0: indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
1: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
2: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, pernah apa Pak? Pernah apa jadi komisaris?
4: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan, makasih.
5: Menteri Sekretaris Negara Pria Setiawadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian, lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan ya, gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan ya. Jakarta semalam.
6: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
7: Komunikasi Bapak dan dikritik Pak katanya Pak, apa? Dikritik katanya.
8: Kayak komunikasi kok? Kayak komunikasi yang mana?
7: Ya terlalu selengean
8: katanya. Ya gimana sih ini pasalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana gak selengean gitu tuh?
9: Cukup ya.
8: Kecuali sesuatu yang tenis banget baru saya akan serius.
5: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
10: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar cara narasinya, kata-katanya maupun caranya, bahkan juga itu harus tepat, karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik, dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
11: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
5: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Pak Bupati, Pak Zaini.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, selain lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang, yaitu Sudirman, serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen, Alfonsus Gani, sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
1: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, yang ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
13: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
9: Pak Lalu benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
14: Ada yang ingin disampaikan apa?
9: Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
14: Pak, ada aliran uang ke DPP BIN, Pak?
15: Ada permen pan.
14: Ada aliran uang ke pan.
9: Sedikit pun.
14: Ada permen pan.
13: Konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat, yaitu Lalu Ratnawi, untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sahadatul Darain berikut ini.
16: Hari Anak Nasional saya mengatakan itu untuk mengingatkan kita semua

0: Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
1: Kita hadir di muka sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dan mohon maaf kepada orang bangsa sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi dalam dari hasil komunikasi. Ada beberapa mereka yang terlibat dalam kampungkan, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus usila dan tanah. Oleh karena itu, mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
0: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
2: Warga binaan, perayaan hari anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini, saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri, kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas, nanti terbisik.
0: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA Kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Tuda Rain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
4: Laporan Khusus.
5: Saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
6: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
5: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga injeksinya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang, tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu, atau kasih baja ringan dan sebagainya, supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727 ribu per bulan untuk satu 1.877.747 rumah tangga.
6: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
4: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutup diri. Dan terima kasih atas Untung Media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sedikit, terima kasih.
6: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
7: Ya, otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu unit rumah atau BSPS istilahnya untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan. Tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, ya, tidak layak.
6: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
8: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
9: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
10: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medesari melaporkan selengkapnya.
12: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
13: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
12: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
14: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan dilakukan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
12: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
15: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
12: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: pemakam yang terhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR agar diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai alternatif pengganti bantuan tunai. Hal ini diungkapkan dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP bersama dengan Kementerian Sosial mengkaji usulan perubahan mekanisme penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tersebut. Dan pagi hari ini kami akan hadirkan perbincangannya terkait dengan usulan bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Program BSPS adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Dan sejauh ini BSPS menjangkau sekitar 400 ribu penerima manfaat dengan nilai bantuan 20 juta rupiah per rumah. Kolaborasi lintas instansi dinilai menjadi faktor penting agar pelaksanaan program berjalan lebih cepat, tepat sasaran, efektif, serta mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat yang membutuhkan hunian layak. Dan program BSPS merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah masyarakat melalui skema bantuan stimulan bagi rumah yang masuk kategori tidak layak huni. Usulan bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah, kami hadirkan perbincangannya dan sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, pengamat perumahan dan perkotaan sekaligus anggota kelompok keahlian perumahan dan pemukiman Institut Teknologi Bandung atau ITB, Muhammad Jehansyah Siregar.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Jehansyah, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
0: Iya, pandangan Anda terkait dengan usulan skema bantuan material yang mengubah skema sebelumnya bagaimana ini, Pak?
2: Itu program bedah rumah ya?
0: Iya, Pak, BSPS, Pak.
2: Iya, program bedah rumah ini kan sudah program yang berlangsung lama.
0: Iya.
2: Ya, sejak eranya Pak SBY, masanya Pak Jokowi juga dilanjutkan. Jadi kalau disebutkan usulannya itu bantuan material itu ya bukan hal yang baru. Nah, tinggal persoalannya itu sejauh mana efektivitas. Nah, program dari BSPS ini ya, bantuan stimulan rumah swadaya.
0: Iya. Yeah.
2: Itu ya, jadi bukan hal yang baru, jadi bagus ya untuk diteruskan. Nah, tinggal perlu dievaluasi sejauh mana efektivitasnya bagi masyarakat yang menerimanya itu. Ya kan, itu banyak persoalan di lapangan, banyak mereka yang tidak bisa melakukannya secara swadaya karena itu kan material harus digunakan sendiri.
0: Okay.
2: Cuman harus dipasang sendiri, diaduk sendiri, apa semua sendiri gitu ya, karena itu termasuk dalam program rumah swadaya kan, dia di bawah direktorat rumah swadaya.
0: Yeah.
2: Nah, itu aja yang perlu dievaluasi.
0: Okay.
2: Kalau saya bukan hal yang baru itu. Kalau dulu sebelumnya Pak Presiden menyebutkan bentengisasi, nah itu mungkin lebih jadi persoalan gitu. Ayo. Kenapa harus benteng dan sebagainya. Ini kalau material bangunan ada pasir, batu bata, seng dan sebagainya, itu memang sudah berlangsung.
0: Ya, sebelumnya kan bantuannya berupa tunai, Pak, 20 juta rupiah, dan diusulkan oleh Presiden diubah skemanya menjadi bantuan non tunai, yaitu berupa material. Dan beberapa pendengar kami juga menyoroti hal ini, bahkan mendukung skema bantuan non tunai ini berupa material. Kalau Anda melihat, apa plus minus bantuan material dibandingkan uang tunai ini, Pak?
2: Nah, bantuan tunai tadi yang program apa ya? Setahu saya kan BSPS itu bantuan stimulan perumahan swadaya itu memang material.
0: Kalau di sini itu dikatakan bahwa akan mengubah skema itu, Pak, menjadi non tunai, menjadi material. Bantuan stimulan perumahan swadaya ini, Pak. Iya.
2: Nah, awalnya dulu zaman eranya Pak SBY itu masih ada yang bantuan material, bantuan tunai itu nanti si masyarakatnya membeli untuk material bangunan, tapi sejak era Pak Jokowi udah
0: material.
2: Material. Jadi yang menerima tunainya itu adalah toko bangunan. Jadi program rumah swadaya itu mengidentifikasi di mana saja toko bangunannya, alamatnya, tokonya itu di verifikasi dulu nih dari program nasional. Nah, baru nanti diberikan ke rekening toko bangunan. Nah, toko bangunan yang bersangkutan memberikan materialnya ke depan rumah dari penerima. BSPS.

0: tanah negara, bangunan negara, yang mengelola negara. Nah, masyarakat menggunakannya dengan cara menyewa, itulah yang disebut public housing.
1: Oke. Okay.
0: Pemerintah nggak melakukan pelepasan kekayaan negara kepada masyarakat dalam soal rumah. Rumah saya nggak boleh pak, masyarakat kan membutuhkan. Boleh, itu bantuan sosial namanya. Kalau masyarakatnya sedang dalam keadaan memaksa gitu ya, sangat miskin, sangat kelaparan, itulah namanya program social security net, jaring pengaman sosial, bansos. Nah jadi dulu aja bansos 1 bulan 300.000 itu udah gede banget itu pak, untuk mereka yang betul-betul ya miskin. Nah ini misalnya makanan gratis itu boleh. Kalau memang tadi apa kekurangan gizi, kekurangan makanan ya, dikhawatirkan stunting. Nah, tapi ini kan sangat terbatas, Pak. Sangat-sangat terbatas. Ya di satu negara masa ada negara apa penduduknya sampai 50% miskin kan enggak. Nah, soal rumah ini sama juga kayak beli baju, Pak. Sama juga kayak kita beli handphone, kita beli kendaraan. Itu kan domain masyarakat. Tempat tinggal juga ada di domain masyarakat. Tapi ketika dia berada di perkotaan, dia tidak sanggup membeli rumah di perkotaan, tapi dia kerjanya di kota. Dia tidak bisa KPR. Nah, pemerintah menyediakan rumah sewa murah. Itu di Tokyo, Osaka, Nagoya, di Singapura, Taipei, di Seoul, sekarang Beijing, Shanghai sudah memenuhi. Itulah namanya public rental housing. Kalau di kita rusunawa. Nah, ini kan kita bicara program perumahan ya, bukan bicara program sosial. Lu mau kasih makanan, kasih duit, kasih apa. Ya bangkrut okay. negara kalau kayak begitu semua. Nah, ini pendapat saya pribadi, 20 juta itu gede sekali, Pak.
1: Ya, artinya aset negara disewakan kepada masyarakat yang memang membutuhkan ketika itu, Pak ya, atau kaum urban yang berada di perkotaan untuk bekerja di sana, tidak memiliki tempat tinggal. Oke.
0: Iya, jadi public housing itu digunakan oleh sebanyak-banyaknya orang. Jadi bentuknya standar, orang kalau udah rasanya udah cukup duitnya, dia akan pindah ke apartemen yang lebih bagus.
1: Baik, tapi kalau BSPS ini kan bantuan stimulan perumahan swadaya, artinya berbeda ini, Pak Juens ya, di sini ya, konsepnya di sini ya.
0: Ini kan program sangat disenangi secara politik oleh anggota dewan, terutama Komisi 5 dan komisi yang lainnya dibagi-bagi itu. Jadi zaman awalnya dulu ini untuk menggantikan dana aspirasi ya, bukan menggantikan ya, jadi alternatif lain. Oh ternyata bisa juga nih bagi-bagi bedah rumah. Oh sewaktu apa menjelang pemilu ya. Nah ini sangat diminati. Nah, saya kan sering berdebat. Pada saat itu saya jadi tenaga ahlinya Pak Menpera ya, zamannya Pak Jan Farid dulu. Itu Pak Deputinya bilang, udah Pak Jehan ini disenangi oleh anggota dewan, oleh Pak Menteri. Loh, saya bukan nggak suka terhadap program-program sosial, tapi sangat dibatasi dong Pak. Ini sampai berpuluh-puluh triliun itu selama berapa tahun ini. Iya kan? Nah itu dibatasi betul-betul nanti hanya untuk yang rumahnya buruk sekali. Kan kita sering ketemu tuh acara bedah rumahnya Ratna Listy itu ya. Rumah orang seperti kandang kambing, ada kakek nenek yang ditinggal anaknya, tinggal di rumah reok. Yang begitu saja paling di seluruh Indonesia ini carilah berapa ribu gitu ya. Nah ini kok sampai mau ratusan ribu gitu.
1: 400 ribu Pak, penerima manfaatnya ini Pak.
0: Ya kalau dihitung selama 20 tahun udah berapa juta itu dihabiskan. Bukan kita nggak boleh memberikan, tapi program yang tidak tepat, sama juga seperti MBG untuk 80 juta anak, itu nggak tepat gitu loh.
1: Kalau begitu Pak, sebenarnya kalau dari kacamata akademisi, standar rumah layak huni yang ideal itu seperti apa sih Pak?
0: Nah itu berbeda-beda di tiap daerah ya Pak ya. Kalau ini kita udah bicaranya kota dan desa, itu rumah tradisional itu sangat layak di Papua sana, suku Dani itu. Di Jawa Barat juga rumah yang dari bambu sangat layak. Di Aceh sana, di Sumatera. Utara rumah dari kapal.

0: sama ada cukup. Satu material itu ya di kota.
1: Okay.
0: Nah kalau udah kota itu ya rumah susun.
1: Ya. Baik, dan dari pandangan Anda, harusnya skema seperti ini untuk jangka waktu berapa lama ini?
0: Semuanya ya, di pinggir kota, bukan di tengah kota ya. Yang untuk bedah rumahnya ya, sosial, ini rumah sosial sebenarnya jenisnya. Nah jangka waktunya itu sampai habis. Nggak boleh ada masyarakat yang tinggal di hunian yang tidak layak. Tapi kalau dia targeted, menurut saya angkanya paling ribuan. Paling banyak adalah 20 ribu, 30 ribu itu udah paling banyak. Ini seluruh pinggiran kota besar ya. Tapi begitu dia udah di pedesaan, dia bukan lagi rumah tidak layak huni. Dia sesuai dengan kearifan lokalnya. Misalnya kita lihat rumah di Bali sana, di apa daerah sawah terasering. Loh, itu jangan diidentifikasi sebagai rumah tidak layak huni. Jadi Ruti Lahu ini udah salah kaprah, dia pakai standar kota.

0: kota, itu rumah swadaya harus itu. Ini kan enggak.
1: Baik.
0: Di mana-mana pinggir desa, di pantai, di gunung semua kena rutilahu semua.
1: Baik, Pak Jihan, terima kasih Pak untuk waktunya Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi.
0: Ya. Salam sehat Mas, selamat pagi.
1: Pengamat perumahan dan perkotaan sekaligus anggota kelompok keahlian perumahan dan permukiman Institut Teknologi Bandung atau ITB, Muhammad Jihan Syah Siregar.

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Anggota Komisi 3 DPR RI, Soede Sontandra, meminta para penegak hukum mengusut tuntas kasus ancaman bom terhadap SD Negeri Srengseng, Sawah 15, Jakarta Selatan. Menurut legislator fraksi Partai Golkar itu, penyelidikan tidak boleh berhenti pada pelaku semata, tetapi juga harus menelusuri motif serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat apabila ancaman tersebut berkaitan dengan gangguan terhadap keamanan negara.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Komisi 3 DPR RI Bimantoro Wiono mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus pada pondok pesantren Rosyidatus Sholatiyah Al Ibrahimi NW di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
2: Saya membaca kronologinya disampaikan oleh Polres bahwa korban MSS disuruh oleh MR membeli 1 liter bensin eceran. 1 liter itu berarti 1 botol aqua. Saya ingin bertanya, di mana fungsi pengawasan daripada pengelola pondok pesantren tersebut? Ini pun patut didalami, karena mereka pun lalai, tidak bisa mengawasi anak-anak yang dididik yang ada di sana.
0: Kinerja Wakil Rakyat, simak di media sosial TPR Parlemen. DPR RI menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan tetap memberikan perlindungan hukum bagi penumpang. Anggota Komisi 3 DPR RI Martin D. Tumbelaka menyampaikan saat dalam sidang pengujian material Undang-Undang Penerbangan bahwa ketentuan pasal 146 Undang-Undang Penerbangan mengadopsi prinsip presumption of liberty, yakni maskapai pada dasarnya dianggap bertanggung jawab atas kerugian akibat keterlambatan penerbangan.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Prasetya Perwira atau Praspa di Istana Merdeka, Jakarta. Dan berikut reporter Joshua Siombing melaporkan selengkapnya. Joshua.
5: Ya, Rudy dan juga pendengar Prodigar RI, saat ini saya berada di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, atau tepatnya berada di halaman Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara. Kami dapat menyampaikan bahwa pada pagi hari ini, Presiden Prabowo Subianto ini akan memimpin jalannya upacara Prasetya Perwira Praspa TNI dan Polri di Istana Merdeka Jakarta. Berdasarkan pantauan kami, ini setidaknya kepala negara telah tiba di Istana Merdeka Jakarta yang selanjutnya akan memimpin langsung jalannya upacara Praspa TNI. Kami dapat juga memantau bahwa ratusan ataupun ribuan dari perwira remaja TNI Polri yang nantinya akan dilantik dan juga diambil sumpahnya oleh kepala negara ini telah berdiri berbaris dengan sikap siap di

0: halaman Istana Merdeka Jakarta. Selain itu pula ini kami dapat memantau tadi terdapat sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang juga nantinya akan menyaksikan pelantikan dan juga pengangkatan sumpah dari perwira remaja TNI dan Polri pada pagi hari ini. Untuk sementara demikian dulu Rudy yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Joshua Siombing untuk laporan Anda langsung dari kawasan Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, silakan Anda dapat terus berbagi informasi ataupun juga memberikan pendapat Anda dari tema perbincangan yang telah kami sajikan di pagi hari ini melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan luar biasa. Penampilan
4: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
5: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
4: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
5: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera?

0: Kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
2: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang.

pendengar RR program Satu Tarakan, ya, dimanapun Anda berada untuk hari ini, ya, lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RR program Satu Tarakan menemani aktivitas Anda untuk pagi hari ini. Jadi kemana-mana pendengar, karena hari ini akan ada kami hadirkan Halo RRI. Anda juga dapat mengikuti Halo RRI melalui kanal YouTube RRI Tarakan Official. Baiklah pendengar, selanjutnya akan kita ikuti acara Halo RRI di 97,9 MHz.

keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menjumpa Anda dalam program Halo RRI hari ini edisi Rabu 22 Juli 2026.
1: Dan bersama saya Diti Hanggraini
0: dan juga saya Andi Muhammad Rizal
1: yang akan menemani Anda hingga jam 10 pagi nanti. Seperti biasa Ical di Halo RRI, ya, Anda dapat menyampaikan keluhan-keluhan Anda di seputar sekeliling Anda, ya.
0: Ya, betul.
1: Dan juga saya sebelum kita lanjutkan untuk acara Halo RRI, saya ingin menyapa Anda, gimana kabarnya untuk hari ini?
0: Iya, ini kabar tetangga saya di sebelah lagi serak-serak basah, ya.
1: Lagi serak-serak. Udah hampir 2 bulan nonton bola teriak-teriak terus sih, Cal, ya. Euforianya masih sampai sekarang nih.
0: Betul sekali. Dan juga dampak-dampak efek-efeknya ini baru sekarang terasa, ya.
1: Iya, benar. Baru terasa capeknya, ya.
0: Kayak kurang darah, ya. Kemudian
1: kurang tidur.
0: Benar, ya.
1: Lemah, letih, lesu.
0: Aduh, serak-serak, ya.
1: Serak-serak, ya kan.
0: Kayaknya butuh apa ya, balas dendam, istirahat dulu.
1: Iya, tapi enggak apa-apa sih, suka suara saya seperti ini. Ya, jadi berbeza gitu.
0: Iya, tentunya pendengar dan juga pemirsa Anda dapat bergabung bersama kami, ya, di Halo RRI ini. Silakan sampaikan keluhan Anda, unek-unek Anda, opini maupun komentar, ya, terkait mengenai pelayanan publik, ya, pelayanan umum, ya, yang kira-kira kurang baik gitu, ya, kurang kompeten mungkin SDM-nya, atau merasa dipimpong, ya, merasa dipersulit. Silakan sampaikan ke sini. Dan juga mungkin fasilitas umum yang sudah rusak, ya, perlu pembenahan. Silakan di 0821 5320 9845. Anda bisa juga WhatsApp, ya, di nomor tersebut. Jangan lupa perkenalkan diri, ya, lampirkan juga bukti pendukung baik itu foto maupun video.
1: Iya, benar sekali, karena kalau memang nggak ada foto, ya, apalagi terlibat seperti sampah misalnya atau parkir yang sembarangan, kita nggak tahu. Iya, Ical, sepertinya kita langsung saja baca informasi.
0: Iya, kita coba update informasi, ya. Ini terkait mengenai stok darah, Diti, ya. Stok darah Palang Merah Indonesia Kota Tarakan ada 76
1: kantong. 76
0: kantong. Iya.
1: Ketersediaan stok darah di PMI Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara total berjumlah 76 kantong darah. Hal itu berdasarkan rilis dari unit donor darah PMI Kota Tarakan Selasa 21 Juli 2026. Sesuai data laporan posko Palang Merah Indonesia Tarakan, untuk stok darah golongan A sebanyak 11 kantong, kemudian untuk darah golongan B tersedia sebanyak 38 kantong, sedangkan golongan darah O terdapat 19 kantong dan golongan darah AB tersedia 8 kantong. Sekretaris PMI Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Amin menjelaskan, pihaknya selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait ketersediaan darah di PMI melalui media sosial. Dan diungkapkan juga kebutuhan darah pasien sejak 2 tahun terakhir mengalami penurunan karena di Kota Tarakan untuk penyelenggaraan transfusi darah juga sudah ada 2 tempat, yaitu ada di PMI Kota Tarakan dan ada unit transfusi darah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Yusuf SK. Sehingga untuk konsentrasi donor darah dari masyarakat di Kota Tarakan itu untuk saat ini terbagi menjadi 2 tempat, begitu Ical.
0: Iya. Kalau dibilang 67 kantong tadi itu kira-kira termasuk banyak atau sedikit, ya?
1: Itu banyak. Biasanya kalau dari PMI, ya, semisalnya darahnya dirasa-rasa masih cukup, itu tidak akan menerima transfusi darah lagi.
0: Tapi walaupun memang kurang, ada pengumuman tuh biasanya di broadcast keliling.
1: Benar.
0: Ya, ke grup-grup warga, grup-grup masyarakat.
1: Karena biasanya yang udah sering transfusi itu ditandain darahnya ini apa.
0: Betul.
1: Darahnya apa. Jadi ketika mungkin rumah sakit membutuhkan darah, itu tinggal dihubungin aja. Karena darah itu kan ada jangka waktunya, Ical.
0: Betul.
1: Ada kedaluarsanya.
0: Iya, kapan bisa berdonor lagi, kapan juga tidak.
1: Karena kalau ada kantongnya itu cukup banyak dan tidak digunakan juga, Ical, jadinya akan rusak. Sayangkan darahnya.
0: Sayang, ya.
1: Benar-benar. Baiklah, Ical.
0: Iya, ada informasi lainnya ya, pendengar dan juga pemirsa WFH ya, ASN Bulungan dihentikan, Syarwani, pelayanan publik harus lebih maksimal. Ini dia dari rri.co.id Kabupaten Bulungan ya, pendengar dan juga pemirsa, work from home atau WFH seluruh ASN diwajibkan kembali melaksanakan tugas secara penuh di kantor ya, atau sudah WF office. Oke. Okay. Kemudian ini digeser-geser terus ini. Di mana sudah? Oke. Okay. Ini dia ya, melalui surat edaran Bupati Bulungan nomor 100.3.4.2 garis miring 146 ya garis miring WRG kemudian 2 tentang pemberhentian work from home ya. Di mana di sini seluruh ASN penuh ya sudah kembali work from office atau WFO sesuai hari dan jam kerja yang berlaku. Kebijakan tersebut juga sudah diterbitkan mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri ya tentang penyesuaian pelaksanaan transformasi budaya kerja aparatur sipil negara lingkungan pemerintah daerah sekaligus berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan WFH yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bulungan pada 17 Juli 2026. Bupati Bulungan Syarwani menegaskan penghentian WFH ya merupakan langkah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lebih optimal. Dan di sini ya Syarwani menyampaikan juga ya hingga saat ini belum ada instruksi lanjutan dari pemerintah pusat mengenai batas akhir pelaksanaan WFH. Namun pemerintah Kabupaten Bulungan memilih mengambil langkah lebih cepat demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Syarwani kebijakan tersebut bukan berarti pelaksanaan WFH sebelumnya gagal ya. Namun kehadiran pegawai secara langsung dinilai lebih efektif dalam mempercepat koordinasi, meningkatkan pengawasan serta memperkuat kualitas pelayanan publik.
1: Iya, dan iya. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui rri.co.id.
0: Betul sekali gitu.
1: Ya karena memang pelayanan itu masih ada orangnya ya Ical ya.
0: Harus wajib dong.
1: Iya. Jadi ketika untuk WFH atau WFA
0: jangan sampai
1: work from anywhere. Iya. Iya, itu kasihan sekali.
0: Betul.
1: Yang memang mungkin pada hari Jumat ya itu WFA ya. Jadi pada hari Jumat dia baru dia bisa dapat izin atau baru bisa melakukan urus-mengurus surat. Yeah. Tapi ternyata nggak ada orang.
0: Berarti di setiap Jumat sudah masuk kembali ya?
1: Iya benar.
0: Tidak ada lagi yang di rumah. Iya, tetapi memang di Pemko Tarakan sebenarnya di ini justru tidak ya.
1: Yeah. Kenapa ini wali? Ini di Tanjung Selor ya?
0: Iya, ini Tanjung Selor. Kenapa wali kota ngomong bahwa tidak WFA aja susah dicari, apalagi WFA bilangnya.
1: Oh berarti kalau di Kota Tarakan nggak ada ya?
0: Iya di Tarakan tetap berlanjut, ya khususnya berlanjut. Ujung-ujung tombak mungkin ya ujung-ujung tombak
1: seperti
0: yang
1: pelayanan.
0: Apalagi di Jumat tetap aktif ya berkegiatan, baik itu pelayanan publik dan lain sebagainya.
1: Iya benar ya. Sekali. Baik. Saat ini kita juga sudah terhubung bersama Prokester BMKG Juwata Tarakan. Ya kita sapa dulu mungkin Ical.
0: Ada Bang Muhammad Hatta Rahim. Halo, selamat pagi Bang.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar nih Bang pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik walaupun mendung ya.
1: Iya benar sekali. Bang, update cuacanya dong untuk hari ini. Karena tadi malam tuh hujannya luar biasa deras sekali dan angin ya Bang ya.
2: Iya
1: gimana nih Bang updatean cuacanya Bang?
2: Oke, baik. Selamat pagi. Perkiraan cuaca Kalimantan Utara berlaku hari ini Rabu 22 Juli 2026 hingga esok hari Kamis 23 Juli 2026. Secara umum, keadaan cuaca di wilayah Kalimantan Utara terpantau berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada malam hari dan untuk pagi harinya terpantau hujan hampir merata di seluruh wilayah Kalimantan Utara dengan intensitas ringan hingga sedang. Khususnya untuk wilayah Tarakan sendiri, pada pagi hari ini terpantau cuaca awan tebal dan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan pada siang hari nanti. Dan untuk pada malam hari nanti, diwaspadai untuk di seluruh wilayah Kalimantan Utara masih berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi pada malam hingga dini hari.
1: Baik. Oke, okay, untuk suhu udara hari ini dari tadi malam hingga hari ini berapa nih, Bang?
2: Ya, untuk keadaan suhu udara perkiraan untuk hari ini berpeluang terjadi rata-rata 24 derajat hingga 29 derajat Celcius. dengan arah angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 8 hingga 10 knot.
1: Oke, tapi masih aman ya nih Bang ya, untuk cuacanya Bang ya?
2: Untuk cuaca pada pagi hari ini masih terpantau aman, dan diwaspadai cuaca pada malam dan dini hari nanti masih berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.
1: Baik Bang, mau bertanya untuk tadi malam tuh kan hujannya sempat panjang ya, terus hujan badai juga nih Bang. Itu ada pengaruh angin siklon nggak atau apa gitu?
2: Oke, untuk saat ini memang terpantau ada namanya bibit siklon di Samudra Pasifik di sebelah timur Filipina. Yang perlu kita ketahui, apabila terpantau adanya bibit siklon, bahkan terjadi siklon di wilayah Samudra Pasifik dekat Filipina, memang itu sangat berpengaruh sekali untuk cuaca di wilayah Kalimantan Utara secara umumnya, termasuk wilayah Tarakan, sehingga massa udara tersebut berkumpul, terjadi namanya konvergensi, penumpukan massa udara yang berpeluang membentuk namanya awan-awan hujan, awan-awan konvektif seperti awan CD tersebut, sehingga pada saat terjadi penumpukan massa udara dan pertumbuhan awan yang sangat cepat, sehingga peluang terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat sangat besar kemungkinan terjadi di wilayah Kalimantan Utara, seperti yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini.
1: Iya.
0: Baik, Bang, kalau bicara mengenai gelombang dan juga cuaca di perairan seperti apa ini, Bang?
2: Baik, untuk perkiraan informasi tinggi gelombang untuk hari ini terpantau tinggi gelombang masuk kategori rendah, dengan ketinggian gelombang berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk arah angin sendiri di perairan dominan dari arah selatan, dengan kecepatan rata-rata 8 hingga 10 knot.
0: Baik. Bang Hatta, mungkin ada himbauan Bang terakhir sekaligus apa penekanan pantauan cuaca kita pada beberapa hari terakhir, silakan.
2: Baik, kepada seluruh masyarakat di wilayah Kalimantan Utara khususnya wilayah Kota Tarakan, untuk tetap diwaspadai dalam beberapa hari terakhir ini dan hingga beberapa hari ke depan masih berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi pada malam hingga dini hari. Jadi saya memberikan informasi untuk tetap waspada untuk wilayah-wilayah daerah dataran tinggi atau daerah lereng gunung karena kemungkinan keadaan panas jenuh dan berpeluang tingkat terjadi longsor mungkin akan lebih besar dibandingkan hari-hari lainnya. Dan untuk pohon-pohon yang cukup rindang untuk bisa diwaspadai karena kecepatan angin pada malam hingga dini hari terjadi cukup kencang dengan rata-rata kecepatan angin 10 hingga 15 knot. Demikian.
0: Oke, terima kasih Bang Hatta atas informasinya ya terkait mengenai update cuaca di Kota Tarakan dan Kalimantan Utara pada umumnya.
1: Selamat bertugas kembali Bang Hatta.
2: Iya, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Iya, kita sudah update cuaca untuk hari ini, Cal, dan juga kita himbau ya untuk masyarakat yang rumahnya di lereng, rumahnya di tebing-tebing ya, di daerah pergunungan untuk berhati-hati karena cuaca hujan deras itu ya, Cal ya.
0: Iya, betul.
1: Dan tetap waspada.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa ya, kita masih menantikan Anda yang ingin bergabung ya, silakan sampaikan unek-unek Anda ya, baik itu pelayanan publik, infrastruktur, atau hal-hal apapun yang ingin Anda sampaikan. Kita akan coba jembatani ya ke pihak-pihak terkait untuk bisa konfirmasi langsung.
1: Benar sekali.
0: Iya, kita coba update informasi lagi dari reporter kita yang ada di lapangan ya, bagaimana pelaksanaan seleksi
1: ya. P3K untuk sekolah rakyat. Nah, sekarang di sini di Kota Tarakan ada sekolah rakyat nih, Cal.
0: Betul sekali.
1: Udah jalan-jalan ke sana, jalan-jalan sudah, gitu ya.
0: Iya, udah. Kita sudah terhubung bersama Rajab Syah, silakan. Iya,
1: halo Rajab Syah.
0: Laporan selengkapnya, Bung Rajab.
3: Ya, baik pendengar, seperti yang disampaikan oleh Kemenpan RB bahwa beberapa waktu lalu bahwa akan dilaksanakan seleksi P3K untuk perekrutan pegawai sekolah rakyat dan saat ini proses seleksi sedang berlangsung termasuk di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara di mana kantor UPT Badan Kepegawaian Negara atau BKN cabang BKN Tarakan menjadi tuan rumah pelaksanaan seleksi pegawai P3K untuk sekolah rakyat Kementerian Sosial di mana informasi yang kami peroleh dari Koordinator Seleksi P3K UPT BKN Cabang Tarakan, Fatima. Untuk di BKN Tarakan sendiri ada 485 peserta yang mengikuti seleksi P3K Sekolah Rakyat. Mulai dari tenaga, untuk formasinya bermacam-macam, mulai dari tenaga kependidikan, wali asuh asrama hingga guru. Dan berikut keterangan dari Koordinator UPT BKN, maksud kami Koordinator Seleksi P3K UPT BKN Cabang Tarakan.
4: Tenaga pendidikan, kemudian kepala sekolah tenaga pendidikan, itu ada beberapa formasi gitu ya. Ada wali asuh untuk asrama, ada wali asuh, kemudian ada guru juga, kemudian ada kepala sekolah. Nah, untuk yang tes
3: ya. Dan lebih lanjut Fatima menyampaikan bahwa peserta yang peserta tidak hanya dari Kota Tarakan tapi ada juga yang berasal dari sejumlah daerah di Kaltara seperti dari Malinau, kemudian KTT, Bulungan maupun Nunukan. Bahkan tidak hanya di Kaltara saja, ada juga peserta yang berasal dari luar Kalimantan Utara. Dan secara teknis untuk ujian, maksud kami untuk pelaksanaan ujian dibagi dalam 3 sesi setiap hari. Untuk sesi pertama sudah dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan berakhir pukul 10 nanti. Kemudian dilanjutkan sesi kedua pada pukul 11 dan berakhir sekitar pukul 13 lebih 10 waktu Indonesia bagian tengah. Dan sesi ketiga dimulai pukul 14 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan setiap sesi ini berkapasitas 25 peserta dengan durasi pengerjaan soal mencapai 130 menit. Dan di pihak lain, PIC Kemensos Nurjana menegaskan bahwa panitia sangat ketat dalam hal kelengkapan berkas. Bahkan yang sempat kami tanyakan kepada pihak PIC Kemensos tadi, ada satu orang yang gugur karena hanya tidak membawa kartu tanda pengenal, kartu tanda penduduk. Karena pada saat itu sudah diberikan waktu untuk mengambil, tapi sampai berakhirnya waktu tersebut tidak tidak datang pada tepat waktu. Selain itu ada juga peserta yang tidak hadir, beberapa orang, sehingga panitia secara otomatis menggugurkan peserta tersebut. Demikian.
0: Iya, baik. Bung Rajab.
1: Baik, terima kasih.
0: Bung Rajab, ya. Kalau dilihat database yang ada, ya, apakah pesertanya ini dari Kota Tarakan atau terbuka untuk se-Indonesia begitu?
3: Ya, berdasarkan informasi yang kami peroleh tadi, pesertanya terbuka se-Indonesia karena ini yang seleksi ini yang menggelar adalah Kementerian Sosial dan nantinya akan ditempatkan di seluruh sekolah rakyat yang ada di Indonesia, termasuk di Kota Tarakan.
0: Baik. Baik. Terima kasih Bung Rajab atas informasinya. Kembali bertugas, salam sehat ya. Salam jaya selalu.
1: Jaya. Iya. Jadi sekolah rakyat tapi anak-anaknya di asramain.
0: Betul.
1: Iya, jadi ini kita lihat ya apakah nanti akan seperti ekspektasi kita ya Ical ya.
0: Iya, betul.
1: Yang sampai gedung yang sebesar itu akan mangkrak Ical.
0: Iya, betul sekali.
1: Iya. Baiklah Ical, kita break dulu sejenak ya. Iya. Dan kami akan kembali di Halo RRI.
5: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: satu peradual untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Wah, Mar, aku kerungu masalahmu, tombo kangen.
8: Sama-sama.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, tuh.
10: Sesekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
14: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
15: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
16: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
15: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
17: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
18: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
17: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
18: Tapi, masalah saya lebih penting.
19: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
20: Halo RRI.
19: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
20: Halo RRI.
8: masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI. Iya. Ya. Kita juga masih menantikan Anda yang ingin bergabung. Silakan sampaikan unek-unek Anda, ya, komentar, opini terkait pelayanan publik di Kota Tarakan atau di sekitar yang ada, ya, di Kalimantan Utara bisa, ya.
1: Iya.
0: Di sekitar Anda, lingkungan Anda, permasalahan sosial dan juga mungkin fasilitas umum, ya.
1: Iya, atau masukan-masukan untuk masukan-masukan positif untuk Kota Tarakan tercinta, silakan saja. Baiklah, Ical, kayaknya kita sudah ada chat melalui WhatsApp ya. Kita ya, yang sudah mengirimkan juga gambarnya.
0: Oke, apa ya, itu?
1: Ini dari Bang Anto. Bang Anto menyapa, halo RRI, selamat pagi Bang Anto. Katanya pengguna lampu warna-warni pada kendaraan di Indonesia diatur ketat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan PP Nomor 55 Tahun 2012. Modifikasi warna lampu yang tidak sesuai fungsi standar dapat membahayakan dan membingungkan pengguna jalan lain serta melanggar hukum. Tetapi masih barak ditemukan di jalan, tolong ditindak Pak Lantas gitu. Iya. Jadi ini soal lampu, sebenarnya ini lampu modifikasi ya Cel ya. Jadi terlihat supaya lebih bagus gitu ya kendaraannya. Ini ada fotonya dikirim oleh Pak Bang Anto ya. Dan mobil putih dan juga mata Power Rangers nih kayaknya.
0: Okay.
1: Ya, lampunya warna-warni seperti mata Power Rangers. Oke, jadi ini yang dikeluhkan juga oleh beberapa masyarakat. Kalau siang gak terlalu kelihatan nih Cal.
0: Betul.
1: Tapi kalau malam, lampu itu sangat-sangat mengganggu sekali.
0: Okay.
1: Iya. Dan juga mungkin ada lagi nih yang komentar di kanal YouTube RRI Tarakan Official. Silakan Ical.
0: Iya, dari Bapak Kamarullah Jamal ya. Apakah di Tarakan juga ada gerakan anti LGBT ya? Karena LGBT ini bukan contoh yang baik buat generasi kita. Iya, terima kasih ya Pak Kamarullah Jamal.
1: Iya.
0: Bicara LGBT, rencana kita akan dialogkan ini besok di ya di hari Kamis ya, besok di tanggal 23.
1: Iya, karena ada ya ada beberapa yang di media sosial itu kan ya. Ada beberapa titik yang sempat menjadi area pertemuan untuk anak-anak anti LGBT ya kan, pada saat itu, dan lagi marak juga ini.
0: Lagi viral-viral
1: ya. Ya, bukan hanya di Kota Tarakan tapi di beberapa daerah juga sama gitu.
0: Iya.
1: Ya, jangan sampai FOMO aja, tapi besok kita ada di sini.
0: Oke.
1: Kita hadirkan ya Ical ya.
0: Betul sekali. Kita akan coba undang ya dari pihak FKUB ya, kemudian juga dari dinas tentunya ya.
1: Iya.
0: Perlindungan perempuan dan anak serta dari akademisi hukum ya.
1: Akademisi hukum.
0: Bagaimana melihat gerakan-gerakan yang muncul akibat hal-hal yang kira-kira viral begitu.
1: Benar
0: ya.
1: Benar sekali.
0: Karena kalau kita lihat sudah ada yang melakukan sweeping ya, bahkan melakukan hal-hal yang sebenarnya ya manusia ke manusia yang dan bukan tupoksinya ya.
1: Benar sekali.
0: Bukan mendukung atau seperti apa cuma memang bagaimanapun dia tetap manusia begitu ya.
1: Iya, kembali lagi ke hak asasi manusia ini ya. Iya. Jadi yang penting jangan anarkis sih.
0: Betul, apalagi melukai fisik.
1: Sweeping boleh, tetapi dengan cara mungkin diberi pengertian, tapi dengan cara yang halus saja.
0: Betul.
1: Jangan sampai ada anarkis, kekerasan, ya kan? Itu kan membahayakan banyak orang.
0: Iya, takutnya bentrok juga di lapangan ya.
1: Benar-benar.
0: Justru bisa merugikan satu sama lain.
1: Iya.
0: Kemudian kita coba update lagi informasi Diti ya.
1: Iya.
0: Ini terkait paripurna 13 DPRD Kaltara ya. 6 fraksi sampaikan catatan APBD tahun 2025 ke pemerintah Provinsi Kaltara. Iya, ini dia informasinya ya, pendengar dan pemirsa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat paripurna 13 di ruang sidang utama DPRD Kaltara. Di mana rapat yang beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas nota pengantar Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2000 anggaran tahun 2025. Di sini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalimantan Utara ya, Wakil Ketua DPRD ada Haji Mudain, kemudian juga Ketua DPRD ada Ahmad Jufri ya, kemudian juga beberapa pimpinan kepala daerah dan juga pimpinan DPRD yang hadir. Di mana Wakil Ketua DPRD Kaltara Haji Mudan menyampaikan bahwa rapat paripurna ini bertujuan untuk mendengarkan masukan dan catatan evaluasi dari seluruh fraksi atas kinerja anggaran tahun lalu. Dalam kesempatan ini, 6 fraksi di DPRD Kaltara secara bergantian membacakan pandangan umum mereka melalui juru bicara masing-masing ya. Di mana ada dari fraksi Gerindra yaitu Agus Salim, kemudian dari Golkar ada Adinata Kusuma, fraksi Demokrat Haji Saleh, kemudian fraksi PKS Haji Ladullah, kemudian PDI Perjuangan ada Dino Adrian. Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat ya, ini gabungan nih dari dari beberapa partai, ada Dino Adrian, kemudian fraksi gabungan PKB Nasdem PAN ada Supat Hadianto. Mewakili fraksi Golkar Adinata Kusuma menekankan perlunya peningkatan kualitas capaian program daerah ya. Di mana di sini dari Golkar berharap ya catatan yang disampaikannya bisa ditindaklanjuti secara serius oleh Pemprov Kaltara agar pertanggungjawaban APBD ini bukan sekedar pemenuhan syarat formal melainkan wujud nyata dalam pembangunan daerah. Proses penyampaian pandangan umum fraksi ini berjalan lancar ya, menjadi dasar bagi pembahasan raperda pertanggungjawaban 2025 pada tahap selanjutnya. Oke, ini jadi sangat penting Diti ya. Jadi acuan bahwa dari aparatur kita ya, dan juga eksekutif ya, eksekutif kita yang diawasi oleh legislatif ini sudah berjalan dengan baik ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Dimana penggunaan anggaran, kemudian program-program itu harus sejalan dengan visi-visi yang sudah dicanangkan di awal periodenya begitu ya.
1: Iya, jadi pelan-pelan anggaran ini akan diarahkan sebagaimana mestinya ya.
0: Betul.
1: Tentang peruntukannya, kalau mungkin sebelum-sebelumnya agak melenceng ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ini mungkin lebih diarahkan fokus, dan agar lebih rapi lagi.
0: Iya.
1: Iya. Ya, semoga saja anggaran kita sesuai peruntukannya ya,
0: ya APBD-nya ya.
1: Dan juga karena banyak sekali seperti yang sudah di pernah bergabung juga di RRI Tarakan, di komplain juga masalah jalanan nih Cal.
0: Ya.
1: Jalanan yang untuk aspalnya itu belum rata. Ada beberapa daerah yang belum
0: di aspal
1: mungkin. Iya.
0: Atau sudah lubang-lubang ya.
1: Benar, tidak ada perbaikan jalan juga, tidak ada perbaikan jembatan, itu dia. Sepertinya kalau untuk akses mobile kita ya Cal, ini sangat penting sekali agar kalau kemana-mana itu bisa tidak memakan waktu yang lama.
0: Iya, betul sekali.
1: Apalagi hujan nih. Nah, kalau jalanan rusak itu susah sekali loh dilewati. Apalagi untuk anak-anak sekolah. Pernah enggak kamu jalan sekolah tapi jalanan lagi hujan deras, becek, lumpur?
0: Iya.
1: Pernah? Enak enggak sampai sekolah?
0: Ya, tentunya mengganggu ya.
1: Iya.
0: Harusnya bisa tepat waktu ke sekolah karena celana atau baju keciprat kotoran dari jalan ya, dibersihin dulu lah ya.
1: Apalagi masalah sepatunya ya Ical ya. Betul. Sepatunya jadi basah dan kotor. Oke.
0: Kemudian kita masih menantikan juga pendengar yang bergabung ya di 082153209845 atau di YouTube kita ya. Silakan yang ingin komentar ya. Tadi sudah ada Pak Jamal, kemudian juga ada Jalan Jajan nih, sudah ada masuk nih.
1: Iya, katanya tolong lantas sering-sering patroli khususnya di daerah Kampung 4 dan depan Bandara Juwata. Malam minggu kemarin ada beberapa aksi balap liar, belum lagi lampunya warna-warni. Waduh.
0: Oke, ini double-double pelanggarannya ya.
1: Iya. Oke, kita tampung ya untuk Jalan Jajan Tarakan. Ya, nanti kita sampaikan.
0: Iya, bicara mengenai balap liar ya, ini apa ya, mungkin bisa dibilang juga perlu arena ya. Perlu arena yang pas atau sirkuit lah ya, khusus untuk mereka bisa menyalurkan yang suka balap-balap nih.
1: Iya, sirkuit resmi harusnya.
0: Betul.
1: Ya memang mungkin untuk anak-anak latihan, siapa tahu ya kan, dari balap-balap liar tapi di sirkuit yang resmi di Kota Tarakan mungkin bisa dibuatkan sirkuit. Oh, udah lama sekali nih mau buat sirkuit, tapi saya masih kecil waktu itu.
0: Betul.
1: Udah ada rencana untuk pembuatan sirkuit, tapi sampai saat ini juga mungkin tidak bisa diarahkan juga ya. Jadi di jalan nih mereka. Siapa tahu dengan adanya sirkuit bisa melahirkan melahirkan bibit-bibit unggul pembalap-pembalap nih dari Kalimantan Utara.
0: Betul sekali. Iya. Kemudian ini Diti ya, selain olahraga kita juga bicara UMKM nih. Kita coba bacakan informasi ya, masih dari adin.co.id ya. UMKM Kaltara diminta aktif dalam sinergi.
1: Sinergi. Jadi untuk menghidupkan roda perekonomian pastinya di Kaltara ya Ical, pelaku usaha mikro kecil dan menengah diminta aktif dalam sistem integrasi nilai ekonomi rantai global Indonesia industri Kalimantan Utara. Jadi itu namanya Sinergi Kaltara. Sinergi dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara Deni Haryanto mengatakan Sinergi merupakan sistem digital yang menjadi penghubung antara UMKM lokal dan kebutuhan operasional kawasan industri. Dan juga tentunya diinginkan untuk UMKM terlibat dalam kawasan industri Tanah Kuning, Mangkupadi dengan menjadi bagian dari rantai pasok industri. Ini yang dikatakan Bang Deni nih. Dan juga ditambahkan pula dengan sinergi investor serta pengembangan kawasan berkolaborasi bersama UMKM di Kaltara, bahkan pemerintah daerah juga telah memetakan apa saja nantinya dibutuhkan yang diperlukan juga dan UMKM siap memenuhinya. Selain itu pemerintah juga membentuk forum khusus yang bertugas untuk mendampingi UMKM dalam pengurusan izin usaha dan peningkatan kualitas produk dan juga standarisasi kemasan atau packaging agar mampu memenuhi standar kawasan industri. Jadi memang Ical, kalau sebuah produk masuk di kawasan industri itu ada standarisasinya. Jadi gak boleh asal. Kalau seperti contohnya saja seperti di negara Jepang ya Ical ya, kalau snacknya itu ukurannya harus sama, ukurannya sama. Betul. Dari sampul sampai dalamnya. Jadi tidak ada dusta di antara kita gitu. Kata dari jumlahnya, dari bentukannya juga harus sama. Dan juga semoga Indonesia bisa menyusul seperti itu ya. Sering enggak sih dapat snack yang luarnya gede, dalamnya enggak ada?
0: Atau beberapa biji aja.
1: Iya benar sekali. Itu kan sangat disayangkan loh. Saya sudah berharap itu wah bakal seperti gambar nih kayaknya. Baik. Ada juga informasi dari BI Kaltara yang terus bersosialisasi tentang digitalisasi sistem pembayaran.
0: Iya, ini dia informasinya ya, guna memperluas digitalisasi sistem pembayaran. Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Provinsi Kalimantan Utara kick off kris ya di Jelajah Kuliner Indonesia tahun 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang dipusatkan di Kabupaten Malinau. Kepala KPWBI Kaltara Agus Taufik mengatakan ya, kris jelajah kuliner adalah agenda tahunan Bank Indonesia dan untuk pelaksanaan tahun ini Kabupaten Malinau dipilih sebagai titik awal pergerakan tim jelajah. Di mana Agus menambahkan kegiatan jelajah kuliner ini setelah dari Malinau akan bergerak ke Tanah Tidung ya dan berakhir di Kota Tarakan. Melalui kegiatan ini secara tidak langsung memberikan edukasi dan literasi guna memperdalam pemahaman masyarakat mengenai kemudahan serta manfaat efisiensi dari ekosistem pembayaran digital. Dan tentu banyak sekali manfaatnya ya. Jadi kalau bicara mengenai kris, tidak lagi perlu kembalian receh-recehan dan lain-lain.
1: Benar
0: ya.
1: Sekali.
0: Kita bisa langsung bayar sesuai dengan nominal ya.
1: Iya.
0: Dan

0: Kemarin sempat baca di TikTok soal air minum Depok ditemukan E. coli.
1: Oke.
0: Okay. Ya, saya nggak dapat beritanya di TikTok, jadi saya cari di Google dan dapat. Jadi bagaimana ini? Jadi sedikit khawatir karena sumber minum dan masak pakai air galon. Terima kasih Halo RRI, terima kasih untuk 5411.
1: Ya. Iya, Ibu Rini itu.
0: Ibu Rini.
1: Halo Ibu Rini.
0: Halo Ibu Rini. Ya,
1: semoga bisa mendengarkan ya. Baik, ini bicara mengenai air perairan ya.
0: Iya.
1: Kita harus konfirmasi pertama mungkin ke Dinkes ya, atau Labkesda juga bisa.
0: Labkesda
1: ya.
0: Juga bisa.
1: Iya, ini bicara harus dicek dulu nih. Nah, kita tahu bahwa penjual galon kita nih Diti,
0: ya,
1: banyak dan menjamur ya.
0: Benar sekali.
1: Bahkan di setiap RT itu ada loh.
0: Ada.
1: Iya, ini apakah sudah berizin? Nah, ini dia.
0: Iya, benar sekali. Apakah sudah berizin? Jangan sampai ya, karena kalau izin itu juga pasti akan ada di kadar airnya dilihat, pH airnya dilihat, apakah air ini tercemar atau tidak.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi sudah ada standarnya. Jangan sampai membahayakan orang yang mengkonsumsi.
1: Ini karena kita konsumsi terus-menerus, berarti wadahnya, air bakunya itu harus dari sumber-sumber terpercaya, Diti ya.
0: Iya.
1: Dimana menjaga kualitas, tempat penampungan dan lain-lain.
0: Karena memang sebelum dijual itu biasanya kan disaring dulu ya, Ical ya. Dan mungkin lebih ke menjaga sikat galon. Sikat galon ini harusnya diganti. Serius. Ada beberapa yang saya lihat ya, tempat pencucian galon untuk sikat pembersih galon yang di dalam itu sudah usang ya, sudah lama ya.
1: Sudah berlumut kadang.
0: Sudah berlumut. Iya. Jadi apalagi galonnya berganti-ganti dan tiap hari dipakai, itu mungkin harus rutin.
1: Betul.
0: Harus rutin diganti. Minimal seminggu sekali atau seminggu dua kali karena tebal juga ya.
1: Tapi secara bisnis di Diti, kalau kita sering beli, sering ganti, wah itu kos lagi dong.
0: Kos lagi, nah. Tapi kan pasti ketika berbisnis sudah ada hitung-hitungannya.
1: Iya, harusnya itu, kualitasnya ya.
0: Iya, harusnya kualitasnya. Jaga kualitas. Karena ketika kita memikirkan kos kita akan keluar lagi, tetapi tidak ada orang yang kembali atau membeli, kita tetap rugi.
1: Betul, ini harus memang sudah adil ya, sejak dari sananya. Tapi kadang sebagian ya, ini kan ada oknum juga yang pedagang yang tidak mau mengganti ya.
0: Benar, mungkin karena mahal harganya, kos lagi gitu ya.
1: Baik. Okay. Ya. Kita coba update lagi informasi ya terkait mengenai reporter kita yang ada di lapangan. Tapi nanti
0: ya. Untuk Mbak Rani ya, nanti kita
1: kita akan update lagi.
0: Untuk ekoli,
1: ini masih bicara
0: tampung dulu ya.
1: Iya, masih bicara galon ini.
0: Masih bicara galon ya, karena ini air yang kita minum setiap hari. Betul. Ya, Ical ya, buat pakai masak, buat pakai dan lain sebagainya.
1: Tapi Diti termasuk sering baca mitos enggak, bahwa apakah mitos atau fakta?
0: Iya, mitos atau fakta.
1: Cara mengenai air yang kalau direbus begitu ya, dengan tingkat didih yang sudah ditentukan, yang sudah panas begitu, bisa membunuh semua bakteri.
0: Iya, tetapi kan makin berkembangnya zaman, makin ada juga bakteri-bakteri yang sudah mutasi ya. Jadi tahan untuk panas dengan persekian derajat Celcius. Kalau dulu di sekolah juga diajarin gitu, air harus direbus. Karena kalau tidak direbus ya, kuman-kumannya tidak mati. Baik. Gitu ya. Seperti sayur juga.
1: Kita stop dulu bicara galon nih Diti.
0: Ya, kita
1: sudah terhubung
0: ke Bang Galon.
1: Terhubung dengan Bung Jafar ya.
0: Iya, Bang Jafar.
1: Iya, ini lagi di Bandiklat nih, Kampung 6 kalau enggak salah. Ya, bagaimana pembukaan pelatihan kerja di LLK Tarakan? Kita sudah ada di sana reporter kita, ada Bung Jafar. Halo, selamat pagi.
0: Halo, Bang Jafar.
2: Halo, selamat pagi, Bung Ical dan Bang rekan lainnya.
1: Mbak Diti ini di sini. Ini harus kenalan lagi, Diti.
0: Iya. Beda suaranya.
2: Iya, saya agak-agak lupa karena suaranya pengaruh hujan juga, sinyal agak putus-putus ini.
1: Suaranya serak-serak basah ini.
0: Mulai. Baiklah Bang Jafar. Ya, bagaimana situasi pembukaan pelatihan kerja di LLK Tarakan?
2: Iya. Halo.
0: Halo. Oh, Bang Jafar enggak ada suara saya.
1: Silakan, silakan
0: ya?
1: Laporan selanjutnya.
2: Agak putus-putus tadi Baik. Iya, pendengar, saat ini saya berada di Bandiklat, tepatnya di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, Kampung 6, di mana tadi pagi telah dilakukan pembukaan pelatihan batch 3 yang ada 3 kejuruan. Ini buka ini untuk pemasangan instalasi listrik rumah tangga, terus motor injeksi dan desain grafis. Dan tiga,

0: bidang tadi diikuti total keseluruhan peserta yang mengikuti pelatihan kerja ini sebanyak 33 orang. Dari sempat saya berbincang dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan bahwa pelatihan ini diharapkan para peserta yang mengikuti selama 2 bulan ke depan ini bisa memperoleh ilmu yang baik dan bisa bermanfaat untuk mereka mendapatkan pekerjaan ke depannya. Mengingat setelah pelatihan, para peserta yang berjumlah 33 orang ini akan mendapatkan sertifikasi. Dan kegiatan semacam ini, pelatihan-pelatihan kerja akan terus dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan agar para pencari kerja bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai bidangnya. Mungkin itu dulu yang dapat saya laporkan dari Kampung 6, ya. Tepatnya di RLK Kota Tarakan.
1: Iya, dekat ya. Tetangga ya, nih.
2: Tetangga kelurahan ya.
1: Tetangga kelurahan. Baik, terima kasih Bung Jafar ya. Dan juga tadi kita sambung bahasa galon lagi karena tadi untuk E. coli. Ya, kalau kemarin sempat rame dibicarakan dan ketemu di Google. Kalau Mbak Rani ya tadi, Mbak Rani yang bergabung di WhatsApp kita, Mbak Rini. Iya, katanya dicari lagi itu enggak ada. Udah informasinya. Katanya susah carinya.
2: Ya, ini sekarang informasi yang beredar ini memang agak susah kadang ditik kita yang mana yang hoax, yang mana benar, yang mana propaganda.
1: Iya.
2: Kan kadang ada info-info seperti ini kan sengaja dibuat tuh.
1: Iya.
2: Karena persaingan dagang ya.
1: Benar.
2: Bisa jadi ya.
1: Bisa jadi. Bisa jadi itu harus ketemu benang, dicari lagi benang merahnya nih, Cal.
2: Iya, betul. Tapi masyarakat harus cerdas ya, bisa lebih banyak mencari informasi, referensi dari berbagai sumber ya, untuk bisa ditimbang ya, dipilah dan juga di dilihat betul-betul lah, ya, jangan cepat percaya.
1: Diseleksi.
2: Betul.
1: Iya, tapi karena kalau sekarang itu berbeda dari beberapa tahun yang lalu ya, Ical. Kalau air kan biasanya air panas itu direbus, tapi ini kan langsung dari dispenser gitu ya. Kalau memang tidak yakin, mungkin untuk Anda bisa merebusnya.
2: Iya.
1: Secara
2: manual. Nah, ini dia juga ditik. Iya. Karena kan galon kita masukin dispenser yang olah jadi air panas.
1: Benar.
2: Nah, ini apakah tingkat didih dari dispenser itu sudah sesuai dengan Kemenkes mungkin ya, atau aturan yang memang harus dilakukan seseorang jika ingin menyeduh sesuatu gitu.
1: Iya, benar sekali. Karena sekarang juga banyak sekali dispenser-dispenser yang harganya di bawah standar, Ical.
2: Iya.
1: Jadi iya kan, yang berapa ratus ribu atau berapa puluh, bahkan yang 50 ribu aja udah bisa dapat.
2: Bagaimana dispenser, kualitasnya jadinya?
1: Iya, makanya nah, apakah kualitasnya itu aman atau kan karena panas dari pengantar besi ya, pasti pengantar panas seperti besi di dalamnya. Jadi itu pengantar panas, apakah mesinnya itu aman? Okay. Mesin tah kuningannya apakah aman untuk air yang kita konsumsi tiap hari?
2: Iya.
1: Kalau seadanya untuk mungkin dispenser-dispenser yang pricey atau harganya agak up, itu saya rasa udah aman karena ada udah resmi ya.
2: Betul.
1: Udah resmi. Jadi mungkin tapi yang perlu dikhawatirkan ini adalah ibu-ibu biasa, ibu-ibu. Yeah. Oh, ini murah nih.
2: Iya.
1: Yeah. Beli aja coba dispensernya, tapi kita tidak tahu itu kan. Yang penting taunya panas aja.
2: Betul.
1: Enggak tahu itu membahayakan atau tidak jika dikonsumsi secara
2: apalagi
1: tiap hari.
2: Tiap hari.
1: Benar.
2: Hari ke hari. Tahun ke tahun,
1: iya.
2: Tidak tahu apa
1: mungkin sampingnya. Tidak langsung. Betul. Ya karena tapi karena keseringan ataupun dikonsumsi secara intens dan rutin ini kita tidak tahu efek.
2: Jadi harusnya
1: dampaknya,
2: harusnya kita minum apa nih biar sehat?
1: Ya mungkin kalau menurut saya nih ya sebagai ibu rumah tangga ya dispenser itu pasti harus ada jangka waktunya.
2: Oke. Okay.
1: Jangka waktu pergantian.
2: Pergantian.
1: Jadi mungkin bisa dilihat di kotaknya biasanya ada kan?
2: Iya.
1: Ya kalau ada rezeki mungkin setahun sekali atau dua tahun sekali supaya karena pengantar panasnya itu besi atau kuningan. Jadi itu sebenarnya kalau besi dikonsumsi bahaya.
2: Perlu ada kajian kesehatan.
1: Iya, benar sekali. Ini awam ya, awam.
2: Betul.
1: Untuk saya yang menurut saya ya seperti itu karena kalau besi dipanaskan lebih aman air panas sebenarnya. Ini lebih aman secara manual.
2: Iya.
1: Itu sama seperti teko pemanas.
2: Pemanas.
1: Iya.
2: Iya. Ini pendengar dan juga pemirsa mungkin ada masukan ya atau cerita ya terkait mengenai galon-galon ini ya ataupun pemanas air dan lain-lain. Silakan di 082153209845. Ini tidak terasa Diti ya.
1: Benar sekali.
2: Ya, kita coba bacakan informasi terakhir buat Anda pendengar dan juga pemirsa dari Kabupaten Bulungan ya. Ini Bulungan perketat pengawasan pangan. Syarwani, keamanan pangan tidak bisa ditawar. Pemerintah Kabupaten Bulungan mempertegas komitmennya membangun sistem keamanan pangan yang berkelanjutan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terpadu desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas, serta sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tahun 2026. Program ini ditegaskan bukan
1: sekedar kegiatan seremonial,
2: tetapi langkah strategis untuk memastikan masyarakat mengkonsumsi pangan yang aman, sehat, dan bermutu. Bupati Bulungan Syarwani menegaskan keamanan pangan menjadi pondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung daya saing daerah. Karena itu, seluruh pihak diminta memperkuat pengawasan mulai dari tingkat desa, pasar hingga lingkungan sekolah agar masyarakat terlindungi dari pangan yang tidak memenuhi standar keamanan.
1: Jadi ini keamanan memang tidak bisa ditawar ya.
2: Betul.
1: Ya, keamanan
2: ini
1: pangan
2: dari Pak Bupati langsung ini yang ngomong. Mm-hmm. Ya mengapresiasi juga ya Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Tarakan yang selama ini terus memberikan pendampingan, pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan program keamanan pangan di Kabupaten Bulungan. Menurutnya sinergi tersebut menjadi modal penting dalam membangun budaya keamanan pangan yang berkelanjutan. Syarwani juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh perangkat daerah, pemerintah, kecamatan, desa, pengelola pasar, satuan pendidikan, kader keamanan pangan, serta masyarakat yang telah berperan aktif mendukung implementasi program tersebut. Menurutnya monitoring dan evaluasi tidak hanya bertujuan mengukur capaian program tetapi juga menjadi momentum mengidentifikasi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Iya, baik, ini sudah keliling-keliling ini tuh ya. Jadi lompat-lompat kita.
1: Oke.
2: Ini tidak terasa Diti ya. 60 menit kita bersama di Halo RRI pada pagi hari ini ya. Rabu 22 Juli 2026. Tentunya kita sudah tampung Diti ya.
1: Iya, kita tampung dan kalau tidak bisa jawab hari ini, kita akan ada dialog.
2: Betul.
1: Akan ditaruh di dialog dan juga berita-berita. Ya, seperti berita Pagutakan dan Kaltara. Jadi iya, tetap harus tetap stay di 97,9 MHz. Seperti contohnya besok ya, Ical.
2: Betul, kita
1: ada dialog apa? Iya, benar sekali. Jangan sampai ketinggalan. Oke. Iya. Terima kasih untuk kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini. Ada Reni, Bang Pinar, ada Rega juga, ada Kak Keisha, dan juga Akbar.
2: Iya. Saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan saya Diti Hanggrani pamit dari Halo RRI. Kita ketemu di Halo RRI
2: berikutnya.
1: Berikutnya.
2: Sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: To the point langsung.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, suka es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa?
1: Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat siang pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan siang hari ini. Saya Regita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi pendengar, diantaranya akan kami hadirkan dialog tarakan siang hari ini ya, dilanjutkan juga dengan dinamika olahraga pada pukul 12, kemudian berita Paguntaka pada pukul 13, dan juga Prodangdut pada pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya sejumlah informasi serta lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk menemani Anda pada siang hari ini di edisi Rabu 22 Juli 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog tarakan siang hari ini dengan tema niat membela diri malah jadi tersangka, mengenal konsep nutfer atau bela paksa ya. Dan tentunya telah hadir juga akademisi Fakultas Hukum UBT yang akan menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Dan ikuti selengkapnya hanya di tarakan siang hari ini.

0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, tentunya Anda pernah mendengar berita tentang seseorang yang diserang begal atau perampok, lalu ia melawan untuk menyelamatkan nyawanya. Namun di akhir cerita ia justru ditetapkan sebagai tersangka. Kasus-kasus seperti ini sering kali membuat kita bingung dan juga ragu ya. Kalau diserang kita harus diam aja atau ngelawan nih. Nah, di dalam hukum pidana Indonesia sebenarnya ada konsep yang mengatur situasi ini, yaitu nutwir atau bela paksa. Tapi di manakah batas antara membela diri yang sah dan tindakan pembelaan yang berlebihan hingga berujung pidana? Untuk mengupas tuntas isu hukum yang sangat dekat dengan kehidupan kita, telah hadir bersama kita narasumber dari Universitas Hukum, yaitu pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Utara, kan ada Bapak Adi Freddy Bawaida SHMHLI. Pendengar dan juga pemirsa, acara ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel RRI Tarakan Official dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung ya melalui telepon di 0821-5320-9845 atau juga di kolom chat YouTube RRI Tarakan. Nah, sebelum kita mulai, kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Adi.
1: Selamat pagi Bang Wahyu ya.
0: Iya, Bayu.
1: Bayu, sorry.
0: Iya, apa kabar nih Pak pagi hari?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Terima kasih atas undangannya.
0: Siap. Kita akan berdialog atau berdiskusi nih Pak, untuk memang kaitannya memang untuk menjaga diri atau membela diri ya. Karena memang banyak sekali kasus-kasus yang kita lihat di pemberitaan bahwa sebagaimana sih batasnya untuk membela diri ketika ada begal ya. Kalau kita lihat juga di TV kadang, loh yang begalnya kan ini, tapi kok tersangkanya ini. Nah, sebetulnya apa sih istilah nutwir atau bela paksa ini Pak? Ini kan dari bahasa Belanda.
1: Betul.
0: Nah, sebenarnya bagaimana hukum di Indonesia mengartikan tindakan membela diri secara sederhananya nih, untuk masyarakat supaya tahu nih.
1: Konsep nutwir ini atau pembelaan terpaksa ya, ya persisnya kalau untuk padanan kata yang digunakan dalam berbagai literatur termasuk juga peraturan perundang-undangan itu adalah pembelaan terpaksa. Ini sebagaimana tadi dikatakan merupakan kata dari bahasa Belanda. Nah, kalau kita tadi saya sampaikan padanan kata yang tepatnya itu pembelaan terpaksa. Nah, konsep ini sebenarnya merupakan suatu alasan penghapus pidana dari beberapa alasan tentunya. Tidak hanya semata-mata pembelaan terpaksa ini, ada berbagai macam. Nah, sebagaimana tema kita di pagi ini, pembelaan terpaksa, ini dalam konteks peraturan perundang-undangan, ini dijadikan sebagai hal yang dapat membebaskan seseorang ketika seseorang itu melakukan pembelaan ada namanya terpaksa. Atau dalam keadaan darurat itu sih kalau secara filosofisnya. Kemudian kalau kita merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tentunya kita akan menggunakan KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, persisnya di pasal 34. Nah, itu rumusannya, kalau baiknya saya bacakan supaya tidak keliru ya, karena
0: boleh.
1: Kita berbicara ayat harus sesuai.
0: Boleh,
1: jangan sampai banyak penafsiran. Nah, untuk pasal 34 bunyinya seperti ini. Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain.
0: Oke.
1: Itu redaksinya atau rumusannya.
0: Harus ada kata terpaksa.
1: Iya.
0: Sedangkan juga pasti sebenarnya di lapangan juga sebenarnya pasti situasinya juga pasti terpaksa kalau dilihat. Atau belum tentu sebenarnya?
1: Belum tentu, tidak secara otomatis. Setiap pembelaan itu bisa dikategorikan pembelaan terpaksa. Ada syaratnya. Itu ya. Jadi tadi dikatakan ada berbagai kasus, kemudian ada kebingungan dalam masyarakat bagaimana menanggapi. Misalkan tadi kan ada di awal dikatakan begal, kemudian begalnya siapa, tersangkanya siapa. Nah ini makanya konsep ini perlu dipahami oleh masyarakat umum agar kita tidak secara gampang untuk menjustifikasi bahwa oh ini seharusnya pembelaan terpaksa atau misalkan oh ini tidak. Pembelaan terpaksa itu harus dibuktikan, dinilai, bukan statement, pernyataan, melainkan ada proses untuk itu, penilaian atau pembuktian itu.
0: Oke, tentunya pasti juga memerlukan saksi-saksi atau dari penuturan yang di tersangkakan atau seperti apa?
1: Ya, termasuk keterangan ya, keterangan saksi atau misalkan keterangan terduga pelaku atau tersangka. Itu ataupun misalkan alat bukti lainnya bisa karena ada barang bukti. Barang bukti sekarang kalau dalam konsep kuhab sekarang barang bukti itu sudah termasuk juga sebagai alat bukti.
0: Alat bukti. Baik. Nah, banyak warga yang tentunya merasa takut nih ketika ada ancaman atau kejahatan misalnya tadi ya di begal di malam hari. Nah, mengapa orang yang berniat menyelamatkan nyawanya sendiri nih justru bisa berujung jadi tersangka? Karena kan memang pasti situasinya malam nih, tiba-tiba mungkin dipepet dengan orang tidak kenal, ingin begal atau apa. Nah, tentunya pasti karena adanya kasus-kasus yang terdahulu atau sebelum-sebelumnya, jadi kita harus ngapain nih? Berpikir kan pasti di situ. Kalau kita melawan takutnya nanti menjadi tersangka atau seperti apa? Tapi kalau nggak melawan mungkin bisa kita sendiri yang celaka. Nah, itu mungkin seperti apa, Pak?
1: Oke, perlu dipahami ya, untuk dikategorikan bahwa perbuatan itu atau pembelaan itu masuk dalam kategori pembelaan terpaksa, ada setidaknya ada 4 syarat. Ini yang sudah ditegaskan dalam penjelasan pasal 34 KUHP ya. Pertama, adanya serangan atau ancaman serangan yang harus seketika. Poinnya seketika ya, itu harus digarisbawahi, seketika. Serangan atau ancaman serangan itu seketika. Kedua, itu terkait dengan tidak ada jalan lain untuk menghalau atau menghindari serangan itu. Kemudian yang ketiga, yang dilindungi, kepentingan hukum yang dilindungi itu hanya terbatas terhadap diri sendiri atau orang lain, kemudian kehormatan dalam arti kesusilaan, kemudian harta benda sendiri ataupun orang lain. Selain daripada itu tidak bisa menggunakan dalil pembelaan terpaksa. Kemudian yang keempat adalah harus proporsional antara perbuatan pembelaan dengan serangan. Gini, untuk sederhananya saya jelaskan seperti ini. Proporsional itu dimaksudkan seperti ini. Misalkan serangannya ringan, tapi pembelaannya dilakukan itu sangat luar biasa. Artinya tidak seimbang. Itu proporsional. Kemudian tadi kita kembali ke syarat yang ketiga, bahwasanya tidak ada jalan lain untuk menghindari atau menghalau. Artinya kalau misalkan masih ada jalan lain untuk menghindar, ya gunakan itu. Itu jadi keempat syarat itu yang perlu diperhatikan agar pembelaan yang kita lakukan istilahnya ya tanda kutip tidak sia-sia. Artinya mencocoki atau memenuhi ketentuan daripada pembelaan terpaksa itu. Selain daripada itu atau tidak memenuhi empat syarat itu bisa diproses, bisa dipidana.
0: Bisa diproses atau dipidana. Itu. Namun kan kadang juga panik lah. Kadang kan kita sebagai misalnya jadi korban yang di situ, misalnya ketika pada situasi seperti itu kadang panik ataupun kadang juga jadinya seperti insting atau intuisi bahwa wah ini saya mau dibegal nih atau dirampok lah ibaratnya. Nah kadang kan juga panik atau apa, kadang juga jadi tidak berpikir jernih akhirnya melawan balik. Nah apakah mungkin juga unsur-unsur seperti itu bisa menjadikan tersangka, malah menjadi tersangka atau seperti apa?
1: Nah iya, maksud dari seketika itu kan karena misalkan bisa termasuk karena ada kepanikan. Artinya kan kita berbicara serangan itu secara nyata. Kita sudah mengetahui bahwa itu ada serangan ke kita atau ke orang lain atau ke harta benda orang lain. Ya kita harus langsung seketika itu seketika karena itu. Ada kita kan ada intuisi tadi dikatakan, insting bahwasan oh saya ini serang. dengan refleks kita akan menyerang. Yeah. Nah itu maksudnya bisa menyerang, bisa. Tapi harus terukur tadi, okay. Yang saya katakan.
0: Oke. Okay.
1: Yang untuk syarat keempat tadi kan proporsional.
0: Oke. Okay. Berarti kalau cuman serahkan, biasanya kan gitu kan,
1: iya.
0: Serahkan motor,
1: serahkan terus kemudian ditembak, itu kan tidak seimbang jadinya.
0: Oke, okay. Tentunya harus ada serangan terlebih dahulu.
1: Baru serangan atau ancaman serangan.
0: Serangan atau ancaman serangan, baru kita mungkin bisa akhirnya membela diri tadi itu ya, untuk akhirnya bisa setidaknya ketika nanti diproses secara hukum kita masih bisa ada kekuatan hukumnya juga. Jadi tunggu serangan ataupun ancaman serangan baru, dan juga harus proporsional untuk ketika. Nah mungkin ketika pas diancam tadi ya jangan langsung ditembak juga. Kadang kan atau mungkin misalnya case-nya seperti ini, Pak. Misalnya mereka bergerombol nih, pasti kan dua atau tiga orang gitu. Terus kita misal sendiri. Nah tapi salah satu dari mereka nih yang mungkin kita atau korban ini tadi yang tindakannya tidak proporsional nih ke salah satu ini, apakah mungkin juga bisa menjadi kemungkinan bisa menjadi tersangka juga?
1: Nah itu makanya saya katakan ini harus adanya proses penilaian. Kita tidak bisa mengatakan bahwa semata-mata ya bahwa ini pembelaan terpaksa. Nah, itu harus ada penilaian atau pembuktian. Situasinya seperti apa sih? Kondisinya seperti apa? Kalau tadi dicontohkan segerombolan, kemudian korbannya yang kemudian menjadi pelaku ya, pelaku pembelaan terpaksa ini tadi dikatakan ya tidak proporsional. Sebenarnya dalam konsep hukum pidana itu ya, ini kita bisa dikatakan keluar dari tema ya atau topik kita. Tapi masih dalam satu rumpun. Ada lagi satu namanya nutwar excess. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
0: Oke.
1: Itu. Tapi ya tadi sebagaimana saya katakan itu di luar dengan tema atau bahasan kita kali ini. Itu bisa. Tapi sekali lagi itu kita lihat bagaimana sih situasi kondisinya atau kejadian objektifnya itu seperti apa. Setiap kasus tidak, kita tidak bisa secara langsung mengeneralisir. Misalkan saya korban begal, kemudian saya melakukan pembelaan terpaksa, misalkan di Tarakan, kemudian dalil kita digunakan juga di Balikpapan, di Nunuka, tidak seperti itu. Harus dinilai case per case atau prinsipnya kasuistis. Kita lihat faktanya, objektivitasnya seperti apa sih, kejadian semuanya seperti apa itu. Harus tadi disesuaikan dengan empat syarat
0: tetap pada empat syarat,
1: akan dinilai dari empat syarat itu apakah terpenuhi. Kalau terpenuhi berarti ya dia masuk dalam kategori pembelaan terpaksa.
0: Harus empat atau salah satunya bisa
1: empat,
0: harus empat itu baru bisa untuk pembelaan tadi itu ya Pak.
1: Iya.
0: Baik. Nah kalau misalnya contoh kasusnya juga seperti ini, ada korban yang mau dibegal contoh misalnya, tapi ada orang lain yang mengetahui mungkin dari warga atau orang mungkin sedang lewat kemudian membantu. Nah apakah itu juga kemungkinan bisa menjadi tersangka juga atau seperti apa? Karena kan juga dari dilihat situasinya juga pasti dia lihat wah ini ada orang mau dibegal ya. Nah tiba-tiba dia bantu itu, dia mungkin pukul atau seperti apa hingga akhirnya mungkin ambruk si yang tadi yang mau membegal atau seperti apa itu. Apakah dia mungkin juga bisa kemungkinan dijadikan tersangka tuh?
1: Oke, okay, menarik pertanyaan. Kalau kita lihat tadi ya rumusan pasal, bahwasanya kepentingan hukum yang dilindungi itu bukan hanya diri sendiri, tapi orang lain. Jadi katakanlah misalkan Mas Bayu ya melihat saya dibegal, kemudian secara manusia kan ada insting kemanusiaan mau menolong, ya bisa, Mas Bayu itu bisa berlindung kalau misalkan memenuhi empat syarat tadi ya, memenuhi ketentuan pembelaan terpaksa karena orang lain tadi kan, diri sendiri maupun atau orang lain.
0: Iya.
1: Begitu juga dengan harta benda, harta sendiri ataupun orang lain.
0: Gitu. Iya, tentunya juga harus tetap proporsional juga untuk
1: intinya, yang melanggar. Empat syarat itu.
0: Empat syarat itu untuk
1: harus dipenuhi.
0: Harus dipenuhi. Kalau salah satunya juga tadi belum bisa juga, belum bisa memperkuat.
1: Iya.
0: Atau seperti apa nih mungkin? Kalau misalnya hanya memenuhi satu atau dua.
1: Nah, ini rumusannya kumulatif, bukan pilihan. Jadi harus dipenuhi keempat syarat ini.
0: Mutlak berarti. Ya?
1: Iya.
0: Mutlak harus dipenuhi. Baik. Nah, di nah ini kita ternyata ada masuk dalam pembahasan nutwar excess tadi tuh. Di hukum pidana ada juga istilah nutwar excess ya, mungkin pembelaan terpaksa yang melampaui batas nih. Boleh mungkin dijelaskan singkat Pak untuk perbedaannya juga untuk yang tadi yang notwear yang biasa dengan notwear akses.
1: Oke, perbedaannya untuk yang pembelian terbatas yang melampaui batas atau notwear akses ini sebenarnya lanjutan atau tingkatnya resikonya lebih tinggi atau kalau kita lihat dari sisi resikonya ya. Artinya kalau misalkan tadi ada proporsionalitas, tapi untuk notwear akses ini tidak proporsionalitas sebagaimana tadi yang saya katakan tak?
0: Kebalikan.
1: Okay. Artinya antara serangan dengan perbuatan pembelaan itu tidak seimbang. Itu masuk dalam kategori notwear access. Itu perbedaannya. Kalau misalkan yang notwear biasa, yang dibutuhkan ada proporsionalitas.
0: Proporsionalitas.
1: Tapi kalau notwear access, ya itu artinya tidak seimbang.
0: Tidak seimbang. Berarti dalam artian notwear access ini, apakah juga memberatkan yang calon korban tadi Pak, untuk misalnya ketika akhirnya dia melawan karena tadi itu kan kebalikannya tidak proporsional, apakah juga akhirnya ia bisa dijadikan tersangka?
1: Enggak, kalau misalkan dia memenuhi juga kategori tadi notwear access, itu dia tidak bisa dijadikan tersangka, itu merupakan alasan pemaaf. Kalau kita berbicara dalam konteks tadi notwear atau pembelaan terpaksa, itu masuk dalam alasan pembenar. Kalau alasan pembenar ini, itu dihapuskannya sifat melawan hukum perbuatan.
0: Okay.
1: Tapi kalau notwear access atau pembelaan terpaksa melampaui batas, itu yang dihapuskan adalah kesalahan dari pribadi pelaku.
0: Baik, mungkin ditahan dulu Pak, karena ada satu orang penelpon ini. Iya, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana Pak?
2: Dengan Pak Nur di Akibalat. Ini tadi saya agak sedikit telat, ini narasumbernya dari mana ya?
0: Dari Universitas Borneo Pak, Universitas Borneo Tarakan.
2: Dari Universitas Borneo, fakultasnya
0: Fakultas Hukum
2: ya?
0: Iya, siap.
2: Iya, kebetulan tadi saya sempat sekilas yang dengar. Saya mau tanya nih, ketika ada sebuah kasus, misal nih saya di jalan sendirian, terus ada misalnya 5 orang menghadang saya, ibaratnya membegal lah. Nah, terus saya dikeroyok. Tiba-tiba saya mengambil batu dan satu orang mati. Ya, itu saya bingung tuh. Apakah ini notwear atau overmark? Jadi ada dua kalau nggak salah itu. Jadi makanya saya agak bingung apakah ini sebuah notwear atau overmark. Nah terus apakah saya dipidana atau tidak? Karena kan saya dalam hitungannya mau dibegal tadi, udah dikeroyokin, daripada saya mati, saya bunuhlah satu orang. Kalau menurut di KUHAP terbaru seperti apa? Terus bagaimana dengan fenomena sosial media juga yang akhirnya menjadikan sebuah orang hukum sendiri akhirnya tidak punya ilmu hukum, lebih kepada suara terbanyak masyarakat. Baik, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Nur ya, yang ada di Akibalak ya, telah bergabung dengan kami di Tarakan siang ini. Mungkin bisa langsung dibahas Pak.
1: Terima kasih pertanyaan dari Pak Nur ya. Kalau dalam kondisinya seperti itu, kita harus lihat lagi. Kalau semisalnya kondisinya itu dalam suasana ramai, artinya tadi kita berbicara dalam konteks apakah subsidiaritas, apakah masih ada jalan lain atau tidak. Kalau misalkan dalam keadaan ramai, ya kita bisa melakukan upaya misalkan kita teriak dulu. Teriak dulu. Kalau misalkan memang dalam situasinya misalkan dalam keadaan sepi
0: ya,
1: dan di lokasi itu hanya misalkan Pak Nur dan gerombolan tadi, ya ketika Pak Nur melakukan pembelaan itu menggunakan batu kemudian meninggal, itu bisa masuk dalam kategori pembelaan terpaksa. Lebih-lebihnya itu masuk dalam notwear access tadi.
0: Iya kan?
1: Ya. Karena apa? Yang makanya saya tadi di awal dikatakan kita harus lihat kondisi realnya di lapangan, objektif faktanya seperti apa. Nah, beda kalau misalkan tadi dalam keadaan ramai, itu syarat yang subsidiaritas itu mensyaratkan bahwa kita harus menempuh jalan lain dulu. Minta tolong orang di sekitar, Tapi kalau misalkan dalam keadaan sepi, bisa dibenarkan perbuatan.
0: Bisa dibenarkan.
1: Nah, kalau tadi dikatakan bahwa overma, saya lebih cenderungnya kalau misalkan ini cocoknya network access, pembelahan terpaksa melampaui batas tadi.
0: Melampaui batas ya. Oke. Jadi jika tadi ramai masih berarti masih ada cara lain.
1: Iya.
0: Kan? Kalau kecuali sepi bisa masuk
1: network access. Iya.
0: Oke. Ada juga pertanyaan nih Pak dari YouTube ya, dari YouTube dari @kamarullahjamal. Bagaimana kasus maling terkurung di rumah sementara menyandra salah satu keluarga? Bisakah kita membunuhnya? Nah, apakah jika salah satu keluarga dijadikan sandra, mungkin keluarga yang lain kemudian membunuhnya, apakah juga itu mungkin bisa jadi pidana atau seperti apa?
1: Oke. Kalau tadi saya selalu mengajak harus melihat fakta objektifnya seperti apa. Tapi katakan itu tadi sudah menjelaskan bahwa terkurung, malingnya terkurung,
0: ya, malingnya terkurung
1: di rumah kemudian melakukan penyanderaan. Nah kalau misalkan ada pembelaan terpaksa, katakanlah dari salah satu anggota keluarga kemudian menyebabkan katakanlah terluka atau bahkan meninggal, bisa masuk dalam kategori pembelaan terpaksa. Tapi kalau misalkan pembelaannya sudah tidak proporsional, tidak seimbang, bisa masuk dalam kategori notwar excess atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Tapi jangan misalkan malingnya sudah meninggalkan rumah kemudian kita kejar, lain cerita lagi itu. Itu sudah masuk dalam kalau istilah kerennya Ehrenrichting atau main hakim sendiri atau pembalasan. Nah, itu sudah tidak bisa di cover atau berlindung dalam alasan pembelaan terpaksa. Tapi tadi karena sudah dikunci bahwasannya terkurung
0: ya.
1: Artinya kita melihat kondisi lagi, apakah masih ada jalan lain atau tidak itu.
0: Baik, kita coba terima telepon kembali. Iya, halo, selamat siang.
2: Baik, kembali lagi ke Pak Nur.
0: Oke, siap Pak Nur.
2: Iya, begini, ketika saya tadi itu membunuh, tapi dengan ambil anak keluar tadi, apakah saya juga dipidana?
1: Oh iya.
2: Jadi itu yang jadi pertanyaan saya, apakah saya juga menjalani pidana? Padahal saya terpaksa. Harus, kalau bilang tadi dari akademis dari ini bukan overmacht, tapi lebih kepada natware, apakah saya bisa dipidana? Nah yang jadi pertanyaan kan, kita ada asas praduga tak bersalah, tapi faktanya ketika masuk kantor polisi, rubahlah asas itu menjadi praduga memang sudah bersalah. Nah pertanyaan keduanya, apakah dalam sebuah hukum pidana, kita akan melihat formilnya atau materialnya? Baik, itu mungkin yang saya tanyakan, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Nur untuk bergabung. Ya silakan Pak Andi mungkin.
1: Oke, ya lanjutannya. Kalau misalkan pertanyaan apakah dipidana atau tidak, seharusnya tidak kalau memenuhi tadi empat syarat itu. Nah kalau misalkan tadi dikatakan lanjutannya bahwasanya ya paradigma atau misalkan praktek kebanyakan yang terjadi ketika dalam proses misalkan katakan di kepolisian itu sudah ada seharusnya yang dijunjung tinggi adalah praduga tidak bersalah atau presumption of innocent, tapi akhirnya menjadi presumption of guilty atau praduga bersalah. Itu memang artinya dalam implementasinya, pada prinsipnya setiap orang tetap harus dianggap tidak bersalah. Itu kalau untuk tadi ya jelas ya, kalau apakah bisa dipidana, seharusnya tidak. Seharusnya kalau tidak memenuhi, selama memenuhi ketentuan tadi ya, empat syarat itu.
0: Iya. Intinya berarti kembali kepada empat syarat tadi.
1: Iya.
0: Harus profesional, harus juga apakah ada cara lain atau tidak, ya.
1: Subsidiaritas.
0: Baik. Tapi juga yang menarik tadi yang ketika ada maling tadi Pak, yang dia mungkin sudah menyerah atau kabur, namun masih tetap dikejar lah atau masih tetap dipukul atau seperti apa. Nah, itu berarti kan sudah menghilangkan notware tadi ya, dan beralih ke balas dendam. Tapi misalnya kabur tapi telah mencelakai salah satu keluarga itu seperti apa?
1: Itu kalau kita berbicara sekali lagi, kalau konteks atau konsep notware ini selalu banyak perdebatan, bahkan di kalangan akademisi. Tapi kalau menurut saya, kalau yang dicontohkan seperti itu sudah melukai, kemudian kabur, itu sudah tidak memenuhi. Karena syarat seketika itu, seketika kan berarti ketika ada serangan, refleks.
0: Pada waktu itu juga langsung.
1: Pada waktu
0: itu.
1: Tidak ada jeda waktu yang lama. Tapi kalau kita sudah mengejar, itu lain cerita. Artinya sudah tidak ada serangan atau ancaman serangan, tapi kemudian kita, artinya itu sudah masuk dalam, ya kita motifnya balas dendam, kemudian atau main hakim sendiri tadi, ehon rehting.
0: Berarti seketika itu juga bisa dijadikan tersangka ketika si tadi maling yang kabur yang sudah mencelakai tadi melapor atau seperti apa?
1: Ya, kalau memenuhi artinya sudah ada dua alat bukti, penyidik sudah menemukan dua alat bukti yang cukup, ya bisa. Tapi sekali lagi penetapan tersangka itu bukan ujuk-ujuk ya, proses, harus ada proses.
0: Iya. Itu. Baik. Nah, kembali ke Nutware tadi. Nah, saat nyawa terancam nih, kan ketika orang tadi wajar ya panik ataupun jadi tidak terkontrol, ya Pak, mungkin ketika panik. Nah, apakah rasa takut atau panik tadi pada korban saat kejadian bisa menjadi pertimbangan untuk membebaskan dari hukuman?
1: Ya iya. Karena itu kan sifat manusiawi. Setiap orang seperti itu. Ya kalau misalkan tidak ada panik atau misalkan dalam keadaan yang darurat kemudian tidak ada keadaan panik, ya bisa saja mungkin robot. Itulah merupakan faktor yang dipertimbangkan kenapa sehingga ada pembelaan terpaksa, pembelaan terpaksa melampaui batas. Karena alasannya itu. Pertimbangan-pertimbangan itu kemudian diformulasikanlah untuk kemudian bahwasanya ya nggak adil dong seseorang melakukan pembelaan terpaksa kemudian harus diadili. Karena sifat tadi ada kepanikan, ketakutan. Nah, itu menjadi pertimbangan sehingga kenapa ada konsep nutware dan nutware accessing dan lain-lain.
0: Kalau panik seketika Pak, sebelum ada ancaman fisik atau ancaman verbal atau non-verbal, apakah itu juga bisa menjadikan pertimbangan untuk hakim tadi, sedangkan dia baru mau dibekal, tapi dia sudah langsung karena mungkin panik, akhirnya mungkin langsung melawan. Betul, apakah mungkin itu bisa menjadi pertimbangan hakim juga?
1: Kalau saya harus melihat fakta ya. Kalau misalkan baru sekedar dipepeti kemudian kita melakukan, artinya itu kalau pandangan saya itu tidak termasuk. Tapi kalau misalkan di PPT kemudian sudah ada tindakan lanjutan, misalkan dalam bentuk ancaman, kemudian misalkan tangannya sudah bergerak mau mengambil atau mau memukul atau meraba, kalau dalam konteks misalkan asusila ya, seksual, mau meraba bagian tubuh, nah itu kan berarti sudah ada ancaman atau bahkan kalau sudah menyentuh, itu sudah serangan. Nah, itu kita. Tapi kalau masih mau PPT, ya kalau kita berbicara asas praduga tak bersalah, ya kita juga bisa harus menduga bahwasanya dia itu bukan pelaku, baru mau PPT. Bisa saja kan orang berjalan bersama-sama. Gitu.
0: Karena kan itu tadi kan kadang mungkin terlanjur panik duluan, mungkin karena suasananya mungkin pada malam hari, sepi, tiba-tiba ada yang PPT. Sebelum orang yang PPT tadi itu melakukan aksi tapi udah panik malah diserang duluan, itu malah tidak bisa jadi pertimbangan atau seperti apa maksudnya?
1: Nah itu makanya saya bilang harus kita lihat faktanya yang sebenarnya. Misalkan di PPT itu kemudian di gang yang sepi hanya mereka, ya kita lihat juga kalau misalkan tadi kemudian di PPT kemudian ada langkah-langkah lanjutan yang mengarah misalkan tangannya tadi yang saya katakan, ya itu kita bisa melakukan pembelaan. Tapi kalau misalkan hanya berjalan bersama PPT dalam artinya ya sama normal. Ya kalau kita lihat kan katakanlah misalkan kita di kerumunan, kita selalu juga ada perasaan atau bahkan orang-orang tertentu ada perasaan, oh saya ini dibuntuti, diikuti. Nah, itu kan pasti ada serangan, ada perasaan-perasaan seperti itu. Jadi harus dilihat tadi faktanya seperti apa atau kondisinya seperti apa. Misalkan apakah di gang sepi pada siang hari, malam hari atau seperti. Makanya saya katakan kita harus lihat faktanya. Jangan kita terlalu terburu-buru mengatakan bahwa oh dia itu seharusnya pembelaan terpaksa atau saya pembelaan terpaksa. No, harus dinilai dulu, dibuktikan dulu.
0: Dulu. Baik. Dalam kasus-kasus seperti ini, nah apa saja yang bisa menjadi bukti utama yang biasanya dipakai polisi atau kejaksaan untuk memastikan bahwa seseorang murni membela diri dan juga bukan pura-pura?
1: Nah itu, tentunya kalau misalkan ketika ada kejadian, pastikan polisi akan melakukan proses dimulai dari penyelidikan. Nah, kalau kita baru bicara bukti itu, kita tidak bisa mengunci dalam misalkan saksi saja ya. Yeah. Tapi kalau misalkan ada bukti lainnya, CCTV, nah, jadi bukti itu akan artinya ditentukan berdasarkan situasi objektif yang terjadi. Nah, kalau misalkan di tempat itu ada CCTV, ada saksi, berarti saksi sama CCTV.
0: Iya okay.
1: kan? Yeah. Sama keterangan si ini yang pelaku pembelaan terpaksa ini. Itu kan. Itu. Tapi sekali lagi ya harus didahului dengan proses yang dilakukan oleh pihak berwajib. Dalam hal ini kepolisian misalkan dari proses awalnya penyelidikan kemudian rentetannya seterusnya.
0: Baik. Kita kembali ke tadi Pak yang mungkin ada warga yang ingin menolong ya. Nah, di mana nih batas teknis antara notwir tindakan bela paksa tadi dengan tindakan main hakim sendiri di kasus yang tadi mungkin yang ingin nolong. Nah, tiba-tiba mungkin yang calon korban tadi teriak minta tolong, akhirnya banyak orang bergerombol yang tadi mau begal dipukulin sama warga hingga akhirnya mungkin terjadi kematian atau seperti apa, itu mungkin batasannya seperti apa untuk notwir tadi yang dari sisi korbannya tadi itu, karena kan memang ini sudah banyak sekali nih warga yang akhirnya datang tadi untuk membantu, apakah juga jadi warganya yang tadi segerombolan tadi yang menjadi tersangka atau seperti apa?
1: Itu makanya selalu menjadi diskursus ataupun dilema ya, ketika misalkan ada seseorang yang teriak minta tolong kemudian kerumunan datang langsung menghakimi tanpa mencari tahu. Seharusnya ya artinya ya bijaknya ya kita memang ini dilematis, makanya saya katakan tadi selalu menjadi diskursus. Seharusnya kan kita harus cari tahu apakah memang betul-betul dia ini korban. Bisa saja kan bercanda.
0: Iya.
1: Atau bisa saja kan dia yang memutarbalikkan fakta.
0: Iya, prank lah.
1: Nah, iya kan, makanya. Artinya harus ada kewaspadaan juga ketika kita menolong seseorang. Artinya ya dibutuhkan nalar kita untuk memang, makanya saya katakan ini selalu dilematis. Sulit lah katakan, tapi mau tidak mau kita harus seperti itu. Jangan kita langsung ada orang minta tolong.

0: proses hukum dalam kuhab baru ini sebenarnya lebih jelas ketimbang daripada kuhab lama ini, kalau dari pendapat saya ya, terkait dengan fungsi penyelidikan atau proses tahapan penyelidikan. Kalau di kuhab baru ini, di tahapan penyelidikan ini kan sudah ada gelar. Kalau di kuhab lama itu rasanya sumir, artinya tidak jelas. Tapi untuk kuhab baru ini sudah ditegaskan ada gelar untuk menentukan apakah bisa naik sidik atau tidak. Nah, disinilah sebenarnya bisa ditentukan bahwa apakah perbuatan ini bela pembelaan terpaksa atau tidak. Pembelaan terpaksa itu kan sebagaimana tadi saya katakan di awal, ini merupakan alasan pembenar. Artinya ketika misalkan ada alasan pembenar, itu bukan merupakan tindak pidana. Nah, otomatis kalau bukan tindak pidana, tidak bisa dong dinaikkan ke penyidikan. Ada filter yang sudah diakomodir dari awal, dari proses penyelidikan. Ini dalam kuhab baru. Artinya kuhab baru ini sebenarnya lebih jelas kalau untuk menentukan apakah suatu laporan atau misalkan suatu perkara itu naik ke penyidikan atau tidak. Ini sudah jelas ada normanya yang mengatur terkait dengan adanya gelar itu.
1: Iya, dengan kuhab baru tadi yang harus profesional dengan 4 tadi, Pak ya. Iya. Apakah itu bisa juga mungkin menjadi celah bagi para mungkin yang ingin melakukan tindakan kriminal tadi, bahwa kita karena tahu ada 4 tadi itu berarti mereka akan menghindari serangan langsung apa segala macam. Apakah itu mungkin bisa menjadi celah bagi mungkin yang orang-orang yang ingin melakukan tindak kejahatan tadi?
0: Kalau misalkan menjadi celah dalam artian seolah-olah ini menjadi tameng ya, pembelaan terpaksa ini menjadi tameng kan ya. Rasa-rasanya bisa saja, tapi sulit. Rasa-rasanya sulit. Karena apa? Tadi misalkan untuk syarat yang ketiga, limitatif. Tidak semua perlindungan hukum itu diakomodir oleh pembelaan terpaksa ini, hanya terhadap diri sendiri atau orang lain. Kemudian kehormatan dalam artian misalkan dalam artian seksual atau asusila, kemudian harta benda sendiri atau orang lain. Selain daripada itu tidak. Misalkan gini, fenomena yang sering terjadi di masyarakat ya, ada yang menghina, kemudian kita membalas menghina dengan dalil pembelaan terpaksa atau menamparnya dengan dalil pembelaan terpaksa, tidak bisa. Ada satu juga yang perlu saya jelaskan, prinsip culpa in causa. Seseorang yang mengakibatkan misalkan si seseorang yang hendak menyerangnya, kemudian dia menyerang balik dengan alasan melakukan pembelaan terpaksa, itu tidak bisa dilindungi dengan pembelaan terpaksa. Artinya dia memprovokasi seseorang untuk mau menyerangnya, kemudian dia menyerang orang itu, kemudian dia berlindung, oh saya pembelaan terpaksa karena dia mau menyerang saya. Misalkan contoh Mas Bayu. Nah, Mas Bayu saya provokasi, saya fitnah, saya hina Mas Bayu. Kemudian Mas Bayu mau ancang-ancang mau menempelin saya. Kemudian saya duluan, langsung saya tonjok, jatuh, luka lah. Kemudian Mas Bayu lapor saya, oh saya dianiaya oleh Pak Adi. Kemudian saya mau berlindung, oh tidak, saya pembelaan terpaksa karena dia mau menempelin saya, tapi saya duluan. Tidak bisa saya berlindung di situ karena saya memprovokasi. Iya betul.
1: Berarti sama dengan halnya yang viral di video itu, karena tumbuklah dapat duit aku.
0: itu ada prinsipnya. Culpa in causa. Seseorang yang menyebabkan adanya serangan itu, dia tidak bisa berlindung pada pembelaan terpaksa.
1: Berarti kalaupun misalnya yang seperti viral di video, tumbuklah nanti dapat duit apa segala macam, sebenarnya itu tidak bisa, ya, bisa. Karena provokasi.
0: Kemudian dia melaporkan karena atas dasar ini, tidak bisa.
1: Baik. Nah, ada pertanyaan juga kembali dari YouTube nih, Pak, dari at Kalimantan Press ya. Sebesar apa peluang kita menang kalau kita melakukan pembunuhan terhadap perampok, sementara perampok tadi mungkin menyewa pengacara yang handal misal. Nah, itu seperti apa?
0: Kalau terkait dengan pertanyaan ini, artinya sudah berbicara dalam prosedural ya, bagaimana teknik, strategi.

0: pembelaan.
1: Ya.
0: Nah ini sekali lagi ya bagaimana sih proses yang akan dijalani. Okay. Nah kalau misalkan peluang kita untuk bebas, katakanlah memang pure kita untuk masuk dalam kategori pembelaan terpaksa, tapi kemudian ada menyewa tadi dan lain-lain, ya artinya sekali lagi apakah peradilan itu berjalan secara objektif, fair and trial atau tidak. Yeah. Nah kalau misalkan kita katakanlah kita pada prinsipnya kita yakin kita kuat, buktinya kuat, didukung ahli dan lain-lain, tapi kemudian kalah karena ada faktor X, ya itu artinya lain cerita kan.
1: Yeah.
0: Tapi prinsipnya gini, kalau misalkan katakanlah kita yang menjadi tersangka, kemudian kita ada dalam konsep tadi nutwar, ya kita kan nanti akan menggunakan penasihat hukum.
1: Ya.
0: Nanti kita akan berhadapan dengan penuntut umum. Katakanlah kalau ini berproses sampai di persidangan. Ya. Tapi kalau misalkan masih dalam tahap penyelidikan kan, ya kitanya yang butuh pendampingan penasihat hukum. Jadi ya yang untuk meng-hire itu ya di pihaknya yang dijadikan, katakanlah kalau memang terlanjur dijadikan tersangka atau terdakwa, ya dari pihaknya kita.
1: Oke. Okay. Baik. Terakhir mungkin nih Pak Adi ya, karena memang waktu yang terbatas nih, saran atau pesan dari Pak Adi sebagai akademisi dan juga praktisi hukum ya, yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat umum agar tidak salah langkah ketika menghadapi situasi-situasi tersebut Pak. Salam.
0: Oke, pada prinsipnya membela diri adalah hak setiap orang.
1: Ya.
0: Dan hukum menjamin akan hal itu. Bahkan mengakuinya melalui apa? Ketentuan peraturan perundang-undang. Contohnya tadi pasal 34. Nah, akan tetapi ya kita jangan langsung seolah-olah bahwa oh, ada ketentuan tersebut. Artinya setiap pembelaan yang akan kita lakukan itu pasti dilindungi atau kita dikategorikan pembelaan terpaksa. Kembali lagi, harus kita lihat ada syaratnya. 4 syarat itu yang harus dipenuhi. Jadi itu sebagai ya bisa dikatakan sebagai penutup. Janganlah kita takut menghadapi berbagai situasi atau kejahatan yang apakah itu sudah ada serangan ataupun ancaman serangan, tetap kita ada perlindungan ketika kita melakukan pembelaan diri. Tapi tadi harus memperhatikan 4 syarat, utamanya seketika, kemudian subsidiaritas, limitatif tadi, kemudian proporsionalitas. Itu.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Adi untuk perbincangan kita di siang hari ini, cukup menarik ya untuk membuka pemikiran kita ya. Dan juga bagi para penanya yang tadi sudah bergabung, semoga juga bisa menjawab apa yang telah ditanyakan pada Pak Adi untuk siang hari ini. Dan juga terima kasih Pak Adi sekali lagi telah hadir di sini untuk berbincang yang tema yang sangat menarik hari ini ya. Dan pendengar juga pemirsa, perbincangan kali ini telah usai, dan untuk Anda yang mungkin terlewat dapat kembali menyaksikan di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Dan juga terima kasih juga yang telah bergabung ya di YouTube maupun di telepon. Tadi ada Pak Nur ya di Aki Balak telah bergabung, terima kasih. Dan saya akhiri untuk dialog terangkan siang hari ini, saya Rigita Bayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pada terangkan siang hari. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu berjudul Meong-Meong. Sorry, maksud kami Sigar Jambe ya, dari Anjos Saputro. Ya, membuka musik tradisional dan budaya kita di siang hari ini ya, akan menghadirkan lagu-lagu Jawa pada siang hari ini. Namun pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik tentunya di siang hari ini. Untuk itu tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Pendengar Pro 1 terangkan kanal informasi dan inspirasi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan perlindungan anak harus diperkuat menyeluruh dari keluarga, sekolah, ruang publik hingga ruang digital. Upaya itu menjadi fokus utama peringatan Hari Anak Nasional 2026 merespon meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Arifah mengatakan anak yang jumlahnya sekitar sepertiga dari total penduduk Indonesia merupakan aset strategis bagi masa depan bangsa. Karena itu seluruh elemen masyarakat perlu berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Menurutnya, peringatan Hari Anak Nasional sejak 2025 dilaksanakan dengan konsep desentralisasi agar berbagai kegiatan ramah anak dapat menjangkau lebih banyak wilayah. Pelaksanaannya melibatkan kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah daerah hingga tingkat desa. Arifah juga menyoroti hasil survei Forum Anak Jawa Tengah yang melibatkan lebih dari 20 ribu responden anak. Survei menunjukkan 80% anak memilih bercerita kepada teman saat menghadapi masalah, sementara hanya 20% kepada orang tua. Kementerian PPPA memperkuat perlindungan anak melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman. Gerakan itu diperkuat berbagai regulasi untuk mewujudkan peran anak di keluarga, sekolah, ruang publik, dan ranah digital. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Mak Cesela. Tumben, kok datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah, Mak Cerina? Sini, saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Ya, pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi pembangunan sekolah rakyat permanen di Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah memasuki tahap lelang setelah seluruh persyaratan administrasi dan kesiapan lahan dinyatakan lengkap. Selanjutnya pembangunan sekolah tersebut akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kepastian tersebut disampaikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat menerima audiensi Bupati Parigi Mutong Erwin Burase dan Bupati Maibrat Karel Murafer di kantor Kementerian Sosial Jakarta Pusat pada Selasa 21 Juli 2006. Menurut Agus Jabo, proses pembangunan akan berjalan setelah tahapan lelang selesai dilaksanakan. Agus Jabo mengapresiasi pemerintah Kabupaten Parigi Mutong yang aktif melengkapi seluruh persyaratan pembangunan sekolah rakyat. Ia mengatakan program tersebut merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus memutus rantai kemiskinan. Bupati Parigi Mutong Erwin Burase menyambut baik kepastian dimulainya proses lelang pembangunan sekolah rakyat permanen di wilayahnya. Ia berharap pembangunan dapat segera dimulai sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaat program tersebut. Pada kesempatan yang sama, Bupati Maibrat Karel Murafer menyerahkan dokumen ulasan pembangunan sekolah rakyat permanen di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Ia berharap pemerintah pusat dapat segera menindaklanjuti usulan tersebut agar akses pendidikan bagi anak-anak di daerahnya semakin terbuka. Menanggapi usulan tersebut, Agus Jabo menyatakan Kemensos menyambut baik langkah pemerintah Kabupaten Maibrat. Ia menegaskan negara memiliki tanggung jawab memastikan seluruh anak Indonesia termasuk dari keluarga miskin memperoleh akses pendidikan yang layak. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Cak Dikin dengan motor gede, pendengar, baru saja menemani ruang dengar Anda, dan kita menuju ke informasi selanjutnya di mana Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak Karang Taruna berperan aktif mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program Kementerian Sosial hingga ke daerah. Agus Jabo menjelaskan Kemensos saat ini mengemban tiga mandat utama dari Presiden, yaitu pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional, penyaluran bantuan sosial, dan penyelenggaraan sekolah rakyat. Menurutnya ketiga program tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak agar pelaksanaannya berjalan optimal. Ia mengatakan proses pemutakhiran DTSN masih berlangsung sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan data penerima manfaat semakin akurat. Dalam hal ini, Karang Taruna diharapkan membantu proses verifikasi lapangan bersama sumber daya manusia terhadap keluarga harapan serta berkoordinasi dengan dinas sosial setempat. Selain mendukung pemutakhiran data, Agus Jabo juga mendorong Karang Taruna mendampingi penerima bansos agar lebih mandiri dan berdaya. Yang menambahkan sekolah rakyat menjadi mandat ketiga presiden untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan. Ajakan tersebut disambut Ketua Karang Taruna Kota Yogyakarta Yuliantono yang mengatakan organisasinya telah membentuk sejumlah unit pelaksana teknis untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah termasuk verifikasi calon siswa sekolah rakyat dan proses ground check data masyarakat. Yuliantono menambahkan banyak pendamping sosial di Kota Yogyakarta berasal dari Karang Taruna karena memiliki kepedulian terhadap kegiatan sosial. Menurutnya, para anggota siap mendukung berbagai program yang dijalankan dinas sosial maupun Kemensos. Menurut pertemuan tersebut, Agus Jabo mengajak Karang Taruna terus memperkuat karakter kebangsaan melalui kegiatan kepemudaan dan sosial. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Inggris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Ya, pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Cadikin dengan Getuk menjadi lagu terakhir dalam musik tradisional dan budaya kita siang hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda bergabung sama dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion

Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu Saman Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara.

0: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
1: Pendengaran gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
2: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
1: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
0: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
3: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.

0: Indonesia RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentajubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola

0: Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.

0: tanpa terkecuali.
1: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu. Ada penelpon itu orang tunanetra, dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang gak tunanetra juga menikmati, orang yang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin nebar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang kesadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
0: keberhasilan program Pesta Bola

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Mengusung kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya. Tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, ya, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habislah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan melakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Nata.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singo Edan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan juga pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singo Edan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Matam melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan.
1: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Hei, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Ya, mendengar satu lagu dari Lucky Reza dengan Bercinta di Udara. Pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga yang disiarkan oleh Pro3 Jakarta. Namun mendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Jangan lewatkan juga berita Baguntaka pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Untuk berikutnya lagu dari Elvan Saragih dengan Kau Ulangi Lagi.

0: Sen, Sen.
1: Uy.
0: Aku semalam begadang nih, end game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

Ya, pendengar, satu lagu dari Abi Aloha dengan Semoga Karma menemani ruang dengar Anda. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Berita Paguntaka edisi Rabu 22 Juli 2026. Selamat mengikuti.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita pagi.

0: Dari Jalan Sungai Makam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Rabu 22 Juli 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rigita Bayu, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara Cabang Tarakan menjadi tuan rumah pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk Sekolah Rakyat Kementerian Sosial. Ratusan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Utara maupun dari luar mengikuti seleksi kemampuan dasar atau SKD di Tarakan. Laporan Muhammad Rajabsah.
1: Jabatannya tenaga pendidikan, kemudian kepala sekolah tenaga pendidikan itu ada beberapa formasi gitu ya.
2: Pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk Sekolah Rakyat Kementerian Sosial berlangsung di Unit Pelaksana Teknis UPT Badan Kepegawaian Negara Cabang Tarakan sejak Jumat 18 Juli 2026 dan akan berakhir pada Jumat pekan ini. Total ada 485 peserta yang terjadwal mengikuti ujian selama 7 hari. Koordinator seleksi P3K UPT BKN Cabang Tarakan, Fatima, menjelaskan formasi yang dibuka cukup beragam, mulai dari tenaga kependidikan, wali asuh asrama hingga guru. Semua nantinya akan ditempatkan di sekolah rakyat termasuk yang ada di Kota Tarakan yang berlokasi di Kelurahan Juwata Laut.
1: Jabatannya tenaga pendidikan, kemudian kepala sekolah tenaga pendidikan itu ada beberapa formasi gitu ya. Ada wali asuh untuk asrama, ada wali asuh, kemudian ada guru juga. Nanti itu kemudian ada kepala sekolah. Nah, untuk yang tes di sini itu ada 485 peserta, dilaksanakan dari tanggal 18 Juli sampai tanggal 24.
2: Adapun peserta yang mengikuti ujian tidak hanya dari Kota Tarakan. Fatima menyebut peserta datang dari hampir seluruh kabupaten dan kota di Kaltara. Selain peserta dari Kaltara, ada juga peserta dari luar daerah yang memilih lokasi tes di Tarakan karena lebih dekat. Sebaliknya ada juga peserta asal Kaltara yang memilih tes di luar daerah. Namun untuk jumlah pastinya, UPT BKN Cabang Tarakan hanya memfasilitasi peserta yang memilih tes di sini. Secara teknis, ujian dilaksanakan 3 sesi setiap hari. Sesi pertama dimulai pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sesi kedua pukul 11 hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dan sesi ketiga pukul 14 hingga pukul 16 lebih 10 waktu Indonesia Tengah. Setiap sesi berkapasitas 25 peserta dengan durasi pengerjaan soal 130 menit. Kelebihan sistem CAT yang digunakan adalah hasil SKD bisa langsung diketahui peserta setelah ujian selesai, baik melalui website BKN maupun layar monitor yang sudah disiapkan UPT BKN Cabang Tarakan di lokasi ujian. Adapun tingkat kehadiran, menurut Fatima, selama 5 hari berjalan, angka kehadiran peserta cukup tinggi, mencapai 90%. Rata-rata setiap sesi hadir 23 orang dari 25 peserta yang dijadwalkan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terjadinya pergeseran arus informasi menyebabkan banyak masyarakat termakan informasi yang bersifat hoax.
3: Media sosial kita itu lebih banyak berita hoaxnya daripada yang tidak.
4: Terjadinya pergeseran arus informasi menyebabkan saat ini banyak masyarakat termakan informasi yang bersifat hoax dibandingkan sebuah informasi berita yang kredibel. Dosen Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK PPKIA Tarakanita, Muhammad, mengatakan, era teknologi di mana smartphone menjadi arus untuk mendapatkan informasi secara cepat, tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Ia mengungkapkan, salah satu yang nampak adalah masyarakat tidak pernah melihat dari mana sumber informasi yang didapatkan, namun lebih melihat ke judul informasi, tanpa menelisik lebih dalam apakah informasi tersebut real atau hoax.
3: Di Komdigi juga saya baca itu bahwa media sosial kita itu lebih banyak berita hoaxnya daripada yang tidak. Coba lihat di WA group kita itu. Ada kalau sudah ada gambar video yang di-share berulang-ulang itu kan. Saya sebagai seorang akademisi itu meyakini hoax. Medianya dari mana? Penulisnya siapa? Siapa editornya? Enggak ada kan? Nah, kalau itu kan enggak terpenuhi itu unsur media yang akurat kan.
4: Lebih parahnya lagi menurut pandangan Muhammad, media mainstream atau media arus utama saat ini kurang menjadi rujukan masyarakat. Walaupun demikian, Muhammad mengajak agar masyarakat dapat memilah informasi yang lebih bijak dalam membaca sebuah kabar, baik itu yang bersifat informasi atau berita. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntakas yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dinas Pendidikan Kota Tarakan berkomitmen terhadap percepatan program wajib belajar 13 tahun dalam peresmian TK Sultan Aulia di bawah naungan Yayasan Kolis Aula dan Soli. Berikut laporan Setia Widadi.
5: Usia-usia
6: Program Nasional Wajib Belajar 13 tahun ini termasuk di dalamnya mewajibkan 1 tahun pendidikan prasekolah bagi anak usia 5 hingga 6 tahun untuk mengoptimalkan masa golden age anak. Kabid PAUD dan Pendidikan Nonformal di Stikel Tatarakan, Abdul Razak, mengingatkan pihak Yayasan TK Sultan Aulia agar segera menyelesaikan perizinan operasional sebelum tenggat pendataan dapat di 31 Agustus mendatang demi mendapatkan bantuan operasional BOSP.
5: Usia-usia 4-5 tahun atau anak-anak usia didik itu adalah usia-usia emas, sering dibilang itu golden age, usia-usia emas, usia-usia di mana pertumbuhannya itu cukup berasa, cukup pertumbuhan anak-anak itu cukup biasa, cukup tinggi. Pada usia-usia itu yang harus kita menanamkan karakter anak-anak. Pada usia-usia itulah kita tanamkan kemandirian anak-anak.
6: Selain menyapa para wali murid, Distrik Tarakan juga menugaskan pengawas TK untuk mendampingi TK Sultan Aulia dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan agar tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan terus memperkuat fondasi pembinaan atlet melalui program Bulungan Unggul. KONI menyiapkan atlet potensial secara berjenjang untuk menghadapi Porprov babak kualifikasi PON hingga mampu bersaing di tingkat nasional.
7: Sudah ada 45 cabur, ada 45 atlet. Ya tentu tidak semua cabur punya kemampuan bersaing di tingkat nasional.
8: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan memperkuat sistem pembinaan atlet melalui program Bulungan Unggul. Program ini menjadi strategi jangka panjang untuk mencetak atlet yang mampu bersaing ke tingkat provinsi hingga nasional bahkan internasional. Ketua KONI Bulungan Heru Rahmadi menegaskan prestasi olahraga hanya dapat diraih jika didukung organisasi cabang olahraga yang kuat. Karena itu, pembenahan kelembagaan 45 cabang olahraga menjadi prioritas utama sebagai fondasi pembinaan atlet. Melalui program Bulungan Unggul, KONI melakukan seleksi dan pembinaan atlet secara berjenjang bersama masing-masing cabang olahraga. Atlet terbaik akan mendapat pendampingan intensif termasuk kesempatan menjalani pemusatan latihan di berbagai daerah yang memiliki sistem pembinaan lebih maju.
7: Satu cabur, satu atlet sudah cukup ya. Ketika sudah ada 45 cabur, ada 45 atlet. Ya tentu tidak semua cabur punya kemampuan bersaing di tingkat nasional dan internasional. Tetapi kami melihat ada atlet-atlet yang bisa, mampu ya. Kita berikan pembinaan lebih. Artinya pembinaan lebih ini kita berikan fasilitas untuk kita ikut sertakan di tempat-tempat latihan di luar. Misalnya apakah di Jawa Timur, apakah di Jawa Barat, ataukah di DKI kan seperti itu. Kita berikan bahkan pada saat beberapa waktu lalu kita persiapan-persiapan untuk menghadapi PON, kita berikan fasilitas untuk latihan itu sampai ke luar negeri, ke Malaysia pada saat.
8: Heru menambahkan program Bulungan Unggul akan terlanjutkan setelah Porprov Kalimantan Utara nanti. Atlet yang diproyeksikan menuju babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau PON akan tetap menjadi fokus pembinaan agar Bulungan mampu melahirkan atlet berprestasi di level nasional. Dari Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan juga pemirsa, tuntas sudah berita Paguntakas yang ini. Kembali kami sampaikan sari berita diantaranya. Unit Pelaksana Teknis atau PT Badan Pegawaian Daerah atau Negara Cabang Tarakan menjadi tuan rumah pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk Sekolah Rakyat Kementerian Sosial. Dinas Pendidikan Kota Tarakan berkomitmen terhadap percepatan program wajib belajar 13 tahun dalam peresmian TK Sultan Aulia di bawah naungan Yayasan Holis Aula dan Solih. Wakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Rigita Boy mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
2: Aman kak. Cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
2: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
2: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

adalah kita. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya di siang hari ini Pro Dangdut kembali hadir ya, untuk menemani siang hari Anda di pukul 13.32 hingga nanti menjelang pada pukul 15. Bagi Anda yang mungkin ingin bergabung, bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0821-5320-9845 ataupun juga dapat bergabung di live TikTok kami di RRI Tarakan Official. Sampaikan mungkin request-request lagu Anda ataupun mungkin juga untuk kirim-kirim salamnya dapat melalui live TikTok kami di RRI Tarakan Official ya. Bagi Anda yang ingin bergabung, langsung saja di 0821-5320-9845 ataupun juga dapat melalui request di live TikTok kami ya. Ada masih banyak waktu hingga nanti pada pukul 15 atau pukul 3 sore hari nanti. Satu lagu dibuka dari dua banteng ya, dan tentunya masih ada lagu-lagu dangdut lainnya yang telah kami siapkan untuk menemani Anda pada siang hari ini. Dan langsung saja untuk menemani siang hari Anda, kembali kami hadirkan lagu dari dua Putri Bahar dengan Pempek Palembang.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

gas dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga memperbaiki

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jadi bagi Anda yang ingin request-request lagu ya, teman-teman boleh langsung di 0821-5320-9845 ataupun juga boleh di live TikTok kami di RRI Tarakan Official, karena udah banyak teman-teman yang di live TikTok yang udah request lagu ya. Tadi ada Bang Haji Roma, terus juga ada Maggie Z ya, terus juga ini bakal ada Dewi Persik, kemudian ada Joni Iskandar, Ike Nurjana, dan juga Aulia dengan Cita Tak Bertuan. Jadi langsung aja mungkin bisa bergabung ke live TikTok ya di RRI Tarakan Official, ataupun juga boleh di 0821-5320-9845. Oke, sudah ada penelpon, kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat
0: siang. Iya, dengan siapa di mana nih, Bang?
1: Bang
0: Husin. Iya, suaranya agak kecil nih, Bang. Iya, Pak Muksin di Tanjung Palas. Iya, Pak Muksin, suaranya agak-agak kecil nih, Pak Muksin. Mungkin boleh sedikit bergeser. Iya, gimana Pak Muksin?
1: Request lagu, Pak.
0: Request lagu boleh, Pak Muksin. Request lagu apa?
1: Lagu Bunga.
0: Bunga?
1: Ya, Thomas Arya.
0: Bunga, yang nyanyi siapa nih, Pak Muksin?
1: Ya.
0: Yang nyanyi siapa nih, Pak Muksin, Bunga?
1: Thomas Arya.
0: Mm-hmm. Waduh, agak-agak putus-putus nih, Bang. Pak Muksin, saya dengarnya tadi Bunga aja nih, terakhir. Nah, penyanyinya siapa nih, Bunga nih, Pak Muksin? Agak
1: putus. Bunga Karya.
0: Ya, siapa?
1: Bunga Karya.
0: Waduh, putus-putus nih, Pak. Mohon maaf nih, Pak. Iya, pelan-pelan, Pak. Mungkin pelan-pelan. Bunga, oke. Terus yang nyanyi?
1: Bunga.
0: Ya?
1: Yang nyanyi Thomas.
0: Thomas?
1: Iya.
0: Thomas?
1: Ya, Thomas Arya.
0: Thomas, oh coba nih. Wah, kosong nih, Pak.
1: Ada loh.
0: Pak Muksin, bunganya kosong nih. Coba lagu yang lain mungkin, Pak.
1: Iya, Mobil
0: Kentipin. Kenapa?
1: Mobil Kentipin.
0: Iya? Waduh, pelan-pelan Pak, putus-putus soalnya suara Bapak nih, jadi saya kurang jelas ini dengarnya nih, mohon maaf nih Pak, coba pelan-pelan Pak.
1: Mobil ganteng tim. Mobil ganteng
0: tim. Ya? Oke Pak, halo?
1: Ya, oke. Mobil ganteng tim. Mobil dan bensin.
0: Mobil dan bensin.
1: Ya.
0: Mobil dan bensin.
1: Ya.
0: Penyanyinya siapa nih Pak?
1: Nggak tahu juga, nggak apa.
0: Mobil dan bensin, coba saya cari dulu ya Pak ya. Mudah-mudahan ada. Ya. Iya. Kalau nggak ada, mungkin bisa ngikut lagu yang lain ya Pak ya.
1: Iya oke. Okay.
0: Oke. Okay. Pak mungkin mau request mau salam-salam nih, boleh. Coba salam-salamnya ke siapa nih?
1: Halo, radionya sekarang banyak berubah.
0: Hmm.
1: Dulu nyaring, sekarang
0: nggak
1: nyaring lagi.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu aja Pak, atau ada lagi?
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Muklis ya, sudah bergabung. Ya, dari Tanjung Palas tadi itu udah banyak request lagu, tapi sayang banget nih. Lagu-lagunya banyak yang kosong nih. Jadi semoga ngikut aja ya apa yang kita hadirkan di sini. Insya Allah lagu-lagunya lagu-lagu terbaik kok, karena itu yang udah di request sama teman-teman ya. Dan untuk selanjutnya pendengar, ada lagu nih dari Dewi Persik dengan Indah Pada Waktunya.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon.

dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

akan dihadirkan pada siang hari ini. Itu terakhir ada Rita Sugiarto dengan Fata Morgana, dan juga ada Aulia dengan Cinta Tak Bertuan. Ada sedikit informasi nih pendengar untuk siang hari ini, di mana Kepala Badan Gizi Nasional Nani Sudaryati Deang dikabarkan mundurkan diri dari jabatannya pada Rabu 22 Juli 2026. Pengumuman mengenai hal tersebut disampaikan langsung melalui unggahan pada akun media sosial pribadinya. Mantan wartawati itu mengungkapkan alasannya untuk mundur terkait masalah kesehatan. Nani juga mengaku telah berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjalani pengobatan. Meski begitu, Nani mengaku masih diminta Presiden untuk tetap memberikan pengawasan terhadap kinerja BGN. Asisten khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirga Yuza Setiawan, membenarkan pengunduran dari Nani. Menurutnya, yang bersangkutan akan menjalani pengobatan jantung sehingga memerlukan waktu untuk memulihkan kondisi kesehatannya secara menyeluruh. Pihak istana menyampaikan Presiden menerima keputusan tersebut setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan Nani yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut. Pemerintah memastikan proses transisi ke pemimpinan BGN tetap berjalan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu sama sekali. Dirga Yuza menambahkan, Presiden telah menerima permohonan pengunduran diri Nani setelah berpamitan. Dirga Yuza juga memastikan proses pelayanan dan pelaksanaan program BGN akan tetap berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Langkah berikutnya akan disiapkan agar pelaksanaan tugas BGN tetap berlangsung secara optimal. Nani dilantik sebagai Kepala BGN oleh Presiden Prabowo pada 8 Juni dan ia menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya diberhentikan dari jabatannya sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya ada lagu ya yang direquest dari Bang Basri ya, tadi ya. Ada Roma Irama dengan Gibah.

tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

pendengar menjadi lagu terakhir dalam program Dut kita pada siang hari ini, mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya ada rekan kami RV Febrianti yang akan menjadi rekan Anda pada tarakan sore hari ini. Saya Ri Gita Boy pamit, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Ballcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

0: Selanjutnya kami akan hadir dengan program berikutnya, Pesona Budaya Borneo bersama RRI Palangkaraya.
1: Kesempatan pelestarian sastra dan juga budaya. Yang nanti langsung bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio ada Ibu Alifah Nur Rahmana, SSMPD selaku Ketua Himpunan Sarana Kesusastraan Indonesia. HISKI Komisariat Kalibata Tegah. Dan tentunya bersama dengan ini juga nanti kita akan berbincang bersama dengan rekan kita dari RRI Tarakan. Boleh kita sapa dulu bersama dengan teman-teman dari RRI Tarakan. Ada Ervi Febrianti. Selamat siang Kak Ervi.
0: Siang juga, apa kabar dirimu di sana?
1: Baik sekali, bagaimana cuaca dari Tarakan yang kayaknya sudah 1 jam lebih dulu?
0: Tarakan tadi malam, dini hari, aduh hujan dengan intensitas yang sangat lebat. Dan ini kayaknya masih kebawa nih untuk mendungnya ini.
1: Iya, masih terasa sejuk-sejuk manja. Baik, terima kasih teman-teman dari RRI Tarakan. Hari ini ada Ervi Febrianti juga yang akan membahas tentang apa kita hari ini di Kak Ervi.
0: Tentang sejarah raja-raja pesisir Kaltara.
1: Baik, luar biasa sekali. Dan tentunya tidak hanya sekedar dari RRI Tarakan saja, tapi Pesona Budaya Borneo hari ini juga diikuti bersama dengan teman-teman dari RRI Borneo lainnya juga. Kita sapa terlebih dahulu, kali ini ada dari RRI Samarinda yang ada rekan kami Fendi. Selamat siang Kak Fendi. Oke, mungkin suaranya belum terdengar, masih termute nih sepertinya Kak Fendi ya.
2: Baik, halo, apakah sudah terdengar dengan jelas?
1: Suara tampaknya sudah terdengar.
2: Ini kalau di sini bukan siang nih, Kak.
1: Oh iya.
2: Di sini sudah sore, jam 3 sore.
1: Berarti iya. Kita perbedaannya WITA dan WIB itu tadi ya.
2: Betul, walaupun berbeda tetapi masih tetap menjadi satu hati.
1: Asik. Kakak-kakaknya. Tapi gimana cuaca kita dari Samarinda hari ini?
2: Kalau cuaca di Samarinda ini, alhamdulillah nih pada hari ini diguyur dengan hujan, walaupun hujannya ya sedikit manja-manja lah. Kadang hujan, kadang enggak, ya seperti itulah namanya ya lagi di Indonesia nih musim kemarau.
1: Waduh, lagi transisi banget ya.
2: Betul.
1: Iya, wah sudah dari Tarakan dan juga Samarinda ditemani bersama dengan cuaca dingin. Terima kasih Kak Fendi.
2: Sama-sama,
1: ya.
2: Sama-sama Kakak.
1: Iya, kita akan berlanjut ke RRI Nunukan. Ada rekan kami Wina yang menemani kita hari ini juga. Halo Wina.
3: Halo juga.
1: Hai, gimana kabarnya hari ini dari RRI Nunukan?
3: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik. Kemudian cuacanya, wah tadi sudah cerah, sekarang mendung lagi ini. Berubah secepat itu ya.
1: Luar biasa, ini sudah mau menyusul Tarakan dan juga Samarinda kayaknya ya.
3: Iya begitu sepertinya.
1: Baik, terima kasih banyak dari Kak Wida ya, dari Redutupin yang sudah siap untuk ikut Pesona Budaya Borneo hari ini juga. Dan kita akan berlanjut kali ini ke RRI Banjarmasin. Ada rekan kami Awan. Selamat sore berarti ya teman-teman kita dari Banjarmasin. Selamat sore Kak Awan. Sepertinya belum terdengar suaranya Kak Awan. Izin. Oke. Okay. Oke. Okay. Belum terdengar? Oke, okay, mungkin sembari disesuaikan juga untuk teknis dan lain sebagainya. Tapi Bang Awan sudah memberikan kode bahwa siap untuk ikut Pesona Budaya Borneo hari ini juga. Dan tentunya seluruh pemirsa dan juga pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, hari ini Pesona Budaya Borneo akan berbicara dengan dua narasumber yang begitu luar biasa hari ini, yang juga dari RRI Palangkaraya diikutsertakan juga bersama dengan RRI Tarakan. Sebelum kita berlanjut ke RRI Palangkaraya untuk diskusi bersama dengan Bunda Alifa kita, kami mempersilahkan kepada teman-teman dari RRI Tarakan bersama dengan Ervi Febrianti yang juga akan memulai dialog kita terlebih dahulu. Nanti selanjutnya akan diikuti bersama dengan dialog RRI Palangkaraya. Setelah itu kita akan buka sesi pertanyaan. Bagaimana rekan kami Ervi?
0: Iya Nisa, siap laksanakan.
1: Baik, kepada teman-teman dari RRI Tarakan kami persilahkan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa. Sore ini kita akan membuka lembaran masa lalu yang syarat akan kejayaan dengan nilai luhur, dengan topik kita sejarah raja-raja pesisir Kaltara. Kita akan mengulik bagaimana garis pantai Kalimantan Utara menjadi saksi bisu berdirinya kerajaan-kerajaan hebat yang membentuk identitas wilayah Kaltara di hari ini. Nah, saya telah bersama dengan Bapak Joko Supriyadi MT. Beliau adalah Ketua Yayasan Sejarah Kaltara. Selamat sore, Pak Joko.
4: Ya, selamat sore, Ibu.
0: Iya, Bapak, apa kabar Bapak hari ini, Pak?
4: Alhamdulillah, baik.
0: Terima kasih sudah bersama RRI untuk sore ini ya, Pak Joko.
4: Ya, terima kasih, Bu.
0: Iya, Pak Joko, bagaimana kalau bisa digambarkan secara umum peta kekuasaan kerajaan pesisir di Kaltara pada masa jayanya waktu itu, Pak Joko?
4: Ya, mungkin langsung saja ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Saya Joko Supriyadi, Ketua Yayasan Sejarah dan Budaya Kalimantan Utara. Pada kesempatan ini akan memberikan gambaran umum mengenai raja-raja pesisir di Kalimantan Utara. Mungkin pada sesi berikutnya kita bisa menjelaskan lebih detail satu persatu berdasarkan berbagai sumber yang ada. Nah, saat ini mungkin mengenai gambaran umum tersebut, sebelum Indonesia merdeka dan bahkan sebelum Belanda ada di Indonesia atau di Kalimantan Utara, pada abad 18 itu pesisir Kalimantan Utara merupakan daerah yang sudah memiliki kekuasaan atau memiliki raja-rajanya sendiri. Di bagian utara di yang kita kenal sebagai daerah Tanah Tidung atau Tidung Slenden dalam bahasa Belandanya, itu sudah ada pada abad 17 itu kekuatan Kerajaan Tidung, yang mana pada masa tersebut menurut catatan salah satu peneliti dari Filipina itu telah cukup berani, cukup perwira di dalam melawan penjajahan Spanyol di daerah Filipina. Kerajaan Tidung dari Kalimantan Utara waktu itu bekerja sama dengan Kerajaan Sulu dari Filipina Selatan. Nah, pada abad 18 atau 1700-an tersebut adalah masa-masa jayanya Kerajaan Tidung, di mana mungkin yang paling kuat pada masa itu menurut catatan Belanda adalah Kerajaan Tarakan, yang kemudian diikuti oleh Kerajaan Bengawong di daerah Sungai Sisayap, dan juga ada Kerajaan Sembakung, kemudian Kerajaan Sebuku di hulu Sungai Sebuku. Nah, di saat yang sama di abad 18 pertengahan itu juga muncul Kerajaan Bulungan yang dipimpin oleh Wira Amir yang memiliki gelar Sultan. Namun dia masih di sungai, di Desa Baratan, belum di Tanjung Pala seperti saat ini. Sultan Bulungan waktu itu masih suatu kerajaan kecil lah di Sungai Kayan di Desa Baratan sekarang. Nah, sementara kerajaan-kerajaan Tidung ini sudah cukup perwira, sudah cukup berkuasa di pesisir, terutama sekali bagian utara, dan juga kabarnya juga pengaruhnya sampai daerah Tanjung Mangkaliat, yang mana mereka juga bersekutu dengan Berau di daerah tersebut. Nah, kemudian pada abad 17 ini, seiring dinamika ketika Spanyol cukup kuat menjajah di Filipina Selatan, dan kekuasaan Sulu juga meredup, raja-raja Tidung ini juga kemudian kekuasaannya meredup, sehingga kemudian mereka terpecah konsolidasinya, tidak cukup solid, sehingga daerah-daerah yang saya sebutkan tadi seperti Tarakan, Nunukan, Sebuku, kemudian Sesayap, Sebawang, terus kemudian Malinau, Betayau, Sekatak Kuji, Sekatak Jelanjan yang kita sebut sebagai daerah Tanah Tidung, itu memiliki raja-rajanya masing-masing dan mengurusi wilayah kekuasaannya masing-masing, tidak lagi bersatu dalam suatu konfederasi yang kuat. Nah, di saat yang sama Berau juga pada abad 18 akhir itu juga mengalami perpecahan menjadi sebuah kerajaan, juga berada di pesisir, waktu itu pesisir Kaltara lah, karena Berau kan dekat dengan Kaltara. Dan kemudian karena dua kerajaan besar ini tidak cukup kuat lagi, Kerajaan Bulungan ini di akhir abad 18 meningkat pengaruhnya atau mengalami masa-masa establish lah, masa-masa pemapanan kekuasaannya. Nah, kemudian pada abad 19 awal atau 1800-an, kerajaan Wulungan inilah yang kemudian naik kekuasaannya dan kemudian melalui baik peperangan maupun pernikahan menjalin persekutuan dengan Berau, terutama sekali Gunung Tabur dan Sambaliung, dan kemudian di utara dia bekerja sama atau beraliansi melalui pernikahan ataupun peperangan, biasa dinamika pada masa itu. Menikahlah raja-raja Lidung ini dengan putri-putri Bulungan, Kesultan Bulungan, atau sebaliknya putri-putri raja-raja Bulungan menikah dengan putri-putri dari raja-raja Lidung. Nah, kemudian pada pertengahan abad 19, yaitu sekitar tahun 1849, itu Belanda sudah mulai masuk ke Kalimantan Utara dan dia melakukan survei pendahuluan lah, melakukan kajian-kajian etnografi, kajian-kajian sejarah dan sosial. Dan mereka mencatat pada masa itu oleh Hegeman, itu tahun 1849, di wilayah Tanah Tidung itu ada delapan raja yang dari delapan itu sekitar lima itu memiliki keturunan berdarah Bulungan. Artinya pernikahan itu sudah terjadi. Misalnya di, kita sebutkan, misalnya di Nunukan itu ada Pangeran Muda yang juga dikatakan oleh Belanda itu berketurunan Bulungan. Kemudian di Sembakung ada Datuk Maharaja Dinda yang merupakan menantu Sultan Bulungan karena dia menikah dengan Sinilam, anak Sultan Karudin I. Terus kemudian di Sebawang ada Panembahan, yang juga Panembahan Hasan itu merupakan anak dari Raja Tidung dan ibunya ada dari Bulungan. Kemudian di Sesayap ada Pangeran Muhammad yang juga berketurunan Bulungan. Kemudian di Betayau ada Pangeran Dipati. Kemudian di Sekatak Puji ada pangeran besar, dan di Sekatak Jelanjan ada Pangeran Kahar yang juga dikatakan memiliki darah Tidung Bulungan. Nah, mereka ini diterakan sendiri waktu itu tahun 1849 sudah dipimpin oleh Pangeran Jemalul, yang juga dia yang terkenal, dia juga membuka daerah Sebuku pada masa-masa tersebut. Nah, mereka ini melalui suatu semacam konfederasi yang cukup kuat dengan Bulungan tadi, itu kemudian menjadi suatu halangan lah bagi Belanda, sehingga kemudian Belanda merasa perlu suatu unifikasi atau dipersatukan raja-raja ini di bawah satu kekuasaan tunggal, yang mana pada waktu itu Belanda lebih memilih Bulungan sebagai kekuasaan tunggal tersebut. Jadi unifikasi raja-raja yang ada di pesisir Kalimantan Utara ini terjadi di zaman Belanda sekitar tahun 1850-an sampai 1900, jadi sekitar 50 tahun lah Belanda berusaha untuk menyatukan seluruh entitas politik raja-raja yang ada di pesisir ini kemudian menjadi satu, yaitu Kesultanan Bulungan dan Tidung. Nah, inilah yang kemudian pada masa itu menimbulkan berbagai perlawanan dari raja-raja tersebut. Mungkin yang terkenal diutarakan oleh Dato' Adil. Dato' Adil ini merupakan anak dari Amir Bahar, yang merupakan Dato' Amir Bahar ini sendiri merupakan anak dari Sultan Kahardin II. Sultan Kahardin II ini merupakan anak dari Maharaja Lela, yang menurut versi yang mainstream itu adalah keturunan dari Raja-Raja Tarakan, Raja-Raja Tidung Tarakan. Sementara istri dari Maharaja Lela ini adalah putri dari Kesultanan Bulungan, yaitu Haji Intan, putri dari Molanda. Nah, mereka ini kemudian melalui pernikahan, Dato' Adil ini melawan, dan kemudian juga di Melinau ada perlawanan dari Raja Pandita, kemudian di Bulungan sendiri ada juga perlawanan dari Dato' Alam, Raja Muda Dato' Alam, yang mana dia punya moyang itu juga berat putih dengan. Nah, terus kemudian dari pedalaman juga ada perlawanan-perlawanan yang mungkin sampai sejauh ini tidak tercatat dengan baik, tapi sering saja menjadi bahan cerita oleh masyarakat. Nah, ini raja-raja

0: Iya, Pak Joko, saya mohon maaf, saya tidak bisa mendengar output suara Bapak di saya saat ini, Pak Joko. Mungkin ada yang bisa diperiksa? Masih tidak terdengar, Pak Joko?
1: Oke.
0: Siap, sudah normal kembali.
1: Tadi ada telepon, Pak.
0: Oh, ada telepon, ya. Terinterupsi artinya.
1: Sampai mana interupsinya?
0: Tadi ya terkait penggabungan itu, Pak, yang kuasanya pada Kesultanan Bulungan itu. Lalu ada aksi-aksi pemberontakan.
1: Ya, unifikasi itu menimbulkan aksi-aksi perlawanan. Tapi mereka merasa tidak terima lah, kira-kira gitu kan. Karena ada pada sebelum unifikasi mereka kira-kira berbentuk konfederasi yang tersambung lah antar kerajaan itu dalam suatu aliansi yang apa, yang fleksibel lah, tidak seperti ketika diunifikasi yang dilengkapi dengan administrasi dan birokrasi atau sistem pemerintahan ala Belanda itu, monarki parlementer lah kira-kira. Nah, ini yang kemudian pemberontakan-pemberontakan ini yang kemudian menjadi sejarah tersendiri. Tentunya pemberontakan itu lebih kepada Belanda sebenarnya, karena Belanda lah yang menginisiasi unifikasi tersebut. Nah, di satu sisi juga raja-raja ini, walaupun kemudian terjadi unifikasi dan penangkapan terhadap raja-raja Tidung tersebut, unifikasi ini tidak menghilangkan simbol-simbol kerajaan tersebut. Misalnya gelar-gelar masih dipakai, misalnya di Tidung itu umumnya gelar-gelar rajanya menggunakan pangeran. Iya, pangeran. Itu kan biasanya dipakai di daerah-daerah yang berbudaya Melayu ya. Biasanya di Brunei juga ada pangeran, di Bulu, di Jawa bahkan. Itu kayaknya sudah gelar yang lama sekali lah. Mungkin sebelum datangnya Islam kita menggunakan umumnya pangeran. Tapi ketika ada pengaruh Islam dan itu juga dipakai oleh Bulungan, Bulungan lebih memilih gelar yang ada tersebut, yaitu Sultan Bulungan. Sementara sebelum Sultan Bulungan itu, Bulungan, raja-raja Bulungan itu memakai gelar Wira.
0: Wira.
1: Misalnya yang dulu-dulu sekali namanya Wira Keranda, Wira di Gedung, kemudian Wira Amir, itu wira-wira-wira. Tapi ketika kemudian dia memakai gelar baru itu, dia memakai gelar Sultan Amirul Mukminin. Jadi sejak Wira Amir lah pada abad 18 akhir atau sekitar 1734 sampai 1777, itu Wira Amir menggunakan gelar Sultan. Kemudian dilanjutkan oleh para penerusnya. Nah, raja-raja Bulungan, kalau tadi raja-raja Tidung saya sampaikan mereka sudah kuat di abad 18, mereka sudah bisa melawan Spanyol, aliansi bekerjasama dengan Suluk melawan Spanyol di utara sana. Kemudian mereka seiring dengan kuatnya Spanyol, semakin berkuasa Spanyol di perairan utara, kekuatan mereka pun, persekutuan mereka dengan Suluk melemah, dan akhirnya mereka sendiri juga ikut melemah, dan akhirnya pecahlah mereka menjadi raja-raja kecil yang fokus pada wilayah masing-masing yang saya sebutkan tadi, 8 daerah tadi di Tanah Tidung. Kemudian di saat yang sama Bulungan pun naik pengaruhnya, dan di saat yang sama juga Belanda pada pertengahan abad 19 itu datang dan melakukan upaya-upaya unifikasi atau mempersatukan seluruh raja-raja kecil ini tadi menjadi satu di bawah Kesultanan Bulungan. Dan kemudian ada pemberontakan-pemberontakan yang bisa ditaklukkan oleh Belanda. Namun dari sisi seni budaya, Belanda tidak mampu untuk menghilangkan seni budaya tersebut, karena bahkan gelar-gelar itu masih melekat sampai sekarang. Misalnya contoh kayak Bupati KTT misalnya kemarin, Pak Ibrahim Ali, itu digelar pangeran oleh lembaga adat yang ada di sana. Jadi gelar tersebut masih turun-menurun sampai sekarang.
0: Masih berlaku. Iya.
1: Masih berlaku.
0: Baik.
1: Ini sebagai bentuk pelestarian juga terhadap sejarah dan budaya itu sendiri.
0: Siap.
1: Jadi kerajaan itu sebenarnya masih ada, tapi masih dalam rupa kebudayaan lah kira-kira seperti itu.
0: Iya.
1: Mungkin begitu ya.
0: Siap, Pak Joko. Nah, ini kalau kita flashback lagi ke sejarah kerajaan-kerajaan ya, tentu tidak hanya bicara soal pemerintahan saja, tetapi juga dulu ada yang namanya urusan-urusan niaga ya, Pak ya, hubungan-hubungan yang dibina. Nah, kalau kita menilik peran strategis dari letak geografis pesisir Kaltara dalam jalur perdagangan internasional saat itu, bagaimana, Pak Joko?
1: Ya, mengenai perdagangan internasional itu ada juga dicatat oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya, Ibu Lis Cahyani. Beliau membuat buku tentang perdagangan di Kalimantan Utara pada abad pertengahan abad 19 sampai kemerdekaan 1942 ketika Jepang datang. Nah, di situ dia menceritakan bagaimana perdagangan waktu itu di Kalimantan Utara sudah cukup apa, sudah cukup masif. Ada perdagangan bahkan dengan Singapura, dengan Suluk, dengan Filipina Selatan, kemudian juga perdagangan dengan Cina dan berbagai daerah lainnya. Dan intinya perdagangan internasional waktu itu sudah terjadi. Perdagangan internasional ini tentunya pada hasil hutan seperti kayu, damar, rotan, terus kemudian apa hasil kayak sarang burung walet itu kan gua-gua sarang burung itu, terus kemudian juga ada apa semacam apa itu namanya yang kita buat harum-harum itu gaharu lah.
0: Gaharu ya Pak ya, iya. Cendana ya Pak ya.
1: Ya, gaharu kalau di sini ya.
0: Iya.
1: Nah ini perdagangan internasional ini tentunya hasil hutan dan juga hasil laut waktu itu. Itu juga umum sekali. Nah perdagangannya pun tidak hanya lokal, tidak hanya antar dari Kaltim Kaltara misalnya atau Sulawesi, tapi juga sampai ke dunia internasional. Nah perdagangan ini kemudian menurut Lis Cahyani itu kemudian menjadi apa tertutup sepenuhnya dikuasai Belanda secara pelan-pelan, dikuasai oleh Belanda, sehingga seluruh perdagangan tidak lagi lewat raja-raja lokal ini, tapi melalui Belanda tadi, dimonopoli oleh Belanda. Jadi hubungan-hubungan dunia ke dunia luar itu tidak dibolehkan. Jadi kerajaan-kerajaan ini diakui oleh Belanda entitasnya, kemudian disatukan oleh dia, tapi secara perdagangan tidak dibolehkan, secara politik juga tidak dibolehkan dengan dunia luar, seluruhnya melalui Belanda. Nah ini yang metode Belanda waktu itu, yaitu melalui penjajahannya melalui kontrak-kontrak politik ekonomi dengan raja-raja yang waktu itu ada, termasuk ketika sudah unifikasi dengan Sultanan Bulungan. Nah ini perdagangan-perdagangan yang terjadi waktu itu.
0: Baik, Pak Joko, kita kembali lagi ke tokoh-tokoh raja atau sultan ya, yang tadi sempat Bapak ceritakan secara singkat lah kalau saya bisa katakan. Siapa Pak tokoh raja atau sultan yang paling berpengaruh dalam sejarah pesisir Kaltara dan apa warisan terbesar mereka jika ada?
1: Ya mungkin kalau di Tidung terasa dulu ada, kalau menurut salah satu versi ya di buku yang ada ini, saya pegang ini. Ini merupakan salah satu catatan sejarah oleh orang lokal, oleh Bapak Abdul Muthalib, keturunan dari terah kerajaan Tidung Malinau. Beliau bercerita, salah satu yang sangat fenomenal itu adalah Raja Bage. Raja Bage ini dari Tidung Pesisir, waktu itu berada di daerah Pulau Mandul, di Pulau Mandul. Raja Bage ini sangat kuat sekali, pada masanya lah Tidung itu bersatu, belum terpecah-pecah seperti tadi. Jadi perkiraan abadnya mungkin di bawah abad 17 lah, di bawah abad 18, di bawah abad 17. Ya Raja Bage inilah yang kalau bisa dikatakan meletakkan batu pertama atau fondasi pertama peradaban Tidung, peradaban masyarakat Kaltara yang Tidung di Kalimantan Utara di pesisir itu. Raja Bage ini yang punya jasa tersebut. Nah kemudian adapun di Bulungan, sultan pertama yang cukup terkenal yang jasanya juga untuk penyebaran Islam itu adalah Sultan Wira Amir atau Sultan Amirul Mukminin. Pada zaman Sultan Amirul Mukminin atau sekitar tahun 1734 sampai 1777 atau abad 18, pada zaman beliau lah penyebaran agama Islam di Bulungan itu masif, dan kemudian pada zaman beliau lah peletakan batu pertama lah, katakan begitu, fondasi pertama masyarakat di Bulungan sebagai cikal bakal nanti saat ini seperti saat ini menjadi daerah Kaltara. Jadi pada zaman Wira Amir lah dilakukan konsolidasi, pada zaman beliau lah dilakukan penyatuan atau dalam bentuk konfederasi antara Bulungan, antara kerajaan Bulungan dengan kerajaan-kerajaan Tidung. Sejak zaman beliau lah konsolidasi itu terjadi. Beliau sendiri merupakan menurut salah satu versi merupakan menantu dari Kerajaan Tidung Tarakan. Tapi secara politik pada zaman beliau terjadi konsolidasi-konsolidasi itu sampai di zaman pertengahan abad 19 sampai Kahrudin II, yang mana penyatuan-penyatuan politik itu terjadi melalui pernikahan-pernikahan.
0: Baik.
1: Mungkin begitu.
0: Iya, Pak Joko, kita kalau membicara masalah kerajaan ya yang silam tentu akan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan kita terbatas oleh waktu sayangnya Pak Joko. Tetapi sebagai penutup sesi dialog ini mungkin kami bisa mengharapkan closing statement yang berupa pesan mungkin ya yang ingin Pak Joko sampaikan kepada seluruh pendengar Pesona Budaya Borneo. Silakan Pak Joko.
1: Ya, mungkin sebagai closing statement, kami berharap kita semua, baik pendengar maupun saya sendiri, maupun teman-teman RRI, itu sering-seringlah untuk membahas masalah sejarah dan budaya di Kalimantan Utara atau di Kalimantan pada umumnya, tidak hanya di pesisir tentunya, tapi juga di pedalaman apabila perlu ada suatu kolaborasi sehingga dua daerah tersebut, pesisir dan pedalaman di Kalimantan ini, bisa semakin lestari sejarah dan budayanya, bisa semakin maju pemahaman bersamanya, dan bisa bekerjasama untuk kemajuan Borneo ke depan.
0: Baik, terima kasih Bapak Joko Supriyadi, MT Ketua Yayasan Sejarah Kaltara, yang mana sudah bersama kita di sore hari ini dalam Pesona Budaya Borneo dengan topik sejarah Raja-Raja Pesisir Kaltara. Demikian bincang-bincang kami bersama Bapak Joko yang kami harapkan bisa memperkaya hazanah pengetahuan kita bahwa pesisir Kalimantan Utara ini menyimpan sejarah kepemimpinan yang luar biasa. Kami kembali ke RRI Palangkaraya, ada Nisa Umami di sana. Nisa.
2: Baik, bersama dengan rekan kami RV, terima kasih banyak, dan juga Pak Joko yang hari ini sudah membahas terkait sejarah Raja-Raja Pesisir Kaltara yang begitu luar biasa. Dan tentunya seluruh pendengar dan juga pemirsa dari Pesona Budaya Borneo, acara ini bisa Anda saksikan di YouTube channel RRI Palangkaraya Official dan juga Pro 4 RRI Palangkaraya, dan juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita akan jeda terlebih dahulu, setelah itu kita akan berlanjut bersama dengan narasumber dari RRI Palangkaraya.
3: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Dan pendengar dan juga pemirsa Pesona Budaya Borneo masih menemani Anda dalam siaran berjaringan Pesona Borneo kali ini. Saatnya untuk RRI Palangkaraya menemani Anda bersama dengan sebuah dialog mengangkat tema yang begitu luar biasa terkait alih wahana Jembatan Pelestarian Sastra dan juga Budaya, bersama dengan narasumber kita yang juga begitu luar biasa dari Ibu Alivia Nurrahmana, SSMPD, selaku ketua dari HISKI Komisariat Kalimantan Tengah. Kita sapa dulu ibunya. Halo, selamat siang Ibu.
7: Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alivia Nurrahmana. Siap.
2: Terima kasih banyak Ibu telah berhadir di studio Probat RRI Palangkaraya ID. Mungkin langsung saja dengan pertanyaan yang sudah membuat kita penasaran, karena dari tadi sudah disebutkan juga terkait judul alih wahana terkait Jembatan Pelestarian Sastra dan juga Budaya. Kalau kita mau mengenal lebih dekat terkait tema kita ini sebenarnya apa sih Bu?
7: Baik ya, untuk istilah alih wahana sendiri kalau di Indonesia itu dipopulerkan oleh Sapardi Djoko Damono ya. Dia itu sastrawan, mungkin kalau anak-anak muda pasti masih ingat salah satu puisinya yaitu Hujan Bulan Juni ya. Jadi alih wahana ini memang sangat menarik ya. Kenapa sangat menarik? Karena di sini untuk alih wahana sendiri, kalau menurut Pak Sapardi Djoko Damono, almarhum sudah ya, merupakan pengubahan dari satu jenis kesenian ke kesenian lain. Jadi kata wahana ini berarti media atau kendaraan. Jadi dari kendaraan satu ke kendaraan yang lain. Itu yang praktisnya gitu ya.
2: Wow, berarti adalah sebuah media untuk pelestarian dari kebudayaan itu juga tadi gitu ya Bu ya.
7: Betul.
2: Iya, apakah ini menjadi hal penting untuk dalam upaya pelestarian budaya, apalagi kita melihat di era digital saat ini deh Bu, khususnya di Kalteng juga gitu ya Bu ya.
7: Iya baik, terima kasih ya. Memang ya, misalnya kalau kita merunut ke yang paling sederhana ya Mbak ya, misalnya di proses pembelajaran di sekolah atau anak-anak muda sekarang, itu kan mereka paling males misalnya membaca buku atau mendengar cerita atau apapun. Nah, justru alih wahana ini sangat-sangat penting sebagai sarananya pada pada saat zaman digital ini ya. Misalnya ya, untuk anak SD ya, itu cerita-cerita rakyat itu mereka mungkin sudah malas untuk membaca. Nah akhirnya cerita-cerita rakyat itu dialihwahanakan menjadi semacam film animasi, sehingga itu menarik untuk siswa-siswa, anak-anak atau anak-anak muda lagi untuk secara tidak langsung melestarikan budaya tentunya ya, karena mereka bukan melihat pada cerita buku dan sebagainya, tapi mereka melihat film-film animasi dan sebagainya itu.
2: Sebuah media untuk memperdekatkan generasi sekarang juga gitu ya Bu.
7: Iya betul.
2: Kembali ke upaya pelestarian ini juga. Tapi karena tadi ngomongin tentang media, sebenarnya dari ahli wahana ini tuh sampai sekarang ada media apa aja nih Bu untuk memperdekat dengan budaya itu juga?
7: Oke, sebetulnya ini untuk wahana atau kendaraan itu ada dua ya, kalau menurut Sapardi Djoko Damono ya, yaitu media sebagai wahana sebagai media atau medium, dan wahana sebagai alat pemindah makna. Artinya begini ya, seperti saya katakan tadi, misalnya cerita rakyat ya. Cerita rakyat itu walaupun nanti dibuat film animasi, itu kan berarti sudah alih wahana ya, medianya ya, dari media biasa kemudian digital. Nah itu tetap saja itu tetap makna-makna itu tidak akan berkurang Mbak. Kenapa tidak berkurang? Karena inti cerita tetap sama. Misalnya kalau kita ke Banjarmasin misalnya, di situ kan ada namanya jembatan yang paling terpanjang ya, jembatan Tumbang Nusa. Nah itu kan juga ada cerita Nusa juga, bagaimana naga, ada seekor naga, kemudian ada peristiwa-peristiwa itu dibuat cerita rakyat, kemudian bisa dibuat animasinya, sehingga orang setiap lewat itu, oh di situ ternyata ada cerita rakyatnya ya, gitu ya.
2: Iya, berarti kalaupun dengan penggunaan ahli wahana ini tuh tidak mengurangi esensi dari
7: maknanya
2: kisah tadi
7: iya,
2: itu juga
7: betul,
2: ya,
7: betul,
2: ya.
7: Betul.
2: Dan juga dibalik dari mungkin yang sering kita temui, ini juga ada legenda-legenda. Contohnya tadi ada dongeng juga.
7: Iya betul
2: gitu.
7: Betul.
2: Tapi apakah sejauh ini dengan ahli wahana ini tuh punya tantangan tersendiri Bu untuk diaplikasikan di masyarakat era sekarang?
7: Iya tentu tantangannya pasti ada ya, karena karena zaman seperti ini anak-anak muda kan sering ini ya, paling malas kalau melihat misalnya cerita-cerita rakyat atau legenda atau mite atau sage gitu ya. Nah mungkin pada proses pembelajaran di sekolah SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, misalnya ada tantangan membuat media, permainan game misalnya ya. Ada game kan yang dirancang khusus untuk bagaimana supaya masyarakat di daerah tersebut tetap mencintai budayanya dengan permainan-permainan dan sebagainya ya. Itu bisa, walaupun sebetulnya tidak hanya cerita rakyat atau budaya-budaya saja ya. Misalnya kalau misalnya kita lihat novel-novel ya, misalnya ada novel-novel yang sangat ini ya, sangat berbobot. Kemudian dari novel itu yang mungkin yang paling saya sukai itu ada sebuah novel ya, itu kan buku cerita saja ya, tapi novel itu kemudian dialihwahanakan dalam sebuah film, kan banyak juga itu ya. Nah begitu juga film-film sejarah-sejarah itu juga bisa difilmkan juga. Misalnya kita lihat yang sempat beberapa tahun yang lalu tren itu kan Layangan Putus misalnya. Layangan Putus itu kan film banyak maknanya. Kemudian dari novel itu ternyata bisa difilmkan. Nah, maknanya sama, walaupun mungkin ada perubahan sedikit tentang tokohnya, tentang latarnya, disesuaikan dengan zaman sekarang, sehingga orang juga tidak bosan gitu ya. Dan sejarah-sejarah juga sama, kan ada film-filmnya yang menarik, sehingga orang juga tertarik, oh ini ternyata dari daerah itu ya gitu ya. Jadi memang Alih Wahana ini sangat-sangat luas sekali. Atau misalnya kalau Alih Wahana ini cerita rakyat, seperti saya katakan ya, misalnya ada salah satu cerita rakyat di daerah Barito Timur, itu kan ada namanya Barito Timur atau Barat, lupa saya, Buntok ya. Nah itu kan ada namanya Danau Melawen. Nah itu kan cerita rakyat, kemudian dibuat digitalnya, itu kan sudah Alih Wahana, tapi ternyata tidak sampai digital saja, ada juga yang membuat lukisan, dibuat lukisan atau mungkin batik seperti apa sebuah Danau Melawen dalam lukisan piring atau lukisan apapun, atau dibuat tas gitu. Jadi Alih Wahana ini sangat menarik. Tapi kalau berkaitan dengan budaya, tentu saja ya ini sangat membantu sekali Alih Wahana ini ya, sangat-sangat membantu sekali untuk pelestarian budaya yang ada di daerah tersebut gitu sih.
2: Ah, ini baru bisa kita pahami bersama mungkin ya Bu ya, kalau Alih Wahana ini itu memperkenalkan kebudayaan ini dalam bentuk yang berbeda.
7: Iya,
2: betul. Kalau tadi benar kata Ibu, ada contoh novel yang mungkin sekarang banyak difilmkan, dan juga dongeng yang sekarang banyak dibukukan juga. Apakah dari salah satu yang dilakukan teman-teman seniman di Palangkaraya terkait pertunjukan teater yang mengangkat kembali kisah-kisah legenda dari Kalteng atau bahkan Palangkaraya ini juga termasuk dari Alih Wahana nih Bu?
7: Betul, jadi itu juga termasuk Alih Wahana juga. Dan kami dari HISKI ya, HISKI itu Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia, juga baru-baru lalu kemarin mengadakan Festival Sastra dan Sarasehan Budaya. Jadi dalam kegiatan festival itu memang benar-benar melalui berbagai proses Mbak ya. Misalnya proses pertama kita melakukan diskusi serumpun dulu. Jadi dari berbagai kalangan ya, mau guru, dosen, kemudian dari aktivis budaya, ada juga yang pemerhati budaya. Jadi dari berbagai macam, kemudian dari situ kita akan membuat kegiatan lokakarya penulisan. Nah itu sebetulnya itu sudah mau ke Alih Wahana ya. Jadi lokakarya penulisan, dari dia melihat dari lisan, dibuat tulisan. Nah dari lokakarya penulisan itu ada lagi tahapannya, yaitu lokakarya Alih Wahana. Artinya dari tulisan yang dia buat itu dialihwahanakan, atau dari media tulis ke media yang lain. Nah itu menariknya ya, memang tanggal 15 Juli kemarin itu kegiatan sudah selesai, dan sangat luar biasa ya kegiatan itu, karena ada 30 peserta yang menulis berdasarkan budaya-budaya lokal tersebut. Karena memang pesertanya juga bukan hanya dari Palangkaraya, itu dari berbagai daerah yang ada di Kalimantan Tengah ya, ada di 13 ya, 13 kota di Palangkaraya semua ikut. Jadi mereka mengungkapkan seperti apa sih budaya-budaya mereka, kemudian dialihwahanakan, dipamerkan, dan itu sangat luar biasa. Kemarin support dari Pak Wakil Wali Kota juga sempat hadir gitu ya, dan berbagai ini pemerhati budaya dari RRI juga hadir, perpustaka juga hadir, dari dinas DKPS juga hadir, DKPR juga hadir. Jadi ya alhamdulillah acara itu berjalan lancar. Artinya kita mencoba melestarikan budaya-budaya yang ada di Kalimantan Tengah dengan cara Alih Wahana.
2: Luar biasa sekali Bu ya, dan ini pun sepertinya selaras mungkin dengan teman-teman seniman atau sanggar-sanggar seni yang ada di Palangkaraya gitu ya Bu ya.
7: Iya betul.
2: Berusaha juga untuk memperkenalkan ke generasi muda terkait legenda, yang dimana kita biasanya legenda ini dari lisan menggunakan media Alih Wahana menjadi sebuah pertunjukan.
7: Iya betul.
2: Sebenarnya lebih ke cara menikmati Bu ya.
7: Iya betul.
2: Iya, oke. Mungkin terakhir Bu, karena ngelihat di era sekarang ini juga, kalau tadi ada tantangan terbesar ya di mana masih kembali dengan ketertarikan personalnya, yeah, ketertarikan individunya, mungkin kedepannya dari tim ibu apakah ada upaya berkelanjutan yang akan dilakukan untuk ahli wahana ini juga, Bu?
7: Iya, terima kasih ya. Tentu saja upaya kami tetap sama, Pak, karena memang kalau misalnya di Palangkaraya saja ya, kan itu budaya tidak hanya satu, banyak lagi ya yang bisa diungkap, misalnya tiwah atau mungkin hal yang lain. Karena memang kalau namanya kita bicara Dayak, budaya Dayak itu macam-macam, pernikahan juga ada, mau menikah, setelah menikah, melahirkan dan sebagainya, itu juga termasuk budaya yang harus dilestarikan. Nah, mungkin kami dari Hiski juga akan kedepannya akan mengadakan beberapa kegiatan terkait dengan budaya-budaya tersebut yang ada di Kalimantan Tengah ya, khususnya karena memang ini kan Hiski kami adalah Komisariat Kalimantan Tengah, artinya melingkup Kalimantan Tengah, bagaimana menjunjung budaya, melestarikan sehingga budaya Dayak itu tidak hanya dikenal di tingkat nasional, tentu saja di tingkat internasional juga.
2: Luar biasa yeah sekali. Tentunya bersama dengan teman-teman dari Hiski dan juga upaya dari pelestarian ini juga menjadi wadah anak-anak muda untuk bisa lebih mengenal budayanya, yeah, gitu, Ibu. Ya, jadi bukan merubah apa yang sudah ada, tapi pendekatan yang sedikit lebih berbeda dengan generasi sekarang. Baik, terima kasih Ibu yang sudah memberikan pemaparan luar biasa di hari ini, dan tentunya pemirsa dan juga pendengar telah kita ikuti bersama dan kita dengarkan bersama pemaparan dari kedua pemateri kita. Kalau tadi di awal bersama dengan Bapak Joko, kemudian dari RRI Palangkaraya ada Ibu Alivia. Dan tentunya setelah ini kami akan membuka sesi pertanyaan untuk kedua narasumber kita pada hari ini. Mungkin boleh diawali bersama dengan RRI yang akan mengajukan pertanyaan. Boleh dari siapa terlebih dahulu? Oke, dari RRI Banjarmasin akan melakukan pertanyaan untuk kita ke Kak Awan, rekan kami Awan, untuk memberikan pertanyaan kita pada hari ini. Halo, selamat siang Awan.
8: Iya, selamat sore. Bagaimana suaranya terdengar?
2: Terdengar tapi sedikit agak mantul.
8: Betul. Oke, oke. Mungkin langsung saja. Ini sedikit apa namanya? Konfirmasi dulu bahwa jembatan tumbang besar itu adanya di Kalimantan Tengah. Kalau di Banjarmasin jembatan terpanjangnya itu jembatan Barito. Oke, oke, oke. Ini ada pertanyaan soal alih namanya tadi apa saja yang perlu dipertahankan begitu agar nilai dari sebuah karya sastra ini tidak hilang saat dialihkan. Ini untuk narasumber dari Palangkaraya. Kemudian dia narasumber kedua yang tadi pertama kita dengarkan itu untuk Bapak warisan apa, warisan sejarah apa Bapak dari kerajaan-kerajaan di Kalimantan Utara yang masih bisa dilihat hingga hari ini. Mungkin itu dulu pertanyaan. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih rekan kami Awan untuk pertanyaannya, dan juga ada dua pertanyaan untuk RRI Palangkaraya dan juga RRI Tarakan hari ini. Apakah dari teman-teman RRI Tarakan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaannya?
1: Mungkin bisa diulangi Pak karena suaranya menggema.
8: Okay. Ya, mohon maaf Bapak, tadi yang gambar ini bagaimana sudah mulai jelas Bapak?
2: Mas sedikit ke Awan.
8: Ini sambil kita teman-teman kita di sini. Bapak, pertanyaannya warisan sejarah yang tertinggal dari kerajaan-kerajaan pesisir yang masih bisa dilihat hingga hari ini.
1: Betul. Oke, berarti warisan sejarah yang masih ada ya yang bisa dilihat.
8: Betul.
1: Oke, tadi karena saya sebutkan ada dua kerajaan, yaitu yang Tidung dan yang Bulungan. Untuk yang Tidungnya, yang masih bisa dilihat itu adalah peninggalan-peninggalan seperti tiang-tiang bekas istananya dulu. Cuma bisa di, misalnya di Malinau itu masih ada tiang istana Raja Pandita. Tapi jangan dibayangkan istana seperti peradaban Eropa atau peradaban-peradaban batu ya, karena kita peradaban kayu, jadi kita rumah-rumah kayu dan kayu-kayu lama itu jabuk.

0: Selain sisa-sisa bangunan istana tersebut dan makam-makam, juga ada peninggalan berupa tulisan-tulisan atau naskah-naskah kuno, misalnya di Sebuku, ada dokumen Sebuku namanya, yang kemudian sampai sekarang masih bisa dibaca, yang berupa tulisan Arab Melayu atau yang kita kenal dengan Pegon atau Jawi. Jadi tulisannya Arab, bacanya Melayu, itu juga masih bisa dilihat sampai sekarang. Dan juga ada peninggalan-peninggalan tentunya berupa seni budaya, baik itu tarian, kemudian pakaian seperti singal yang saya pakai ini, baik bulungan maupun tidung juga masih masih memakainya. Jadi peninggalan sejarah, warisan sejarahnya itu masih masih ada, berupa cagar budaya, baik yang benda maupun tak benda. Nah, terus kemudian yang bulungan itu karena dia merupakan peradaban unifikasi juga yang belum cukup lama, dan karena di zaman Belanda tadi kontrak-kontrak politik dan ekonomi itu sangat menguntungkan bagi Bulungan juga, dia sempat menikmati industrialisasi di era 1900 awal sampai zaman Jepang, sehingga eksplorasi dan eksploitasi minyak dan juga hutan berupa kayu yang diekspor itu menghasilkan peninggalan-peninggalan seperti istana di Tanjung Palas, kompleks istana Kesultanan Bulungan, ada beberapa istana dan bekas istana, dan juga kemudian ada masjid kuno di Tanjung Palas berupa masjid yang masih beroperasi sampai sekarang. Jadi sudah mungkin usianya sudah kurang lebih 300 tahun, namun direnovasi-renovasi terus sehingga sampai sekarang masih bisa digunakan di posisi yang kurang lebih sama di Tanjung Palas dulu. Nah, terus kemudian itu juga ada makam-makam kuno seperti makam Wira Amir itu ada di Seriang, makam Sultan pertama tadi, terus kemudian Sultan Alimuddin itu ada di Sarimbatu, dan kemudian makam-makam lainnya ada di kompleks masjid atau Simuddin tadi yang merupakan kompleks makam kuno. Dan juga tulisan-tulisan juga ada banyak, terutama sekali yang tersimpan oleh para pewaris. Tentu juga seni budaya, peritarian, pakaian, makanan, dan juga gelar-gelar pidato, kemudian dayang atau penyanyi, yang itu masih dipakai sampai sekarang, menunjukkan terah para bangsawan tersebut yang merupakan penggerak atau pemerintahnya pada zaman-zaman. Mungkin begitu.
1: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko, dan kita akan berlanjut bersama dengan pertanyaan selanjutnya dari Pak Alvan terkait bersama dengan Red Palette Raya. Kita akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu terkait masih membahas ahli mahaka, apa yang bisa ditekankan dan tidak bisa dirubah menjadi ahli wahana dari kebudayaan itu sendiri. Apakah ada perbedaan? Apakah ada beberapa budaya yang bahkan tidak bisa dirubah jadi ahli wahana?
2: Baik, terima kasih. Salam kenal dari saya, Mas Awan ya. Mas Awan. Begini ya. Jadi kalau dari budaya alih wahana ya, dari misalnya tadi dari lisan ke tulisan, kemudian dari tulisan ke film animasi atau digital, itu memang kalau budaya itu tidak bisa diubah ya, kecuali memang ada skenario film mungkin bisa ya. Jadi misalnya cerita Nusa ya, saya katakan tadi ada cerita Nusa yang merupakan legenda di jembatan Tumbang Nusa yang sangat panjang, itu memang kan cerita Nusa itu ya. Jadi maupun dia secara lisan atau ditulis di ada buku atau mungkin digital, itu maknanya tetap sama, tidak mungkin berubah. Kecuali saya katakan tadi, misalnya kalau kita, saya tadi kan contohnya Layangan Putus ya. Kalau Layangan Putus dari novel ke film itu kan alih wahana. Itu ada ya, ada perubahan yang sangat signifikan ya. Misalnya kalau di film di novel itu kan nuansanya masih nuansa rumah, mungkin perkantoran atau apapun yang masih sederhana. Tapi kalau di film itu kan lebih lebih berkaitan dengan hal-hal yang bersifat modern ya. Misalnya di mall, di apartemen, tapi kalau di novelnya tidak ada. Nah, itu kan ada perubahan. Tapi kalau perubahan alih wahana dalam bidang sastra dan budaya itu sangat kemungkinan kecil akan mengubah hal-hal yang berkaitan dengan budaya-budaya tersebut. Karena bukan ini ya. Kenapa kok seperti itu? Karena memang untuk alih wahana ini memang boleh. kalau ada beberapa hal-hal yang

0: diubah ya, tapi kalau itu di novel atau film ke apapun juga dalam bentuk apa namanya lukisan atau apapun, tapi kalau dari dasar aliwahana dari budaya itu sangat-sangat tidak mungkin diubah ya, karena nanti ada protes dari masyarakat itu pasti. Oh ini kenapa ceritanya seperti ini dan seperti apa gitu ya. Jadi saya yakin kalau aliwahana di berkaitan dengan budaya atau manuskrip itu tidak mungkin akan berubah sesuai dengan apa yang ada ya. Misalnya tadi kan ada dari Tarakan ya tentang misalnya sejarah. Nah sejarah itu kan bisa juga dibukukan ya. Tapi kalau misalnya cerita tentang misalnya ada kegiatan budaya apa, itu kan bisa dibuat digital juga gitu ya. Tidak mungkin itu akan bisa terpupus atau apa hilang ya. Tidak mungkin. Kalau misalnya di Kalimantan Tengah juga ada salah satu ya, misalnya Karungut ya, itu juga salah satu budaya. Itu saya juga sangat senang sekali mendengar itu, mendengar Karungut sendiri. Gimana, bagaimana kita cara melestarikan? Tentu saja mungkin RRI juga salah satu, menjadi salah satu yang apa namanya harus berusaha supaya mungkin ada lomba Karungut dan sebagainya ya. Itu dari saya ya. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih banyak Ibu dan juga Kak Awan, semoga pertanyaannya juga menjawab bahwa terkait ahli wahana ini juga masih ada beberapa kebudayaan atau bahkan tradisi yang memang sudah menjadi keseharian masyarakat yang harus didiskusikan gitu Bu ya. Makanya tadi dengan adanya perkumpulan bersama dengan 13 kabupaten dan satu kota ini untuk menyatukan satu ketentuan persepsi, itu ya. Tadi gitu ya Bu. Baik, terima kasih teman-teman, antusias yang begitu luar biasa di sesi tanya jawab kita kali ini. Tapi sungguh disayangkan ketika waktu kita tidak cukup lagi untuk melanjutkan sesi pertanyaan ini. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu dengan kedua narasumber kita yang begitu luar biasa hari ini dan juga memberikan pertanyaan lebih lanjut terkait keingintahuan kita semua. Dan tentunya kita mengucapkan terima kasih dulu bersama dengan teman-teman dari Pesona Budaya Borneo hari ini bersama dengan teman kita dari RRI Tarakan, ada Kak Ervi yang sudah menemani kita, kemudian ada dari RRI Samarinda ada Kak Fendi yang sudah nemenin juga, dari Banjarmasin ada Kak Awan, kemudian dari RRI Dudukan ada Kak Wina dan juga seluruh pendengar dan juga pemirsa RRI kita semua. Dan tentunya dengan ini juga saya Adisa Obabi mewakili seluruh rekan-rekan dari Pesona Budaya Borneo hari ini pamit undur diri dari ruang udara kamu. Sampai berjumpa di edisi siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siaran berjaringan Banjar Nusantara, Pesona Budaya Borneo, RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan dan RRI Nunukan.
3: Thank you, Echa.

Pendengar selamat sore, Pro 1 RRI Tarakan, kami telah tuntas alhamdulillah untuk menyajikan siaran Pesona Budaya Borneo yang sore hari ini kita tadi sempat membahas ya. Walaupun secara singkat saya yakin karena begitu banyak hal-hal yang sifatnya sejarah ini akan memakan banyak waktu jika harus diungkap keseluruhannya ya. Tapi tadi sore ini terkait sejarah Raja Pesisir Kaltara, ya sedikit banyak kita harapkan ini sudah cukup untuk menambah wawasan ataupun pengetahuan Anda tentang raja-raja kita terdahulu yang merupakan cikal bakal di Kaltara ini ya. Nah, saya Ervi dengan senang hati sekali bersama Bang Zumair bisa menjadi penyiar dan operator Anda sampai malam nanti ya. Kita akan melewati jam demi jam mudah-mudahan dengan penuh kebahagiaan ya, penuh hal-hal yang menyenangkan. Dan hari ini juga saya harapkan Anda semua sehat, tidak kurang suatu apapun, itu yang paling penting. Ini adalah rezeki yang tidak pernah kita syukuri secara khusus ya kan. Karena siklus hidup kita bangun tidur, aktivitas, kita lupa gitu. Ketika bangun tidur itu kan kita kayak sama aja dibangunkan dari kematian ya kan. Kita bisa punya hela nafas lagi, kita bisa menjalani kehidupan lagi, itu rezeki yang tidak terkira. Tetapi seringkali karena kesibukan, siklus kita setiap pagi harus berhadapan dengan aktivitas lagi, itu akhirnya membuat kita lupa bahwa kita sudah memperoleh rezeki yang paling utama di setiap pagi adalah kita masih bernafas, ditambah lagi kita sehat ya. Alhamdulillah ya. Jadi jangan lupa untuk selalu mengucapkan syukur dan penuhi hari Anda dengan afirmasi-afirmasi positif agar kita bisa mendapatkan feedback yang positif juga. Siapa sih yang mau hari-harinya berjalan kurang menyenangkan? Gak ada ya. Semuanya pasti berharap, berdoa, berkeinginan hari-harinya diliputi hal-hal yang menyenangkan. Tetapi ya, dunia tidak selalu memberikan apa yang kita mau, ya kan? Ya, kita hanya bisa berharap kita menjalankan apa yang menjadi kapasitas kita. Kalaupun nanti feedbacknya tidak melulu selalu manis ya, itulah ajaran dunia bahwa kita harus bersiap menghadapi segala kemungkinan, segala hal-hal yang bahkan di luar nalar kita sebagai manusia. Ya, jadi semangat kalau hari ini ada hal-hal yang membuat Anda sedikit down atau bahkan drop ya. Percayalah, itu tidak selamanya. Tidak ada pesta yang tidak berakhir, tidak ada badai yang terus mengamuk ya. Itu semua akan berlalu, berlalu lalang. Enggak ya, berlalu, berlalu secara harfiah, berlalu benar-benar berlalu. Yang penting sabar dan tetap upayakan yang terbaik ya. Semuanya pasti akan berlalu, enggak pakai lalang. Nah, kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu dan juga info sore ini sampai pukul 17 nanti. Ada putri dari presenter Ramzi, Asila Maisa dengan Curang.

0: Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Fermito. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya.
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming.

Dari Cecilia Elsa. Selamat sore pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di menit ke-16 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. 97,9 MHz untuk Anda juga mengakses kami melalui RRI Tanjung Selor 99,9 MHz. Untuk Anda juga mengakses kami melalui rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya. Oke, suasana sesore ini apakah masih ada yang bekerja? Biasanya masih, apalagi kalau ada lemburan ya. Tapi yang sudah bersiap-siap untuk pulang atau bahkan sudah di perjalanan pulang, berbahagialah ya, karena Anda bisa menyeimbangkan antara waktu bekerja dan juga istirahat. Nah, untuk Anda yang lembur ya, mungkin ini lembur yang penting sehingga harus menambah jam kerja. Iya. It's okay, tetapi ada beberapa batasan yang perlu Anda tahu karena Anda juga harus menyayangi diri sendiri. Siapa lagi yang akan menjaga, menyayangi, dan merawat tubuh Anda kalau bukan Anda sendiri? Memaksakan diri untuk terus bekerja atau menyelesaikan berbagai aktivitas tanpa henti memang kerap dianggap bahwa, oh ini orang berkomitmen, ini orang berdisiplin, produktif. Tapi temuan terbaru menunjukkan kalau kebiasaan itu tidak selalu memberikan hasil yang baik. Bahkan dampaknya bisa pada kesehatan mental kalau dilakukannya secara jor-joran atau berlebihan ya. Dari rri.co.id dan mengutip Psychology Today, kemampuan seseorang untuk mengatur intensitas aktivitas itu dipengaruhi oleh mekanisme otak yang menimbang kebutuhan energi sebelum mengambil keputusan. Kata lainnya adalah, keputusan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh keinginan untuk menghindari pekerjaan, tapi juga oleh cara otak menilai keuntungan dan pengorbanan dari suatu tindakan itu, gitu ya. Jadi kalau mau ambil-ambil kerjaan lemburan atau tambahan itu mikir-mikir dulu, sanggup enggak, otaknya kuat enggak, gitu ya. Jadi jangan hanya karena ingin mendapatkan predikat produktif atau disiplin gitu ya, Anda harus memaksakan diri untuk bekerja lebih keras karena itu bisa mengancam kesehatan mental Anda. Beri kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan energi supaya Anda juga bisa bekerja dengan baik dan juga bisa menjalani kehidupan sebagai seorang individu dengan baik ya. Apapun yang dirasakan oleh tubuh Anda, itu Anda sendiri yang akan menanggungnya, bukan rekan kerja, bukan tempat Anda bekerja. Jadi istirahat pada waktunya, bekerja juga sesuai jamnya ya. Jangan meletakkan sesuatu di luar kemampuan Anda. Dan itu bukan berarti Anda menghindari tanggung jawab, enggak ya. Saya yakin dan percaya di setiap jam kerja yang sudah lewat, ya Anda sudah menyelesaikan tanggung jawab. Tinggal Anda mempertimbangkan ya keseimbangan antara bekerja dan memulihkan energi. Ini supaya Anda tetap bisa menjalani kehidupan dengan baik ya. Karena sekali lagi, yang bisa merawat kesehatan Anda dan merasakan dampak dari kesehatan yang terganggu ya hanya Anda sendiri ya, bukan rekan kerja, bukan tempat kerja. Jadi bertindaklah seimbang antara pekerjaan dan hak-hak tubuh untuk beristirahat. 97,9 MHz kali ini ada Hingga Menutup Mata dari Novita Dewi dan Alex Rudiat.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk tetap bersama kami. Pro 1 RRI Tarakan dari Nindi, Kubenci Kau Dengan Cintaku sudah kami hadirkan juga satu dari sekian banyak koleksi lagu-lagu di sore hari ini. Kami jeda sejenak untuk menyampaikan panggilan umum pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas nama Jazilatul Humaira SH atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 41 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNTAR tanggal 7 Juli 2026 telah memanggil Wahyu Ningsih bertempat tinggal di Jalan Bayangkara Gang Abo RT 048 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Kalimantan Utara. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah negara Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Tarakan yang diselenggarakan di Jalan Diponegoro nomor 99 Tarakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dalam perkara perdata antara Robi Hoan sebagai penggugat dan Wahyu Ningsih sebagai tergugat. Panggilan umum ini dijalankan dengan cara pengumuman pada papan pengumuman serta laman website Pengadilan Negeri Tarakan dan mengumumkannya melalui Warta Radio Republik Indonesia Tarakan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Baik pendengar, demikian telah kami sampaikan satu informasi atau berita panggilan. Kita akan lanjutkan kembali kebersamaan ini. Ada putri dari Tamam Husin, Lala Song dari Nina Tamam.

0: Akhirnya satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Ih, kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kepu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sostra sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak, atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak, ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga kara ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Kolaborasi dari Save Your Day featuring Sami Simorangkir. Ku mohon maaf mengakhiri perjalanan kita dalam lagu-lagu selingan ini. Untuk selanjutnya kami akan hadir dalam Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kami kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya Setia Arseno. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Samarinda.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, dari Samarinda ada rekan saya Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Seno.
0: Iya, gimana kabarnya Samarinda dan Dita sendiri?
1: Kabar kami di sini alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini masih dingin ya, karena setelah diguyur hujan yang lumayan deras, hujan yang ditunggu-tunggu sih sebenarnya Seno.
0: Iya, alhamdulillah ya. Wah, kita juga di sini sebenarnya menunggu ya, tapi tak kunjung datang.
1: Mungkin habis ini ya.
0: Iya. Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Samarinda yang menjadi lokasi pembangunan lapas kelas 1 di Kalimantan, Seno.
0: Baik, Dita, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Ya, pendengar pemirsa, Samarinda direncanakan akan menjadi lokasi pembangunan lapas kelas 1 pertama di Pulau Kalimantan. Lapas ini nantinya akan berkapasitas hingga 2.000 orang dan akan menampung warga binaan dari seluruh kabupaten kota. Kita simak laporannya selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Kota Samarinda sedang disiapkan menjadi lokasi lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 1 pertama di Pulau Kalimantan. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur, Endang Lintang Hardiman. Endang mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan pemerintah Kota Samarinda. Adapun saat ini, Pemkot telah menyiapkan lahan seluas 9 hektar di samping lapas narkotika Bayur Sempaja yang akan dibangun lapas kelas 1.
3: Jadi mungkin lapas kelas 1-nya untuk Irish apa itu ada di Kalimantan ini ada satu, nanti akan bisa menampung semua wilayah Kalimantan untuk bisa misalnya ada yang Irish bisa dimasukkan ke tempat kita. Nah, itu wali kota memberikan tanah dan bersedia membangunkan dengan kapasitas 2.000, dan kemarin sudah mungkin 1 bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu kita sudah ketemu sama Pak Menteri langsung, Pak Wali Kota langsung ketemu sama Pak Menteri.
2: Endang menjelaskan, proyek itu akan menggunakan skema hibah. Pemerintah Kota Samarinda akan membangun fasilitas tersebut, kemudian menyerahkannya kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan setelah selesai. Seluruh warga binaan dari Lapas Kelas 2A Samarinda juga akan dipindahkan ke lokasi baru. Sementara lahan lapas yang digunakan saat ini akan diserahkan kepada pemerintah Kota Samarinda sesuai skema hibah yang telah disepakati. Saat ini, pembahasan teknis masih dilakukan bersama pemerintah pusat, dan Endang mengatakan pemerintah daerah maupun kementerian sama-sama berharap proses pembangunan bisa segera dimulai. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Samarinda untuk sore hari ini. Saatnya kami kembali kepada Anda, Seno, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya lintas Banjar Nusantaraya, kita lanjutkan ke Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Tarakan ada rekan saya RV Febrianti. Selamat sore, RV.
1: Sore, Seno, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik di Palangkaraya. Gimana Tarakan cuacanya?
1: Tarakan cuacanya mendung nih sore ini karena tadi dini hari ya itu hujan lebat ya, tapi sempat panas sih pagi-pagi. Nah, berangsur mendung nih sampai sore ini. Bagaimana kalau di Palangkaraya?
0: Palangkaraya tadi sempat gerimis tapi sekarang kembali panas.
1: Kembali panas. Ya udah, beda
0: berarti. Ya, RP ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Ini terkait dari seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk sekolah rakyat, Seno.
0: Baik, menarik sekali. Silakan informasi lengkapnya.
1: Terima kasih Setiarseno di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya. Unit Pelaksana Teknis UPT Badan Kepegawaian Negara Cabang Tarakan menjadi tuan rumah pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk Sekolah Rakyat Kementerian Sosial. Ratusan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Utara maupun dari luar mengikuti seleksi kemampuan dasar atau SKD di Kota Tarakan. Laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Jabatannya tenaga pendidikan, kemudian kepala sekolah tenaga pendidikan itu ada beberapa formasi gitu ya.
3: Pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk Sekolah Rakyat Kementerian Sosial berlangsung di Unit Pelaksana Teknis UPT Badan Kepegawaian Negara Cabang Tarakan sejak Jumat 18 Juli 2026 dan akan berakhir pada Jumat pekan ini. Total ada 485 peserta yang terjadwal mengikuti ujian selama 7 hari. Koordinator seleksi P3K UPT BKN Cabang Tarakan Fatima menjelaskan, formasi yang dibuka cukup beragam, mulai dari tenaga kependidikan, wali asuh asrama hingga guru. Semua nantinya akan ditempatkan di sekolah rakyat, termasuk yang ada di Kota Tarakan yang berlokasi di Kelurahan Juwata Laut.
2: Jabatannya tenaga pendidikan, kemudian kepala sekolah tenaga pendidikan itu ada beberapa formasi gitu ya. Ada wali asuh untuk asrama, ada wali asuh, kemudian ada guru juga. Begitu, kemudian ada kepala sekolah. Nah, untuk yang tes di sini itu ada 485 peserta, dilaksanakan dari tanggal 18 Juli sampai tanggal 24.
3: Adapun peserta yang mengikuti ujian tidak hanya dari Kota Tarakan. Fatima menyebut peserta datang dari hampir seluruh kabupaten dan kota di Kaltara. Selain peserta dari Kaltara, ada juga peserta dari luar daerah yang memilih lokasi tes di Tarakan karena lebih dekat. Sebaliknya, ada juga peserta asal Kaltara yang memilih tes di luar daerah. Namun untuk jumlah pastinya, UPT BKN Cabang Tarakan hanya memfasilitasi peserta yang memilih tes di sini. Secara teknis, ujian dilaksanakan 3 sesi setiap hari. Sesi pertama dimulai pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sesi kedua, pukul 11 hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dan sesi ketiga pukul 14 hingga pukul 16 lebih 10 waktu Indonesia Tengah. Setiap sesi berkapasitas 25 peserta dengan durasi pengerjaan soal 130 menit. Kelebihan sistem CAT yang digunakan adalah hasil SKD bisa langsung diketahui peserta setelah ujian selesai, baik melalui website BKN maupun layar monitor yang sudah disiapkan UPT BKN Cabang Tarakan di lokasi ujian. Adapun tingkat kehadiran, menurut Fatima, selama 5 hari berjalan, angka kehadiran peserta cukup tinggi, mencapai 90%. Rata-rata setiap sesi hadir 23 orang dari 25 peserta yang dijadwalkan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, Bumi Paguntaka. Selanjutnya kami kembali ke Palangkaraya, ada Setiarseno di sana. Seno.
0: Baik, terima kasih RV dari Tarakan Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju RRI Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Angel. Halo Angel, selamat sore.
1: Halo Seno, selamat sore juga.
0: Gimana kabarnya?
1: Kabar baik. Kalau cuaca di Nunukan sedari pagi hingga sore hari ini mendung nih.
0: Tapi gak turun hujan ya?
1: Gak turun hujan.
0: Gak kebagian berarti. Baik, Angel, silakan. Ada informasi apa untuk kita sore ini dari Nunukan?
1: Ya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan jalan rusak parah, pasokan BBM listrik Kerayan Selatan terganggu.
0: Baik, silakan Angel, informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, warga Kerayan Selatan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kini hanya menikmati aliran listrik sekitar 4 jam sehari karena distribusi BBM untuk pembangkit listrik terhambat akibat akses jalan rusak parah. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Listrik di Kerayan Selatan saat ini hanya menyala mulai pukul 6 sore hingga sekitar pukul 10 malam. Bahkan pada hari tertentu, aliran listrik sudah padam sejak pukul 9 malam karena PLN melakukan penghematan BBM. Camat Kerayan Selatan Octavianus mengatakan kondisi ini terjadi karena stok bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik menipis akibat distribusi terhambat karena kerusakan jalan.
3: Jam-jam yang dari 12 jam 6 sore sampai jam nggak sampai jam 10 itu mengirit stok yang ada kan.
2: Kerusakan jalan penghubung dari Longbawan menuju Longlayu membuat distribusi BBM tersendat. Perjalanan yang sebelumnya hanya sekitar 2 jam kini membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 6 hari sehingga banyak sopir memilih tidak mengangkut BBM karena khawatir kendaraan rusak.
3: Sekarang ini ya BBM ada di induk di Longbawan, tapi supirnya ini yang tidak bisa apa datrani masuk karena ya kerusakan, karena tertahan di jalan, ya amblas, jadi tidak bisa bergerak sana.
2: Akibat kondisi tersebut, sekitar 1.500 warga Kerayan Selatan tidak hanya mengalami keterbatasan listrik, tetapi juga kesulitan memperoleh kebutuhan pokok dan memasarkan hasil pertanian. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan yang rusak agar distribusi BBM dan aktivitas ekonomi kembali normal. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Seno, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza Hasan. Selamat sore, Mbak Faiza.
1: Selamat sore, Seno.
0: Iya, gimana kabarnya Banjarmasin dan Mbak Faiza sendiri?
1: Ya, kabarnya baik untuk Banjarmasin saat ini lagi mendung. Kalau saya masih ini nih.
0: Lagi pilek ya?
1: Kena serangan flu lagi, pil berat ya.
0: Kedengaran suaranya ya. Baik.
1: Sangat terdengar ya.
0: Baik, Mbak Faiza, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Terima kasih, Seno. Dari Banjarmasin ke Jari Banjar, geledah Dinkes. Wah, apa nih yang digeledah nih ya?
0: Ya, penasaran aja ya apa. Baik, selengkapnya langsung saja kita dengarkan, Mbak Faiza. Silakan.
1: Terima kasih, Seno. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit RS Tipe D di Kecamatan Gambut. Informasi selengkapnya di Kim Nadi.
2: Ya, hasil hari ini kita laksanakan surat perintah penggeledahan.
3: Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar pada Senin 20 Juli. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 8 jam tersebut, penyidik menyita 42 dokumen, 1 unit komputer, dan 1 unit printer. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit Tipe D di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar, Hari Paujan, mengatakan tim penyidik menggeledah 3 ruangan lingkungan Dinas Kesehatan. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar guna mengumpulkan keterangan dan memperkuat proses penyidikan.
2: Ya, hasil hari ini kita laksanakan surat perintah penggeledahan. Kita menggeledah di 3 ruang yang berbeda, didapatkan 48 dokumen dan satu alat bukti elektronik.
4: Kasusnya apa, Pak?
2: Gimana?
4: Terkait permasalahan apa ini?
5: Itemnya apa, Pak?
2: Penyidikan. Kita ada dua penyidikan yang berjalan linear nanti.
4: Alkes dan Dinkes apa, Pak?
2: Alkes penyidikan terkait dengan
3: Terima kasih, Pak. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Gusti Muhammad Khaldani, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejari. Khaldani mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan gedung rumah sakit Tipe D.
6: Dasarnya? Ya, tadi seperti sampaikan dari kejaksaan tadi bahwa yang kesini menggeledah barang. Nah, artinya kami diminta untuk menyaksikan itu. Dan menyaksikan saya, Pak Adi, dan Ibu Renisa. Barangnya tadi kan sampainya itu 48, katanya dokumen ya, ada satu PC komputer ya.
3: Hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan oleh Kejari Banjar dan belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun besaran potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.
1: Ya, demikian dari Banjarmasin, kembali ke Setiarseno di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih Mbak Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya. Selanjutnya kita ikuti informasi dari Kota Cantik Palangkaraya.

0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, menargetkan bedah rumah 10 unit rumah di kawasan padat penduduk Jalan Mendawai dan Pelatuk yang dilaksanakan tahun ini. Program tersebut hasil dukungan dari acara konser amal musik klasik, kolaborasi antara pemerintah Kota Palangkaraya dan Subut Center. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Karena kami memiliki program rutin setiap tahunnya itu bedah rumah, maka kenapa hasil ini tidak kita gabung saja dan dijadikan untuk program bedah rumah.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan dan perbaikan 10 unit rumah tidak layak huni melalui program bedah rumah yang akan dilaksanakan tahun ini. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus meningkatkan kualitas hunian warga. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengatakan, program bedah rumah merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Karena itu berbagai dukungan yang terkumpul termasuk dalam acara konser amal musik klasik yang digelar hasil kolaborasi dengan Subut Center dalam rangka HUT Kota ke-69 akan digabungkan dengan program pemerintah agar pelaksananya lebih efektif dan mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
1: Karena kami memiliki program rutin setiap tahunnya itu bedah rumah, maka kenapa hasil ini tidak kita gabung saja dan dijadikan untuk program bedah rumah. Tidak disampaikan targetnya adalah 10 rumah. Targetnya 10 rumah dengan anggaran kebutuhan. Yang pertama, satu rumah itu biasa selesai kami di program kami setiap tahun itu 60 juta. Jadi kalau 10 rumah diperlukan 600 juta. Bisa memenuhi dari target kita, ya syukur-syukur.
2: Berdasarkan perhitungan pemerintah, kebutuhan anggaran untuk satu unit rumah mencapai sekitar 60 juta rupiah, sehingga total dana yang diperlukan untuk merealisasikan target tersebut mencapai 600 juta rupiah. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Kemal Nasri mengapresiasi berbagai capaian dan penghargaan yang telah diraih pemerintah Kota Palangkaraya, termasuk program bedah rumah yang digagas oleh wali kota.
3: Minta supaya total lebih lagi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meskipun kita akui bahwa pemerintah Kota Palangkaraya di bawah kepemimpinan Pak Fairit Naparin sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan-penghargaan. Tapi dengan penghargaan yang diterima ini, jangan membuat tempo jadi semakin menjadi puas. Kalau kita puas itu, kita tidak ingin lagi meningkatkan pelayanan. Inti utama itu apa? Bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di baik pendidikan, kesehatan, pembangunan, ya kan?
2: Meski demikian, ia mengingatkan agar berbagai prestasi tersebut tidak membuat pemerintah daerah cepat berpuas diri. Menurutnya pemerintah harus terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama. Peningkatan pelayanan harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setiar Seno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

Saat ini pukul 17.24 menit waktu Indonesia Tengah, dan kita melanjutkan kebersamaan dengan program berikutnya, rangkaian lagu dan info sore untuk menuju program religi islami pada pukul 18 mendatang. Isyana Saraswati dan Rai Putra, Kau Adalah.

0: kan?
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Ah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

Ya, pendengar, pukul 17.45 menit saat ini, di mana kami masih hadir dalam rangkaian lagu dan juga info sore ya. Sudah bersiap-siap mungkin nih untuk Anda umat Islam Kota Tarakan dan sekitarnya untuk menyambut suasana senja, di mana nanti kami juga akan segera beralih dengan lagu-lagu Islami, pengajian, dan menantikan kumandang azan maghrib. Sementara untuk Anda yang masih dalam perjalanan atau masih dalam aktivitasnya, juga selalu berhati-hati ya. Utamakan keselamatan dibanding kecepatan, karena pastinya di jalan raya ada berbagai macam kepentingan yang beradu, dan semuanya pasti ingin cepat tiba di tujuan ya. Jadi waspada dengan hal-hal atau kemungkinan yang bisa saja terjadi, termasuk untuk urusan mengemudi ya. Jika dirasakan tidak memungkinkan, mengantuk atau kurang fit ya, lebih baik tunda atau paling tidak meminta bantuan kepada orang lain ya. Satu hal yang kita takuti ketika memaksakan diri melakukan hal-hal yang beresiko tinggi, itu akan menjadi feedback yang negatif untuk kita. Tidak hanya kita, tapi juga bisa melibatkan orang-orang lain, seperti di jalan raya misalnya. Karena kelalaian satu orang pengemudi bisa saja melibatkan orang-orang lain yang merupakan pengendara yang seharusnya tidak terlibat, tetapi ya karena kurang kewaspadaan atau juga keteledoran, semua itu bisa terjadi ya. Nah, sore ini dalam lagu-lagu yang dikomposisikan oleh Mas Aik, penata musik kita, tadi sudah ada Terbaik Untukmu yang di cover oleh Raffi Ahmad. Kali ini kami sudah siapkan Sania dalam kolaborasinya bersama Tabib Q dan Bagus dengan Sepasang Mata Bola.

Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balqi di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, "Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada." Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang Muslim, apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, demikianlah tadi beberapa hiburan lagu RRI yang kami hadirkan kepada Anda. Selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh 4 orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Husain, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, kami seluruh angkasawan-angkasawati RRI Malino mengucapkan selamat menunaikan bagian maghrib kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan kepada Anda pembacaan ayat suci Al-Qur'an, di mana dalam pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Az-Zumar kami hadirkan. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Sadaqallahu alazim. Saudara pendengar, demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Az-Zumar, Misyari Al-Absi yang kita dengarkan bersama. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan kepada Anda Warta Berita Intimung Radio Republik Indonesia Malinau untuk edisi hari ini. Saudara pendengar, tetaplah bersama Radio Republik Indonesia Malinau. Kita akan dengarkan Warta Berita Intimung.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam, Warta Berita Intimum RRI Malinau edisi Rabu 22 Juli 2026. Kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Pendengar, bersama saya Sumardi, inilah Warta Berita Intimum selengkapnya.

0: Pendengar, pemetaan kasus stunting di Malinau kini by name by address. Pemerintah daerah menargetkan penanganan lebih spesifik berdasarkan latar belakang per kasus.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau mulai memetakan kasus stunting hingga tingkat keluarga sebagai dasar penyusunan intervensi yang lebih spesifik dan tepat sasaran. Melalui pemetaan by name by address, pemerintah ingin mengetahui faktor penyebab di balik setiap kasus sehingga penanganan tidak lagi dilakukan secara umum. Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan pemaparan hasil pemetaan masalah stunting tingkat kecamatan di Ruang Intulun Kantor Bupati Malinau pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam forum itu, para camat bersama Kepala Puskesmas memaparkan hasil pemetaan berdasarkan data EPPGBM triwulan 1 tahun 2026. Sekda Malinau Ernest Silvanus mengatakan pemetaan dilakukan untuk menggali kondisi setiap anak yang mengalami stunting beserta lingkungan keluarganya, mulai dari pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan, hingga latar belakang sosial dan budaya.
2: Kenapa? Supaya kita tahu penanganan secara spesifik. Misalnya suku A ini kan pasti berbeda dengan suku B dalam rangka perilaku hidup mereka, laku pendekatan. Ada mungkin kebiasaan suku, tahyul, kepercayaan, atau pantangan yang mungkin mereka anut selama ini. Kita harus tahu. Kemudian pendidikan juga penting. Berarti edukasi pengetahuan yang kurang. Ya ada perilaku yang biasa, minum, seperti itu. Terutama perilaku hidup sehat. Nah ini kita sudah dapat gambaran secara detail. Harapan kita nanti dari Bapeda bersama Dinas Kesehatan sudah bisa lihat apa yang harus kita kerjakan. Kita mau fokus terhadap ada penyelesaian secara spesifik.
1: Berdasarkan data Dinas Kesehatan per 5 Juni 2026, jumlah sasaran balita di Kabupaten Malinau tercatat sebanyak 6.169 balita. Sebanyak 3.885 balita diantaranya atau 62,97% telah ditimbang, di mana 506 balita teridentifikasi mengalami stunting atau 13,03%, terdiri atas 96 balita sangat pendek dan 410 balita pendek. Angka prevalensi stunting sebesar 13,03% tersebut masih berada di bawah target nasional sebesar 17,5%. Meski demikian, Pemkab Malinau menegaskan upaya percepatan penurunan stunting tetap menjadi prioritas melalui intervensi yang lebih spesifik berdasarkan hasil pemetaan setiap kasus di tingkat keluarga. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara.

0: Pendengar, demikianlah berita Intimung Radio Republik Indonesia Marina untuk edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja Warta Berita Intimung yang bertugas, saya Sumardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Marinau.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Doa tolak bala merupakan ritual doa bersama yang bertujuan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari bala, musibah atau mara bahaya dan digantikan dengan keselamatan, ketentraman dan kedamaian baik untuk individu maupun kelompok sosial, masyarakat dan lingkungan. Dilaksanakan pada bulan Safar dalam penanggalan Islam, juga umumnya dilakukan ketika akan melaksanakan perjalanan jauh. Suku Tidung meyakini ritual ini dimaksudkan untuk membuang segala keburukan dalam diri manusia, sehingga jika tidak dilaksanakan, maka keburukan atau musibah akan datang suatu hari nanti. Ritual doa umumnya dilaksanakan di rumah, balai adat, bahkan pinggiran sungai, atau di lokasi lain yang disepakati bersama. Tradisi ini telah dilaksanakan turun-temurun sejak zaman leluhur dan masih dilestarikan hingga saat ini.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti dan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh empat orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Hussein, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Hussein," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, kami segenap angkasawan angkasawati LPPR dari Malino mengucapkan selamat menunaikan Maulid Isa kepada Anda semuanya pendengar yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saudara pendengar tanpa terasa tibalah akhir kebersamaan kita pada siaran edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Selanjutnya kita akan ikuti penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI. Setelahnya nanti rekan kami akan menemani Anda dengan berbagai hiburan dan juga informasi dengan berbagai program yang akan menemani Anda hingga berakhirnya siaran Radio RRI Malino pada hari ini. Saya Sumardi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pada hari ini, saudara pendengar. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam RRI. Kita dengarkan warta berita bersama Pro 3 RRI.

Dengar pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan segera mengajak Anda untuk menuju Pro 3 Jakarta, menyiarkan Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kata pulih sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Anggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
6: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
7: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
6: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
7: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
8: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman, pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minggu, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
7: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
10: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita hanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah, yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
9: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwadandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
11: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para sopir-sopir kita yang menggunakan kendaraan roda 2. Kita menetapkan tarif. Kita juga menetapkan beberapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
12: Jadi akan masuk ke mana
11: Pak
12: aturan yang
11: terkait
12: dan juga masuk ke
11: Bitcoin? Kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Menteri Wetan mengundang kita karena ini berkaitan dengan sistem digital. Jadi kita ketemu, kita
9: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru. Namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Dan kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
14: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
15: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini, untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
14: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray, yaitu Deddy Kurniawan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
7: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
16: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
7: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level 18.000 rupiah per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
17: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhirnya nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi satu kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
7: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memikirkan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
18: This is what I want to see young people embracing the
7: world. Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
18: This is what I want to see young people.
19: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
7: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
18: For already many decades, or some decades,
19: selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
18: But democracy is not
20: finished project.
7: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
22: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
23: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
22: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
24: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
22: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Manisari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara. Masa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Selakasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
1: Oh, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a.
2: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Mitchell Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 Tarakan. Jumpa lagi ya bersama saya Agus Maulana di malam hari ini. Edisi Rabu ya, 22 Juli 2026. Dan baru saja Anda simak dan ikuti sajian informasi ya dari warta berita yang disiarkan langsung dari Pro 3. Langsung saja pendengar, kita lanjutkan dengan mimbar agama Kristen yang dibawakan oleh Pendeta Agustinus Tonda dengan tema Di Balik Terang Ada Gelap.

Tuhan, selamat malam bagi kita semua. Malam ini kita bersyukur atas kemurahan Tuhan, atas anugerah-Nya, kasih-Nya, dan apa yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kita sepanjang hari yang telah kita lewati, sehingga malam hari ini kita diizinkan Tuhan untuk boleh bersama-sama merenungkan renungan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Namun sebelumnya itu, sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita dengarkan firman Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, yang sanggup untuk memulihkan setiap keadaan kami, Allah yang mendengarkan setiap permohonan kami, lewat doa, lewat persekutuan, lewat penyembahan kami. Sebelum kami masuk dalam renungan ini, Tuhan, urapi kami, urapi setiap pendengaran kami, urapi setiap hati kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dan merenungkannya, jadi pelaku firman-Mu di mana Tuhan hadirkan, urapi hamba-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Baik, puji Tuhan, pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun kita berada, khususnya yang berdomisili di kota Tarakan, malam ini kita berbicara tentang di balik gelap ada terang. Kalimat ini ketika kita tinjau dari sudut pandang teologi atau sudut pandang Alkitab, kita bisa mengambil dan mendapatkan inspirasi dalamnya. Dalam kehidupan setiap orang pasti pernah mengalami namanya masa-masa gelap atau masa-masa suram, penderitaan, kehilangan, penolakan, kegagalan, atau pergumulan yang seolah tidak berujung. Namun Alkitab menyatakan bahwa Allah sanggup menghadirkan terang di tengah kegelapan. Terang bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan kehadiran Allah yang memberi pengharapan, arah, dan keselamatan. Kita bisa bersyukur bahwa semua itu Tuhan bisa lakukan dan Tuhan bisa kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita melihat dari sudut pandang teologi, Tuhan adalah terang. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5. Ada kalimat di situ mengatakan bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Terang melambangkan kekudusan, kebenaran, dan kehidupan. Ketika manusia berjalan bersama Allah, ia tidak lagi hidup dalam kuasa dosa dan keputusasaan. Karena Tuhan bersama-sama dengan orang yang hidup di dalam terang-Nya. Tuhan bersama-sama dengan orang yang hidup di dalam genggaman-Nya, yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai untuk menolong setiap kehidupan kita bagi setiap kita yang hidup dalam otoritas Tuhan. Yang kedua, gelap bukan akhir cerita. Dalam Alkitab, kegelapan seringkali menjadi awal dari karya Allah yang besar. Ketika kita melihat ke belakang dari kisah Yusuf, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mengalami pengkhianatan sebelum menjadi pemimpin di Mesir, Yusuf adalah orang yang hidup di dalam Tuhan. Yusuf adalah orang yang dijebak, namun Tuhan tetap pakai di balik apa yang dialami saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika kita bisa melihat kisah daripada Ayub, Ayub mengalami penderitaan sebelum dipulihkan oleh Tuhan. Hartanya, anaknya, temannya, sahabatnya, kerabatnya meninggalkan dia. Namun Tuhan izinkan semuanya itu terjadi untuk menyatakan kuasa-Nya, untuk menyatakan hadirat-Nya bahwa Tuhan bekerja bagi setiap orang yang terus ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan ketika kita melihat ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesus pun mengalami salib sebelum kebangkitan. Allah dapat memakai masa-masa gelap untuk membentuk karakter, menguatkan iman, dan menyatakan kemuliaan-Nya. Jadi Tuhan memakai semua sarana, hal-hal yang seolah-olah itu tidak bisa dan kita tidak bisa lakukan. Namun Tuhan itu lakukan semuanya untuk menunjukkan kemuliaan-Nya, untuk menyatakan kebesaran-Nya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu terdapat di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28, di situ berbicara bahwa Allah turut bekerja bagi setiap orang yang mengasihi Allah. Jadi Allah turut bekerja bagi setiap orang yang hidup di bawah kuasa Tuhan, yang hidup dalam kebenaran Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Kristus adalah terang dunia. Dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat ini, Yesus memproklamirkan diri-Nya bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang
oleh yang kita mendapatkan terang. Di bawah kolong langit ini tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita mengalami terang dalam kehidupan ini, kecuali di dalam Dia. Karena ayat ini mengatakan bahwa akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun kita berada pada malam hari ini, firman-Nya datang di tengah-tengah kehidupan kita pada malam hari ini, bahwa barang siapa yang mengikut Dia, dia akan berjalan di dalam terang-Nya. Dan siapa yang tidak mengikut jalan Tuhan, dia akan berjalan dalam kegelapan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi terang sejati bukan sekedar perubahan keadaan. Jadi terang itu, terang yang sesungguhnya bukan sekedar membawa perubahan keadaan, tetapi hubungan dengan Kristus yang memberi hidup kekal dan pengharapan. Namun kita sadar bahwa hidup di dalam Kristus, kita mendapatkan dan kita diberi hidup kekal dan pengharapan. Tuhan memberikan kita sebuah makna hidup, bahwa hidup ini ketika kita jalani, maka Tuhan akan memberikan kita jaminan. Nah, itu poin yang ketiga dalam poin yang pertama, sudut pandang ketika kita melihat dari sudut pandang teologi tentang di balik gelap ada terang, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan yang poin yang kedua, kita lihat dari sudut pandang inspirasi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di balik malam yang paling gelap, matahari tetap akan terbit. Demikian pula di balik setiap air mata, Tuhan sedang bekerja meskipun kita belum melihat hasilnya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hidup dalam sebuah pergumulan hidup, Tuhan tidak memberikan jawaban yang kita harapkan tepat pada waktunya, tetapi Tuhan akan bekerja sesuai dengan waktunya Dia.

Maka saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita memaksakan tentang keadaan kita untuk hal itu terjadi, tetapi biarlah karya Tuhan, biarlah Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita menurut dan sesuai dengan waktunya Dia. Seringkali kita baru memahami maksud Tuhan setelah melewati masa-masa sulit. Jadi dalam kehidupan kita ketika kita jalani ini, di balik kesulitan, di balik masa-masa yang kelam yang telah kita lewati, baru di situ kita bisa melihat bahwa ada kemuliaan dan ada kebesaran Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Maka tidak ada sesuatu yang terjadi, tidak ada sesuatu yang kita alami dalam hidup ini secara kebetulan. Tuhan sudah sediakan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kegelapan mengajarkan tentang ketekunan, kerendahan hati, dan ketergantungan kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegelapan itu mengajarkan kita tentang ketekunan dan kerendahan hati serta ketergantungan kepada Tuhan. Di balik kegelapan itu, ketika kita hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita akan mendapatkan sebuah hal-hal yang baru dalam Tuhan. Orang yang pernah berjalan dalam lembah biasanya lebih mampu menguatkan orang lain yang sedang terluka. Jadi orang yang bisa memotivasi orang lain adalah orang yang sudah melewati masa-masa sulit dalam hidupnya, dan dia bisa membangkitkan orang yang sedang lemah atau orang yang sedang mengalami masa-masa kelam, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, itu poin yang kedua, ditinjau dari sudut pandang inspirasi kehidupan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa aplikasinya dalam kehidupan kita tentang renungan kita pada malam hari ini? Di balik gelap ada terang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu yang ketiga, aplikasi dalam kehidupan kita. Jangan mengambil keputusan besar ketika hati sedang dikuasai oleh kegelapan. Seringkali manusia, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali seseorang ketika dia mengalami sebuah masalah, persoalan, seringkali memutuskan dan mengambil jalan pintas untuk melakukan hal-hal yang menurut dirinya itu adalah sebuah jalan keluar. Namun ketika kita merenungkan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dalam hidup ini jangan mengambil keputusan yang besar atau jangan mengambil keputusan tergesa-gesa ketika hati sedang dikuasai oleh kegelapan, ketika hati sedang dikuasai oleh amarah, kedengkian, kebencian. Kenapa? Hal itulah yang membuat kehidupan kita, menjermuskan kita kepada sesuatu yang tidak membuat kehidupan kita berdaya di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, tetap berdoa sekalipun belum melihat jawaban. Jadi di balik semuanya itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, aplikasi dalam kehidupan kita bahwa seberat apapun yang kita sedang hadapi, jangan lupakan Tuhan. Kita tetap berdoa sekalipun belum melihat jawabannya. Jadi Tuhan membawa kita kepada sesuatu hal yang pasti yang Tuhan janjikan bagi kita. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan atau Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu hal yang tidak pasti. Tuhan menepati janjinya tepat pada waktunya. Selanjutnya, percayalah bahwa Tuhan bekerja bahkan ketika kita tidak memahami rencananya. Jadi dalam kehidupan kita, maka ada firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang tidak mungkin, apa yang tidak bisa, apa yang mustahil bagi dunia ini, Tuhan semuanya lakukan. Semuanya itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin yang Tuhan lakukan dalam kehidupan ini. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun kita berada malam hari ini, percayalah bahwa Tuhan bekerja bahkan ketika kita tidak memahami rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Siapapun yang ada di bawah kolong langit ini, tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui tentang rencana Allah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita yang menerangi setiap langkah-langkah kita. Karena dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Yang artinya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pemeliharaan dan ada tindakan Tuhan yang terjadi dan bekerja bagi setiap kehidupan kita. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun kita berada hari ini, malam ini, untuk mendengarkan renungan ini, kesimpulan yang bisa saya dapatkan, yang saya bisa berikan kepada kita semua dalam renungan pada kesempatan malam hari ini,
bahwa di balik gelap selalu ada terang, bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena Allah hadir di tengah kegelapan. Terang Tuhan mengalahkan rasa takut, memberi harapan di tengah keputusasaan, dan membuka jalan ketika manusia tidak melihat jalan keluar. Nah, itu kesimpulan daripada renungan kita pada kesempatan malam hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa terang Tuhan mengalahkan rasa takut, memberi harapan di tengah keputusasaan, dan membuka jalan ketika manusia tidak melihat jalan keluar. Dalam Yohanes 1 ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Pada malam hari ini, ada kalimat inspiratif yang kita perlu tanamkan dalam kehidupan ini. Bahwa jangan takut ketika hidup terasa gelap. Bintang-bintang justru tampak paling indah pada malam yang paling pekat. Bersama Kristus, setiap kegelapan ada awal dari terang yang baru. Amin. Kebenaran firman Tuhan atau renungan yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, kiranya renungan ini menjadi landasan dan pondasi dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau Bapa yang baik dan sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Malam hari ini kami bersyukur atas firman-Mu, bahwa firman Tuhan bercahaya atas setiap kehidupan kami, menerangi setiap jalan-jalan kami, dan menuntun setiap kehidupan kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat, Tuhan, Engkau jaga dan lindungi. Dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Amin.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geledkan.

Genis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

95,3 Radio Republik Indonesia Malino. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Dan demikianlah tadi kebersamaan kita di program Mimbar untuk edisi malam hari ini pendengar, 22 Juli 2026, bersama Pro 1 RRI Tarakan. Dan selanjutnya akan kita dengarkan mini drama untuk malam hari ini pendengar, sebelum nanti kita akan ikuti Ruang Rindu Berjaringan Pro 1. Ya, mini drama malam hari ini dengan judul Bawangku Sune. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Om Swastiastu. Rahayang semuanya sarang sami. Halo pendengar RRI semuanya, gimana nih kabarnya? Malam ini kembali sebuah kisah klasik dari Pulau Dewata akan menemani kalian semua. Mau tahu gimana keseruan ceritanya? Yuk ikuti kisahnya dalam Bawang Kesune. Eits, ingat ya, jangan kemana-mana.

0: Bawang, Kesuna, ibu dan bapak akan pergi ke sawah dulu. Ingat, kerjakan tugas di rumah ya. Jangan lupa memasak nasi dan lauk untuk nanti sore.
1: Iya, ibu. Aku akan memasak makanan yang paling lezat untuk ibu ya.
2: Iya, bu. Kesuna juga akan bantu membersihkan rumah.
0: Iya, sudah. Kalian yang baik di rumah. Ibu berangkat ya.
3: Baru permulaannya saja. Selanjutnya bagaimana ya?

0: Bawang, tolong dong kamu tumbuk padinya ya.
1: Ah, Kesuna, kamu saja yang menumbuk dulu, nanti aku yang mengayak berasnya ya. Aku lagi sibuk nih dengan masker wajahku, lihat nih.
0: Ya sudah, kalau begitu aku yang akan menumbuk padinya ya. Bawang, aku sudah selesai nih menumbuk padinya. Sekarang giliranmu mengayak berasnya.
1: Aduh, Kesuna, kamu dulu ya yang mengayak berasnya. Nanti aku dah yang memasak. Lihat nih, kutek di kukuku, belum kering nih, masih basah, nanti rusak, tahu?
0: Ya sudah, aku dah yang mengayak berasnya. Bawang,
1: apalagi sih, manggil-manggil terus.
0: Ini berasnya sudah bersih, sekarang tolong dimasak ya.
1: Ah, Kesuna, aku lagi repot nih menata rambutku. Sudah, kamu saja yang memasak ya.

Ya, akhirnya karena Kesuna merasa Bawang akan selalu menghindar dari pekerjaan rumah tangga nih, Kesuna memutuskan mengerjakan semua pekerjaan seorang diri. Mulai dari memasak nasi, masak lauk pauk, membersihkan rumah, mencuci pakaian, hingga membenahi pakaian yang sudah kering. Sampai tiba saatnya sang mentari beranjak ke peraduannya.

Lelah sekali tubuhku ini, seharian penuh bekerja. Nah, sekarang saatnya membersihkan diri. Sepertinya mandi ke sungai akan menyegarkan tubuhku.

0: Sebentar lagi ibu dan bapak pulang dari sawah. Aku harus mencari akal lagi nih, agar mereka mengira aku yang mengerjakan semua pekerjaan di rumah. Kebetulan nih ada arang. Aku coret-coret tubuhku dengan arang ini. Iya, tunggu sebentar.
1: Hari ini sangat melelahkan. Loh, Bawang, wajahmu kenapa, Nak? Kenapa sampai hitam begini?
0: Oh, ini Ibu. Bawang baru selesai membersihkan dapur, Bu. Baru selesai memasak nasi serta lauk pauk, mencuci pakaian dan membersihkan rumah. Bawang bahkan belum sempat beristirahat sejenak, Bu, dari tadi pagi. Capek sekali, Bu.
1: Kamu sendirian mengerjakan ini. Lalu, kemana kakakmu? Ke Suna?
0: Ke Suna dari tadi hanya bermain dan bersolek saja, Bu. Sekarang entah kemana dia. Bawang saking sibuknya hingga tak memperhatikan ke Suna lagi. Di mana dia berada sekarang?
1: Hah? Dasar anak malas. Awas nanti dia pulang, akan ibu pukul dengan sapu ini.
2: Ya, kasihan ke Suna. Kena fitnah si Bawang yang licik itu. Emang ya, orang licik selalu punya banyak akal untuk menjatuhkan orang lain.

0: Ibu, itu Kesuna datang. Lihat coba dia, asik sekali berjalan, lenggak-lenggok.
1: Hai Kesuna, bisa-bisanya ya kamu enak-enakan mandi di sungai, sedangkan saudaramu bekerja sendirian di rumah. Dasar anak malas, rasakan ini.
2: Aduh, ampun Bu. Mana Kesuna tadi yang mengerjakan semua tugas di rumah, Bu? Benar.
1: Hah? Sudah, jangan berbohong. Lihat, lihat buktinya. Saudaramu yang bekerja sendirian hingga badannya kotor begini.
2: Bukan, Ibu. Kesuna, Kesuna yang mengerjakan semuanya, Bu. Malah Bawang yang tidak mau bekerja dari tadi.
0: Eh, enak saja. Apa pentingnya? Aku cuma santai. Nih, lihat semua badanku kotor karena bekerja seharian.
1: Sudah, mulai sekarang kamu pergi dari rumah ini. Ibu tidak sudi memiliki anak perempuan malas dan suka berbohong seperti kamu, Kesuna.
2: Ibu, Ibu, jangan usir aku, Bu. Ampun, ampuni aku, Bu. Aku tidak bohong, Ibu.
1: Diam, dan cepat pergi dari rumah ini.
3: Orang baik di mana-mana selalu teraniaya. Begitulah pada akhirnya Kesuna yang baik hati harus pergi meninggalkan rumahnya. Ia berjalan tak tentu arah sambil terus menangis. Hingga tanpa disadari Kesuna masuk ke dalam hutan terlarang.

0: Oh, Dewa Tak Agung, mengapa Engkau berikan cobaan ini pada hamba? Apa salah dan dosa hamba?
1: Wah, kasihan sekali kamu Kusunu. Nasibmu sangat malang, nak.
0: Wahai burung cuk-cuk kuning, patuklah aku, patuk sekujur tubuhku. Biarkan patukanmu itu melukai tubuhku, agar aku bisa segera mati.
1: Baiklah, nak. Aku akan mematuk seluruh tubuhmu sekarang.

0: jeruk-jeruk kuning pun mematuk seluruh tubuh Kesuna. Tapi ajaib, setiap patukan yang diberikan oleh burung jeruk-jeruk kuning berubah menjadi perhiasan emas berlian permata. Kesuna sangat kaget, sekaligus bahagia. Singkat cerita nih, kabar Kesuna yang menjadi kaya mendadak dan dipersunting oleh seorang pangeran tampan dari negeri tetangga tersiar ke seluruh jagat raya. Hingga suatu hari,
1: itu pasti dia, si burung cerup-cerup kuning yang dikatakan Kesuna. Aku mau coba. Hai burung cerup-cerup kuning, cepat patuklah aku agar semua tubuhku ini dipenuhi dengan emas, berlian, dan permata.

emang bener sih ya, si bawang dipatok oleh burung curuk-curuk kuning. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Tubuh bawang penuh dengan luka, dan dari setiap patukan yang ia dapat mengucur darah segar. Akhirnya bawang mati lemas karena kehabisan darah. Tidak ada yang menolongnya. Di dalam hutan terlarang yang dingin

Nah, itu dia karma buat orang-orang yang bertabiat jahat. Tahu sendiri kan akibatnya? Mudah-mudahan kisah legenda Ike Suno dan Bawang tadi bisa menghibur seluruh pendengar dimanapun berada. Kita ketemu lagi ya dengan kisah dari legenda Pulau Bali pada edisi selanjutnya. Matur suksema.

0: 32.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan drama radio untuk edisi malam hari ini 22 Juli 2026. Selanjutnya kita akan ikuti Ruang Rindu berjaringan Pro 1. Selamat mendengarkan.
2: Boleh dibuka katanya? Hah?
3: Boleh dibuka? Boleh. Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Oh, ada isinya.
4: Takutnya
3: enggak
4: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: iya, emang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng best jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng best jam ya.
3: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini iya. Nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh nggak sih?
5: Ya itu buku biografinya Best Jam. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Emang sebelum Best Jam apa namanya?
6: Peter Pan.
3: Gusti yang santapan.
6: Banyak lah. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu. GM Kids ada, dibaca aja nanti di situ.
3: Karena udah 32 tahun ya kak. Ini ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
6: Tuan Benner daripada gue loh.
2: Oh, bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
5: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
3: Gimana? Yang nulis tuh bukan Bang. Jangan bilang AI.
5: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun. Ya,
2: 2 tahun.
5: Memang perjalanan bikin buku ini memang apa namanya agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Kita pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh gitu.
3: Iya.
5: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah
5: maksud
3: terjadi.
5: Juga, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
5: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, maksudnya ada
3: revisi. Iya.
2: Akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
5: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres,
3: tetap lagi.
5: Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya nggak ada perubahan lagi. Kalau nggak kan nggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Ini makin seru dan kita juga karena dirilis dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Misalnya. Karena kalau kita yang nanya ntar nggak keluar-keluar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada
3: iya.
2: di Palu. Kita angkat. Halo. Selamat malam Bu Farida.
7: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Karore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Bu Farida? Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam dan
2: silahkan.
3: Juga Bang Ramzi nih.
7: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Farida.
7: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
3: Ya,
7: mau bertanya ke grup band Basu Jam ini, sejak kapan terbentuknya Basu Jam ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kijangga, kan? hujan tak berawan.
3: Hujan tanpa awan.
7: Ada lagu religinya ya. Yeah. Nah, jadi ini buat Ida cuma ini aja ya. Tolong ya dihadirkan lagu Bukan Pujangga.
3: Oke. Okay. Nah, biasa kalau hadir lagunya Bu kering jalan langsung ya, Bu.
7: Itu saja ya dari Bu Farida, enggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Isan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
7: Oh iya, makasih ya. Mau kirim salam ya ke Bu Sulat dan sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masuri sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
3: Baik.
7: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Mbak Sejam dan Isan Terore sama Bang Andes.
3: Sama-sama. Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, Bu Farida. Selamat malam.
2: Selamat malam dari Palu, kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
0: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di ruang rindu ya.
3: Ya, Pak Ahmad.
0: Bintang tamunya siapa ini?
3: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
0: Jazz Jam, saya kenal dengan Pak siapa?
3: Halo, Pak Ahmad.
0: Baita.
3: Oh enggak, Baitanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Isan Tarore.
0: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Langsung bertanya nya.
3: Silakan. Boleh.
0: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke. Rencana kedepannya di era global ini seperti apa gitu ya?
0: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi, Pak Maluku, Etno Borneo, ya. Juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut. Baik. Lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember kita ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
4: Itu tumben Bang Andes.
3: Tumben Bang Andes.
4: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
4: Kali kan harus tampil juga lah Bang.
3: Betul.
4: Di balik layar terus.
3: Ouch.
4: Baik. Ananda.
3: Iya. Iya Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
4: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
4: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
4: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
2: Best Jam.
4: Best Jam gitu.
3: Iya.
4: Iya, apa artinya itu Best Jam ini ya?
3: Oke, apa artinya?
4: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
4: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
4: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
4: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagu-lagu baru itu lagu jamrut itu Oma. Ya Oma, kenapa viral Oma?
4: Ini kan 32 tahun,
3: iya.
4: Kan beda tuh Islam Bang Pengambil.
3: Iya. Makanya judul buku
4: 32 tahun gitu.
3: Iya. Ada Oma judul bukunya.
4: Ada
3: judulnya dari band sepele hingga 3 dekade itu.
2: Nah,
3: judulnya
2: itu judulnya.
4: Ah, jadi artinya itu apa gitu, dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oke, okay. Nanti kita tanyain sekalian. Oke.
4: Okay. Isinya buku itu apa?
3: Oke. Okay.
4: Kan itu pada saat apa sih, apa malam apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke. Okay.
4: Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
2: Iya, sama-sama, Oma.
4: Sukses selalu ya.
2: Iya, amin. Ya,
4: Sodong, Islam.
2: Boleh. Silakan. Iya, Oma, silakan.
4: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
2: Iya.
4: Iyalah, nggak salah, benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
2: Iya, betul.
4: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
2: Siap.
4: Terima kasih banyak, selalu semangat ya.
2: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang. Nah,
8: dari Bogor.
2: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Tenang.
8: Halo, Kang Hasan, selamat malam.
2: Malam
9: ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
8: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu besnya.
9: Ini kemana ini Bang Yudi sama
2: Mbak Itanya lagi tugas, jadi diganti Iksan Tarori.
8: Bagi jadi penari ular.
9: Iya, penari ularnya kemana ini ya?
2: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti nih Pak.
8: Pak, iya. Kang Hasan silakan.
9: Dengan Best Jam ini ya.
2: Best
9: ya.
2: Betul.
9: Saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu di Belatika Musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu.
2: Oke.
9: Itu resepnya itu gimana terus bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita dipanggil sponsornya saya kirim salamnya ya
2: siap
9: Tedinda terus yang baru turun
2: itu siapa tadi Omana
9: Omana
2: ya.
9: Terus Ibu Halma juga terus Ayu di kepala untuk tengah
2: okay.
9: Terus Ciguria.
2: Ciguria, siap. Ya, terima kasih.
9: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan ruang rindu dibungkus semua sobat-sobat buat Bang Andes, Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
2: Terima kasih banyak.
9: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
2: Wede, selamat datang katanya.
8: Yang
2: welcome Pak Hasan ya.
8: Oke,
2: baiklah.
8: Jadi terakhir di sesi ini ada
2: satu lagi
8: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
2: Halo, tanya aja ini
8: kerja apa. Halo Bu Ica, Teka Ica.
10: Halo, selamat malam.
8: Iya malam.
10: Apa lagi namanya lupa.
2: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
8: Iya.
10: Sama Bang Andes.
2: Iya. Iksan Tarore.
10: Kenal ya Bang Andes.
8: Selalu kenal.
10: Iya.
8: Silakan, Kaica pertanyaannya untuk Best Jam.
10: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
8: Oke,
2: berapa personilnya? Terus apa lagi?
10: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan yang lalu lagi ulang tahun.
2: Betul.
10: Tadi tahunnya
2: gak
10: datang.
2: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
8: Nah, itu dia.
10: Jadi
8: gak
10: jadi deh kesannya.
2: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Iksan Tarore, Ita juga.
8: Okay. Mantap.
2: Tenang aja kalau disampaikan ke Iksan, nyampe kok ke Mbak Ita.
8: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
2: Sita itu.
10: Tadinya tuh mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi Mbak
8: Ita gitu.
10: Ya udah nggak jadi aja.
2: Iya nggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
10: Iya insya Allah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
2: Harus dong, ditunggu loh Ica.
8: Oke.
10: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyiar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Baik.
10: Sekali kesannya ke Selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
10: Terima kasih Bang
3: Andek
10: sama Bang
3: Iksan. Sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik. Baik. Nah, kita jawab.
3: Mau ditanya?
2: Mau ditanya?
3: Atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya, ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Yang pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu, Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir, gue baru 3 tahun. Iya kan, gue 37, mereka 3. Oh, misalnya ya. Gak ngurang-ngurangin, gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah. Tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94, sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember.
2: Di Jember.
3: Rencana ke depan di era
6: di masa global apa tadi?
3: Era global.
2: Globalisasi
3: seperti sekarang.
6: Soal global-global
11: terima kasih pertanyaannya.
3: Oh, jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaannya. Iya ya.
3: Oh, iya benar.
2: Ada bridging itu ya.
3: Iya.
11: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
11: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
11: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar
3: ya. Gitu.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang jauh milik global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana.
2: Omana di Palembang.
3: Namanya kan Best Jam.
6: Artinya apa?
3: Artinya apa?
6: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
3: Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus.
2: Iya.
3: Yeah. Nah. Benar ya? Benar. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah, itu ada di buku itu. Omana bisa memesannya di Instagram untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
3: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung nggak bisa lihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Gimana? Silakan.
6: Simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
3: bass.
6: Apa namanya?
3: Nama
6: personil, BAS.
3: Oh,
6: inisialnya. Siap. Dulu kan awal ada BS. Terus A-nya ada Anya, Aris, Ardon. Terus siapa lagi? A-nya Agnio, terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session.
3: Oh.
6: Ini maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu.
3: Inilah
6: band
2: Best Jam.
6: Begitu.
3: Terima kasih. Agak enggak make sense sebenarnya.
6: Tanya apa?
3: Karena gini loh. Ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
6: Oh, iya.
2: Make sense ya.
6: Ada best.
3: Oh, kan harusnya BASS ya kan.
2: Basis.
3: Kayak merek chargeran. Nah, Best Jam.
2: Best Jam.
3: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
6: Oh, bisa.
2: Itu lebih gak make sense
3: loh. Ya kan bisa jadi, mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp. Sampai akhirnya
11: Gak mungkin,
3: kenapa?
11: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka. Dan
3: Anak
11: itu umurnya
3: udah lulus
11: 20
3: ya.
11: something. 22. Lebih,
2: gak deh, pokoknya beda lebih dari 10 tahun.
11: Gue masih SD, dia udah kuliah.
12: Jadi nggak mungkin nongkrong bareng ya, kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada nggak bener?
3: Tangkap. Oh iya benar
2: pertanyaan sih.
3: Tapi gue dulu gitu sih.
6: Lu yang mana nih, yang SD-nya apa ya?
3: Aku yang kuliahnya.
5: Ya, terima kasih Om Mas.
3: Jadi bias itu ya dari nama personil ya Oma ya. Jadi kalau ditanya artinya apa ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
2: Iya.
3: Isi bukunya tentang apa? Tentang biografi.
2: Biografika aja.
3: Silakan Mbak.
2: Atau ada cerita-cerita?
12: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
2: Nah, itu dia. Prolognya nasi goreng.
5: Yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan, banyak keluar masuknya personil gitu kan, sampai terakhir
6: isu-isu.
5: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun.
12: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama,
12: bergabung dengan BCM atau berinteraksi dengan BCM. Ini gak cuma personel, ada manager, ada executive producer, ada
2: label
12: yang tadi, ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
3: Personelnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
12: Iya, jadi satu kejadian yang lain ditanyakan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Basita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
12: kali kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
3: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong.
2: Langsung dikonfrontir.
3: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya, Res ya.
2: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu, dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain.
12: Makanya
2: gitu.
12: Kita kalau pakai, makanya penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini, terus selanjutnya bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya, dengan baca ini kayak baca, bisa jadi film banget nih, karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari band dari yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget, sampai nggak manggung, oh banyak banget apa ceritanya.
3: Apa yang daunnya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
2: Pak Hasan, betul.
3: Sama-sama pendengar.
2: Teman nih ya, teman-teman pendengar.
3: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
2: Dia asal dari Bogor.
3: Oh,
2: profilingnya asal dari Bogor.
3: Agak susah badai ke mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa, kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun, bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
6: Maksudnya?
3: Jadi kan ini buku nih.
6: Oh, enggak ada.
3: Ada buku gitu, single enggak ada. Oke. Okay.
6: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
3: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
3: Kok di challenge gue ya?
2: Ada pressure lagi.
12: Yang lain lo biasanya.
3: Aduh. Gimana?
6: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM, kan sebenarnya BSM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu. Ada yang udah keluar masuk lagi.
12: Siapa sih?
6: Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan, mempertahankan nama BSM gitu.
3: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
6: Nah, itu tahu.
3: Ya kan barusan dijelasin.
2: Hanya ngulang aja loh.
3: Oh ya, maaf, gak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
3: Okay.
2: Sabar.
3: Oh, gak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
3: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
6: Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
2: Okay.
6: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
3: Baru dirembuk.
6: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas kan sepenuhnya mau kayak gimana
3: gitu. Oh gitu, kalau dulu iya.
6: Dulu kan harus ngumpul.
3: Betul.
6: Sekarang kan udah susah ya.
3: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya.
6: Teknologi juga udah memungkinkan untuk
3: nggak
6: perlu ngumpul
3: sih. Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Sekarang
2: masih enggak
3: aku coba mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport ya. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak ya,
2: gitu. Atau berbagi G Drive gitu ya.
3: Iya, gampang.
2: Betul.
3: Gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
3: Personilnya berapa?
13: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan.
3: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
13: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni.
2: Ya. Oni.
3: Oke.
13: Malam ini enggak ikut.
3: Malam ini dia di Surabaya.
2: Surabaya. Baik.
6: Enggak cuma malam ini sih.
3: Setiap malam.
2: Cuma tinggal di sana.
3: Kecuali lagi off air. Oke.
2: Ya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
3: Aku kesel.
2: Terus. Baik, pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
3: Atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, enggak hanya musik atau lagu tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Gimana

0: Kenapa, Mas?
1: Ya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
0: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
1: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
0: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu, Mas.
1: Oke, itu aja Pak Putra.
0: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam, Mas, ya?
1: Silakan, Pak Putra.
0: Oh, gitu. Salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung. Di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
1: Baik.
0: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya, Mas.
1: Sama-sama, Pak Putra. Terima kasih.
0: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu. Memori.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
3: siapa tuh?
1: Ayu di
3: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lagu Bang Andes, Mike Santarori.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
3: Ayu.
4: Yes, apa kabar nih berdua?
1: Baik, Ayu.
3: Ayu.
1: Ayu, apa kabar?
4: Ya, kabarnya juga alhamdulillah sangat baik.
1: Alhamdulillah.
3: Ya. Ayu mau tanya apa nih?
4: Best Jam ya.
3: Monggo.
1: Silakan.
4: Hai, selamat malam semuanya.
3: Selamat malam semuanya.
5: Selamat malam, Ayu.
4: Ya, assalamualaikum semuanya ya. Mau nanya nih abang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Aja. Tentang lagu Bukan Pinjam itu apakah merupakan apa sih, single

0: terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke.
2: Ya, Pak Anies, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih Pak Benejo juga Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya di antara semua yang dari seluruh Indonesia.
0: Oke.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli-Toli, ada Ibu Haryanti.
3: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
3: Satu kampung kayaknya sama Pak Ramzi ya.
0: Malam.
4: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
0: Iya, malam
3: Bu Haryanti.
4: Berbagi rindu memori lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Desyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama BSJM.
0: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya BSJM.
4: Berarti jadwal terbangnya tuh padat banget ya.
0: Iya dong.
4: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya. 32 tahun berkarya BSJM, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada BSJM teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
0: Betul.
4: Itu kira-kira BSJM-nya bisa collab sama siapa itu? Semuanya untuk BSJM teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan kita semua anak-anak bangsa. Jadi saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 27 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
0: Benar.
3: Harus semangat ya Bu ya.
4: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RUK 1 pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
0: Ouch.
4: Untuk Mas Andes Saputra juga.
0: Siap.
3: Terima kasih banyak Bu Haryanti.
4: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
0: sudah
3: langsung ya?
0: Langsung dijawab.
3: Langsung dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
0: dari Putra.
3: Dari Pak Putra.
0: Iya. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini kata Pak Putra apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi tadi sebelumnya udah dijawab juga tadi.
3: Dijawab tadi resepnya apa ya? Itu salah satunya punya niat yang sama.
0: Betul.
3: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama BSJM ini ada di industri musik. Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
0: Ayu
3: di Maluku. Bukan pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
5: Mungkin kayaknya mau jawab-jawab.
3: Nah, monggo loh.
5: Ada di buku itu semua.
3: Allah wabarakatuh. Iya banget lagi jawabannya udah tahu lagi kalau mau Alvin.
6: Itu apa? 2 tahun kita mencoba nulis buku.
0: Oke.
6: Kita dikembalikan tanya lagi. Hargai dong karya itu.
0: Iya. Baik. Oke lah. Siap.
3: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
6: Semua jawab. Nanti diginiin. Untuk apa kalian kesini?
3: Kalau kita nggak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
0: Tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih. Apa
3: 32
0: hikmahnya
3: tahun,
0: katanya? Hikmah dari 32 tahun bermusik.
5: Nah, ini. Hikmahnya, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan bujangga dulu kali ya?
3: Oh, iya, bukan bujangga dulu. Jawa. Silakan, kasih tahu.
5: Bujangga itu di album 3 ya. Ini satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
0: Alhamdulillah.
5: Lagu itu uniknya, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung kurang satu lagu secara durasi, langsung ikut kayak langsung ke studio, terus kita jereng-jereng akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian langsung godok liriknya. Bareng-bareng juga bertuju di kamar waktu itu, kamar gue kalau enggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five. Jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang merupakan satu cewek, beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja, nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
3: Bujangga.
5: Menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik. Ya udah, bikin jadi lagunya judulnya bukan Bujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain. Rupanya lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Enggak ada yang kena. Dengar lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
3: Dan ternyata
5: The Rest is History.
3: The Rest is History. Betul, ya.
0: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
3: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
6: Tadi hikmahnya belum dijawab.
0: Oh, iya. Oh, iya.
6: Dia mau menjawab.
3: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
0: Mungkin Mas Alvin ingin menjawab. Iya. Mungkin Mas Alvin, kita kasih kesempatan.
6: Hikmahnya apa, jawab?
1: Karena aku baru separuhnya.
6: Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
3: Oke, silakan. Iya,
6: lanjut. Ini
3: tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
6: Apa ya hikmahnya? Ngeband 32 tahun, hikmahnya apa?
7: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
3: Dilempar lagi.
6: Pertanyaannya susah loh, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga.
3: Ah, ya.
6: Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuma untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita nih ya udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
3: Nah, itu dia. Iya.
7: Lagi.
3: Gimana Mas Sigit?
7: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade gitu. Mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
3: Tiga dekade lagi bertahan ya. Main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade, itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi, pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
5: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau enggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver lah ya, silver payan silver gitu. Cuman enggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah, ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana?
1: Kak Ramzi. Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
3: Jadi
5: lontaran aja.
1: Ngobrol cantik ya. Ini Git nih, waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama si Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah, apa bikin buku kayak gitu. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya,
3: bikin bukunya. Okay. Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya, tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
5: Termasuk kayak tadi kan, kenapa kita sebut band sepele itu, memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena emang kita masih kecil-kecil itu, terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua dan terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis, rapi-rapi, cungkring-cungkring gitu. Nah, tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele, mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah, itu okay. Ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih. Banyak ceritanya, makanya tadi dari poin-poin orang luar tuh itu yang bisa kita tangkap.
0: Kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya, justru yang klimis-klimis itu mewakili generasi, ada juga kan yang enggak gondrong-gondrong, yang enggak sangar-sangar ya. Yeah. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, ya ada loh band yang kayak kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi gue. Enggak
6: gondrong.
0: Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Yeah. Jadi ada juga ternyata yang apalagi bukan penjaga meledak gitu ya. Ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
5: Yang enggak romantis itu ya.
0: Iya. Oh, okay. Digasin ya benar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
6: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu dekat banget ya.
5: Iya. Kan enggak bilang ke depan atau belakang.
0: Iya. Ya udah.
6: Tapi itu rencana loh banyak.
0: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Belum.
6: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
0: Oke.
6: Kita berencana.
5: Tapi ya
0: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, oh besok iya. Juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
5: Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Basejam, Basejam official, BASEJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi
0: kita bicarakan.
5: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, ada semua di situ.
0: Di update semuanya di sana. Best Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
6: Siapa ya? Nakila.
0: Ah, mantap.
5: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, India lah.
0: India.
5: Kayak apa gitu? Okay. Kalau join sama dia. Tak kebayang tapi.
0: Itu dari Kasita. Bang Alvin?
6: Enggak tahu.
0: Saya enggak ingat.
6: Sama siapa-siapa.
0: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
6: Nakila.
7: Sebenarnya sih Basejam open banget gitu, untuk kerja sama collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu. Mm-hmm. Ya, jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama cocok, ayo gitu ya. Oh iya.
5: Dari kelas. Ini yang tua-tua masalahnya.
0: Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
6: Raisa baru. Raiso. Kalau mau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Besti malah kan Pamir Mojo ya.
0: Oh iya. Yeah. Oh iya.
5: Pamir Mojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamir Mojo. Jadi itu juga Pade Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pade. Terus itu kita apa namanya? Itu in way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di single
8: tahun lalu
5: di single Kalimantan. Judulnya Mabar.
0: Oke.
5: Okay. Nah, sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama. Jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Basejam, udah ada yang baru-baru juga.
0: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Basejam, di Basejam official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang. Halo. Ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya. Boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
6: Oke.
0: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
6: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian. Kamu perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
6: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
3: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
6: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
3: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
6: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
3: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
6: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
3: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih Bang Alvi.
6: Oh, ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama BZ?
3: Itu gitu sudah dijawab.
6: Itu di bawah pertanyaan.
3: Hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar banyak ya.
5: Negara kita ya.
3: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andes Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, betul.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, ya, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan, bener-bener ya. Aduh.
0: Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, Sampang, Rote,
0: segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Ya, tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya. Berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Oh, pernah. Sedown itu. Pernah. Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu enggak?
2: Kalau masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dari kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh enggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu Saga 9 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya. Ya, aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Sebenarnya gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh? Penutupnya.
0: Penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu gak gampang. Dan tadi kalau tanya down-nya gak cuma sekali dua kali gitu. Selalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut gak nih.
0: Kalau
2: gue gue sih tadi ngomong gue pribadi, gue sih.
0: Kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi. Itu Priadi, itu Priadi. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Iya. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigit, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Gimana dek langsung
2: dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah,
3: dalam banget gitu. Karena kalau gue, kita kan bilang gak tau apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata, kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu. Yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, band ini kita keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya
0: karya yang
3: kencang-kencangnya.
0: Iya.
3: Kalau yang kedua mungkin waktu biasa yang vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelasnya, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam gitu. Ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk oke kita comeback gitu.
3: 4 tahunan ya.
0: 4 tahunan, 5 tahunan dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 mulai berkarya lagi kayak.
0: Oke, berarti abang baru.
4: Baru
0: dari 2009 itu.
4: Iya.
3: 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
4: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Mang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak, gue sih enggak down-down sama sih. Jadi gue menikmati.
1: Emang udah down
0: dong. Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down. daun, naik daun.
4: Belajar menikmati ya, ya. Proses saja.
1: Betul, betul, betul.
0: Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar? Ah ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dede gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Ah, iya.
2: Sering lagi ya. Oh, sekali.
0: Oh lagi.
2: Kalian dulu personal Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Anya kan. Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya. Iya. Yeah. Oh. Terima kasih.
4: Sama A juga.
1: Iya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti, karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa ya. Itu Elsa.
0: Oke, maaf. Ya itu berarti seru ya, up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap tapi tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi. Bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi nggak kita di base yang kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia.
1: Siap.
0: Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini.
1: Best Jam.
0: Karena ini lagunya buat aku lagu yang menemani, buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya. Benar nggak sih,
1: tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar,
1: dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi
1: oh iya di mana tuh, sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, okay, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Kok Iksan Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun ya. Dia takut disurprise-in lagi.
5: Kemarin ya, minggu kemarin
0: betul,
5: ya,
0: Mbak Ita ulang. Persis dia lagi yang siaran.
5: Jadi walaupun saya terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin. Amin.
5: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik, Bang Beni.
5: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Silakan Bang Beni, ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
6: Baik
7: Bang.
5: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan aduh, ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi Bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insyaallah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
5: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benny,
5: silakan. Ya. Yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
8: Malam Andes Satria.
1: Malam
8: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda. Di Bogor.
8: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
8: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
4: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Dia nonton.
1: Lihat.
0: Jadi dia tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua lari dari toilet tuh beneran.
8: Tadi mengalami Iksan. Senang aja, Noli.
0: Iya, makanya ya gitu. Ya, boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda.
1: Terima kasih.
8: Selamat malam. Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
8: Ini seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya, Teh.
8: Iya. Teh awalnya senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku biografi luar biasa. Buku kan nggak akan hilang ya.
1: Betul. Rekennya.
8: Nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ya, ada di sini tetap.
8: Betul. Nah, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Mm-hmm. Oh iya benar juga e-book.
8: Kepengen teteh sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
8: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi ya kan? Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
8: E-book-nya.
0: Oke, nice.
8: Masukkan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Oke. Okay.
8: Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
8: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja.
1: Silakan. Telat.
8: Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, enggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan Teh.
0: Siapa tuh?
8: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi
1: umrik.
8: Bang Andi Yudhistira. Oke, dari saya itu aja. Andi Satria.
1: Iya Teh.
8: Oh, thank you. Selamat malam,
0: bye-bye. Selamat malam, Teh Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Ande, si Bang Isan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam.
0: Best Jam.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Begini, Bang Andes, Bang Isan yang bisa tanyakan kepada Best
1: Jam
7: semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan, dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
7: Yang ketiga itu siapa kalau ngundang Best Jam untuk pentas gitu. Itu saja Bang Andes.
0: Oh, tiba-tiba hanya budget nih.
7: Ya. Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
7: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya. Pokoknya Simon Kayai aja lah. Dan Batamati dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
7: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Ini terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Halo. Selamat malam.
1: Halo.
9: Selamat malam.
0: Iya.
9: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
9: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
1: Maksudnya suaranya.
9: Sebesar cintaku sama Kak Anda sama dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
9: Silakan.
0: Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mana ke Best Jam?
9: Iya, Kak Anda. Kak Gisan Dore, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: alhamdulillah.
9: Terus Mbak Sejam, apa kabar? Semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik.
10: Terima kasih.
0: Mbak Ana, Best Jam, Mbak Sejam, Mbak Sejam. Oke.
9: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke.
9: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
9: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
9: Yang dulu tuh, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
9: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Ah itu 1998.
0: Tepuk penyanyinya,
9: tepuk penyanyinya.
0: Iya.
9: Ini satu lagi.
0: Apa lagi?
1: Apa nih?

0: Kenapa
1: itu 1997. Oke. Okay. Jatuh Cinta yang tadi diputar. Tapi ini nih biar kita tua juga, kita seinian semasanya dulu kakak Anda sama kakak Iksan. Tidak tahu aja.
0: Sorry, kita gak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
1: Ya tidak lah.
2: Ya tidak lah, iya.
3: Ada lagi, Mbak Ana.
2: Ada lagi, itu aja.
1: Lagunya. Oh, terus
2: pertanyaannya.
1: Habis waktunya lagu terus.
2: Iya, makanya pertanyaannya ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
1: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Miss Gemini semakin sukses.
2: Amin.
1: Oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
1: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu. Terus kapan ketemunya di mana?
0: Itu nggak gitu aja, banyak kok itu.
1: Untuk 1000 peserta.
2: Tiga aja, Mama. Okay. Silakan.
1: Iya, 3000
0: Tiga. Nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
1: Kak Iksan ini sama Kak Andes ini,
2: Oke. Silakan, boleh 3.
1: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Anang, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisah Darorenya. Dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
2: Amin.
1: Sampai dua sampai anak cucu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria sekali suaranya. Gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
0: Iya, tapi dia masih aktif. Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
0: Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
0: bukan tadi Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
4: Hujan Tanpa Awan tadi.
2: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
4: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga. Kalau Hujan
2: Bermimpi ya?
4: Sorry,
2: Bermimpi.
4: Itu album pertama.
0: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
4: Best of Best Jam.
2: Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
0: Sudah. Dan Dinda berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru nggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
5: Belum. Kita lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
0: Iya, buku ini. Sementara tapi
5: kita dicetakan kedua, jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
0: Alhamdulillah.
5: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi, kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Langsung.
0: Nice. Nah itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
5: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
0: Dari IG-nya Best Jam official ya.
5: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
0: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian? Apakah ada rencana untuk bikin e-book?
5: Baru ada bapak.
0: Bapak. Oke sih.
2: Buku digital. Digital deh kalau gitu.
5: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya untuk sama penerbit kita. Tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
0: beda peminatnya ya.
5: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam bentuk itu.
0: Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
0: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya tuh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab enggak sih
2: udah,
0: sama siapa?
2: Tadi, udah.
0: Emang udah. Oh, tadi gua ketahuan ya.
2: Dalam rangka meringankan.
0: Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
0: Oke.
5: Udah penuh serius dan penuh fokus
0: loh
5: tadi.
0: Iya loh.
2: Gini, kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa tadi juga sudah dijawab. Tentunya
0: Beleman sekarang.
2: Ini
6: agak kurang percaya sama partnernya ya.
0: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
0: Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
0: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain belum ya?
0: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, bagian mana aja?
6: Terjauh
2: mungkin.
6: Yang belum ya.
0: Yang belum?
6: Banyak juga.
5: Timur kita belum banyak ya?
6: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
0: Mbak Ana Sorong?
6: Sorong belum.
0: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram, terima kasih.
2: Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan. Ya,
0: ada di Instagram. Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
5: Kita sampai jadilah
0: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak, bukan nombok ya. Oke, terima kasih.
2: Kita ke Mamanya Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
0: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
0: Dari mana aja? Banyak kok pertanyaan.
6: Dari mana?
5: Eh,
6: yuk.
5: Ayo.
0: Sekarang dari yang personil lama deh.
5: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Uni. Dari mana aja ketemunya?
0: Betul.
5: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor orang tuanya.
0: Satu kantor.
5: Bapak saya satu kantor sama bapak.
0: Oke, terus
6: 32 tahun yang lalu. 32
5: tahun yang lalu.
0: Oke, fine.
5: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
0: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat.
0: Oke, terus.
5: Kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Musisi pemain musik, terus itu karena gitaris satu cabut jadi ada Oni kita ini bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita ketemu.
0: Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
0: Coba kita kasih draft.
5: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Oke, additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia lah ya. Kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, di telepon ya, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Terus dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join drummer tetap, gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
0: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Bass Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin eksternal.
0: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh, belum ya.
0: Tadi asalnya daripada mana?
2: Oh iya, asalnya.
0: Asal aslinya kotanya. Apa asal orang Jakarta kah kalian?
5: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
0: Sunda. Oh, Elsa Sunda.
6: Bogor.
0: Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, baiklah. Kalau
2: Melvin
0: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh.
0: Oh, jangan ke Jawa.
7: Oh iya. Manaju aku percaya
0: enggak. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
8: Saya Batman.
0: Oh. Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udah lah ya, cocok lah.
2: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
0: Sudah
2: ya.
0: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore, ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
0: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia.
0: Oh iya,
2: di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
0: Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini enggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul. Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
0: Sebagai salah satu Best Jam Friends.
2: Iya. Yes.
5: Saya juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, terima kasih.
0: So sweet.
5: Dan banyak

0: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip. Oh, okay.
0: Dari A sampai Z. Oh, oh.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
0: Boleh, boleh, okay. Boleh. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih, yes, untuk Anda. Andi Satria pamit.
1: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Besdem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar, baru saja Anda ikuti ya sajian Ruang Rindu ya, yang kali ini membahas, mengulik ya, sembari bernostalgia bersama salah satu band legendaris di masa lalu, ada dari Best Jam. Dan pendengar, sebagai program terakhir untuk menemani Anda di malam yang syahdu ini ya, dengan rintik hujan sejak pukul berapa? Pukul 10 tadi ya. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu dalam jazz musik.

0: hari Anda akan kami temani dengan Religi Pagi, siraman rohani yang menyejukkan hati. Kuliah subuh setiap Senin hingga Sabtu.
1: Kaum muslimin dan muslimat pendengar Religi Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang yang selalu menjaga waktunya ibadah salat diberikan 5 penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Sabda Bina Umat dan Dialog Iman Katolik setiap hari Minggu.
3: Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema Damai Sejahtera di Tengah Badai.
4: Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
0: Religi Pagi mulai jam 5.30 sampai jam 6 waktu Indonesia Tengah. Religi Pagi juga bisa Anda ikuti di website rri.co.id.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Ya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Malah tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini sini sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Eh, nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma 1 menit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Giga. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih tak. Ternyata 1 menit aku tadi gak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Talking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Bang, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.

0: Eh, Jang.
1: Woi, gini, aku nih mau dengar berita.
0: Eh, berita apa lagi yang kau mau?
1: Anu, berita daerah, bah. Tapi, Jang, adakah ya yang terpercaya, terupdate, nda hoax?
0: Oh, ada, bah.
1: Alah, botek mula tuh.
0: Oh, betul, bak. Ujang baku nih, apa juga yang aku tahu? Jangankan berita Sekaltara, sekali mantan pun ada.
1: Oh, iya ke Jang?
0: Oh, betul lah.
2: Berita Paguntaka, berita seputar kota Tarakan, pukul 1 siang. Berita Kaltara, berita terkini seputar Kalimantan Utara, pukul 7 pagi. Dan Lintas Banjar, Nusantaraya, berita seputar Kalimantan, pukul 5 sore. Dengarkan setiap hari, kecuali hari Minggu.

0: challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakhir.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa?
1: Aku Fitri. Aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita untuk edisi hari ini 22 Juli 2026. Akhirnya saya Eni yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan besok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malino berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 23 Juli 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Bank Indonesia yang memilih untuk menempuh kebijakan pemberian insentif kepada investor melalui kenaikan dan perluasan insentif pengurangan premi guna mendorong arus masuk investasi portofolio asing daripada menaikkan suku bunga acuan atau BI rate pada Juli 2026. Insentif itu berupa kenaikan insentif bagi swap jual lindung nilai dari 10% menjadi sebesar 12,5% serta perluasan insentif bagi domestic non-deliverable forward atau jual lindung nilai sebesar 15%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio meyakini bahwa insentif tersebut lebih efektif menarik investasi portofolio asing dan mengendalikan nilai tukar tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Batu, Jawa Timur berupaya menjaga eksistensi apel sebagai komoditas ikonik daerah setempat melalui revitalisasi lahan perkebunan komoditas tersebut. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Hendri Suseno, menyampaikan program revitalisasi ini dilakukan secara bertahap dan pada 2026 menyasar 3 hektar lahan perkebunan apel. Revitalisasi lahan ini difokuskan pada upaya mengembalikan kesuburan tanah pada lahan apel dengan memberikan bantuan pupuk Plant Growth Promoting Rhizobacteria dan nitrogen, fosfor, serta kalium. Setelah sebelumnya sempat dilakukan pergantian atau permajaan tanaman. Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran melancarkan gelombang baru serangan drone yang menargetkan sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait dan menghantam depot amunisi dan peralatan logistik di Camp Doha. Pada Selasa malam waktu setempat, Komando Pusat atau Central Command atau CENTCOM Amerika Serikat mengatakan pihaknya telah menyelesaikan gelombang serangan ke-11 secara beruntun terhadap Iran. Serangan tersebut menargetkan pusat operasi militer, kapabilitas maritim, hanggar pesawat, fasilitas penyimpanan drone, serta infrastruktur logistik militer Iran, guna melemahkan kemampuan Iran untuk mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, bersyukur dapat cepat beradaptasi dengan kondisi lapangan di China Open 2026. Dalam pertandingan babak pertama China Open 2026 yang berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou hari ini, Jonathan Christie mengatasi perlawanan pemain Jepang Yudai Okimoto lewat drama rubber game 21-17, 6-21, dan 21-13. Selanjutnya di babak kedua, Jojo akan bersua tunggal Singapura Loh Kean Yu. Esok hari, menatap laga tersebut, Jojo mengaku akan tampil hati-hati, mengingat Loh Kean Yu merupakan pemain bertipe menyerang.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itu, Presiden Prabowo menerbitkan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Koperasi Merah Putih menjadi lembaga ekonomi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Karena dibangun atas tiga asas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.

0: digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
2: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil.

0: Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
1: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam program Pro 3 RRI bersama dengan Polri, yaitu Ronda Malam. Dan kali ini kita akan menuju ke Polda Aceh. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Komisaris Besar Polisi Doni Siswoyo, SIK MHLI, yang merupakan Dirbin Mas Polda Aceh. Selamat malam Pak Doni.
2: Selamat malam Mas.
1: Kabar sehat ya Pak Doni ya?
2: Alhamdulillah, kita yang di sini sehat semua ini.
1: Alhamdulillah. Pak Doni saat ini ada di mana ini?
2: Saat ini kami berada di Pos Kamling Kampung Cop, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh.
1: Baik. Selain ada Kombes Pol Doni, saya juga ke Pos Kamling Desa Pemi Gampung. Ada Kompol Hamidi ya.
3: Ya, AKBP Hamidi.
1: AKBP, mohon maaf. Izin, ada siapa saja Pak Hamidi malam hari ini?
3: Terima kasih Pak, izin melaporkan. Di sebelah saya ini sudah hadir Pak Kapolsek Bandaraya, kemudian Pak Kecik, kemudian anggota Cakamling beserta Babinsa dan Babin Kamtibmas yang ada di lingkungan Kampung Mibo ini kan.
1: Baik. Pak Mas Doni, di sampingnya tadi sebelah ada siapa? Izin?
2: Oh ya Mas, ini izin memperkenalkan diri. Sebelah kiri saya ada Pak Kecik Kampung Cot. Malam. Sebelah kirinya ada Pak Kapolsek. Sebelah kanan saya ada Pak Kasat Bimas Polresta Banda Aceh. Di belakang saya ada Ketua Pemuda, ada Bapak-Bapak Linmas, ada Babin Kamtibmas, dan Babinsa.
1: Wow, luar biasa nih, komplit ya. Saya ke Pak Doni dulu. Pak Doni, kalau bicara di Polda Aceh sendiri, bagaimana untuk pos kamlingnya, sudah ada berapa yang aktif dan mungkin akan diaktifkan ini?
2: Ya, terima kasih Mas. Jadi mohon izin menjelaskan, kalau kita datakan seluruh provinsi Aceh, kurang lebih ada 1.200-an pos kamling. Tetapi dari 1.200 itu yang aktif 500, sedangkan 700 tidak aktif. Nah, kita dari pusat, dari Korbimas, ditargetkan untuk yang 700 tidak aktif, sepertiganya tahun ini diharapkan akhir tahun bisa aktif. Demikian Mas.
1: Akhir tahun ini bisa aktif ya. Nah, untuk potensi kejahatan atau kerawanan sendiri untuk di wilayah seperti apa Pak Doni?
2: Oh ya, kalau di Aceh yang kita kenal dengan apa, Serambi Mekah, tetapi kita lihat kejahatan Aceh yang paling perhatian yang harus kita perhatikan adalah tentang narkotika Mas.
1: Okay.
2: Jadi kan kita kalau di Aceh kan terkenal ini, tanaman ganja subur tumbuh di sini karena sudah turun menurun. Nah itu aja yang harus kita perhatikan supaya itu bisa dihindari kejahatannya.
1: Baik, saya ke AKBP Hamidi. Pak Hamidi, kalau untuk di wilayah mana ini berarti ya? Di Pemi, Kampung Mibo ya? Kecamatan Banda.
3: Di Kota Banda Aceh nih Pak.
1: Iya.
3: Kecamatannya beda.
1: Iya, untuk potensi kerawanannya sehingga pos kamling ini perlu diaktifkan kembali. Bagaimana ini?
3: Jadi menyampaikan Pak, sesuai hasil survei kami, juga hasil data dari jajaran kepolisian Polsek Bandaraya khususnya, wilayah hukum Polsek ini selama ini yang sering terjadi ataupun apa, cuma pelanggaran, kejahatan sangat sedikit. Pelanggaran misalnya ada lokasi-lokasi dengan balap liar ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya yang sifatnya pelanggaran gitu, masuk di kampung-kampung itu. Itu aja Pak.
1: Nah, kalau untuk koordinasi dengan mungkin pemuda dan juga pemerintah daerah ini bagaimana?
3: Alhamdulillah ini sesuai keterangan dari Pak Kecil juga, Pak Camat sering juga turun ke daerah-daerah di perkampungan yang ada di wilayah Bandaraya. Kemudian instansi-instansi lain juga masih ada juga kegiatan-kegiatan silaturahmi ya, Pak Kecil ya. Jadi alhamdulillah hubungan silaturahmi antara instansi sangat akrab dan baik selama ini Pak.
1: Iya. Pak Doni, kalau koordinasi ke Polsek dan Polres ini bagaimana Pak untuk bisa melakukan pendekatan secara persuasif ke anak-anak muda di sana tadi ya, untuk terkait dengan pelanggaran di Aceh bagaimana Pak Doni?
2: Ya. Mas, jadi kami dari Ditbimas ada beberapa program kegiatan yang kita laksanakan selama setahun. Ada yang namanya Sawah Sikula. Sawah Sikula itu maksudnya ya seperti berkunjung atau sambang ke sekolah. Jadi ada tim kami yang sudah kita rencanakan setahun itu sekolah-sekolah mana yang kita datangi. Ada sawah kedai kopi. Kenapa kedai kopi? Karena di Aceh itu terkenal ribuan tempat untuk nongkrong di kedai kopi. Jadi kita ada acarakan pertemuan di kedai kopi dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk menampung aspirasi, keluhan. Ada juga kegiatan seperti apa, Jumat curhat, menerima curhatan dari masyarakat tentang situasi yang di wilayahnya. Terus ada juga Minggu Kasih. Kalau Minggu Kasih itu karena di Mada Aceh atau di Aceh juga ada saudara-saudara kita yang beragama non-muslim. Kita juga datangi untuk menampung aspirasi. Terus terkait dengan koordinasi dengan instansi samping, kita ada kegiatan namanya Tiga Pilar. Tiga Pilar itu ada Babin, ada Babinsa, ada Pak Keci. Itu juga kita giatkan untuk kegiatan-kegiatan itu. Dari semua kegiatan itu, intinya kita ingin menjaga Aceh ini keamanannya tetap kondusif. Begitu Mas.
1: Baik, saya boleh berbincang dengan Pak Keci samping Pak Doni?
2: Oh iya,
1: ya. Ya, Pak Keci, kalau pendekatan ke anak muda di sana bagaimana? Kalau kita bincang terkait dengan narkotika, kan peredaran tadi disampaikan Pak Doni masih terkait dengan tumbuhan itu masih di sana terkenal gitu ya.

mengumpulkan data setiap tempat tongkrongan anak-anak muda di warung kopi, tempat ngumpul-ngumpul, itu selalu dengan jajaran limas kita dan ketua pemuda kita melihat apa aktivitas mereka, dan itu selalu kita laporkan ke pihak Babin Kamtibmas Polsek, karena juga dari Babin kita juga ada grup saling berkoordinasi sehingga itu akan tercegah sedikit-sedikit. Kemudian juga dari Polri, dari Polda Aceh juga ada program BNN dengan Desa Bersinar. Desa

0: masalah, begitu Pak.
1: Baik, ya, bapak-bapak kita undang pendengar boleh ya, yang ingin bergabung bersama kita pada malam hari ini. Pendengar, Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3132. Ya, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kita saat ini berbincang dengan atau Polda Aceh ya, dan Pak Hamidi, kalau saya lihat ini ya, ada juga potensi pemerasan dan pungutan liar ini. Misalnya kasus dugaan pemerasan terhadap pengunjung di kawasan wisata di Aceh Besar yang ditindaklanjuti oleh polisi. Ini bagaimana penanganannya di sana, Pak Hamidi?
2: Baik Pak, itu sekedar info saja, namun detailnya kami pun tidak tapi memang ada di beberapa lokasi di daerah panti Pengaya itu ada sekelompok pemuda melakukan upaya-upaya yaitu pungutan liar gitu di tempat wisata itu Pak. Tapi sekarang sudah dihentikan oleh aparat kita juga di Polsek Pengaya, dan sekarang sudah tidak ada lagi pungutan. Makanya lokasi wisata pun sekarang sedang ditutup, belum dibuka karena menunggu lagi proses untuk kelanjutan kegiatan di sana lagi, Pak.
1: Iya. Kalau Pak Kecik boleh samping Pak Hamidi, Pak Kecik, ini kan ada aturan ya di sana ya, penerapan kanun jinayat ataupun hukum di sana. Bagaimana itu untuk membedakan hukum yang bisa diselesaikan secara adat ataupun di wilayah dan harus dilaporkan ke pihak kepolisian itu?
3: Iya Pak, makasih Pak. Kalau kita di sini ada sosialisasi Pak, 18 perkara yang bisa ditangani oleh kampung Pak. Jadi setiap persoalan yang timbul di kampung itu kita selalu berkoordinasi dengan Babinsa dan Babinkan Timas Pak yang ada di kampung, dan juga dengan pihak WH yang ada di kecamatan kita Pak, IWH dan Sapo PP Pak. Itu kita selalu berkomunikasi dengan pihak ini Pak untuk penanganan hal yang melanggar terjadi di kampung kita Pak.
1: Iya, Pak Doni, tadi ada berapa sih Pak tadi yang mau diaktifkan kembali Pak Doni untuk siskamling yang ada di Polda Aceh?
4: Ya, terus tadi yang pasif kurang lebih 700, dari 700 itu sepertiganya kita aktifkan kembali, target dari pusat tahun ini harus sudah aktif.
1: Itu prosesnya seperti apa Pak? Melakukan pendekatan terhadap anak muda di sana atau bagaimana nih?
4: Ya, jadi kami melalui Babinkam Timas yang terdepan maupun rekan-rekan dari Polres ikut turun ketemu dengan warga, menyampaikan bahwa betapa pentingnya pos kamling. Okay. Nah, betapa pentingnya satkamling, satuan keamanan lingkungan. Kenapa? Kenapa kita anggap penting satkamling itu? Karena itu berada di pos yang ada di dusun, pos yang paling dekat dengan warga. Kalau ada terjadi sesuatu di dusun itu, pos itulah yang paling depan mengetahui yang terjadi di dusun itu, karena ada yang jaga. Jadi setelah dari situ baru kemungkinan nanti petugas dari kepolisian, dari Babinsa, dari Babinkam Timas baru datang. Harapannya dengan adanya kegiatan satkamling di pos kamling itu, keamanan di lingkungan tempat wilayah itu bisa dengan baik kan gitu. Jadi keamanan bisa dijaga, masyarakatnya juga jadi enak. Ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian Mas.
1: Iya, kalau Pak Hamidi, kalau bicara tadi ya, menyinggung mengenai kenakalan remaja, maraknya aksi balap liar dan juga mungkin di kenakalan-kenakalan di area sepi. Nah, ini untuk di pos kamling Desa Pemi, Kampung Wibo ini bagaimana nih pola pendekatannya?
2: Izin Pak menyampaikan bahwa kalau dalam lingkup tugas di Kampung Nibo ini khususnya, memang tidak ada areanya untuk Orang lihat.
1: Oh, oke. Okay.
2: Namun di seputaran pinggirnya itu di jalan penurut sana di sebelahnya itu ada. Tapi sekarang sudah diantisipasi oleh Polsek Daruimara, Kabupaten Aceh Besar. Jadi setelah orang ini mungkin warga-warga kampung ini Pak Kecik menyampaikan selalu menghimbau tidak ikut serta untuk balap liar, bahkan menonton pun dilarang.
1: Oke.
2: Okay. Tidak menimbulkan keresahan ataupun mungkin gangguan kamtipmas di lingkungan desa Mibo ini khususnya, Pak.
1: Baik, Bapak, kita sapa pendengar dulu ya yang ingin bergabung bersama kita pada malam hari ini. Ada Pak Atim di Pekanbaru. Pak Atim, malam, Pak.
0: Malam Bang Lukmantara, assalamualaikum orang Sumatera.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, saya dari Pekanbaru kan, jadi sama-sama Sumatera. Ya. Yang saya tanyakan ya, apakah ada program siskamling seandainya kebakaran hutan kan cuaca mungkin tak panas atau apa kan, atau kebanjiran kan kemarin, apakah ada program dari siskamling untuk mencegahnya atau membantu atau apa gitu kan? Yang kedua, apakah ada kegiatan program poskamling selain menjaga malam atau kegiatan rutinnya misalnya main voli, olahraga, nonton balap, nobar atau Indonesia nanti kan di poskamling Roda Sano.
1: Nah,
0: yang ketiga tuh apa yang saya tanya tadi ya, bagaimana ya caranya ya untuk mempererat persaudaraan siskamling di Aceh supaya apanya tangga rekan atau anggota membernya ya supaya akrab, itu bagaimana caranya? Tiga tadi pertanyaan. Terima kasih Bang Lumantara, salam dari Pekanbaru sama Sumatera dan salam Jakarta.
1: Baik, waalaikumsalam. Mungkin bisa ditanggapi ya Kombas Doni.
4: Ya, terima kasih Mas.
1: Ya.
4: Jadi kalau nggak salah pertanyaannya apakah ada program kan gitu?
1: Ya, terkait dengan tanggap bencana mungkin ini dari poskamling sendiri.
4: Ya, jadi kalau kita lihat dari poskamling itu sendiri kan yang jaga di situ adalah warga di situ, warga setempat atau warga yang ada di dusun itu. Kalau terkait dengan bencana, perlu kita ketahui bahwa di poskamling itu tentunya kita kasih nomor-nomor nomor HP tentang ya apa petugas kebakaran, nomor kepolisian, apalagi sekarang kepolisian Republik Indonesia ada pelayanan yang namanya 110. Nah, pelayanan 110 itu begitu ditelepon nanti petugas yang paling dekat akan mendatangi. Jadi kita sampaikan kepada warga atau pelaksana siskamling, kalau memang tidak punya kemampuan untuk SAR, ya jangan sekali-sekali. Tapi kalau memang punya kemampuan untuk membantu sekedarnya, seandainya ada apa mungkin kebakaran bisa disiram pakai ember ya, boleh-boleh aja. Tapi kalau sudah membesar, segera telepon 110 bisa, pemadam kebakaran bisa. Biar apa? Sekaligus kalau terjadi ada indikasi banjir, air meluap, nah segera telepon aparat ya atau petugas yang memang punya kemampuan itu. Demikian Mas.
1: Iya, jadi dilatih untuk merespon cepat untuk bisa menghubungi pihak terkait gitu ya, Pak Doni ya. Ya.
4: Betul.
1: Nah, kalau untuk kegiatan di luar dari penjagaan atau poskamling, adakah keseruan-keseruan mungkin olahraga bersama atau lain-lain atau nonton bareng atau seperti apa ini, Pak Doni tadi?
4: Ya, kalau yang saya lihat kan sudah selesai nih Piala Dunia. Piala Dunia sudah selesai. Ya, saya lihat kemarin kita patroli rame. Jadi di warkop-warkop itu pada menyiarkan Piala Dunia, apalagi pas final kemarin.
1: Iya.
4: Terus di beberapa tempat seperti apa di pos-pos kamling tertentu memang ada juga yang ada televisinya, dia menyiarkan karena kan dari TVRI gratis Mas itu.
1: Iya.
4: Ya.
1: Nah, kalau di Desa Pemi bagaimana Pak Hamidi atau Pak Kece nih, silakan.
2: Ya. Baik, Pak. Jadi informasi terakhir

0: penonton masing-masing. Jadi di sini tetap ada kegiatan-kegiatan demikian, namun tidak besar karena tidak ada warga yang dari luar kampung masuk ke sini. Jadi mungkin anak-anak muda sekalian meramaikan. Memang di sini ini tempatnya posko Pak, di sebelah kami ini ada menasa tempat ibadahnya juga. Jadi mungkin agak terbatas kegiatan-kegiatan yang sifatnya rame-rame di sini Pak. Begitu Pak.
1: Oke, di luar dari ini ya. Nah, kalau saya kembali ke Pak Doni ya, tadi juga program-program tadi ya digalakan di Polda Aceh untuk melakukan pendekatan atau pembinaan terhadap remaja. Nah, kalau dalam waktu dekat ada program yang mungkin akan dilakukan tidak ini terkait dengan poskamling ataupun kegiatan warga ini, Pak Doni?
2: Iya, terima kasih Mas. Kalau program seperti yang sudah berlangsung memang setahun ke depan nanti sampai Desember seperti yang saya sampaikan tadi, ada kegiatan sawah sikula, sawah kedai kopi, Jumat curhat, kemudian Minggu kasih, ada tiga pilar. Terus kita kalau ke sekolah ada beberapa kegiatan menjadi irup di upacara, upacara hari Senin itu di sekolah kita yang menjadi inspektur upacara, tetapi petugasnya tetap dari adik-adik kita di sekolah tersebut. Terus ke depan lagi akan direncanakan terkait kampung bebas narkoba. Tahun lalu di Aceh Besar sudah kita lakukan, rencananya tahun ini nanti juga ada, nanti ke depannya kita mau adakan kegiatan itu. Kalau kemarin dalam rangka 1 Juli, kita juga sudah mengadakan lomba-lomba terkait seperti lomba ketahanan pangan, lomba satpam, lomba posus, lomba siskamling, poskamling,
1: kan begitu. Oh, dalam rangkaian Hari Bayangkara berarti ya?
2: Ya.
1: Itu kalau lomba poskamling seperti apa ini? Dihias atau seperti apa? Kelengkapan.
2: Jadi yang kita nilai kelengkapannya. Dari mulai personelnya maksudnya pelaksana siskamling ya. Kalau kita biasanya ngomong personel sih. Jadi maksudnya warga atau pelaksana siskamling itu sendiri, apakah dibuat seragam seperti di belakang ini ada rompi linmas, tapi di tempat lain ada yang memang dibuatkan baju sama warga setempat juga kan begitu. Terus yang di ruangan pos itu sendiri kelengkapannya apa, ada struktur apakah ada, jadwal piket apakah ada, terus rencana kegiatan mau patroli apakah ada, pendukung seperti senter, terus alat pemadam, tongkat dan lain-lain apakah ada. Jadi yang paling lengkap itu yang dapat juara satu. Kita kemarin sudah menentukan dalam rangka 1 Juli sudah kita kasih penghargaan Mas.
1: Pak Kecik, ini kalau bicara pendukung, Pak Kecik ada CCTV, ada anggaran untuk CCTV tidak di poskamling Pak Kecik?
3: Alhamdulillah ada Mas. Kita memang poskan dari desa dan salah satu mungkin mereka ini swadaya sendiri, mereka ada program-program bisnis dan itu mendukung untuk listrik mereka sendiri, kemudian untuk wifi juga. Jadi saya apresiasi buat kawan-kawan Mas, rekan-rekan saya ini, mereka mampu berdikari seperti itu Mas.
1: Iya, ini kan untuk mempermudah teman-teman dari kepolisian ya untuk mengungkap kejahatan ya Pak Kecik ya.
3: Benar Mas.
1: Iya, Pak Hamidi, kalau di poskamling Desa Pemi bagaimana ini?
0: Jadi informasi ini langsung saja Pak Kecik menyampaikan. Kita sudah wawancara sebelumnya Pak. Di sini memang CCTV-nya masih punya warga dari punya kampung belum tersedia karena terbatasnya anggaran. Namun untuk fasilitas lain, wifi di lingkungan kecil sudah tersedia dengan baik. Itu Pak. Jadi selama ini yang lain-lain sudah tersedia sebagai kelengkapan yang disampaikan oleh Pak Dirbinmas tadi Pak.
1: Iya, tapi belum menang ya, kata Pak Dirbinmas belum menang ya untuk
0: di tempat kami ini juara 2 Pak.
1: Luar biasa.
0: Jadi itu ada ambilnya untuk penghargaan
1: itu ya. Luar biasa. Ini Pak Dir langsung yang luar biasa.
0: Ini dari Pak Kapolda nih Pak.
1: Langsung Pak Kapolda yang memberikan penghargaan ini ya.
0: Nomor dua ini Pak, nomor satu jauh, kita nggak terjangkau di Takengon Pak.
1: Oke, okay, baik. Pak Dir itu yang memberikannya langsung Pak Kapolda ya, Pak Dir Ben Mas ya.
2: Nah, kita apa acarakan kemarin dalam rangka syukuran 1 Juli kita sampaikan. Ya. Pak Kapolda langsung itu sertifikat penghargaan tanda tangannya Pak Kapolda Mas.
1: Wow, luar biasa. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Ada rekan saya Irfan yang akan menyampaikan. Irfan silakan.
4: Baik, Bung Lukman. Ini dari Bu Yuni di Medan. Kolaborasi Polri dan masyarakat sangat diperlukan. Tetapi kepercayaan warga juga harus dibangun. Masyarakat akan aktif ikut ronda jika merasa suara dan laporan mereka benar-benar ditindaklanjuti. Selanjutnya ada Pak Arif di Surabaya. Program ronda malam bagus untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat. Tetapi keberhasilannya harus diukur dari apakah angka kriminalitas benar-benar turun. Jangan sampai hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa dampak nyata. Selanjutnya Bu Lina di Makassar. Ronda malam harus dikemas lebih modern. Jangan hanya mengandalkan warga berjaga di pos, tetapi perlu dukungan teknologi seperti penerangan yang baik, kamera pengawas, dan komunikasi cepat dengan aparat. Cukup Bung Lukman.
1: Baik, terima kasih rekan Irfan. Mungkin bisa ditanggapi Pak Dir?
2: Ya, terima kasih Mas. Tadi terkait dengan apa? Bantuan seperti penerangan dan lain sebagainya tadi. Mm-mm. Saya kira dari kampung atau dari dusun itu atau dari Pak Keci, saya kira pasti membantu saudara-saudara kita sebagai pelaksana Satkambling untuk memenuhi kebutuhan di pos itu. Tadi Pak Keci kan disampaikan, ada CCTV. CCTV itu swadaya ya, swadaya. Berarti kan warga di sini mendukung untuk kegiatan itu, gitu. Yeah.
1: Nah kalau tadi untuk penjagaannya katanya seperti apa pendekatan kepada masyarakat agar ini secara sukarela, mungkin Pak Keci ya bisa dijawab ini untuk rekan-rekan yang berjaga di pos Kamling ini agar tidak menjadi beban tapi secara sukarela untuk berjaga ini.
2: Cian yang pemuda boleh?
1: Boleh, silakan.
3: Ya, baik, terima kasih Pak. Ya. Sebelumnya saya selaku ketua pemuda di sini dan juga menjabat sebagai komandan Linmas. Baik Pak, jadi di sini semuanya kita ada 6 personil, 7 bersama komandan Linmasnya. Jadi kita bagi untuk tim jaganya tiap malamnya 2 personil.

0: syariah kita serahkan ke pihak wilayah hisbah ataupun UIH. Terima kasih Mas.
1: Iya, jadi kalau untuk penjadwalan teman-teman yang berjaga ini sudah dipetakan ya untuk tiap harinya ya. Ada sanksi tidak untuk mereka yang sudah dijadwalkan namun tidak melakukan tugasnya?
0: Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk jadwal yang sudah kita tentukan sejauh ini alhamdulillah tidak ada pelanggaran ataupun meninggalkan jam kerja. Jadi jam yang sudah kita atur di sini dimulai dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi.
1: Okay.
0: Begitu Pak. Baik. Jadi jam 9 malam ataupun jam setengah 10 semua portal yang ada di Kampung Celengkuh ini ditutup semuanya dan masuk melalui satu gerbang yaitu di gapura yang paling depan berhadapan ke jalan besar, yang lainnya semua tertutup. Jadi kalaupun ada warga setempat yang keluar masuk harus melalui melintasi pos kamling dan akan diperiksa oleh bapak-bapak yang berjaga di pos kamling. Dan setiap jamnya juga Bapak Siskambing ini melaksanakan patroli. Apabila ditemukan pelanggaran seperti saya bilang tadi, mereka segera berkoordinasi. Dan pada jam 5 pagi semua portal akan dibuka kembali, Pak.
1: Oke. Okay. Baik. Terima kasih. Bapak-bapak, kita jeda sejenak ya untuk pesan-pesan berikut, nanti kita akan lanjutkan kembali.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
4: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya.

0: Jaringan Berita Nasional. Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
1: Pendengar, kami lanjutkan program Pro 3RRI bersama dengan Polri, yaitu Ronda Malam, dan kali ini Ronda Malam bersama dengan Polda Aceh. Narasumber kami, Komisaris Besar Polisi Doni Siswoyo, merupakan Dirbin Mas Polda Aceh, dan juga ada Komisaris Besar atau AKPB ya, Polisi Doni Siswoyo, Dirbin Mas Polda Aceh, yang dimana kami juga berbincang bersama dengan AKPB Hamidi, Kasubdit Satpam Aceh dari Satkamling, Desa Pemi, Kampung Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Saya ke Pak Hamidi, malam Pak Hamidi. Kita lanjutkan kembali ya. Kalau untuk tadi ya, Satkamling, Desa Pemi, bagaimana nih pola pengaturan penjagaan Satkamling di sana?
2: Baik Pak, sebagaimana yang kami langsung ngecek di pos Kamling, di sini sudah tertera di papan pengumumannya petugas yang jaga malam dan ronda yang sudah ditentukan rutenya. Jadi setiap kegiatan mereka sudah terprogram dengan baik. Alhamdulillah dari keterangan Pak Keci juga yang sering mengontrol, sama ini tidak terjadi pelanggaran karena mereka ini juga kerjanya sepenuh hati begitu Pak.
1: Oke. Ada iurannya tidak sih Pak Keci kalau untuk
2: ada
1: pos Kamling ini yang mungkin lalai atau dari pemudanya, boleh silakan.
2: Ini Pak dari ketua langsung nih Pak.
1: Oke, silakan dengan Mas siapa?
3: Dia menyampaikan bahwasanya kami kenal dulu, bahwasanya kami dari PMI Kampung Mibo. Kami anggota ada 6. Saya selakunya komandan Satkamling untuk berkoordinasi juga setiap kampung ada 4 dusun ataupun lorong yang selalu kami kondisikan, yang selalu kami patroli setiap malam.
1: Itu aja. Ya, ada iurannya tidak nih untuk bisa mungkin malam-malam ini kan butuh kopi dan cemilan-cemilan nih, gimana ini?
3: Mas. Mengenai cemilan tersebut mungkin disesuaikan, mungkin ada paketnya ataupun dan kami mungkin mengenai ada operasional juga.
1: Oke.
3: Ada anggaran juga.
1: Iya. Karena mumpung ada Pak Keci nih, biar Pak Keci mengeluarkan anggarannya gitu ya. Tapi ada ya alokasinya untuk teman-teman yang berjaga ya, Pak Keci ya.
4: Ada Pak. Untuk yang pertama honor mereka ada, dan juga untuk cemilan cuma masih terbatas Pak. Dengan kemampuan kita juga dengan dana desa yang sudah terpotong nih Pak juga jadi kendala juga Pak.
1: Biar sekalian, ini kan buat keamanan kita semua ya, biar didengar juga di pusat ini. Pak Doni, kalau yang jumlah personil yang patroli tiap malamnya, berapa banyak ini Pak untuk berjaga?
5: Patroli dari kepolisian?
1: Iya.
5: Oh iya, kalau patroli dari polisi, sebenarnya kan di, kalau kita kan sekarang di Banda Aceh,
1: ya.
5: Itu ada Polsek Meraksa, ada Polres Banda Aceh, kemudian Polda. Jadi patrolinya kalau di Polsek satu mobil, itu satu mobil bisa berisi 4 orang, terus dari Polres juga begitu. Nah, tetapi ada juga patroli yang sepeda motor. Nah, rekan-rekan kita yang Sabara ada patroli yang sepeda motor, itu ada kurang lebih 2 regu, 5 motor berboncengan untuk membackup. Jadi Polda membackup Polres, Polres membackup Polsek. Begitu Mas.
1: Kalau untuk kemarin kan pasca bencana ini bagaimana tingkat kejahatannya? Meningkat atau bagaimana ini kerawanannya?
5: Oh iya. Jadi kebetulan minggu kemarin kita selesai melaksanakan gelar operasional untuk semester 1. Jadi kita gangguan Kamtibmas yang kita datakan, kita bandingkan tahun 2025 semester 1 dengan kita bandingkan dengan gangguan Kamtibmas semester 1 tahun 2026, alhamdulillah turun Mas. Kan gitu. Kalau keseluruhan jumlah data yang Polda Aceh kan ada 23 Polres.
1: Iya.
5: Itu yang tahun 2025 semester 1 jumlah gangguan Kamtibmas 3.250-an sedangkan yang sekarang 3.145.
1: Wow.
5: Nah, jadi ya turun.
1: Iya, itu ada penurunan yang cukup signifikan juga ya, Pak Doni ya. Itu ya, betul, apa sih Pak, mungkin bisa dipetakan kenapa penurunan ini terjadi? Mungkin karena memang ada pendekatan yang memang humanis dari pihak kepolisian atau seperti apa ini?
5: Ya, salah satunya memang demikian. Jadi program-program kita yang ke masyarakat, jadi masyarakat semakin mengerti dan pelaku tindak pidana untuk melakukan kegiatannya mikir dua kali lah, karena salah satunya itu ada warga kita yang berjaga, terus warga sadar kalau ada orang yang dicurigai segera telepon, salah satunya ada tadi 110 an gitu. Begitu Mas.
1: Iya, saya ke Pak Hamidi ya. Ini ya KBP Hamidi ya. Kasubdit Satpam Aceh, betul ya Pak Hamidi ya?
2: Pak, Kasubdit Bin Satpam Polsus, Pak.
1: Wow, luar biasa. Ini bagaimana? Kalau kemarin ada gangguan keamanan tidak terkait dengan mungkin pasca bencana di sana?
2: Ya alhamdulillah Pak, walaupun kami daerah rawan bencana, kejahatan yang sifatnya kemanusiaan tidak ada Pak. Cuma kalau kejahatan konvensional seperti biasa, pencurian, penganiayaan, ada kejadian, tapi tidak sering. Itu pun tersebar di 23 kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh, Pak. Jadi kalau diuraikan tadi sebagaimana disampaikan Pak Bimas, hasil GU kemarin memang menurun kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polda Aceh, Pak. Begitu, Pak.
1: Oh, jadi ikut menurun ya. Jadi mungkin ini ya, untuk tindak pidana ringan saja yang di sana ya. Saya mau ke Pak Keci di samping Pak Doni, boleh ya. Pak Keci, kalau tadi ya, kalau pasca bencana ini bagaimana koordinasi dengan aparat kepolisian? Ini untuk pos kamlingnya tetap masih berjalan atau seperti apa?
6: Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah kebetulan ini rekan dari Linmas, kita juga bekali mereka dengan tanggap bencana ya, disaster management, ya mereka kita latih, mereka kita lakukan simulasi, nah sehingga mereka sudah SOP awalnya mereka tahu, dan itu terus melakukan jaringan hubungan komunikasi dengan pihak Polsek, Polres, dan kawan-kawan dari BPBD, ya alhamdulillah mereka tanggap dengan bencana. Salah satunya SOP-nya

0: antisipasi seperti itu, Pak.
1: Oke, okay. Pukul 00 sampai 05 ya tadi untuk penjagaannya.
0: Benar.
1: Oke. Pardon, ya. Karena pas kalau bicara pos kamling tadi ya, tengah malam, Pak Doni. Tapi kalau untuk kejahatan lainnya, Pak, di luar dari pos kamling, mungkin antisipasinya seperti apa, Pak Doni?
2: Oh ya, kalau kejahatan lain yang mungkin rekan-rekan pos kamling tidak bisa melakukan pengamanan, seperti yang saya ceritakan tadi, saya sampaikan ada patroli, Mas. Jadi ada patroli yang selalu muter di wilayah Banda Aceh karena Polda posisinya ada di Banda Aceh. Nanti ada namanya patroli bersinggungan. Maksudnya bersinggungan itu, jadi antara patroli dan polsek nanti ketemu di titik tertentu, kembali dan jadi semua jalan itu nanti kelihatan ada jalur-jalur yang dilewati patroli. Begitupun jalur Polda. Jadi Polda punya jalur patroli sendiri, Polresta Banda Aceh sendiri, polsek itu sendiri. Ketemunya di titik yang bersinggungan itu. Demikian, Mas.
1: Oh, dari Polda, Polres dan polsek itu nanti akan bertemu di satu titik gitu ya?
2: Ya, satu titik terus kembali melalui jalur yang sudah ditentukan.
1: Oke, baik. Pak Hamidi, kalau untuk teman-teman di Desa Pemi ini ada pelatihan tidak sih untuk mereka yang berjaga ini?
3: Jadi informasi terakhir, Pak, yang kami dapat dari Pak Keci ini, Pak. Ya. Jadi untuk pelatihan secara diklat gitu tidak ada, namun secara pembekalan dari PMBP ada untuk BPPD tentang SOP-SOP penanganan bencana ada. Ya itu aja, Pak.
1: Tapi kalau dari Polri sendiri memberikan pelatihan tidak nih untuk bisa menghalau kejahatan mungkin di awalnya?
3: Dari Polsek ini ada Pak Kapolsek.
1: Ya, Pak Kapolsek, mungkin bagaimana nih? Mungkin bisa ditambahkan.
4: Benar, dari Polsek kan ada Babin Kamtibmasnya. Melalui Babin Kamtibmas bersamaan dengan Babinsa juga ada melatih anggota siskamlingnya. Seminggu sekali ada mereka selalu melatih kan, pada hari Sabtu.
1: Ya.
4: Ya, hari Sabtu, hari libur itu dilaksanakan pelatihan-pelatihan PBB, cara masalah bencana, masalah patroli, seperti itu.
1: Nah, kalau dari samping Pak Doni, ini Polres mana, Pak? Kalau samping Pak Doni?
2: Dinas Polresta Banda Aceh, Mas.
1: Wow, ya, mungkin bisa ditambahkan. Kalau dari Polresta Banda Aceh, bagaimana ini? Cukup juga memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk bisa menghalau atau mungkin berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
5: Baik, Pak, terima kasih, Pak. Kita dari Satbimas Polresta Banda Aceh, seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dirbimas maupun dengan Pak AKBP Hamidi, begitu juga di pos Satkamling yang ada di wilayah Cotlam Meraksa ini, juga kita ada juga memberikan seperti ataupun mendatangi, menyambangi teman-teman kita dari Satkamling, dan cuman karena personil dari Satkamling sendiri biasanya bahwa Pak ini malam hari ada di tempat, dan kita melalui polsek juga mendatangi pihak daripada Satkamling itu sendiri, Pak.
1: Baik, ya, mungkin terakhir angin ada yang disampaikan Pak Dir untuk masyarakat Aceh dan juga masyarakat Indonesia secara seluruhannya, silakan Pak Dir.
2: Ya, terima kasih, Mas. Pesan terakhir dari saya, bagi siapa yang melihat ini, seluruh warga negara Republik Indonesia termasuk saya yang sudah yang polisi, karena saya juga kalau tinggal di wilayah masyarakat, kita ingat bahwa orang-orang Indonesia itu menjunjung tinggi gotong royong. Nah, gotong royong salah satunya ini, membangun satuan pengamanan.
1: Yeah.
2: Jadi kita bergotong royong untuk membentuk satuan pengamanan, membuat pos kamling. Kita jaga keamanan lingkungan kita secara bersama-sama, secara gotong royong. Untuk apa? Ya untuk kita sendiri, untuk keluarga kita di dusun itu, dan di desa itu. Itu saja mas, mari kita semangat untuk menjaga dusun kita dengan cara membuat pos kambling dan menjaganya. Jangan hanya membuat tapi terus nggak ada, nggak
1: berfungsi ya,
2: kegiatan kan begitu. Setelah dibuat posnya, ya kita hidupkan pos itu secara bersama-sama. Demikian mas.
1: Baik. Ya, Pak Kecik, mungkin saya ditambahkan dari sisi aparat desanya, silakan.
6: Ya, sebagai pemimpin kampung Kecik ini juga berharap kepada Pak Dir mungkin sering-sering melihat kami, sering-sering mengunjungi kami, baik dari Polres maupun Polsek, sehingga desa kami ini memang menjadi desa percontohan mungkin dari keamanan, tantip masnya, dan pos tamplingnya juga terus eksis. Sampai saya juga mungkin tidak menjabat lagi, sampai seperti itu mas.
1: Baik, iya. AKBP Amidi, mungkin silakan.
3: Baik Pak, jadi kami dari Subdit Desa Pamposu juga menghimbau kepada masyarakat khususnya yang ada di wilayah hukum Polda Aceh yang penonton acara ini maupun warga masyarakat Indonesia yang luas, bahwa antara Sakamling dan Sapam, Satuan Pengamanan itu istilahnya masih satu lingkungan yang ya, perlu kita dukung bersama Pak. Jadi ada Satuan Pengamanan yang sudah terlatih, Sakamling pun sudah ada yang terlatih juga sekarang, cuma belum terorganisir dengan baik karena mungkin karena baru Pak ini yang sifatnya kurikulumnya Pak, gitu Pak.
1: Iya. Pak Kecik, mungkin bisa ditambahkan, ada harapan tidak nih? Mungkin pas nih ada Bapak-bapak kepolisian ini.
7: Ada Pak, mudah-mudahan ke depan kita ada pelatihan lebih lanjut dalam penanganan berbagai masalah yang bisa harmonis barangkali dengan masyarakatnya atau humanis gitu Pak, dalam berbagai hal apapun yang muncul di kampung itu Pak ataupun di desa Pak.
1: Iya, baik. Pak Doni, mungkin bisa ditindaklanjuti ya, mungkin ya, harapan-harapan dari Pak Kecik ini ya, Pak Doni ya.
2: Ya, insya Allah kita tindak lanjuti.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak, selamat malam untuk rondanya malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam.
2: Selamat malam.
8: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja TNI Polri yang baru dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia di tengah tantangan persaingan dunia saat ini.
1: Para perwira TNI dan Polri bersiaga.
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 1177 perwira remaja TNI dan Polri di pelataran Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Dalam amanatnya, Kepala Negara menegaskan bahwa perwira remaja ini telah menjadi bagian yang dibutuhkan di dalam mempertahankan bangsa dan negara. Di hadapan perwira pertama ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa seluruh persoalan bangsa dan kesulitan yang dihadapi masyarakat merupakan juga bagian dari beban yang harus pula ditanggung oleh para perwira remaja TNI Polri. Untuk itu, Kepala Negara menekankan bahwa perwira TNI dan Polri yang baru dilantik dan diambil sumpahnya itu harus mengabdi kepada bangsa dan negara dengan berorientasikan pada kepentingan rakyat Indonesia.
1: Saudara bukan lagi milik dirimu sendiri. Mulai hari ini, sesungguhnya saudara bukan lagi milik keluargamu lagi. Saudara sudah menjadi milik bangsa dan negara. Saudara adalah generasi penerus yang akan memikul tanggung jawab berat untuk membela negara dan bangsa, meneruskan cita-cita pendiri bangsa.
2: Lebih lanjut dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menekankan perwira remaja TNI Polri juga harus dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi global saat ini. Hal ini ditegaskan Kepala Negara sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan di tengah persaingan dunia saat ini.
1: Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Persaingan antara negara semakin ketat. Ancaman tidak lagi hanya datang dari senjata. Ancaman datang melalui perang cyber, perang informasi, narkotika, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan upaya melemahkan bangsa melalui infiltrasi budaya. Karena itu Indonesia harus kuat. Kita harus mandiri dalam pangan, energi, teknologi, industri pertahanan, dan ilmu pengetahuan.
2: Untuk itu ditegaskan Presiden Prabowo Subianto bahwa masa depan bangsa Indonesia berada di pundak para perwira remaja TNI Polri. Kepala Negara menyatakan bahwa rakyat Indonesia menaruh masa depan bangsa kepada para perwira remaja generasi penerus TNI dan Polri dalam meraih cita-cita bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai generasi penerus adalah garda terdepan untuk meraih cita-cita kita, menjaga bangsa dan negara.

0: Badan Gizi Nasional memastikan perbaikan tata kelola makan bergizi gratis terus berjalan sesuai prosedur. Hal itu dipastikan setelah Presiden Prabowo Subianto memutuskan menambah 5 orang deputi di BGN melalui penandatanganan keputusan Presiden pada awal pekan.
1: Badan Gizi Nasional BGN mengenalkan 5 orang deputi baru untuk menggantikan para pejabat lama guna menyukseskan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala BGN Agustina Awungsari menjelaskan, dengan penggantian pejabat tersebut, setiap rupiah yang dikelola untuk anggaran MBG dapat dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, kebutuhan pejabat baru yang lebih kompeten untuk memperbaiki tata kelola sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
2: Nah, saya senang karena sekarang saya punya tim yang akan mengkaji dari sisi kesehatan, akan mengkaji dari sisi pendidikan, akan mengkaji dari sisi hukum, akan mengkaji dari sisi keuangan negara. Nah, itu saya senang sekarang ya, jadi mudah-mudahan nanti kajian kami akan lebih lengkap.
1: Dalam kesempatan tersebut, Ketut Sumedane, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN mengatakan dirinya akan terus melakukan pengawasan di lapangan, termasuk dugaan keracunan maupun penyimpangan lainnya.
3: Sebenarnya ini tidak perlu saya jawab sebenarnya. Tapi tadi ada kesan dari Ibu, langsung kami di briefing ya. Tentu apa yang menjadi kelemahan-kelemahan, temuan-temuan yang ada di Kejaksaan Agung, itu menjadi bagian dari perbaikan kita ke depan. Itu intinya nanti. Tentu kami akan komunikasi terus. Apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi temuan, apa yang menjadi penyimpangan termasuk pelanggaran hukum, itu menjadi bagian perbaikan kami ke depan di BGN. Saya kira itu aja, Bu ya.
1: Adapun 5 orang pejabat baru di lingkup pimpinan BGN yaitu Dr. Lili Hamiliah SEMSI selaku sekretaris utama, Dr. Prima Yosefin Berliana Timur Hutapea MKM selaku deputi bidang sistem dan tata kelola, Zainuri Akka selaku deputi bidang penyediaan dan penyaluran, Dr. Mari Mandarto SEMSI selaku deputi bidang promosi dan kerjasama, Dr. Ketut Sumedane SHMH selaku deputi bidang pemantauan dan pengawasan. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kami pancarkan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Bersama saya pada kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026, saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengacara ada Bung Zahran, ada Bung Wisnu, ada Bung Irfan, dan tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi kepada Anda. Di antaranya kami hadirkan dalam Warta Berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Ada beberapa dialog yang kami pilihkan untuk Anda, mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, kami hadirkan topik Kopi Pro3 edisi kali ini tentang pembahasan dalam laporan khusus pagi tadi tentang usulan bantuan perumahan non-subsidi dari pemerintah. Kalau bantuan yang selama ini kan bantuan rumah subsidi dari pemerintah, ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, fasilitasnya mencakup soal bunga KPR yang fix rate atau tetap bunganya 5%, subsidi uang muka antara 4 hingga 10 juta rupiah, lalu bebas dari PPN, BPHTP, dan juga lain sebagainya. Beberapa kemudahan untuk mendapatkan rumah subsidi, tapi tujuannya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, kalau sekarang ini kan sudah ada itu. Nah, ada usulan lagi, bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Nah, ini kita akan bahas tentang hal itu. Kalau non-tunai itu bentuknya seperti apa menurut Anda yang lebih idealnya? Untuk Anda yang merasakan mungkin sampai dengan saat ini, untuk generasi Z biasanya ya, yang sekarang ini agak kesulitan mendapatkan rumah karena harga tanah dan juga bangunan terus melambung tinggi, sementara untuk penghasilan tidak terkejar gitu ya untuk kenaikannya. Nah, itu gimana nih usulan Anda? Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro3 RRI. Nanti kami hadirkan perbincangan Pro3 RRI pada pagi tadi. Mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda ya, tentang usulan bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah.

0: Hari Anak Nasional pertama kali dirayakan pada 23 Juli 1985. Tanggal ini dipilih karena mengacu pada disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada penetapan ini, disetujui pula sistem orang tua angkat bagi anak-anak yang tidak mampu. Sebelum ditetapkan pada 23 Juli, peringatan Hari Anak Nasional sempat mengalami beberapa perubahan. Hari Anak Nasional awalnya diperingati pada 6 Juni yang disebut dengan Hari Kanak-Kanak. Kemudian, Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI memutuskan untuk mencabut Hari Kanak-Kanak Indonesia dan menggantinya dengan Pekan Kanak-Kanak Nasional Indonesia yang ditetapkan tanggal 17 Juni dan diselenggarakan sejak 1951. Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf merekomendasikan digantinya Hari Anak-Anak Nasional dari 17 Juni menjadi 3 Juli, hari berdirinya Taman Indria sekaligus Hari Taman Siswa. Namun DPP Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia mengusulkan untuk mengganti peringatan Hari Anak Nasional menjadi tanggal 23 Juli. Tanggal tersebut disepakati dan setahun kemudian 23 Juli 1985 Hari Anak Nasional resmi dirayakan dan tidak berubah lagi hingga saat ini.
1: Saya merasa sangat bangga, saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah, Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan, Provinsi

0: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
1: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah skema penyaluran bantuan renovasi rumah atau BSPS atau bantuan stimulan perumahan swadaya dari sebelumnya berbentuk uang tunai menjadi pemberian bahan baku material. Presiden meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP dan Menteri Sosial selaku pemilik data target bantuan untuk mengkaji skema baru penyaluran BSPS tersebut. Tujuannya agar anggaran yang disediakan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan renovasi rumah. Dan pagi hari ini kami akan lanjutkan perbincangan kami terkait dengan usulan mengubah skema BSPS dari uang tunai menjadi non tunai atau berupa material, dan kami akan menghadirkan perbincangan bersama dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP RI, Fahri Hamzah. Pak Fahri Hamzah, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, Pak, sebenarnya ya, latar belakang utama usulan bantuan berupa material atau non tunai ini apa ini, Pak?
4: Ya, jadi gini, ini cara kita membaca arsitektur berpikir Bapak Presiden ya. Bapak Presiden ini adalah tokoh transformasi nasional, transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi. Dan pikiran-pikirannya itu sudah ditulis dalam buku jauh sebelum beliau memimpin kita. Jadi ini adalah salah satu presiden, atau bahkan kalau di Indonesia mungkin adalah presiden pertama yang menulis apa yang akan dia lakukan itu sebelum kemudian benar-benar menjadi pemimpin di Indonesia. Nah, yang beliau bayangkan itu adalah sebuah transformasi besar. Karena itu yang beliau lakukan di tahap pertama adalah menyiapkan kelembagaan-kelembagaan operatornya, ya, seperti koperasi, lalu kemudian kampung nelayan, okay, kemudian BGN dan seterusnya. Itu adalah kelembagaan-kelembagaan yang disiapkan untuk mentransformasi proses kegiatan ekonomi untuk mencegah dua hal. Yang pertama itu tidak terjadi korupsi dan kebocoran. Yang kedua itu adalah untuk menghindari terjadinya ketimpangan. Jangan sampai kegiatan ekonomi kembali didominasi oleh orang-orang besar. Nah, maka kemudian dalam sektor perumahan, saya ingat betul itu arahan beliau dari awal itu. Pertama beliau bilang bahwa kegiatan perumahan itu harus dikembalikan kepada rakyat. Dan kegiatan perumahan itu harus mengaktivasi institusi-institusi dan instrumen-instrumen yang sudah beliau bikin. Ya, karena itulah seharusnya sejak awal nih sebenarnya kita mengimplementasikan proses aktivasinya itu dari bawah dengan mengkerjasamakan antara sektor perumahan ini dengan koperasi, dengan Himbara, dengan BUMDes, dengan kepala desa, dan dengan elemen-elemen yang sudah beliau susun di daerah-daerah, karena beliau menjanjikan 1 juta di pesisir, 1 juta di desa, dan 1 juta di kota. Itu semuanya punya skema. Di pesisir kita bicara tentang koperasi nelayan Merah Putih yang harusnya di dalamnya itu ada elemen perumahannya, yang juga kita ingin mentransformasi pesisir Indonesia itu menjadi kampung nelayan yang tidak saja memproduksi tetapi juga indah, sehingga di situ orang bisa tinggal, bisa rekreasi, bisa kuliner dan sebagainya. Itu pikiran-pikiran yang beliau bayangkan untuk di pesisir. Kemudian di desa beliau membayangkan akan ada gotong royong yang masif untuk membangun perumahan yang sehat, sanitasinya, airnya dan sebagainya. Itu kita betul-betul melakukan transformasi besar. Makanya angkanya disebut 3 juta karena skalanya skala transformasi. Ini bukan 1-2 di satu desa begitu, tapi beliau membayangkan sesuatu yang masif. Nah, di kota itu beliau membayangkan masyarakat itu mulai tinggal di rumah susun. Kenapa? Karena di kota udah enggak ada tanah, harga tanah mahal, udah enggak memungkinkan lagi bagi rakyat untuk tinggal di tanah di perkotaan itu, di rumah tapak gitu. Nah, ini semua bayangannya itu adalah dalam satu orkestrasi besar, ya, itu yang beliau bayangkan gitu. Dan perumahan dalam hal ini nanti kalau skemanya adalah gotong royong masif, maka penerima bantuan itu harusnya merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, apakah koperasi, apakah kampung nelayan dan seterusnya di daerah-daerah itu. Kira-kira itu yang dibayangkan,
3: Pak. Di sini sudah mulai terbayang, Pak. Artinya ini satu program yang terintegrasi dengan operator-operator yang sudah berjalan saat ini, koperasi desa Merah Putih.
4: Memang Bapak Presiden itu kan kritik beliau dalam buku Paradoks itu kan adalah beliau mengatakan bahwa perekonomian kita, bukan kita ini bukan miskin kata beliau, tapi pertama sumber daya alam kita banyak tapi bocor, ya kan? Bocor dan dikelola oleh segelintir orang yang dengan kekayaan sumber daya alam yang banyak itu kemudian hanya dipakai untuk segelintir orang juga. Nah, itu beliau gak mau, sekarang mau ditransformasi. Yang kedua, beliau bilang kegiatan ekonomi itu didominasi oleh segelintir orang dan itu menciptakan ketimpangan yang berbahaya sekali. Karena satu negara yang penuh dengan ketimpangan itu bahayanya adalah itu negara yang berada dalam ancaman desintegrasi, karena orang merasa kok yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin, dan kita susah kan. Nah, beliau menciptakan kelembagaan ekonomi berdasarkan mandat daripada para pendiri bangsa kita, misalnya koperasi sebagai sekoguru perekonomian nasional, sehingga sekarang koperasi pun dikasih tugas tidak saja untuk ngurus yang kecil-kecil, tapi juga boleh ngelulus tambang, boleh ngurus sumur minyak, boleh mengurus perumahan, properti dan sebagainya, sehingga koperasi nanti akan tumbuh menjadi kekuatan nasional yang membuat mereka atau membuat masyarakat kita itu tumbuh kelas menengah baru yang real, yang masif, tidak jomplang di tengahnya. Dulu dalam ekonomi ada fenomena hollow middle. Hollow middle itu artinya ada orang kaya segelintir di atas, tapi di tengahnya ini kosong kelas menengahnya. Baru di bawah itu jutaan itu sektor informal. Yang sektor informal ini mohon maaf, itu ngos-ngosan hidupnya itu. Hari ini dianggap di atas garis ekonomi atau tingkat kemiskinan, besok jatuh lagi, miskin lagi, dan seterusnya. Ini harus dihindari. Caranya adalah membangun institusi ekonomi kerakyatan. Dan itulah masuk Presiden dengan semua program yang ada ini, termasuk perumahan.
3: Di sektor perumahan kapan, Pak, target skema bantuan non-tunai ini akan mulai diterapkan ini, Pak? Atau bantuan materialnya ini, Pak?
4: Karena instruksinya Presiden baru, tentu kita akan kaji segera. Kalau saya sih sudah ada implementasinya, sudah siap. Begitu ya, memang nanti polanya adalah berbasis pada data. Ya, nanti kita tahu Bapak Presiden kita termasuk yang sejak awal beliau bulan Februari 2025 lalu menginpreskan data tunggal sosial ekonomi nasional. Sekarang DPR sedang menggodok dan memfinalisasi undang-undang satu data atau undang-undang data tunggal. Nah, ini semua nanti kalau sudah berbasis data mudah kita tangani, yaitu misalnya kita akan memprioritaskan masyarakat yang paling bawah, ya, desil satu lah istilahnya, kayak begitu. Nah, sehingga kemudian kita menjalar dari bawah, yang jadi teorinya Bapak Presiden itu tidak ada lagi trickle down effect, seolah-olah membuat kaya segelintir orang di atas nanti netes ke bawah. Enggak, kata beliau yang paling bawah kita selesaikan dulu, sehingga nanti itu akan bergerak ke bawah. Nah, nanti begitu datanya beres, prosedur kerjanya disiapkan, maka nanti anggarannya segera diturunkan kepada masyarakat paling bawah. Yeah. Janji presiden untuk 3 juta rumah tidak berubah. Cuman kesiapan kelembagaan untuk mengeksekusinya itu yang sedang kita siapkan.
3: Oke. Kementerian Sosial dalam hal ini kan pemilik data yang target untuk bantuannya nanti nih, Pak Fahri. Nah, kerjasama dari PKP dan juga Kemensos sendiri untuk mengetahui data akuratnya nanti untuk siapa yang menjadi penerima manfaatnya bagaimana, Pak, sejauh ini, Pak?
4: Memang di awal kita sangat tergantung kepada data kemiskinan yang ada di Kementerian Sosial. Karena mereka memegang data namanya DTKS. Data tunggal kesejahteraan sosial.
3: Ya.
4: Nah, tapi kemudian setelah adanya impres Presiden Februari 2025 tentang DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional, maka seluruh data ini digabung. Data dari Kemensos, DTKS, kemudian ada data dari PLN, subsidi listrik, data dari Pertamina, subsidi BBM, data dari perumahan, subsidi perumahan, data dari kementerian-kementerian lain, itu dikumpulkan menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, sekarang ini mau diundangkan sehingga ini nanti kuat. Jadi kita akan kolaborasi dengan semua lembaga berbasis pada data yang sama. Jangan semua pegang data, semua mengerjakan yang sama. Nanti ada orang yang harusnya terima sumbangannya sekali, terima sumbangannya berkali-kali. Ada yang harusnya terima sumbangan, jadi tidak terima sumbangan. Nah, itu ke masa yang akan datang kita akan selesaikan. Dan Presiden sudah meminta kita menyiapkan infrastrukturnya, regulasinya, kelembagaannya, dan metode prosedur eksekusinya kita siapkan.
3: Termasuk siapa nanti yang ditunjuk untuk menyediakan material bangunan tersebut, Pak?
4: Nah, itu tadi sekali lagi itu kembali kepada kegiatan rakyat melalui koperasi. Tidak boleh lagi di drop, ya kan? Kritiknya kan kepada ada yang sekarang ini. Ada orang menerjemahkan rencana presiden dan program presiden itu dengan di drop dari atas. Ya kan, misalnya kasih makan bergizi gratis, oh ternyata impor susu atau impor daging. Ah, itu nggak benar. Presiden maunya itu diproduksi di dalam negeri. Maka kita harus mengaktifkan nelayan, mengaktifkan petani, mengaktifkan peternak susu, peternak daging, dan sebagainya. Itu yang kita aktifkan sehingga kegiatan ini berbasis pada ekonomi rakyat. Bukan kita ambil dari pengusaha-pengusaha besar yang akhirnya itu mengimpor dan itu memperkaya segelintir orang. Teori ini yang sebenarnya ingin kita hadapi sekarang ini supaya kesejahteraan itu milik semua orang gitu.
3: Iya. Kalau BSPS kan nilai bantuannya 20 juta. Untuk yang nanti ini apakah tetap dengan nilai setara 20 juta rupiah per rumah? Ini Pak Fahri.
4: Dengan konsep gotong royong, maka basisnya nanti unitnya itu tidak saja individual tapi juga komunitas. Kita tahu di Indonesia ini penduduk kita kan ada sekitar 288,5 juta. Lalu dari jumlah penduduk itu, jumlah keluarga sekitar 93,2 juta. Jumlah rumah itu sekitar 70 juta. Nah, rumah yang tidak layak itu kira-kira 20-30%, ya. Karena itulah kita betul-betul harus menyiapkan sejumlah yang sama di titik-titik yang nanti kita identifikasi melalui pemerintah daerah dan verifikasi yang akan kita lakukan. Tetapi kalau data sen dan data tunggal sudah selesai, maka ini jadi akan lebih mudah. Nah, dengan jumlah struktur pemerintahan seperti itu, kita ada 514 kabupaten, 98 kota, ada 8.300 kecamatan, ada 82.000 kelurahan dan desa. Lalu kemudian ada sekitar 1,5 juta RT di Indonesia. Nah, semua kita orkestrasikan untuk gotong royong. Misalnya penataan kawasan itu sekaligus. Jangan rumahnya dibereskan tapi kawasannya rusak. Nanti rumah itu jadi rusak juga. Jadi harus ada integrasi program. Itu yang dimaksud oleh Bapak Presiden. Kenapa skalanya 3 juta? Karena kita mau menciptakan transformasi besar-besaran gitu. Bukan cuma alamatnya 1-2 lokasi atau beberapa rumah, tidak begitu, tapi ini adalah transformasi besar karena sektor ini akan menyumbang pertumbuhan ekonomi yang paling besar ya dalam banyak sejarah negara-negara yang lompat perekonomiannya seperti China, Korea Selatan dan beberapa negara lain. Itu perumahan itu dipakai sebagai tangga untuk melompat ya pertumbuhan ekonomi dan transformasi masyarakat secara umum begitu.
3: Iya. Harapan besar pemerintah dari perubahan mekanisme ini BSPS ini apa, di Pak Fahri, yang bisa disampaikan di pagi hari ini? Silakan, Pak.
4: supaya lebih mengakar, supaya lebih luas, supaya lebih partisipatif, dan supaya ekonomi daerah real bertumbuh dan berkembang, bukan ekonomi yang diimpor dari tempat lain. Karena itulah nanti bahan bangunan, atap, lantai, dinding, ventilasi, sanitasi, dan sebagainya itu nanti harus diproduksi oleh pengusaha-pengusaha dalam negeri. Dan yang kalau sudah berproduksi sekarang harus aktif melaporkan bahwa kita punya produk-produk nasional yang siap digunakan dalam gerakan dan transformasi ini. Karena ini masuk ke dalam gerakan Indonesia Asri yang Bapak Presiden inginkan. Indonesia itu harus aman, harus sehat, harus resik, harus indah, kata beliau. Ini semua yang adalah gerakan yang kita mau lakukan.
3: Ya. Pak Fahri Hamzah, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI Pak.
4: Sama-sama
3: sehat, Pro 3. Assalamualaikum. Demikian tadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKPRI Fahri Hamzah.
2: Wawancara Pro 3.

0: Ya, silakan giliran Anda untuk berkomentar ya. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai alternatif bantuan tunai. Hal ini diungkapkan dalam sidang Kabinet Paripurna Istana Negara pada hari Senin kemarin tanggal 20 Juli. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama dengan Kementerian Sosial mengkaji usulan perubahan mekanisme penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya ini. Presiden menilai penyaluran bantuan dalam bentuk material bangunan dapat menurunkan nilai bantuan per penerima sehingga jumlah masyarakat yang memperoleh manfaat bisa lebih luas, lebih banyak. Komentar Anda, silakan. Ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Pagi, Pak Arman.
1: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Silakan.
1: Ya, sudah dini hari. Di sini cuaca hujan.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Sudah sering hujan atau baru kali ini hujan?
1: Iya. Baru mulai kemarin.
0: Alhamdulillah. Tapi nggak ada, Kalimantan Timur nggak ada karhutla ya kalau musim kemarau ya?
1: Nggak ada, aman aja di sini.
0: Aman ya, alhamdulillah. Sejuk-sejuk.
1: Kebakaran rumah-rumah penduduk aja ada tuh di beberapa tempat.
0: Oh iya, oh.
1: Iya, karena ya lalai itu.
0: Lalai, oke. Okay. Baik, silakan Pak Arman.
1: Tentang temanya perumahan rakyat ya.
0: Iya, nah, jadi dari kan tunai ke non-tunai.
1: Saya ini sangat-sangat setuju. Pokoknya dua jempol nih buat Bapak Prabowo. Karena untuk mengangkat derajat kehidupan rakyat,
0: yeah,
1: kehidupan masyarakat, itulah starter gitunya.
0: Yeah. Nah,
1: dengan begitu perputaran uang di suatu daerah, di suatu desa,
0: yeah,
1: itu akan terjadi banyak itu nanti.
0: Iya.
1: Muncuran dananya.
0: Iya.
1: Yeah. Dari
0: mandor sampai kuli bangunan tuh kena tuh, dapat tuh.
1: Iya, dapat semua. Nah, terus mungkin bisa bikin grup-grup di suatu daerah nanti. Grup apa? Grup tukang. Tukang bata.
0: Iya, iya, iya.
1: Dari yang ini yang bikin-bikin bata merah itu
0: kan? Oh iya, benar. Ada UMKM ataupun pengusaha batu bata.
1: Terus dari tukang-tukang yang manual maupun tukang-tukang yang sudah modern mungkin, ya kan?
0: Iya, yeah, iya.
1: Itu bisa bikin komunitas nanti, Bu Lukman. Saya usul itu bikin komunitas. Nanti koperasi mengarahkan ke komunitas itu. Misalnya komunitas tukang RT4 misalnya, atau komunitas tukang Kaltim, kan?
0: Yeah.
1: Dia kan bisa di beberapa kabupaten kota ada juga tuh.
0: Iya, iya. Nah,
1: jadi yang belum terangkul, mungkin dia kan susah nih dapat lapangan pekerjaan nih.
0: Iya.
1: Dia harus nimbrung ke daerah sana, harus ke daerah sini. Oh, dia gabung aja di situ. Jadi di daerahnya misalkan ada 4 rumah atau 10 rumah. Oh, dia gabung, dia garap tuh di situ. Jadi lapangan kerja itu ada, Bu.
0: Oke.
1: Pajar.
0: Oke.
1: Putaran ekonomi itu akan terjadi.
0: Wah,
1: luar biasa nih. Dua jempol buat Bapak Prabowo.
0: Oke, okay, baik. Baik, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Nanti untuk WhatsApp, line WhatsApp pengarah acara kami akan menghubungi Anda kembali untuk kami ajak berbincang di udara ya. Dari Pak Wibi di Makassar. Pagi, Pak Wibi.
2: Selamat pagi, Bang.
0: Iya, silakan Pak Wibi.
2: Kalau saya, Bang, saya belum bisa angkat dua jempol, empat jempol kaki, belum saya angkat.
0: Kenapa gitu?
2: Ya karena buktinya hasilnya belum ada, Bang. Kan baru wacana.
0: Iya.
2: Nanti kalau sudah sukses, berhasil, ya baru angkat jempol. Dan juga ini kan baru wacana, banyak kendala-kendala yang dihadapi nanti. Kan ini seluruh Indonesia.
0: Iya.
2: Jadinya Prabowo saja akan memperbaiki jalan-jalan di Kalimantan dulu. Apa sekarang masih sudah terbukti jalan-jalan itu diperbaiki kan dulu?
0: Oke. Okay.
2: Jangan terlalu tinggi-tinggi muluk-muluk, nanti hasilnya nol. Makasih.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Tapi setidaknya bantuan tunainya sudah terlaksana. Sekarang ini wacananya bantuan non-tunai seperti genteng, batu bata, semua bangunan untuk memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni, rumah-rumah masyarakat berpenghasilan rendah, targetnya itu ya. Nanti akan mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk memperbaiki tempat tinggalnya. Kalau kemarin itu kan tunai. Nah, kalau dengan adanya pergeseran atau pergantian non-tunai, memang angkanya agak sedikit lebih turun. Tapi dengan begitu, dengan dana yang sudah disetujui oleh DPR dan juga pemerintah itu, artinya lebih luas lagi nih masyarakat yang bisa dapat bantuan itu. Dan menurut Anda gimana, Pak Udin di Boyolali? Pak Udin, apa pagi?
3: Selamat pagi ya, selamat
0: malam. Waalaikumsalam, silakan.
3: Ya, apapun program pemerintah itu baik untuk masyarakat itu. Mau program bikin rumah dan lainnya sebagainya gitu.
0: Yeah.
3: Lebih baik lagi apa-apa tuh dari sendiri gitu. Apalagi mandiri itu lebih baik lagi gitu. Jangan apa-apa bantuan pemerintah A, B, C, D, E, bantuan pemerintah gitu kan. Yang jelas apapun bantuan program pemerintah itu untuk masyarakat baik gitu. Tergantung masyarakatnya yang menerimanya, yang menjalankannya itu seperti apa.
0: Kalau
3: bisa mensyukur nikmat, bisa dijalankan gitu.
0: Baik. Terima kasih. Selamat ini, salam sehat. Pak Matoli di Siboga. Pak Matoli, silakan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Salam sehat Panggu.
0: Salam sehat juga. Silakan Pak Matoli.
4: Bantuan dari
0: pemerintah, perumahan, soal perumahan nih, BSPS, bantuan stimulan perumahan swadaya.
4: Ini kemarin masih berjalan lagi nggak?
0: Masih Pak. Dalam laporannya ke DPR kemarin itu kan di perumahan Marwara Sirait mengatakan saat ini menyentuh 400.000 penerima manfaat bantuannya senilai 20 juta rupiah per rumah. Tapi sekarang ini mintanya diusulkan agar tidak tunai, agar uangnya itu benar-benar untuk peruntukan untuk membangun memperbaiki rumah. Sehingga mungkin angkanya kecil, tapi perluasan itu bisa jadi bisa lebih dari 400.000 penerima nantinya gitu.
4: Berarti materialnya yang dikasih bukan?
0: Iya, materialnya. Tapi masih dalam kajian ini ya.
4: Kajian berarti masih wacana. Berarti gini, saya pikir masyarakat kan nggak hanya ke bangun rumah aja ya. Besok kan dia pagi kerja tuh ya. Kalau dia nanggung-nanggung bangun ya gimana kan gitu. Saya pikir gini, agak lain sedikit, Bung Fajar ya, nggak apa-apa. Konsep-konsep apartemen aja kayak rusunawa gitu loh. Ya, mereka yang tadinya akses di situ, akses sekolah, rumah klinik lah dulu kan, itu akan terselesaikan kayak konsep apartemen gitu loh. Lain tak empat kayak rusunawa kan,
0: sebenarnya
4: sewa dulu gitu kan. Dia aja mereka tinggal dulu di situ. Nanti ketika mereka sudah berpendapatan lebih, pasti dia akan memikirkan tanahnya itu kan untuk dia rehab dan perbaiki. Jadi dia fokus kerja aja dulu, fokus gajian dulu kan, fokus nabung. Tapi pemerintah sudah siapkan sama dia sewa gitu. Jadi pelan-pelan dia setelah, kan dia nanti kan nggak di kampung itu kerja. Bisa dia mungkin dari Jakarta. Jakarta itu kan penduduknya 50 juta siang hari. Kalau dia malam hari kan 10 juta. Jabodetabek semua itu kan. Jadi maksudnya ada kategori buruh, ada kategori apa dan sebagainya. Jadi kalau sudah solusinya pakai apartemen rusunawa, P3K, P3K pun yang gajinya di bawah UMR bisa mendapatkan bantuan itu. Jadi kalau begini nanti, mana tahu nanti itu apanya, nepotismenya, orang terdekatnya dua kali. Siapa yang bisa mengetahui itu? Ibarat kayak ini kan kayak membagi-bagi apa ini? Raskin atau subsidi-subsidi kan? Tetapi harus ke desil-desil satu atau desil dua. Bisa nggak itu transparansi datanya?
0: Baik, makasih.
4: Terakhir, Bung Fajar, mohon izin. Ini kan ada konsep-konsep sekarang yang lagi viral di media sosial itu, konsep-konsep apa itu ya, kubus-kubus modular-modular kabin itu, kayak di pelabuhan itu.
0: Seperti
4: itu. Ternyata bisa kok 25 juta, bahkan 30 juta
0: itu rumah. Saya lihat videonya tuh.
4: Kan ada kan sedang viral. Coba, alternatif-alternatif ini
0: bisa nggak tuh ya, diterapkan ya tadi.
4: Opsional
0: gitu lah. Baik, makasih.
4: Waalaikumsalam.
0: Itu juga yang disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Menteri PKP Marwara Sirait ke di hadapan DPR ketika berdiskusi dengan DPR RI soal masukan siapa yang berhak mendapatkan ini, bagaimana caranya, syaratnya apa aja. Nah, sedang merencanakan, masih direncanakan mengubah aturan untuk hak dasarnya itu hak penerimanya nih, agar dipermudah. Asal aturannya itu tentu saja harus diubah. Ada syarat-syaratnya kan? Syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan subsidi perumahan ini, dan harapannya tepat sasaran. Ini yang menjadi garis bawahnya oleh DPR RI. Terserah syaratnya seperti apa, yang penting tepat sasaran. Kalau bisa itu bisa diawasi oleh pemerintah, oleh masyarakat. Nah, ada juga usulan dari BPS dan juga Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pemutarian data penerima bantuan dengan memanfaatkan sistem digital. Kenapa? Agar masyarakat bisa sama-sama mengawasi. Ternyata rumah yang ini memang layak gitu ya, rumahnya sudah tidak layak huni dan layak untuk mendapatkan bantuan. Atau justru sebaliknya, misalkan rumah ini udah gedung nih, ada motornya, ada kendaraannya, kok dapat bantuan gitu, bisa di sama-sama diawasi. Jadi memanfaatkan sistem digital, namanya GoPKP. Bu Ria di Tebet, halo, selamat.
5: Ya, selamat dini hari, Bu Fajar.
0: Iya, silakan.
5: Yang bertugas ya, berapa redaksi juga. Jangan lupa Bang Fajar, di hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 kita memperingati Hari Anak Nasional.
0: Iya, selamat Hari Anak.
5: Oh, biasanya dikasih ini, biasanya mau siaran, sampai lupa.
0: Sampai lupa ini.
5: Apalagi Hari Anak ini, harapan saya ini pokoknya selamat Hari Anak Nasional 2026, semoga setiap anak tumbuh sehat, bahagia, dan penuh semangat.
0: Amin.
5: Amin. Anak kita jangan lupakan Bang Fajar, ingat ini Bang Fajar.
0: Iya.
5: Kita kan pernah bersama-sama anak. Temanya ini bagus banget Bang Fajar ya, asik juga kadang-kadang ini ya, usulan bantuan perumahan non tunai dari pemerintah Bang Fajar. Jadi ya memang Bang Fajar, kalau aku lihat ini kan apa namanya, usulan bantuan perumahan non tunainya ini berupa bahan material ya, bangunan dari Presiden Prabowo kemarin tuh dinilai dengan sebagai apa namanya langkah efektif lah untuk mencegah penyalahgunaan dana. Kebijakan ini berpotensi memperluas jangkauan penerima manfaat, namun memerlukan pengawasan distribusi yang
0: tepat
5: agar tepat sasaran dia. Itu saja Bang Fajar, terima kasih banyak Bang. Salam sehat, salam tangguh.
0: Butuh pengawasan agar tepat sasaran, itu yang digarisbawahi juga oleh DPR ketika Menteri Marwar Sirait berdialog dengan DPR RI ya. Karena penerima manfaatnya ini meningkat signifikan dari tahun 2025, itu baru 45 ribu unit yang direnovasi. 2026 ini sampai dengan bulan Juli ini ada 400 ribu unit. Jadi naiknya sangat signifikan. Sementara target pemerintah sampai 2027 itu ada 2 juta unit. Nah, dengan skemanya diubah dari tunai ke non-tunai, harapannya itu targetnya bisa lebih tinggi, tidak hanya 2 juta rumah dalam sampai tahun 2027 nanti, tapi bisa lebih diperluas sehingga masyarakat yang memang membutuhkan bisa mendapatkan bantuan subsidi perumahan ini. Dari Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, halo.
6: Halo, saya ketemu lagi sama orang bagus, suaranya enak.
0: Makasih Pak Dasrun.
6: Suara penyiar Jakarta sejak dari dulu sampai sekarang enak suaranya.
0: Amin, makasih. Silakan Pak Dasrun.
6: Begini komentar saya.
0: Iya.
6: Boyo, tadi Pak Wibisono ya, ya sabar sedikit Pak. Yang apa namanya, satu periode saja belum selesai. Nanti seandainya sudah selesai apa satu periode apa dua periode, kok apa yang dijanjikan meleset, itu ya boleh dikatakan muluk-muluk. Kalau sekarang ya jangan bicara muluk-muluk dulu lah.
0: Tapi dari konsep memberikan subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini gimana kalau menurut Pak Dasrun?
6: Ya kalau menurut saya setuju-setuju saja Mas Fajar.
0: Pak Dasrun dapat nggak rumahnya? Atau sudah bagus kalau rumah Pak Dasrun mah?
6: Kalau saya itu, kalau rumah sih ya kecil-kecil, pagarnya batu bata, cuman di atasnya sudah rusak.
0: Oh gitu.
6: Ya mudah-mudahan kebahagiaan.
0: Oke, baik. Makasih Pak Dasrun. Selamat dini hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, di sesi yang kedua kami kembali ya untuk memberikan ruang bagi Anda untuk bisa memberikan komentar dan opini Anda di Kopi Pro 3.

0: 1 Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Jaksa Negeri Kabupaten Banjar menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut.
1: Ya, hasil hari ini kita melaksanakan surat perintah penggeledahan.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 8 jam tersebut, penyidik menyita 42 dokumen, 1 unit komputer, dan 1 unit printer. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian

0: bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar, Hari Paujan, mengatakan tim penyidik menggeledah 3 ruangan lingkungan Dinas Kesehatan. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar guna mengumpulkan keterangan dan memperkuat proses penyidikan.
1: Hasil hari ini kita melaksanakan surat perintah penggeledahan. Kita geledah di 3 ruang yang berbeda, didapatkan 48 dokumen dan 1 alat bukti elektronik.
2: Terkait permasalahan apa ini?
1: Itemnya apa? Penyidikan. Kita ada 2 penyidikan yang berjalan linear nanti.
2: Alkes dan Dinkes yang apa?
1: Alkes penyidikan terkait dengan Bapak kita.
0: Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Gusti Muhammad Khaldani membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejari. Khaldani mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan gedung rumah sakit tipe D.
3: Ya tadi seperti sampaikan dari kejaksaan tadi bahwa yang kesini menggeledah barang. Nah artinya kami diminta untuk menyaksikan itu, yang menyaksikan saya, Pak Adi dan Ibu Renisa. Barangnya tadi kan sampainya tidak 48 katanya dokumen ya, ada 1 PC komputer ya.
0: Hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan oleh Kejari Banjar dan belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun besaran potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.

0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas RANA guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
1: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
2: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas RANA. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
1: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas RANA melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
3: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minggu, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
2: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Protia RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Jawa hanyalah sebagian kecil dari wilayah Indonesia. Luasnya bahkan tidak sampai 7% dari total daratan Nusantara. Namun anehnya, pulau inilah yang selama ratusan tahun menjadi pusat kekuasaan, pusat ekonomi, pusat perang, bahkan pusat perebutan pengaruh global di Asia Tenggara. Mengapa? Jawabannya bukan hanya karena manusia. Bukan pula semata-mata karena letaknya yang strategis. Jawabannya justru berasal dari sesuatu yang berada jauh di bawah kaki masyarakat Jawa sendiri. Tanah vulkanik. Gunung-gunung berapi yang terlihat mengerikan itu ternyata membentuk salah satu wilayah paling subur di muka bumi. Dan dari kesuburan itulah lahir kerajaan besar, kepadatan penduduk raksasa, ekonomi kolonial bernilai miliaran gulden, hingga posisi geopolitik yang membuat Jawa menjadi jantung Indonesia modern. Sejarah Jawa pada akhirnya adalah sejarah tentang bagaimana abu vulkanik mampu mengubah arah politik dunia.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Marker School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahruza, cucu Haji Agus Salim.
3: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
0: Laporan Khusus.
2: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
3: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
2: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga injeksinya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
3: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
4: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sini, terima kasih.
3: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
5: Ya, otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya untuk seluruh Indonesia. Dan Kementerian Negeri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan. Tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat, sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik. Karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, ya, tidak layak.
3: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
6: Menurut saya kalau bantuan yang diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
7: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
8: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
1: Editorial RRI mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Rumah Layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik.
10: Catatan peristiwa. Pada 23 Juli 1942, otoritas Nazi Jerman mulai mengoperasikan kamp pemusnahan di Treblinka, Polandia, yang digunakan secara sistematis untuk membunuh ratusan ribu orang Yahudi. Sementara putusan pengadilan bersejarah di Hamburg pada 23 Juli 2020 menjatuhkan hukuman kepada Bruno D., berusia 93 tahun, mantan penjaga kamp konsentrasi Nazi Jerman atas keterlibatannya dalam pembunuhan massal 5.232 tahanan Yahudi selama Perang Dunia Kedua.
1: Usulan bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Kami hadirkan perbincangannya dan sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, pengamat perumahan dan perkotaan sekaligus anggota kelompok keahlian perumahan dan pemukiman Institut Teknologi Bandung atau ITB, Muhammad Jehansyah Siregar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Jehansyah.
11: Mas Rudi.
1: Iya, pandangan Anda terkait dengan usulan skema bantuan material yang mengubah skema sebelumnya bagaimana ini, Pak?
11: Itu program bedah rumah ya?
1: Iya, Pak. BSPS, Pak.
11: Iya, program bedah rumah ini kan sudah program yang berlangsung lama.
1: Iya.
11: Ya, sejak eranya Pak SBY, masanya Pak Jokowi juga dilanjutkan. Jadi kalau disebutkan usulannya itu bantuan material itu ya bukan hal yang baru. Nah, tinggal persoalannya itu sejauh mana efektivitas. Nah, program dari BSPS ini ya, bantuan stimulan rumah swadaya.
1: Iya.
11: Itu. Ya, jadi bukan hal yang baru, jadi bagus ya untuk diteruskan. Nah, tinggal perlu dievaluasi sejauh mana efektivitasnya bagi masyarakat yang menerimanya itu. Ya kan, itu banyak persoalan di lapangan, banyak mereka yang tidak bisa melakukannya secara swadaya. Karena itu kan material harus digunakan sendiri, cemen harus dipasang sendiri, diaduk sendiri, apa semua sendiri gitu ya, karena itu termasuk dalam program rumah swadaya, kan dia di bawah direktorat rumah swadaya. Nah, itu aja yang perlu dievaluasi.
1: Kalau
11: saya bukan hal yang baru itu. Kalau dulu sebelumnya Pak Presiden menyebutkan gentengisasi, nah itu mungkin lebih jadi persoalan gitu ya, kenapa harus benteng dan sebagainya. Ini kalau material bangunan ada pasir, batu bata, seng dan sebagainya, itu memang sudah berlangsung.
1: Ya, sebelumnya kan bantuannya berupa tunai, Pak, 20 juta rupiah, dan diusulkan oleh Presiden diubah skemanya menjadi bantuan non tunai, yaitu berupa material. Dan beberapa pendengar kami juga menyoroti hal ini, bahkan mendukung skema bantuan non tunai ini berupa material. Kalau Anda melihat, apa plus minus bantuan material dibandingkan uang tunai ini, Pak?
11: Bantuan tunai tadi yang program apa ya? Setahu saya kan BSPS itu bantuan stimulan perumahan swadaya itu memang material.
1: Kalau di sini itu dikatakan bahwa akan mengubah skema itu, Pak, menjadi non tunai, menjadi material. Bantuan stimulan perumahan swadaya ini, Pak. Iya.
11: Nah, awalnya dulu zaman eranya Pak SBY itu masih ada yang bantuan material, bantuan tunai itu nanti si masyarakatnya membeli untuk material bangunan. Tapi sejak era Pak Jokowi udah
1: material.
11: Jadi yang menerima tunainya itu adalah toko bangunan. Jadi program rumah swadaya itu mengidentifikasi di mana saja toko bangunannya, alamatnya, tokonya itu di verifikasi dulu nih dari program nasional. Nah, baru nanti diberikan ke rekening toko bangunan, nah toko bangunan yang bersangkutan memberikan materialnya ke depan rumah dari penerima BSPS itu. Jadi udah memang betul itu.
1: Ya, tapi dengan nilai 20 juta rupiah bentuk material ini, Anda melihat apakah itu untuk saat ini, Pak, ya? Cukup, Pak, untuk melakukan atau membangun rumah layak huni ini, Pak?
11: Nah, kalau saya mengkritisi ya, ini pendapat saya, 20 juta rupiah dalam jumlah yang sangat besar, itu pelepasan aset negara. justru terlalu banyak, terlalu besar. Jadi urusan perumahan itu adalah urusan masyarakat, ada di domain masyarakat. Di berbagai negara yang saya sudah pelajari, program pemerintah untuk bidang perumahan itu rumah sewa, tanah negara, bangunan negara yang mengelola negara. Nah, masyarakat menggunakannya dengan cara menyewa, itulah yang disebut public housing.
1: Okay.
11: Jadi, pemerintah nggak melakukan pelepasan kekayaan negara kepada masyarakat dalam soal rumah. Loh, masa nggak boleh, Pak, masyarakat kan membutuhkan? Boleh, itu bantuan sosial namanya. Kalau masyarakatnya sedang dalam keadaan memaksa gitu ya, sangat miskin, sangat kelaparan, itulah namanya program social security net, jaring pengaman sosial, bansos. Nah, jadi dulu aja bansos satu bulan 300.000 itu udah gede banget itu, Pak, untuk mereka yang betul-betul ya miskin. Nah, ini misalnya makanan gratis itu boleh. Kalau memang tadi apa, kekurangan gizi, kekurangan makanan ya, dikhawatirkan stunting. Nah, tapi ini kan sangat terbatas, Pak. Sangat-sangat terbatas. Ya, di satu negara masa ada negara apa penduduknya sampai 50% miskin, kan enggak. Nah, soal rumah ini sama juga kayak beli baju, Pak. Sama juga kayak kita beli handphone, kita beli kendaraan. Itu kan domain masyarakat. Tempat tinggal juga ada di domain masyarakat. Tapi ketika dia berada di perkotaan, dia tidak sanggup membeli rumah di perkotaan, tapi dia kerjanya di kota, dia tidak bisa KPR. Nah, pemerintah menyediakan rumah sewa murah. Itu di Tokyo, Osaka, Nagoya, di Singapura, Taipei, di Seoul, sekarang Beijing, Shanghai sudah memenuhi. Itulah namanya public rental housing. Kalau di kita rusunawa. Nah, ini kan kita bicara program perumahan ya, bukan bicara program sosial. Lu mau kasih makanan, kasih duit, kasih apa. Ya bangkrut negara kalau kayak begitu semua. Nah, ini pendapat saya pribadi. 20 juta itu gede sekali, Pak.
1: Ya, artinya aset negara disewakan kepada masyarakat yang memang membutuhkan ketika itu, Pak ya, atau kaum urban yang berada di perkotaan untuk bekerja di sana, tidak memiliki tempat tinggal. Oke.
11: Jadi public housing itu digunakan oleh sebanyak-banyaknya orang. Jadi bentuknya standar, orang kalau udah rasanya udah cukup duitnya, dia akan pindah ke apartemen yang lebih bagus.
1: Baik, tapi kalau BSPS ini kan bantuan stimulan perumahan swadaya, artinya berbeda ini, Pak Juansyah, di sini ya, konsepnya di sini ya.
11: Ini kan program sangat disenangi secara politik oleh anggota dewan, terutama Komisi 5 dan komisi yang lainnya, dibagi-bagi itu. Jadi zaman awalnya dulu ini untuk menggantikan dana aspirasi ya, bukan menggantikan ya, jadi alternatif lain. Oh, ternyata bisa juga nih bagi-bagi bedah rumah. Waktu apa menjelang pemilu ya. Nah, ini sangat diminati. Nah, saya kan sering berdebat. Pada saat itu saya jadi tenaga ahlinya Pak Menpera ya, zamannya Pak Jan Farid dulu. Itu Pak Deputinya bilang, udah Pak Jehan ini disenangi oleh anggota dewan, oleh Pak Menteri. Loh, saya bukan nggak suka terhadap program-program sosial, tapi sangat dibatasi dong, Pak. Ini sampai berpuluh-puluh triliun itu selama berapa tahun ini. Iya kan? Nah, itu dibatasi betul-betul nanti hanya untuk yang rumahnya buruk sekali. Kan kita sering ketemu tuh acara bedah rumahnya Ratna Listy itu ya. Rumah orang seperti kandang kambing, ada kakek nenek yang ditinggal anaknya, tinggal di rumah reot. Yang begitu saja paling di seluruh Indonesia nih carilah berapa ribu gitu ya. Nah, ini kok sampai mau ratusan ribu.
1: 400 gitu. Ribu Pak, penerima manfaatnya ini Pak.
11: Ya, kalau dihitung selama 20 tahun udah berapa juta itu dihabiskan. Bukan kita nggak boleh memberikan, tapi program yang tidak tepat, sama juga seperti MBG untuk 80 juta anak, itu nggak tepat gitu loh.
1: Kalau begitu Pak, sebenarnya kalau dari kacamata akademisi, standar rumah layak huni yang ideal itu seperti apa sih Pak?
11: Nah, itu berbeda-beda di tiap daerah ya Pak ya. Kalau ini kita udah bicaranya kota dan desa, itu rumah tradisional itu sangat layak di Papua sana, suku Dani itu. Di Jawa Barat juga rumah yang dari bambu sangat layak. Di Aceh sana, di Sumatera Utara, rumah dari kayu di pedesaan tuh, di daerah pesisir itu bagus-bagus. Nah, tapi dengan BSPS ini, semua rumah di seluruh Nusantara ini jadi rumah BTN. Jadi yang masyarakatnya pakai bambu, pakai kayu, pakai apa, di tembok, di tembok semua, di plester semua. Bukan berarti kita nggak senang gitu rumah lebih apa ya, di plester dan semuanya. Tapi nggak sesuai dengan arsitektur tradisional.
1: Jadi tetap mempertahankan kedaerahannya itu tergantung dari masing-masing daerah, begitu, Pak Jian?
11: Iya. Jadi program ini merusak nilai-nilai arsitektur lokal, arsitektur tradisional. Kalau kita mau bicara apa ya, suatu daerah secara apa keseluruhan ya, bukan kotanya saja. Tapi kalau kita bicara urban housing, itu hampir sama semuanya. Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Makassar, itu hampir sama.
1: Artinya jenis materialnya tidak perlu disamakan, Pak ya, tiap daerah, tergantung daerah masing-masing.
11: Iya, tapi kan akhirnya kan balik lagi, ya mana ada toko material rumah adat suku Dani coba, toko material apa itu rumah adat suku Dani? Toko material itu ya di kota. Nah kalau udah kota itu ya rumah susun.
1: Iya, baik. Dan dari pandangan Anda, harusnya skema seperti ini untuk jangka waktu berapa lama ini, Pak? Kalau begitu?
11: Ya, kalau menurut saya pertama itu targeted benar ya. Jadi itu biasanya ada di pinggir kota, bukan di tengah kota ya. Yang untuk bedah rumahnya ya, sosial, ini rumah sosial sebenarnya jenisnya. Nah, jangka waktunya itu sampai habis. Nggak boleh ada masyarakat yang tinggal di hunian yang tidak layak. Tapi kalau dia targeted, menurut saya angkanya paling ribuan. Paling banyak ada 20 ribu, 30 ribu itu udah paling banyak. Ini seluruh pinggiran kota besar ya, tapi begitu dia udah di pedesaan, dia bukan lagi rumah tidak layak huni, dia sesuai dengan kearifan lokalnya. Misalnya kita lihat rumah di Bali sana, di apa daerah sawah terasering, loh itu jangan diidentifikasi sebagai rumah tidak layak huni. Jadi Ruti Lahu ini udah salah kaprah, dia pakai standar kota. Kan saya udah lihat itu peraturan menteri apa RTLH itu. Nah, jadi kalau seberapa lama pertanyaan Mas Rudi tadi itu, ya sampai, karena kan pasal 28H ya, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Itu undang-undang dasar, konstitusi. Nah, tapi selain itu, ya anggaran yang lain tuh digunakanlah untuk rumah swadaya yang sebenar-benarnya, yaitu berbasis pemberdayaan komunitas di permukiman kumuh kota. Itu rumah swadaya harus di situ. Ini kan enggak. Di mana-mana pinggir desa, di pantai, di gunung, semua kena Ruti Lahu semua.
1: Baik, Pak Jihan, terima kasih Pak untuk waktunya Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI Pak. Salam sehat.
11: Salam sehat Mas.

0: Iya, silakan Anda bisa menyampaikan komentar Anda. Tadi kami hadirkan pengamat perumahan dan perkotaan sekaligus anggota kelompok ahli perumahan dan pemukiman dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Jehansyah Siregar. Ini bicara soal bagaimana sebenarnya mekanisme bantuan rumah bagi masyarakat agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak ataupun tempat tinggal yang layak juga termasuk ya. Dan untuk itu pemerintah mengimplementasikan hal itu dengan cara apa? Dengan cara BSPS ya, bantuan subsidi perumahan swadaya yang harapannya itu bisa menyasar rumah-rumah yang atau masyarakat berpenghasilan rendah dengan kondisi rumah yang tidak layak huni agar bisa lebih layak hidupnya gitu ya. Pak John di Bengkulu, selamat dini hari Pak John.
1: Selamat dini hari Bang Fajar.
0: Iya, silakan Pak John.
1: Kalau pandangan saya ada dua Bang Fajar ya.
0: Apa tuh?
1: Yang pertama itu kan bantu untuk renovasi katanya kan.
0: Iya, renovasi.
1: Oh, yang sudah punya rumah. Nah, pertanyaan yang menggelitik buat saya, buat yang belum punya rumah bagaimana?
0: Buat yang belum punya rumah,
1: apakah tidak lebih menderita yang belum punya rumah dari dia masih lajang sampai punya cucu tidak kebingungan misalnya? Adakah program untuk mereka itu? Nah, itu yang pertama yang mau ngajar.
0: Iya.
1: Dan yang kedua, kalau maksudnya diganti ke material untuk mengurangi istilahnya ya keamanan atau supaya tidak dikorupsi ya, masih sulit juga Bang Fajar, soalnya warteg-warteg.
0: Wah, jangan sampai, mudah-mudahan nggak dikorupsi ya.
1: Bagus banyak itu kan harga-harga itu kan bisa dimarah.
0: Oke, baik. Oke.
1: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama, terima kasih.

0: Itu kan renovasi rumah. Kalau yang belum punya rumah gimana? Udah dari dulu sebenarnya Pak John, bantuan subsidi rumah agar masyarakat yang tidak punya rumah itu bisa mendapatkan rumah dengan berbagai fasilitas kemudahan bagi yang berpenghasilan rendah. Jadi targetnya itu bukan kelas menengah ya. Lagi-lagi di kelas menengah gak dapat apa-apa nih. Bagi berpenghasilan rendah, jadi ada KPR subsidi untuk bunga yang flat selama menyicil ya, sampai lunas itu 5% kalau gak salah. Untuk bantuan KPR, jadi ada keringanan cicilan, lalu bunga tetap fixed rate ya 5% hingga lunas. Ada pilihan jangka tenornya berapa tahun gitu ya. Ada 20 tahun kalau gak salah maksimal tenornya atau pembayarannya. Uang muka juga diberi subsidi juga antara 4 hingga 10 juta kalau gak salah. Ya ada beberapa lah. Jadi bangunannya gimana, rumah bersubsidi sudah dibangun tapi memang ada beberapa kendala diantaranya adalah pengembang itu yang membangun rumah subsidi itu menyampaikan datanya bahwa masih belum diminati oleh masyarakat, entah itu karena masih tidak mampunya masyarakat untuk mencicil, membayar uang muka meskipun ada sejumlah keringanan ya, bunga yang rendah ataupun fixed rate ya yang tetap, atau ada hal lain dari konstruksi bangunan, dari lokasi rumah subsidinya atau bagaimana, karena masih banyak variabel kenapa rumah subsidi itu belum diminati oleh masyarakat. Pak Ramli di Banda Aceh. Pak Ramli, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bang
0: Angga. Ya, pagi Pak Ramli. Silakan Pak Ramli.
1: Ya, saya mau cerita nih si Bung Pajar.
0: Apa tuh?
1: Saya ini kan orang korban konflik.
0: Ya.
1: Sudah dipukul, ditangkap, dipukul sampai habis rumah-rumah saya dibakar sama anak buah. Anak buah pimpin sekarang Prabowo. Kan habis semua saya, semua badan saya hancur. Sekarang saya ini dalam keadaan sakit nih Bung Pajar.
0: Iya. Yang ingin disampaikan apa nih Pak Ramli? Apa yang ingin disampaikan terkait dengan bantuan subsidi perumahan ini?
1: Itulah, kalau saya disubsidi nggak sanggup. Ada beberapa rumah saya yang bakar, yang luka karena saya diusir. Tapi sekarang saya Banda Aceh ini dalam keadaan sakit, rumah pun nggak ada.
0: Oke, okay,
1: baik. Saya sewa sekarang.
0: Baik.
1: Tingkat pencarian saya hilang. Saya dulu kan dagang hasil bumi. Tapi sekarang apa pun nggak bisa lagi.
0: Okay.
1: Sekarang apa, orang-orang rumah saya sekarang jadi rontokan.
0: Yeah.
1: Itu kan cukup tajam. Jadi presiden itu omong kosong.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Ramli. Ya. Karena kalau bicara di luar perumahan, tentu saja bantuannya bukan subsidi perumahan, tapi bansos seperti sembako atau uang tunai, bantuan tunai, apapun itu. Itu targetnya, datanya itu adanya di BPS dan juga Kementerian Sosial. Nah, kalau ada yang punya rumah yang masih tidak layakuni, baru kita bicara soal topik kita pada dini hari ini, usulan bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Bagi yang belum punya rumah, itu sudah dibangun rumah subsidi. Bahkan kalau dari APERSI, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia, mengatakan bahwa menargetkan pembangunan 120 ribu unit rumah bersubsidi di tahun 2026 ini. 120 ribu unit. Meskipun dikatakan oleh APERSI bahwa beberapa yang sudah dibangun itu memang masih minim peminatnya. Masih ada beberapa rumah yang tidak terjual ataupun diambil oleh masyarakat dengan berbagai keringanan tersebut. Faktornya ada banyak, tapi masih belum bisa ditentukan diputuskan apa sih penyebab utamanya gitu. Apakah dari lokasi rumah yang dibangunnya, atau jauh dari tempat kerjanya, atau apapun itu, atau dari kondisi rumah. Kalau dari kondisi rumah, APERSI mengatakan rumah tersebut layak huni. Dari sisi Infrastruktur ini gimana pendukungnya, misalkan jalan akses menuju kemana gitu ya, apakah sudah tersedia atau belum, lalu soal kelistrikan, soal air, dan apakah bebas banjir, dan banyak lagi lainnya. Itu yang belum punya rumah, jadi ada rumah subsidi, tapi itu tidak topik kita pada dini hari ini. Topik kita adalah soal usulan bantuan pemerintah soal perumahan ini non-tunai. Dari pemerintah ya, bantuan perumahan ini kalau tadinya tunai, sekarang ini diwacanakan untuk non-tunai. Tanggapan Anda gimana, Pak Agugu di Jogja? Pak Agugu, halo. Waalaikumsalam. Silakan Pak Agugu.
2: Ya, begini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Orang Batak mulai di Jogja mulai tahun 79, Mas. Mulai tahun 79 sampai detik ini belum punya rumah. Anak saya baru satu, umurnya 20 tahun, belum bisa jalan
0: 20 tahun?
2: Dan udah pernah aku mengusulkan sama Sasurati, Bupati Sleman, belum ada pembangunan rumah susun katanya gitu.
0: Oh, ada usulan. Jadi, bangun rumah susun
2: sekarang. Surat aja duduk lu sakit-sakitan, gak punya rumah. Jadi termasuk ya orang miskin lah.
0: Iya.
2: Nah ini tolong pemerintah seperti apa ini.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Indra di Cirebon. Selamat dini hari Bu Indra.
3: Selamat dini hari Bung Fajar.
0: Iya.
3: Bung Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu.
3: Iya Bung Fajar. Hal-hal yang ya dalam program pemerintah yang lebih mudah saja itu pada akhirnya menjadi celah-celah bagi orang-orang pengurus terutama itu yang mencari keuntungan untuk diri sendiri atau
0: dikorupsi maksudnya.
3: Ya, betul saja. Nah sekarang ini rasanya kok rumit begitu. Iya. Nah begitu tidak di mana-mana sekarang ingin transparan.
0: Iya.
3: Bagaimana hal ini bisa transparan sepertinya? Jadi masyarakat beranggapan waduh ada program itu.
0: Nah, tapi kan sebenarnya jadi saya bertanya-tanya nih, kan iya. Setiap program dari zaman kapanpun ya, dari presidennya siapapun, program itu pasti ada sumber pendanaan.
3: Iya.
0: Apapun bentuknya, dari sembako, dari uang tunai, dari bantuan rumah seperti yang kita bicarakan sekarang. Tapi itu kan ada pendanaannya. Nah, masa iya kalau ada program nggak ada dananya untuk kan nggak mungkin. Jadi apakah lebih baik nggak usah ada program sehingga tidak ada celah korupsi, Bu Indra? Kan nggak juga, kasihan juga masyarakat yang membutuhkan.
3: Iya, masyarakat membutuhkan, Bu Fajar.
0: Oke. Okay.
3: Kalau ada bantuan dari pemerintah mereka senang, tapi kalau tidak ada bantuan begitu, masyarakat juga kelihatan lebih nerima loh, dan berusaha untuk bagaimana caranya saring bersinergi di bawah ini tidak seperti yang di atas sana itu yang malah akhir-akhir ini sepertinya saling bersinergi untuk saling melindungi untuk korupsi itu.
0: Loh, jadi kalau ada program pemerintah,
3: iya.
0: Ada kekhawatiran dari Bu Indra, iya. jangan sampai dikorupsi gitu, Bu Indra.
3: Iya, begitu. Iya.
0: Jadi termasuk ini program ini.
3: Iya.
0: Kan akan lebih baik nih. Kan tadi sebelumnya kan tunai bantuan perumahan diganti non tunai. Bukankah itu lebih menurunkan tingkat korupsinya kalau non tunai? Enggak juga.
3: Enggak juga. Bung Wajar, sedikit aja ya. Kalau di pendidikan tiap tahun ada apa? Ada ujian nasional itu aja. Waduh, dari mulai pengadaan kertas pencatatan pendistribusian.
0: Itu kan Bu, itu kan ruang lingkupnya Bu Indra dulu sebagai guru. Iya. Emang ada dulu waktu Bu Indra jadi guru jadi ada korupsinya?
3: Aduh, ada bukan ada lagi. Ya sudah semestinya begitu.
0: Loh, jangan dong.
3: Iya, jadi ujian nasional ditiadakan gitu.
0: Nah, sekarang kan paperless dengan komputerisasi kan enggak ada kertas tuh. Kan ya, bisa menekan itu.
3: Iya, nah itu orang-orang yang sudah terbiasa menerima aliran dana dari celah-celah itu kan
0: nyari celah lain.
3: Kalau komputer itu jadi dikatakan tidak bisa digunakan. Jadi okay. Bisa dibalik-balik begitu. Iya.
0: Okay, tapi secara umum kalau terlepas dari kekhawatiran Bu Indra.
3: Iya.
0: Program ini gimana? Usulan bantuan perumahan yang ternyata tunai menjadi non tunai.
3: Sepertinya itu juga rumit ya, yang tunai saja sudah agak kelihatan hasilnya, ada untuk yang rumah yang tidak layak huni gitu.
0: Bu. Oh, jadi tepat sasaran dulu nih gitu Bu Indra.
3: Iya.
0: Siapa yang mendapatkan, gimana kriterianya, rumah tidak layak huni, masyarakat berpenghasilan rendahnya gimana, verifikasi datanya ya Bu Indra ya.
3: Oke. Okay. Masyarakat sekitarnya juga berempati lalu tahu dananya dari pemerintah sekian, malah saling memberikan apa dana untuk menambahi kalau ada kekurangan begitu Bu Hajar.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Indra. Selamat ini hari, salam sehat.
3: Sama-sama.
0: Ya, pendengar, demikian Kopi Pro 3 edisi kali ini ya. Jadi Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah sudah memiliki skema kredit kepemilikan rumah KPR, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, panjang ya namanya ya. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP. Cicilannya ringan Rp727.000 per bulan dengan tenor jangka panjangnya bisa dipilih. Maksimal kalau nggak salah 20 tahun ya. Saya bisa nggak untuk cicil rumah? Nggak bisa, karena ini khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Lagi-lagi, agar tepat sasaran tentu saja harus memverifikasi validasi data. Benar nggak ini masyarakat yang memang dikategorikan untuk mendapatkan fasilitas ini? Jangan sampai ternyata ini sudah pengusaha, punya kos-kosan di mana-mana, karena kedekatan dengan pejabat tertentu akhirnya mendapat fasilitas ini, akhirnya bangun lagi kos-kosan dan lain sebagainya, terus saja. Tepat sasaran. Itu pun disampaikan oleh Menteri PKP Marwan Siait di ketika berdialog dengan Komisi DPR RI ya. Yang mengatakan sedang sinkronkan atau dipermudah untuk persyaratannya bagi masyarakat. Itu tadi yang bagi yang nggak punya rumah ya, rumah bersubsidi. Sekarang yang kita bahas pada Kopi Pro 3 di sekali ini adalah untuk renovasi rumah. Jadi tidak lagi usulan itu tidak lagi uang tunai, tapi lebih ke material bangunan.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. KPK telah menetapkan seorang pejabat Bea Cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang.
1: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat Bea Cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan 2 sprindik baru, namun baru 1 sprindik yang sudah ada tersangkanya.
1: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik. Jadi ada 2 klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari blur itu ada total 91 M yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang Bea Cukai, ada selain Bea Cukai tapi masih terkait, karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang blure.
2: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
3: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut

0: ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi, kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu. Kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
1: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan seperindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam seperindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blue Ray Cargo, Johnville, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blue Ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blue Ray, yaitu Teddy Kurniawan. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Koperasi merupakan suku guru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itu, Presiden Prabowo menerbitkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Koperasi Merah Putih menjadi lembaga ekonomi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Karena dibangun atas tiga asas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah menetapkan aturan tarif resmi layanan kewarganegaraan terbaru di mana biaya pelepasan status warga negara Indonesia atau WNI dikenakan tarif sebesar 5 juta rupiah. Sementara proses naturalisasi warga negara asing menjadi warga negara Indonesia sebesar 75 juta rupiah. Kebijakan ini menjadi sorotan di tengah perhatian publik terhadap tata kelola administrasi negara dan kejelasan prosedur kewarganegaraan. Bagaimanakah penataan layanan ini dijalankan agar tetap efisien dan berorientasi pada kepentingan nasional? Kami akan berbincang bersama dengan Direktur Tata Negara di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU Kementerian Hukum RI, Dulyono SH MH.

0: Pak Dulyono,
1: Pak Rudy.
0: Iya, terkait lepas status WNI 5 juta, naturalisasi 75 juta, Pak. Bisa dijelaskan di awal latar belakang penerbitan aturan tarif kewarganegaraan yang baru ini, Pak?
1: Baik, terima kasih Pak Rudy. Pertama, sebelum kenaikan tarif PNBP ini dilakukan, Kementerian Hukum telah melakukan kajian melalui Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Atas dasar kajian tersebut, kemudian Kementerian menyusun draft rancangan perubahan PP 45 tahun 2024 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, PP 45 2024 ini adalah peraturan pemerintah yang masih digunakan oleh 3 kementerian. Karena pada saat itu kan Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2024 kan mengalami satu perubahan nomenklatur, di mana ada 3 kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bawah Kementerian Kemenko Hukum, HAM, dan IMIPAS. Perubahan nomenklatur ini tentunya diiringi ya dengan perubahan PP, karena peraturan pemerintah yang saat ini nomor 30 tahun 2026, okay. Ini yang hanya berlaku khusus di Kementerian Hukum saja. Mungkin itu.
0: Ya, kalau sebelum ada, ya silakan, ya. Silakan Pak Dulyono.
1: Adapun beberapa tarif sebenarnya gini ya Mas Rudi. Tarif yang berlaku ini bukan hanya kenaikan saja. Di PP 30 ini yang pertama ada yang penghapusan tarif.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian ada simplifikasi tarif, ya. Dan ada juga kenaikan tarif. Nah, cuman yang masyarakat ini menanyakan kan terkait adanya kenaikan itu, terutama untuk di kewarganegaraan ya.
0: Iya, iya.
1: Di kewarganegaraan ini, untuk permohonan kehilangan ataupun pelepasan kewarganegaraan langsung kepada Presiden dari 1 juta menjadi 5 juta.
0: Iya.
1: Kemudian untuk permohonan pelepasan kewarganegaraan yang lain, itu dari 500 menjadi 3.500. Untuk naturalisasi dari 50 menjadi 75 juta.
0: Itu 75 juta, Pak ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Pelepasan kewarganegaraan lain itu seperti apa itu, Pak ya? Yang 3,5 juta itu.
1: Begini Pak Rudi, di pasal 23 Undang-Undang 12 2006 ini kan untuk pelepasan kewarganegaraan kan ada beberapa item. Yang pertama misalkan di pasal 23 huruf A ya, di pasal 23 memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Itu rata-rata ini yang menggunakan pelepasan kewarganegaraan yang mengajukan permohonan dengan tarif hanya yang dengan tarif 3,5 juta. Karena apa? Karena rata-rata pemohon atau warga negara ini mereka sudah memang tinggal di sana, sudah mendapatkan pekerjaan ataupun status lain lah di sana, sudah mendapatkan status kewarganegaraannya. Makanya untuk memberikan kepastian hukum ya, karena Indonesia hanya menganut sistem kewarganegaraan tunggal,
0: yeah.
1: Maka bagi warga negara Indonesia yang sudah memiliki dokumen ataupun sudah memiliki kewarganegaraan asing, mereka harus mengajukan pelepasan kewarganegaraan. Oleh karena itu tarifnya ini 3.500, dan yang jumlahnya mengajukan permohonan tarif ini, yeah. Dibanding yang 5 juta itu banyak yang ini Pak Rudi, banyak yang 3,5 juta mungkin, okay. Itu.
0: Ya tadi Bapak katakan ada juga penghapusan dan simplifikasi Pak ya. Dan apakah, yeah, penghapusan simplifikasi itu termasuk beberapa pemohon dalam persyaratan tertentu yang memenuhi syarat untuk kewarganegaraan ini Pak? Atau bagaimana?
1: Kalau untuk begini Pak Rudi, untuk layanan jasa hukum di Kementerian Hukum ini kan terdiri dari lebih dari hampir 200 layanan ya. Tapi untuk kewarganegaraan itu ada penghapusan PNBP khususnya bagi pemohon ataupun naturalisasi yang memang berjasa kepada negara ataupun karena kepentingan negara.
0: Oh, okay.
1: Karena dia sudah berjasa kepada negara, karena kepentingan negara, ya kita, pemerintah kemudian mengambil kebijakan untuk menghapuskan tarif PNBP-nya tersebut. Demikian Pak Rudi.
0: Ya. Sampai dengan saat ini berapa banyak nih Pak pemohon yang pindah melepaskan kewarganegaraan Indonesia atau warga negara asing yang masuk menjadi warga negara Indonesia ini Pak?
1: Ya baik. Mungkin sebelum kami menjawab itu Pak, kenapa pemerintah ini saat ini melakukan perubahan itu ya, ada kenaikan. Yang pertama, Kementerian Hukum saat ini sudah membangun sistem layanan digital full sepenuhnya. Jadi setiap pemohon, khususnya pelepasan kewarganegaraan itu, mereka dimanapun mereka berada dapat mengajukan melalui sistem.
0: Okay.
1: Tanpa harus datang ke KBRI, tanpa harus datang ke mungkin ke Indonesia, dan dapat memantau setiap proses yang sedang dia mintakan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, super ini, sistem ini namanya Super App. Nah, ini jadi layanan kementerian ini memang sedang mengembangkan ya layanan digitalisasi seutuhnya. Yang tentu saja pemerintah dalam hal ini untuk membangun layanan digitalisasi ini membutuhkan biaya untuk pengadaan dan juga pemeliharaannya. Jadi pada dasarnya mereka sangat diuntungkan karena tidak harus datang ke KBRI, kemudian tidak harus datang ke Indonesia untuk mengajukan permohonan, ya kan? Dan setiap saat dapat memantau pergerakan prosesnya, apakah permohonan saya ini prosesnya sampai di mana, kan gitu. Mm-hmm. Itu semuanya bisa dilalui melalui sistem itu. Sehingga itulah sebenarnya lebih dimudahkan, masyarakat pada umumnya lebih dimudahkan dengan layanan digitalisasi tersebut.
0: Okay.
1: Demikian Pak Rudi.
0: Ya. Rata-rata berapa lama Pak proses permohonan ini Pak?
1: Untuk pelepasan permohonan kewarganegaraan itu dulu memang sangat mudah. Sehingga bisa diselesaikan dalam jangka waktu mungkin 1 bulan ataupun setengah bulan.
0: Iya.
1: Tetapi kadang-kadang, mohon maaf, masyarakat ini dengan kemudahan itu kadang-kadang memanfaatkan, menyalahgunakan. Ya, mohon maaf ini saya sampaikan. Ada beberapa masyarakat ataupun pemohon, ya bukan masyarakat ya, yang memang memiliki catatan kewajiban, misalkan kewajiban pajak, kewajiban hukum lainnya. Untuk menghindari hal itu, dengan mudahnya melepas kewarganegaraan, maka dia mengajukan permohonan pelepasan. Karena persyaratannya mudah dan waktunya relatif singkat, keluarlah surat keputusan ataupun keterangan kehilangan kewarganegaraan. Nah, setelah itu ternyata ada beberapa instansi lembaga menyurati ke kami, ke Kementerian Hukum dalam Dijen AHU. Okay. Apakah yang bersangkutan telah melepaskan kewarganegaraannya? Oh, ternyata iya, bahwa yang bersangkutan memiliki piutang pajak, memiliki persoalan pidana dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah melalui Bapak Menteri Hukum, Kemudian dalam rangka klarifikasi, clearance maupun verifikasi faktual setiap permohonan,
0: yeah,
1: apakah permohonan naturalisasi orang asing menjadi WNI,
0: yeah,
1: maupun WNI menjadi WNA, ini dilakukan verifikasi faktual dan clearance antar kementerian lembaga.
0: Okay.
1: Sehingga Kementerian Hukum dalam hal ini melibatkan sedikitnya 15 kementerian lembaga untuk memberikan rekomendasi apakah pemohon yang WNI mau menjadi WNA maupun WNA menjadi WNI ini bermasalah ataupun meninggalkan kewajiban hukum dan lain sebagainya. Maka disitulah dibentuk tim verifikasi ataupun clearance antar kementerian lembaga.
0: Berarti lebih lama lagi nih Pak waktunya ya? Bisa ada 6 bulan Pak?
1: Lama, tapi dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum.
0: Okay.
1: Bahwa yang bersangkutan peroleh maupun melepaskan benar-benar tidak meninggalkan kewajiban hukum apapun.
0: Ya. Verifikasi dan validasi data berapa lama itu Pak? Perkiraan atau memang yang dibutuhkan dalam satu permohonan ini Pak?
1: Kadang-kadang masyarakat begini Pak Rudi, saya sudah mengajukan 3 bulan kok belum keluar ya. Padahal ketika karena saat ini masih menggunakan sistem yang biasa ya, belum digitalisasi yang
0: super apps tadi
1: yang dikembangkan oleh kementerian.
0: Yeah.
1: Itu kita masih membutuhkan dokumen fisik. Ya.
0: Okay.
1: Kadang-kadang orang mengajukan permohonan secara online, misalkan Januari, tetapi dokumen fisiknya baru datang di Februari.
0: Mm-hmm.
1: Setelah dokumen fisik ini kita korek teliti, ternyata masih ada kekurangan. Kita suratin lagi ke pemohon. Kadang-kadang juga pemohon tidak yang memohon langsung, ada juga pemohon yang melalui agen-agen yang mungkin komunikasinya agak telat.
0: Ya, artinya harapannya Super Apps itu bisa terpantau semua, begitu Pak Duliana ya?
1: Iya.
0: Kira-kira kapan tuh Pak Super Apps-nya ini bisa langsung dirilis, bisa langsung diakses oleh masyarakat ini Pak?
1: Ya, pada dasarnya Kementerian Hukum sudah merilis Super App, tapi untuk pengembangannya tidak semua layanan, maksudnya belum semua layanan masuk ke dalam sistem itu, okay. Karena kan bertahap. Ya. Oleh karena itu untuk warga negara sendiri ada, kemudian untuk layanan badan hukum ada layanan legalisasi aposti itu sudah dilaksanakan melalui Super App yang
0: Pak Duliana tadi belum terjawab ini Pak, tren permohonan pelepasan status WNI sejauh ini seperti apa ini Pak?
1: Untuk 2 tahun terakhir, jujur kami katakan, kalau tidak percaya mungkin datanya bisa diambil. 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan.
0: Penurunan?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Jadi saya pernah diwawancara SCTV atau apa ya, itu kan dalam kurun waktu 5-6 tahun, yaitu karena saya diwawancarakan bulan Juni ya, bulan Juni tahun ini, saya ambil data itu dari tahun 2010, artinya kan sudah 6 tahun, itu ada 8.000.
0: Yeah.
1: Tetapi 8.000 itu di tahun 2010 sampai 2020 sampai 2024 yang tinggi permohonannya.
0: Oke, 2024 berarti 2026 menurun ya.
1: Sampai dengan 2026 ini terdapat penurunan yang cukup signifikan. Kemarin 2 tahun saja sekitar seribuan
0: 2 ya.
1: Tahun ya.
0: Rata-rata Pak, faktor apa yang mendorong warga negara Indonesia melepas kewarganegaraannya, Pak?
1: Di permohonan sebenarnya tidak dicantumkan ya, Kak. Tapi rata-rata mereka mengatakan dalam permohonan, kan di persyaratan kan ini kan di pasal 23 ini kan telah memperoleh kewarganegaraan asing, alasannya itu. Ya, jadi makanya kebanyakan yang mengajukan permohonan kehilangan itu adalah orang yang telah memperoleh kewarganegaraan asing, bukan ujuk-ujuk ya.
0: Pindah, mereka begitu ya.
1: Mengajukan permohonan, kemudian mau mencari negara lain, mencari pekerjaan tidak. Tapi mereka memang sudah di sana bekerja atau sudah menikah dengan warga negara sana, kemudian mengajukan permohonan. Itu yang tarifnya 3.500.000 yang banyak baru di.
0: Oke, negara mana itu Pak? Paling banyak yang menjadi tujuan atau yang sudah mendapatkan status keluarga negara asing, Pak?
1: Tidak menyebutkan kami
0: di form itu tidak ada ya?
1: Ini gitu ya, iya. Tapi dari pantauan rekan-rekan media justru paling banyak sih ke Singapura ya. Tapi saya sendiri karena tidak mensyaratkan mau kemana gitu kan, saya tidak tahu.
0: Okay. Gitu. Misalnya ada seseorang Pak mengajukan ternyata ditolak, itu biayanya kembali?
1: Karena sistem PNBP ini kan ada yang namanya per permohonan dan per dokumen. Kalau per permohonan, resikonya ketika seseorang sudah mengajukan permohonan dan ditolak, otomatis PNBP tidak kembali. Oleh karena itu, mereka sebelum mengajukan permohonan benar-benar memastikan seluruh dokumen persyaratan itu sudah terpenuhi. Kalaupun ada kekurangan, kami masih bisa bersurat. Yang ditolak itu adalah yang benar-benar memang tidak secara persyaratan tidak tidak terpenuhi sama sekali. Tapi kalau masih ada kekurangan, misalkan keterangan bahwa saya sudah mendapatkan paspor, itu kan satu persyaratan ya. Kalau tidak di ini kita suratin. Jadi kalau untuk permohonan kehilangan itu jarang sekali ditolak, tetapi lebih pada kelengkapan persyaratan itu di harus dilengkapi baru kemudian di tindaklanjuti di ACC.
0: Jadi waktu itu salah satunya ditentukan oleh kelengkapan persyaratan ya, Pak Duliono ya.
1: Betul. Ya. Kelengkapan persyaratan, ya. Kemudian verifikasi antar kementerian lembaga ini kan membutuhkan waktu. Mereka kan mencari datanya seseorang di misalkan di BIN mencari, kemudian di pajak mencari nama dia, filter pajak tidak akan seperti itu Pak. Ya.
0: Terakhir Pak, kan ada juga nih Pak berkewarganegaraan ganda nih, terutama pada anak-anak ini. Apakah aturan biaya ini juga berlaku?
1: Untuk aturan yang PNBP yang baru kan akan berlaku di Agustus ya, tanggal 2 ya, kalau nggak salah kemarin sudah diumumkan tanggal 2 Agustus. Tapi untuk tarifnya untuk warga negara ganda masih menggunakan tarif lama.
0: Oh, berarti belum masuk yang
1: jadi,
0: baru ini ya?
1: Maaf, ini saya luruskan. Ya? Bahwa Indonesia itu tidak menganut asas kewarganegaraan ganda. Jadi asas kewarganegaraan ganda ini diberikan bagi anak dari hasil perkawinan campuran antara WNI dengan WNA. Kemudian anak yang lahir di negara yang menganut asas jus soli. Karena kan ada sama-sama Indonesia tetapi lahir di Amerika,
0: tiba-tiba
1: pas kelahirannya kan dia mendapatkan status kewarganegaraan. Jadi tidak semua orang bisa mengajukan permohonan kewarganegaraan ganda, hanya anak dari hasil perkawinan campuran. Itu kita harus luruskan di situ.
0: Pak Duliono, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 RRI. Salam sehat.
1: Terima kasih.
0: Direktur Tata Negara di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU Kementerian Hukum RI, Duliono.
2: Pro 3.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara.

0: Mendengar krisis iklim global menempatkan anak-anak sebagai kelompok paling rentan yang menghadapi ancaman serius terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka. Dengan 1,1 miliar anak di dunia terpapar berbagai bahaya iklim ekstrim. Kami sudah tersambung bersama dengan ahli kesehatan masyarakat, Dr. Yusuf Kristianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Dokter Yusuf,
2: salam sehat selalu.
0: Salam sehat. Dok, kalau kita bicara krisis iklim global ya, di mana ini hampir 1,1 miliar anak di dunia terpapar setidaknya tiga bahaya iklim yang saling tumpang tindih. Tapi kalau kita bicara Indonesia nih, Dok, sejauh mana krisis iklim ini telah mengubah pola penyakit pada anak di Indonesia dan apakah sistem kesehatan kita sudah mampu mengantisipasi perubahan tersebut?
2: Nah, kebetulan saya kemarin baru balik dari Kupang ya. Di Kupang tuh banyak sekali slogan di banner-banner yang menyatakan bahwa waspada terhadap perubahan iklim. Ini memang benar, nanti kalau terjadi perubahan iklim maka bisa terjadi pertama kekeringan, gelombang panas. Dan karena panas banget biasanya akan terjadi polusi udara. Nah, itu kata kunci yang kita harus waspadai. Artinya ketika kekeringan terjadi, maka air bersih akan kurang. Ketika air bersih kurang, maka bisa terjadi gizi buruk. Kita tahu kalau stunting itu terkait dengan air. Jadi air minum bukan hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan kembang seorang anak, tapi stunting itu ternyata bukan hanya gizi, tapi air minum juga harus baik. Nah, kalau air minumnya cukup, maka gizi akan baik dan tidak akan terjadi gagal tumbuh. Nah, gelombang panas ini akan menyebabkan anak-anak terutama dehidrasi ya. Kemudian bisa panas ya, head stroke. Kemudian juga gangguan pernapasan. Nah, gangguan pernapasan kenapa terjadi? Karena tadi disebutkan, karena panas terik, maka debunya banyak. Karena debunya banyak, maka risiko asma, bronkitis, kemudian fungsi paru akan terganggu. Dan biasanya infeksi saluran pernapasan atas, ISPA ya, batuk pilek itu pasti akan lebih tinggi. Nah, itu dulu yang kita harus waspadai.
0: Isu perubahan iklim ini sudah menjadi prioritas utama dalam kebijakan kesehatan anak di Indonesia belum sih, Dok? Karena ini dampaknya juga semakin nyata ini ya, kalau kita lihat ya.
2: Betul. Ya, kalau di kami, pengalaman saya, kalau di Kementerian Kesehatan itu biasanya kita ada rutin ya, ada rapat-rapat yang terkait dengan kebijakan terkait dengan perubahan iklim ini, dan biasanya di grup dokter juga ada beberapa kajian webinar yang mengingatkan terus bahwa jika terjadi krisis iklim maka kesehatan anak akan terganggu. Gitu. Jadi otomatis semua lapisan tim kesehatan sih sepertinya sudah diingatkan ya, dari perawat, dari bidan, dari tim nakes, sanitasi, gizi maupun dokter, semua sudah siap.
0: Nah, Dok, kalau kita bicara strategi kesehatan masyarakat ini, bagaimana untuk dapat mengurangi kesenjangan dampak krisis iklim antara anak di wilayah perkotaan dan pedesaan?
2: Ya, yang tadi saya sebutkan, saya kebetulan kan kemarin baru berdinas di Kupang terkait dengan pemberantasan penyakit TBC, TBC ya. Jadi saya ke sana, saya lihat memang udara sana sangat panas. Dan memang otomatis di sana debunya lebih tinggi ya. Nah, tetapi saya lihatin mungkin karena anak-anak di sana sudah terbiasa dengan panas, ya mereka tetap ceria-ceria aja. Artinya memang mungkin sudah terbiasa. Nah, jadi itu dampaknya. Tapi kalau di kota, saya lihatin kan mereka juga, banyakan mereka akan lebih aware terhadap misalkan bawa topi, bawa payung. Terus kemudian di sekolah pun juga beberapa sekolah kan kalau di Jakarta pasti rata-rata sudah punya kipas angin dan juga ini ya AC. Ya, jadi itu cukup terkendali. Dan yang jadi masalah ya itu, jika memang panas terik banget kemudian anak-anak pulang ya jangan main-main di jalanan terlalu lama, itu aja. Sama kayak hujan. Jadi saya kan pernah bercerita di RRI juga, jangan main di air hujan gitu kalau pas musim hujan.
0: Iya, kan ada klasifikasi khusus anak seperti apa nih yang rentan.
2: Ya, kalau saya selalu kan saya sering sebutkan, kalau anak-anak itu harus tetap rajin diajak makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena di sayur-sayuran dan buah-buahan itu banyak mengandung mikronutrien. Jadi selain kita mendapatkan makronutrien yang kita sebut dengan karbohidrat, protein, dan lemak, itu adalah bagian dari energi untuk tumbuh kembang mereka dan energi untuk kerja, bergerak, lari. Tapi di satu sisi, imunitas anak itu berpengaruh dengan namanya mikronutrien. Mikronutrien itu didapat dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Oleh sebab itu, anak-anak dari kecil wajib makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, kalau mereka sudah terbiasa makan sayur dan buah-buahan, maka imunitas mereka akan lebih tinggi. Makanya di sekolah itu, dulu saya om ya, pengurus orang tua murid tuh ya, pengurus PWMG itu. Nah, saya perhatiin di kelas itu bisa kalau kita penyuluhan, bisa ada yang gampang pilek, ada yang tidak gampang pilek. Nah, kenapa bisa terjadi ya? Karena soal imunitas tubuh anak-anak tersebut. Dan juga lingkungan berpengaruh. Artinya, kalau memang ventilasi rumahnya buruk, ya, terus kemudian imunitas dapat dari sayuran dan buah-buahan jarang banget akan sayuran dan buah-buahan, maka resikonya akan lebih tinggi. Terima kasih untuk masukan soal gadget ya. Saya setuju banget bahwa gadget itu sangat berpengaruh. Bukan hanya dari radiasinya dan mata, itu Bapak benar banget, 100% betul ya. Jadi memang saya setuju kalau kita seorang ayah, kita seorang eyang putri, eyang kakung, ya kita harus mengingatkan cucu kita, anak kita, untuk membatasi pergerakan menggunakan HP ya, Android. Nah, kemudian juga diingatkan mungkin ada waktunya. Jadi misalkan boleh main Android dari jam sekian sampai jam sekian. Supaya tidak berdampak, itu ya nomor satu. Nah, yang kedua soal paparan ya, kalau terjadi suhu ekstrim. Nah, nomor satu, memang saya bukan sebagai pemimpin kebijakan. Saya nggak berani ngomong soal kebijakan. Yang saya sebutkan adalah antisipasi. Jadi kita sepakat bahwa prevention, pencegahan itu jauh lebih baik. Cerita di Prancis itu menceritakan bagaimana kita harus antisipasi. Jadi jangan sampai kita nggak siap. Nah, oleh sebab itu, memang dari sekarang anak-anak sudah dibiasakan, misalkan menggunakan baju yang baik, ya, atom yang baik, sehingga ventilasi bajunya cukup baik. Kemudian pakai kaos dalam, karena sekarang anak-anak, saya nggak tahu juga apakah masih banyak yang pakai kaos dalam atau tidak. Kalau saya masih klasikal nih, masih pakai kaos dalam. Dan itu membantu menjaga juga kestabilan suhu tubuh kita. Dan kalau ada ekstrim panas juga, itu cukup aman. Pengalaman kita di suhu dingin, kaos dalam itu cukup menjaga juga supaya kita nggak terlalu kedinginan. Nah, kemudian soal antisipasi ya, dari ikatan dokter maupun perawat, ikatan bidan ya, itu pasti semua mereka sudah punya protokolnya disiapkan. Nah, kalau saran saya sih, literasi yang dilakukan RRI ini sangat baik. Bukan kita nyumpain gitu. Kita mengantisipasi agar dapat diimplikasikan di Indonesia. Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwa kita sih cenderung, kalau pengalaman saya ya, pengalaman saya di luar juga. Jadi orang Indonesia itu cukup kuat. Artinya ketika saya di Yordania, di Aman, di daerah sana, saya sangat kuat untuk menahan suhu panas 40 derajat ya. Karena kita terbiasa dengan suhu panas, terus kemudian hujan yang kencang juga kita cukup baik. Jadi menurut saya orang Indonesia itu cukup baik. Dan yang kita mesti ingat lagi, kalau pernah ke luar negeri itu, kita bisa lihat awan di sana tuh statis gitu loh. Ada awan bergerak. Kalau di Indonesia itu kan masih ada pergerakan awan ya. Artinya kelembapan kita, meskipun panas, kelembapan kita masih ada gitu loh. Gak kering banget gitu ya. Jadi gak nyelekit banget gitu loh. Jadi kejadian yang di sana mungkin menurut saya sih lebih susah ya di Indonesia, karena kita kan masih ada laut, masih ada sungai gitu loh ya. Kemudian kita masih bisa ngelihat awan kita tuh bergerak dengan baik. Artinya pergerakan suhu dan pergerakan untuk kelembapan udara tuh masih lebih terjaga sih kalau menurut saya. Tapi antisipasi itu benar, kita harus siap-siap. Jika terjadi keadaan terburuk, ya kita mesti siap. Jadi seperti misalkan air ya, air kita harus siap. Kemudian pompa air kita juga harus cukup bagus supaya sediaan air kita ada gitu ya. Dan juga memang literasi yang dilakukan seperti ini terkait dengan kita harus siap, anak-anak juga harus siap. Jangan sampai nanti anak-anak gak siap, orang tua juga gak siap. Apalagi yang sudah lansia ya. Banyak yang diceritakan kemarin lansia meninggal. Sebenarnya bukan hanya panas sih. Kalau suhu dingin pun mereka bisa beku, apalagi mesin pemanas mereka mati. akhirnya mereka meninggal karena suhu yang ekstrim dingin ya.
0: Yeah.
2: Jadi literasi hari ini ya terkait dengan kita antisipasi siap-siap gitu loh.
0: Iya, ini kan ya. Jadi momentum juga, Dok ya, karena ya. Di Hari Anak Nasional pada esok ya, 23 Juli, ini pemerintah mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Dan ini untuk bagaimana memperkuat literasi kesehatan terhadap masyarakat secara luas. Dok, tapi ya, kalau kita bicara di Indonesia gitu ya, kan sebenarnya atau dari PBB atau UNICEF sendiri kan bukan kali pertama, Dok ya, untuk merilis ancaman kesehatan untuk anak-anak di tengah krisis iklim yang global ini. Bagaimana untuk ini di 2021 sudah dirilis juga, di 2026 ini kembali dirilis. Dan dampak yang memang dirasakan paling nyata terhadap kebijakan untuk melindungi anak ini seperti apa, Dok?
2: Nah, jadi kan temanya kita kan Sayang Anak, Lindungi, Bangun Masa Depan.
0: Iya, iya.
2: Nah, itu terkait dengan bagaimana kita menyiapkan anak. Dalam arti bukan kita, maaf tak kata nih, kadang-kadang mohon maaf, karena sebagai dokter saya tahu banget di lapangan ya.
0: Iya.
2: Orang bisa ngomong, ini anak gue nih sayang banget, aduh gitu.
0: Iya.
2: Tapi giliran anaknya cuma, dia nggak respon, cepet bawa ke rumah sakit gitu.
0: Iya.
2: Ya, kita pernah dengar cerita ada seorang dokter anak, yang anaknya kemudian panas, tapi yang meriksa adalah perawatnya. Perawatnya yang notabene adalah pembantunya. Yang itu bilang, oh ini panas biasa. Ternyata kena demam berdarah, dan akhirnya anak itu meninggal. Karena serangan demam berdarah yang gak ketahuan akhirnya udah perdarahan gitu. Nah itu terjadi. Jadi artinya kata sayang itu gak cuma diucap, tapi dalam teori kedokteran atau psikologi, kita sebutkan bukan hanya bersimpati, tapi berempati, melakukan langsung apa yang harus kita lakukan. Kemudian lindungi. Nah tadi juga kita sepakat melindungi anak bukan hanya dari cuaca ekstrim, tapi dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, kemudian ancaman. Tapi itu yang dari gadget ya, dari gadget itu kan banyak informasi yang belum taatnya mereka lihat. Nah kemudian saya sepakat bahwa anak itu adalah bagian dari investasi masa depan mereka. Jadi kalau saya bisa jadi seorang dokter, karena saya dididik oleh ibu seorang bidan yang mendidik saya dengan baik, mensekolahkan saya dengan baik, akhirnya saya masuk sekolah yang bagus, dan akhirnya saya bisa masuk Universitas Indonesia gitu. Akhirnya saya bisa ngambil S2. Nah jadi bagian dari Hari Anak ini bukan hanya sayang, lindungi, tapi memang mereka harus punya bangunan masa depan yang baik, dalam arti yang tadi kesehatan dijaga, juga terhindar dari tadi yang kita bahas nih, suhu ekstrim ya. Jangan sampai akhirnya mereka gak bisa tumbuh kembang dengan baik karena mereka kekurangan cairan, mereka sakit-sakitan, mereka gampang asma. Karena saya tahu banget itu anak-anak di Indonesia tuh banyak bener yang asma, bukan karena penyakitnya, tapi alergi debunya gitu.
0: Iya. Dok, kalau kita lihat ini bukan bermaksud membuat kepanikan ya, tapi kalau kita lihat kan masih banyak masyarakat menyepelekan ketika anak panas tadi yang sempat disinggung, Dok. Ini bagaimana untuk bisa memberikan literasi pada masyarakat untuk tidak lagi menyepelekan ketika anak panas ini?
2: Jadi kebetulan ketika saya sering penjuluhan ya di TK, jadi mungkin saya suka diketawain nih, udah S3 masih penyuluhan di TK. Tapi disitulah tempat kita mengajarkan mereka sendiri untuk mengantisipasi.
0: Yeah.
2: Jadi kadang-kadang anak itu juga mesti tahu panas suhunya seperti apa.
0: Yeah.
2: Sampai kalau baby sister kita itu dilatih, mereka bisa tahu tuh. Jadi kalau saya kalau megang anak gitu di ruangan atau ketemu, saya bisa ngomong, ini sumeng nih gitu loh. Mungkin orang tua aja gak sadar, tapi kalau saya udah bisa megang, nah ini anaknya sumeng gitu. Nah, hal itulah yang kita harus siap. Nah, kalau kata kunci biasanya, kalau sumeng biasa, itu mungkin kurang cairan. Tapi kalau anak itu sumeng dan males main, diem aja, itu dalam teori serangan virus namanya malaise ya. Dari udah lemas, males gitu. Nah, itu artinya dia ada sesuatu, jangan dibiarkan gitu. Nah kadang-kadang orang tua suka, gak apa-apa, nah itu yang gak boleh. Jangan sampai nanti jatuh dalam panas. Jadi kalau dalam teori kedokteran, kalau dia udah minum panadol, paracetamol, kemudian turun, tapi kemudian 3 jam naik lagi, atau besok masih panas, itu gak boleh diobatin sendiri. Jadi ibu bapak wajib membawa ke puskesmas atau ke dokter keluarga gitu. Yeah. Sampai nanti fotonya dia demam berdarah atau tifus, akhirnya lebih berat gitu pengobatannya.
0: Baik. Dokter Yusuf Kristianto, terima kasih banyak waktu ini dan edukasinya hari ini ya. Mudah-mudahan juga ini jadi meningkatkan literasi kesehatan di masyarakat secara luas. Terima kasih dok, sehat selalu.
2: Terima kasih, salam sehat selalu.
0: Dengar ahli kesehatan masyarakat Dr. Yusuf Kristianto, kami berbincang bagaimana anak-anak di tengah krisis iklim global.
1: Catatan peristiwa.
3: Hari Anak Nasional pertama kali dirayakan pada 23 Juli 1985. Tanggal ini dipilih karena mengacu pada disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada penetapan ini, disetujui pula sistem orang tua angkat bagi anak-anak yang tidak mampu. Sebelum ditetapkan pada 23 Juli, peringatan Hari Anak Nasional sempat mengalami beberapa perubahan. Hari Anak Nasional awalnya diperingati pada 6 Juni yang disebut dengan Hari Kanak-Kanak. Kemudian, Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI memutuskan untuk mencabut Hari Kanak-Kanak Indonesia dan menggantinya dengan Pekan Kanak-Kanak Nasional Indonesia yang ditetapkan tanggal 17 Juni dan diselenggarakan sejak 1951. Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf merekomendasikan digantinya Hari Anak-Anak Nasional dari 17 Juni menjadi 3 Juli, hari berdirinya Taman Indria sekaligus Hari Taman Siswa. Namun DPP Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia mengusulkan untuk mengganti peringatan Hari Anak Nasional menjadi tanggal 23 Juli. Tanggal tersebut disepakati dan setahun kemudian 23 Juli 1985 Hari Anak Nasional resmi dirayakan dan tidak berubah lagi hingga saat ini.
0: Terkait dengan kesehatan anak-anak ya di tengah krisis iklim global. Bagaimana kalau kita ketahui kesehatan atau krisis iklim global secara nyata telah mengancam kesehatan anak melalui peningkatan polusi udara, cuaca ekstrim, dan meluasnya penyakit menular seperti demam berdarah dan infeksi saluran nafas, di mana organ pernapasan dan sistem imun anak yang belum sempurna ini membuat mereka sangat rentan terhadap perubahan drastis. Dan kalau kita lihat juga bagaimana dari sisi kebencanaannya ini juga, apakah pendekatan manajemen bencana di Indonesia sudah memadai gitu ya. Nanti kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Guru Besar dan Pakar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof Eko,
4: Mas.
0: Ya. Kabar sehat ya, Prof?
4: Alhamdulillah, puji Tuhan.
0: Prof, tapi kalau kita bicara ini kan risiko dan kebencanaan gitu ya. Ini kan di tengah meningkatnya intensitas bencana akibat perubahan iklim. Ini bagaimana, Prof, membedakan dampak yang benar-benar dipicu oleh proses geologi dengan dampak yang diperparah oleh aktivitas manusia?
4: Iya, bahwa kita sudah punya ancaman-ancaman geologi. Ya, jadi yang dianggap mendadak itu gempa, tsunami, lantas ancaman-ancaman yang cepat erupsi gunung api gitu. Dan ragam hidrometeorologi longsor misalnya. Nah, kasa ada ancaman-ancaman yang berangsur gitu. Nah, ranahnya perubahan iklim dan ancaman-ancaman bencanaan geologi, ya, geologi kerasert itu, itu biasanya di ranah yang cepat dan berangsur gitu. Jadi ketika kondisi geologinya kurang mendukung, ya, alam sebagai pemicu sehingga ancaman itu datang lebih cepat dan lebih sulit diantisipasi gitu.
0: Ya.
4: Sama juga di konteks kekeringan di tempat-tempat yang secara geologi sulit mendapatkan air.
0: Ya. Prof, kalau kita bicara pendekatan manajemen bencana di Indonesia, apakah masih terlalu berfokus pada respon darurat dibandingkan upaya mitigasi berbasis ilmu geologi? Atau seperti apa, Prof?
4: Sekarang mulai tidak sebenarnya, terutama yang dilakukan di teman-teman yang ancaman geologinya cukup intensif ya. Di gunung api, di kawasan longsor, itu udah tidak hanya respon, banyak yang mulai pencegahan, mitigasi, siap-siagaan itu dilakukan. Pun juga ancaman-ancaman yang cenderung kekeringan itu udah dilakukan. Bahwa intensitasnya belum seperti harapan atau belum sesuai kebutuhan, iya, tapi setidaknya kecenderungan ke sana sudah mulai terjadi. Jadi banyak kawan-kawan yang mulai bekerja di urusan atau di relung pencegahan, siap-siagaan dan mitigasi.
0: Ya.
4: Walaupun mungkin kalau kita lihat pemerintah sendiri gitu, ada kecenderungan terkesan dalam tanda petik ya.
0: Ya.
4: Ongkos itu cukup banyak dialokasikan di darurat dan kadang lupa membuat kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif dengan upaya-upaya pencegahan, mitigasi dan siap-siagaan. Tapi banyak sudah arah sana itu sudah.
0: Ya,
4: mulai banyak.
0: Baik. Ya. Nah, Prof, kalau kita bicara perubahan iklim ini, bagaimana mempengaruhi frekuensi dan tingkat keparahan bencana geologi seperti longsor tadi ya? Meskipun penyebab utamanya berasal dari proses alam ini.
4: Ya, sebenarnya secara alamiah ancaman itu memang ada gitu, dan kita bisa berupaya mengelolanya gitu. Dan tentu yang perlu diperhatikan adalah di urusan manajemen bencana itu melihat siapa yang atau yang apa berpotensi berisiko gitu. Nah, jadi ketika kita mengelola ancaman tentu juga memperhatikan bagaimana kerentanan warga dengan berbagai tingkat risiko yang dihadapi. Artinya bahwa kita perlu tahu tindakan-tindakan yang kita lakukan, investasi yang kita lakukan itu perlu mempertimbangkan tingkat potensi risiko terhadap warga.
0: Ya.
4: Ada kelompok rentan, kelompok risiko yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga penanggulangan bencana itu tidak bisa digeneralisir.
0: Baik. Ya.
4: Besok itu hari anak.
0: Iya.
4: Gitu ya, kita bicara hari anak dunia. Maka kita perlu membaca potensi risiko yang berbeda
0: ya.
4: Dari anak atau dibandingkan dengan keluarga.
0: Ya.
4: Berbagai tindakan yang kita lakukan tanpa sadar adalah meningkatkan risiko anak.
0: Ya.
4: Ya, jadi tata kelola sumber daya alam yang buruk sehingga meningkatkan risiko saat ini dan akan datang, itu akan memperparah anak.
0: Ya.
4: Kontak awal tadi misalnya ini dalam rangka hari anak gimana gitu.
0: Ya, harus jadi momentum ya untuk meningkatkan literasi.
4: Kita
0: ya.
4: Telah bertindak buruk terhadap anak-anak kita.
0: Oke.
4: Okay. Anak-anak kita adalah yang paling berisiko dibanding kita sendiri.
0: Iya.
4: Gitu. Ya, menarik sebenarnya urusan adaptasi itu.
0: Iya.
4: readaptasi yang baik sebenarnya adalah adaptasi yang kita arahkan terhadap ancaman yang hadir dan cukupnya. Artinya jangan menggunakan sumber daya berlebihan terhadap mekanisme adaptasi itu. Adaptasi terhadap panas misalnya ya, kita menggunakan, ada pilihan, kipas angin, AC tentu, jangan yang berlebih gitu. Adaptasi kekeringan, kita bisa menggunakan banyak cara. Salah satunya misalnya mencukupi kebutuhan air lewat pompa sumur dalam misalnya. Nah, tetapi ketika adaptasi itu berlebih, maka sebenarnya tanpa sadar kita menggadaikan masa depan anak-anak kita gitu.
0: Yeah.
4: Jadi sumur dalam untuk adaptasi pencukupan air pertanian karena perubahan iklim, tanpa sadar itu sebenarnya kita sudah mengambil hak anak cucu, karena pengisian akuifer air tanah dalam itu tidak secepat yang kita bayangkan gitu. Banyak tindakan-tindakan adaptasi yang menurut saya berlebih gitu, sehingga kita perlu berhati-hati gitu, menggunakan kata adaptasi dan melakukan kata adaptasi. Yang lebih repot sebenarnya penggunaan sumber daya yang tidak digunakan untuk menjawab kebutuhan itu, tapi menjawab keinginan itu. Ya, jadi adaptasi terhadap keterbatasan sumber daya energi, anggaplah batu bara gitu, lantas minyak gitu, lantas kita bikin baterai nikel, tapi dilakukan dengan cara mengambil nikel itu dengan tidak baik gitu, sehingga jangan sampai beradaptasi tapi dengan meningkatkan risiko bagi orang lain atau bagi generasi yang akan datang. Pemenuhan ketercukupan sumber daya itu harus dihitung betul gitu. Nah, ini simalakamanya ada di situ, Mas. Bapak, jadi kita sering melakukan adaptasi melebihi kebutuhan gitu.
0: Kalau bicara nanti
4: yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
0: Oke. Okay.
4: Yang berisiko semakin berisiko gitu. Nah,
0: Prof, kalau kita bicara strategi perlindungan kesehatan anak ini ya, bagaimana ini juga? Saya penasaran, kolaborasi antara ahli geologi, tenaga kesehatan masyarakat, dokter anak, dan pemerintah daerah ini bisa diperkuat gitu agar mitigasi bencana juga menjadi strategi perlindungan kesehatan anak ini, Prof.
4: Iya. Gini, kalau apa, mungkin gini, kalau bicara soal dampak, anggaplah cuaca panas begitu ya, buat orang tua itu biasa mungkin, tapi buat anak kan itu potensi dampak yang serius gitu.
0: Oh iya.
4: Nah, ini yang menjadi menarik gitu. Ada dampak kesehatan, ada dampak pendidikan, gitu. Yang tergadekan gitu bagi anak. Mumpung kita sedang bicara anak-anak gitu.
0: Iya.
4: Yang kadang kita lupa kaitannya dengan adaptasi atau cara hidup sekarang.
0: Iya.
4: Sebagai proses adaptasi itu sering mengambil jatah anak. Bahkan anak yang belum lahir. Jadi ada kebutuhan anak yang terambil gitu, yang
0: terabaikan apa, ya.
4: Terabaikan gitu. Nah, saya pikir kita harus sama-sama nih lebih sadar iklim gitu di level keluarga. Ya, tentunya dengan misalnya dalam tanda petik ya, bijak dalam penggunaan sumber daya, lantas termasuk air, minyak misalnya gitu. Dan tentu juga kalau di pemerintah juga ya mungkin minta anulah apa lebih peka terhadap upaya-upaya investasi yang lebih ramah anak dalam konteks iklim gitu. Jadi buat sekolah yang lebih tahan bencana, kebutuhan yang lebih ramah iklim gitu. Dan ini yang menarik, kebutuhan anak-anak itu bukan hanya apa makan siang gitu. Tapi banyak hal lain yang perlu dipikirkan gitu. Yang sebenarnya yang baik adalah memastikan keluarga tempat anak itu lebih aman terhadap risiko iklim. Jadi saya takutnya ada ketersesatan pemanaan bahwa negara melindungi anak, salah satu gisinya itu tidak lewat orang tuanya.
0: Oke.
4: Jadi nah mari apa namanya investasi negara dalam perlindungan anak itu lewat orang tuanya, dan orang tua yang lebih sadar terhadap krisis iklim yang sekarang terjadi.
0: Baik. Ya. Baik. Prof. Eko Teguh, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
4: Terima kasih, Mas. Ya.
0: Mendengar guru besar dan pakar manajemen kebencanaan geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Produk UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, tak terkecuali di Jawa Timur. Untuk meningkatkan daya saing produk, pelaku UMKM berharap pemerintah memberikan dukungan berupa subsidi biaya dan percepatan proses sertifikasi SNI. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal UMKM, produk UMKM menjadi tulang punggung perekonomian daerah tak terkecuali di Jawa Timur. Oleh karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah terus mendorong eksistensi pelaku UMKM ini. Adapun sejumlah program ditujukan kepada pelaku UMKM antara lain, permodalan dengan bunga rendah tanpa agunan, serta membuka pangsa pasar ke berbagai daerah maupun mancanegara agar semakin dikenal luas serta pengurusan sejumlah sertifikasi. Nini, salah satu pelaku UMKM asal Surabaya yang memproduksi aneka sambal menuturkan, hingga saat ini produknya masih belum memiliki sertifikat SNI karena terkendala biaya. Pihaknya berharap pemerintah membantu subsidi pengurusan sertifikasi tersebut.
2: Dalam saat ini saya kesulitan pengurusan SNI karena terbentuk sama anggaran yang kami alokasikan ke bahan pokok seperti itu. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menaikkan omset.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endi Alim Abdi Nusa menuturkan, pemerintah telah mempermudah untuk permodalan. Saat ini strateginya adalah bagaimana produk UMKM naik kelas hingga ke pasar global, serta penggunaan teknologi informasi.
3: Terutamanya begini, bagaimana UMKM itu, yang satu, pasarnya dia bisa naik kelas UMKM-nya. Yang kedua, dia itu sudah menggunakan teknologi informasi. Bagaimana teman-teman pelaku usaha itu bisa memanfaatkan teknologi informasi supaya paling tidak saat ini transaksinya bisa dilakukan secara cashless. Itu yang penting.
1: Jumlah pelaku UMKM di Jawa Timur tercatat mencapai sekitar 9 juta unit usaha. Sektor usaha ini menjadi fondasi utama perekonomian daerah. Dengan mayoritas pelaku usahanya yakni sekitar 64,5% dijalankan oleh perempuan. Ani Hasana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya. Naifa akan selalu jaga

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah saat ini terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Langkah ini menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang dimulai dari tingkat paling dekat dengan masyarakat, yaitu desa. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu menjadi simpul ekonomi baru, memperpendek rantai distribusi, serta memperkuat posisi tawar petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM. Dan tidak hanya itu, koperasi desa merah putih juga diarahkan untuk mengintegrasikan potensi ekonomi lokal dengan sistem logistik nasional. Dengan begitu, rantai pasok dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan juga berkelanjutan. Lalu, seperti apa sebenarnya konsep koperasi ini dan bagaimana mekanisme pembentukannya serta apa yang bisa menjadi manfaat agar dirasakan langsung oleh masyarakat? Kami akan membahasnya dalam dialog interaktif Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kuatkan Rantai Pasok Nasional.
0: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
1: Sudah bersama kami via Zoom Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara, Bapak Joao Angelo de Sousa Mota. Pak Jo, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Jo? Alhamdulillah baik, ya baik. Kita bicara soal koperasi desa Kelurahan Merah Putih siang ini. Tapi sebelumnya boleh cerita dulu ya ke pendengar, sebenarnya apa itu Agrinas dan bagaimana perannya untuk mendukung sektor ekonomi kerakyatan? Silakan.
2: Baik, Agrinas. Agrinas itu adalah satu PT yang baru didirikan kurang lebih sekitar 2 tahun. Tetapi kita didirikan di atas sebuah institusi atau sebuah organ yang sudah berdiri 61 tahun lebih, yaitu dia dalam PT Yogyakarya sebelumnya. Jadi Yogyakarya itu sebelumnya adalah sebuah perusahaan yang dinasionalisasi dari perusahaan konsultan engineering Belanda, yang kemudian selanjutnya selama sekitar 71 tahun berkiprah di dalam dunia engineering consultant sampai namanya dirubah dan dijadikan sebagai rumahnya Agrinas. Sehingga Agrinas ini selain berfokus kepada kegiatan membangun mekanisasi dan teknologisasi pertanian, kita juga punya divisi engineering. Mungkin atas dasar pertimbangan itu, kemudian dari background saya yang latar belakang orang konstruksi, akhirnya Agrinas ditunjuk oleh pemerintah untuk membangun fisik gerai koperasi Desa Merah Putih dan seluruh sarana prasarana yang untuk menunjang kegiatan operasionalisasi daripada koperasi kelurahan dalam Desa Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke.
1: Ya, itu ya gambaran tentang bagaimana Agrinas akhirnya dilibatkan dalam program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Baik. Nah, dalam konteks program ini seperti apa kemudian penguatan bisnis dan juga distribusi pendampingan ataupun seluruhnya terintegrasi dalam Koperasi Desa Merah Putih dari Agrinas, Pak?
2: Baik, ketika kami ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan tersebut dan untuk membangun ekosistemnya, kami menggandeng Mabes TNI dengan melakukan perjanjian kerjasama karya bakti padat karya, sehingga untuk pembangunan fisik gerai tersebut kami serahkan kepada teman-teman dari Mabes TNI untuk membantu mewujudkan program besar atau program menjadi prioritas nasional pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Dan kenapa kami mengajak Mabes TNI? Karena kita melihat bahwa dari anggaran yang ada, yang kurang lebih kalau dihitung per meternya itu adalah sekitar 2.900.000 per meter persegi, dan itu angka yang sudah setengah daripada angka indeks permurah nasional. Nah, yang mampu mewujudkan ini hanya teman-teman dari TNI karena mereka memiliki semua infrastruktur, memiliki semua jaringan yang mampu mendukung kita untuk bisa mewujudkan kegiatan ini dengan efisien, efektif, dan dengan waktu yang cukup cepat gitu.
1: Baik, itu tadi ya gambaran-gambaran awal terkait dengan bagaimana peran dari Agrinas dalam koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Pak Jo, bicara soal operasional di lapangan, bagaimana kemudian pembagian peran antara Agrinas, pemerintah daerah, dan juga pengurus koperasi agar tidak tumpang tindih ya, bisa dikatakan seperti itu, sehingga ini tetap saling menguatkan ya, agar seluruhnya bisa berjalan dengan baik.
2: Baik, operasionalisasi koperasi Desa Merah Putih itu kami dari Agrinas hanya membantu menyediakan fasilitas, baik itu sistem digitalnya maupun menghubungkan Koperasi Desa Merah Putih dengan produsen-produsen, baik itu dari barang-barang subsidi maupun barang-barang non subsidi, dan menghubungkan Koperasi Desa Merah Putih dengan penyalur finansial yang disiapkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat di desa. Jadi, Koperasi Desa Merah Putih adalah suatu gerakan di mana masyarakat dari desa mengelola Koperasi Desa Merah Putih ini didampingi oleh Agrinas untuk memastikan bahwa fungsi digitalisasi yang kita bangun, yang dibangun oleh negara ini, bisa menjaga dan melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan fraud yang bisa menimbulkan hal-hal negatif daripada operasionalisasi di setiap gerai tersebut. Pada prinsipnya, Koperasi Desa Merah Putih itu dimiliki oleh masyarakat desa itu, mereka sendiri menjadi konsumennya, dan juga mereka sendiri menjadi pengawas daripada kegiatan operasionalisasi tersebut. Sehingga setiap masyarakat yang bekerja, setiap orang yang bekerja di setiap gerai itu, wajib hukumnya orang-orang yang dari desa itu sendiri, sehingga dari mereka, dari desa, oleh desa untuk Indonesia gitu. Itu yang sedang kita bangun gitu.
1: Ya, itulah dibutuhkan pendampingannya dari berbagai pihak sehingga koperasi desa ini bisa berjalan dengan baik. Baik, Pak Jo, sejauh ini bagaimana kemudian respon dan juga kesiapan dari pemerintah daerah untuk bersinergi ya dengan Agrinas untuk mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih?
2: Ya, kami sebagai bagian daripada operasionalisasi sangat berharap bahwa semua pemerintah daerah harus terlibat aktif dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan regulator bagaimana memastikan bahwa operasionalisasi yang kami lakukan ini benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai daripada prinsip koperasi, yaitu one man one vote, sehingga kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tersebut nanti tidak dikooptasi oleh kelompok, atau kita tahu bahwa di desa-desa itu ada namanya elit desa, sehingga nanti Koperasi Desa Merah Putih ini sebuah kegiatan koperasi tapi berwajah kapitalis atau berwajah elit desa. Nah, yeah, ini yang sedang kita pastikan bahwa operasionalisasi yang kita kawal dengan sistem digital ini memastikan kedepannya keterlibatan aktif masyarakat itu akan menentukan keberhasilan daripada Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Yeah. Jadi keberhasilan daripada Koperasi Desa Merah Putih tidak ditentukan oleh pihak Agrinas, tidak ditentukan oleh pihak manapun, tetapi ditentukan oleh masyarakat desa itu sendiri dari kegiatan kolektif kolegial daripada mereka untuk membangun kekuatan ekonomi mereka. Nah, Koperasi Merah Putih ini hadir sebagai patron bagi masyarakat desa, baik itu untuk petani yang punya kegiatan pertanian, baik yang UMKM maupun generasi muda. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini adalah sebuah harapan baru,
1: yeah,
2: untuk membebaskan masyarakat desa, dan juga harapan baru bagi generasi muda, sehingga keterlibatan pemuda dalam membangun ekonomi, ekosistem ekonomi di desanya, ada yang mendampingi, ada yang bersama dengan mereka untuk membuat mengaktifkan kegiatan ekonomi di desa semakin besar ruangnya dan bisa berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat desa.
1: Okay.
2: Jadi kita berharap dengan kegiatan operasi merah putih dengan melibatkan generasi muda atau pemuda di desa-desa, kita akan membangun atau akan tumbuh intelektual-intelektual organik dari desa itu yang memahami potensi desa untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia.
1: Jadi bisa dikatakan dari, oleh, dan juga untuk masyarakat di desa itu sendiri ya Pak Jo, sehingga ini juga bisa berkelanjutan, diharapkan seperti itu Pak Jo ya, terkait dengan harapan dari masyarakat agar pemangku kepentingan bisa menjalankan dengan transparan, sehingga ini kan merupakan tanggung jawab ke puluhan ribu koperasi desa, seperti itu ya poinnya, silakan ditanggapi.
2: Baik, terima kasih Pak Muhammad pertanyaannya. Jadi kami ini hadir untuk mendampingi, untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut, kegiatan di koperasi ini bisa berjalan secara transparan, akuntabel, dan dikelola secara profesional. Itu tujuan kehadiran kami. Tetapi yang sebagai pemilik daripada koperasi tersebut adalah bapak-bapak semua, karena koperasi Desa Merah Putih ini dibangun dengan anggaran dari APBN, sehingga seluruh masyarakat desa itu adalah pemilik daripada koperasi tersebut tanpa harus memberikan iuran wajib dan iuran pokok. Karena seluruh anggaran fasilitas pembangunan, baik itu gerai maupun operasional, itu ditanggung oleh negara, dan keuntungannya akan dibagikan 97% seluruhnya kepada masyarakat desa. Jadi ini benar-benar suatu kegiatan yang sifatnya kolegial, kolektif kolegial. Jadi bapak-bapak adalah konsumennya, bapak-bapak adalah pemiliknya, dan bapak-bapak juga adalah penerima manfaatnya. Jadi tujuan daripada koperasi ini adalah bagaimana menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh warga desa.
1: Ya, sudah terjawab ya. Ya, sudah terjawab ya Pak Muhammad di Purworejo, bagaimana tentang kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini untuk membangun ekonomi masyarakat di desa itu sendiri. Nah Pak Jo, salah satu tujuan utama dari koperasi ini adalah memperpendek rantai distribusi. Bisa dijelaskan mungkin bagaimana strategi konkret dari Agrinas untuk mewujudkan rantai pasok yang lebih singkat dan juga efisien?
2: Baik, terima kasih. Jadi dengan kehadiran Koperasi Merah Putih, selain kita sebagai patron bagi kegiatan sosial, kegiatan ekonomi di desa, Koperasi Desa Merah Putih itu adalah sebuah infrastruktur yang dibangun negara untuk bisa menjadi rumah bagi negara bisa mendistribusikan semua produk-produk subsidi untuk dijangkau secara langsung oleh masyarakat desa, sehingga aksesibilitas daripada pemerintah untuk menjangkau setiap warga yang harus mendapatkan dukungan, yang berhak mendapatkan barang-barang subsidi, bisa dirasakan secara langsung dan bisa berdampak secara langsung kepada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di desa. Jadi tujuan daripada Koperasi Desa Merah Putih itu untuk membebaskan masyarakat dari keterbatasan yang selama ini menyebabkan, atau ibaratnya rantai yang mengikat leher masyarakat desa, dan ini akan kita putus dengan kehadiran Koperasi Merah Putih, di mana nanti kita akan menyiapkan logistik sehingga kita pastikan bahwa barang-barang dari yang selama ini yang dinikmati oleh masyarakat kota atau yang selama ini dinikmati masyarakat desa dengan harga yang sangat mahal, atau bila warung-warung yang jual di desa-desa itu dengan harga yang profit yang sangat tipis, dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih kita bisa mendistribusikan secara langsung sehingga biayanya menjadi jauh lebih murah, dan masyarakat di desa yang warung-warung kecil di sekitar rumah kita itu akan memiliki margin yang jauh lebih besar sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan mereka secara langsung dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tersebut.
1: Iya, jadi tidak perlu khawatir ya tentang harga dan juga bagaimana pasokan di Koperasi Desa Merah Putih. Ini juga cukup bersaing, bahkan jauh lebih murah, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Jo, sehingga masyarakat bisa mengakses kebutuhan di sana ya.
2: Artinya dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih, kita hendak mewujudkan fair price. Fair price ya, untuk petani, fair price untuk masyarakat, dan fair price untuk juga para produsen gitu.
1: perlu dipikirkan juga ya bagaimana asal dari petani sehingga petani lebih sejahtera juga dengan kehadiran koperasi Desa Merah Putih.
2: Sangat, koperasi ya. Merah Putih hadir untuk mendampingi petani di desa-desa.
1: Ya, nah dalam praktiknya kan tentu pasti ada tantangan yang dihadapi ya untuk bagaimana membangun rantai pasok dari desa ke pasar yang lebih luas. Bagaimana kemudian Agrinas mengatasi permasalahan ini Pak? Karena mengingat kondisi geografis kita juga cukup kompleks, ada wilayah pedesaan yang terpencil, kemudian tapi ada juga yang strategis, seperti apa?
2: Baik, jadi Koperasi Desa Merah Putih ini nanti di setiap kabupaten kita akan ada namanya distribution center. Distribution center ini kita diberi nama langsung oleh Bapak Presiden, itu ada dengan nama Torasera. Torasera itu adalah tokoh rakyat serba ada. Jadi di dalam Torasera nanti kita punya sistem digital yang berhubungan dengan seluruh Indonesia sehingga kita tahu persis stok logistik kita di setiap daerah sehingga kita memastikan bahwa distribusi logistik nanti akan lebih efektif, efisien dengan rantai pasok yang pendek sehingga menyebabkan kos yang terkendali sehingga inflasi maupun kenaikan harga yang selama ini sering berdampak dalam kehidupan kita bisa terkendali dan bisa terkontrol dan memastikan bahwa daya beli masyarakat bisa stabil.
1: Yeah. Baik, menarik sekali ya untuk mengulik bagaimana lebih dalam lagi tentang strategi rantai pasok kemudian distribusi Koperasi Desa Merah Putih ini. Ya Pak Jo, bagaimana kemudian strategi dari Agrinas untuk menjaga kualitas produk ya dan juga stabilitas harga ini juga penting di tingkat produsen maupun konsumen sehingga masih terjangkau oleh masyarakat di sana.
2: Ya, memang untuk distributor untuk menjamin suatu produk itu pastinya nanti kita akan menyiapkan cold storage. Kemudian kita juga akan menyiapkan sistem bagaimana untuk menangani setiap produk yang masuk ke tempat kita. Artinya kita akan terus belajar bersama-sama, kita membangun jalur distribusi ini, baik bagaimana menyiapkan, memastikan bahwa produk-produk yang nanti kita jadi off-taker mampu kita distribusikan kepada masyarakat dengan kondisi yang masih memenuhi food safety ya, memenuhi aturan-aturan yang layak, aturan-aturan yang memastikan bahwa gizi atau barang yang dikonsumsi itu memang masih terpenuhi di dalam apa yang kita distribusikan setelah kita ambil atau setelah kita menjadi off-taker dari petani-petani di desa gitu.
1: Baik, kemudian bagaimana untuk memastikan agar kualitas produk dari koperasi ini tetap terjaga dan juga mampu ya bersaing di pasar dengan produk-produk lainnya juga?
2: Untuk menjamin bahwa kualitas barang tersebut ya kita dengan melakukan penanganan, umpamanya kita harus lakukan wrapping, kita harus dimasukkan di cold storage, yeah. Sehingga umur daripada buah atau tomat atau sayur yang kita beli itu atau yang kita akan distribusikan itu tetap fresh dan layak dikonsumsi dan memenuhi standar safety food gitu. Kemudian untuk bisa berkompetisi otomatis karena kita ambil langsung dari petani, kita pastikan bahwa harga yang kita tawarkan ke konsumen itu adalah harga yang fair. Yeah. Jadi fair buat petaninya, fair buat konsumennya. Mm-hmm. Contohnya umpamanya tomat, mungkin selama ini kalau kita jual 10.000, harga yang dibayar oleh konsumen itu 10.000, harga yang diterima petani itu hanya 3.000.
1: Yeah.
2: 10% itu mungkin dinikmati oleh middleman dan 30% sebagai profit end sellers ya, resellernya gitu. Mm-hmm. Jadi nah harapan kita ke depan kita bisa jual langsung ke masyarakat umpamanya dengan harga 8.000, tetapi si petani bisa mendapatkan harganya dengan 6.000 sehingga benar-benar dia harga yang kita bayar itu menggambarkan kesejahteraan daripada yeah. petani di desa gitu.
1: Dengan memperpendek distribusi tadi ya, sehingga keuntungan dari petani bisa lebih lagi untuk bagaimana kesejahteraan mereka juga. Nah, kita tahu bahwa keberhasilan koperasi ini juga bergantung pada kualitas pengurusnya ya, Pak Jo. Bagaimana kemudian strategi dari Agrinas untuk menyiapkan sumber daya manusianya sehingga punya kemampuan manajerial dan juga bisnis yang lebih memadai?
2: Jadi kegiatan koperasi ini sebetulnya itu kita menjamin sistem digitalnya itu untuk membantu. Tetapi keberhasilannya itu murni ditentukan dari partisipasi kolektif, kolegial dari masyarakat desa itu. Jadi ini adalah kegiatan bersama untuk menyiapkan sumber daya manusia. Ini sebetulnya kan dengan ada SPPI yang sudah terlatih dan mereka berasal dari latar belakang ilmu yang berbeda, nah kita harapkan mereka nanti akan menjadi pendamping yang juga bisa menggali potensi-potensi ekonomi di desa itu sehingga tumbuh yang namanya organik intelektual. Jadi kegiatan ekonomi yang dilakukan di situ berdasarkan dari ilmu yang dimiliki oleh para SPPI nanti, itu akan mengeksplor dan membangun sebuah jaringan bisnis baru di desa dengan memahami kekuatan daripada ekonomi desa tersebut. Kita ini kan sering selalu menjadi importer intelektual ya, kita sebagai orang pintar sekolah di kota datang ke desa dan selalu menggurui dan mengajari orang desa. Sehingga kita yang kita terima adalah pasif, persetujuan fakta pasif. Jadi mereka bilang iya-iya tapi mereka tidak melakukan, karena apa yang kita bawa atau apa yang kita ajarkan itu bukan apa yang mereka inginkan. Sehingga dengan kehadiran SPPI ini kita berharap mereka akan tumbuh dari desa itu, memahami kekuatan desa itu dan mengembangkannya menjadi kekuatan ekonomi di desa. Sehingga akan tumbuh intelektual-intelektual organik, dan anak-anak muda di desa pun akan menjadi lebih antusias dalam terlibat dalam kegiatan bisnis. Sehingga kehidupan rente yang selama ini menjadi bagian daripada kegiatan ekonomi kita itu semakin hari akan kita kurangi, sehingga akan tumbuh ekonomi-ekonomi real, kegiatan-kegiatan ekonomi real dari desa untuk membangun kekuatan ekonomi nasional kita.
1: Baik, itu tadi ya pendengar, tapi sekaligus pengurus Kopdes juga nih Pak Jo di wilayah Solodiran di Klaten yang menanyakan tentang bagaimana sinergi antara Agrinas dan juga KDMP. Tadi sebenarnya sudah disinggung ya di awal, tapi mungkin bisa lebih jelas lagi dan juga prosedur untuk permodalan dengan Himbara seperti apa. Silakan.
2: Terima kasih Pak Udi. Mungkin saya juga ingin ya bisa ketemu dengan Pak Udi secara langsung di desanya, sehingga kita bisa berdiskusi, kita bisa merencanakan bersama-sama bagaimana bapak-bapak sekalian menginginkan koperasi ini nanti berjalan ke depannya. Karena kami hanya menyiapkan infrastruktur, baik itu dari pembangunan fisik gerainya maupun segala sarana prasarana, serta memastikan bahwa operasionalisasi daripada semua gerai koperasi tersebut dilakukan dengan digital, transparan, akuntabel, dan kami hadir untuk mendampingi bapak-bapak. Jadi kami ini adalah ditugaskan untuk membantu teman-teman di desa, dan orang-orang yang akan bekerja di situ pun adalah harus dari desa itu sendiri. Itu hukumnya wajib, karena koperasi Desa Merah Putih ini milik seluruh bapak-bapak di desa, dan kami ini hanya sebagai alat. Dan anak-anak yang nanti akan bekerja di koperasi tersebut adalah anak-anak bapak-bapak sekalian, dan mereka akan didampingi oleh SPPI untuk memastikan menggali potensi ekonomi di desa itu sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi koperasi Desa Merah Putih ini adalah memastikan bahwa negara hadir untuk mendampingi, untuk menjadi orang tua bagi semua kegiatan ekonomi di desa itu, sehingga harapan kita masyarakat di desa bisa segera hidup dengan kondisi yang jauh lebih baik dan bisa lebih sejahtera. Kita paham bahwa masyarakat desa ini sekarang ini apabila bekerja di desa itu upahnya sangat rendah. Kemudian kita paham bahwa kondisi yang sangat sulit ini sehingga kebanyakan tanah atau lahan-lahan pertanian ini dikuasai oleh kelompok-kelompok yang punya uang. Kemudian kita paham bahwa masyarakat desa ini selama hidup dalam ketidakadilan, ketidakadilan dalam keterpihakan negara bagi mereka. Nah, ini sekarang lah Koperasi Desa Merah Putih bersama dengan bapak-bapak semua sebagai pengurus akan menggerakkan ekonomi dari desa, dari desa, oleh desa, untuk Indonesia. Itulah harapan kami.
1: Baik, terkait dengan permodalan tadi ya, bagaimana koperasi bisa mengakses permodalan dari bank-bank Himbara, kemudian tidak memicu khawatiran ya dengan hadirnya Agunas, tapi masyarakat juga bisa lebih berdaya lagi di Koperasi Merah Putih ini ya Pak Jo ya.
2: Jangan khawatir, kehadiran Agrinas itu hanya sebagai pembantu dari bapak-bapak.
1: Jadi, justru untuk mendampingi ya di awal.
2: Kami ini benar-benar untuk melayani bapak-bapak sekalian, memastikan bahwa bapak-bapak bisa memiliki akses kepada finansial yang nanti akan didistribusikan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Artinya bahwa kegiatan akses kepada finansial di sini secara profesional ya, bagaimana kita mengakses kredit-kreditku maupun PMN sehingga masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dari bank-bank Himbara yang akan ada di desa-desa tersebut dengan bunga yang manusiawi atau bunga yang adil. Jadi kenapa bisa memberikan bunga 8% kepada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, di Jakarta, tapi tidak bisa menghadirkan bunga yang murah untuk masyarakat di desa? Nah, oleh karena itu kehadiran Koperasi Desa Merah Putih untuk memastikan bahwa masyarakat di desa ada keterpihakan kepada masyarakat desa dengan mendapatkan kredit-kredit yang murah, tetapi tetap itu menjadi dikelola secara profesional sehingga tidak menimbulkan kerugian di semua pihak. Harapannya baik itu bagi Himbara maupun kepada masyarakat.
1: Baik, Pak Jo, bagaimana kemudian Agrinas mengantisipasi adanya resiko koperasi yang kurang aktif mengingat puluhan ribu koperasi seluruh Indonesia, mereka pasti punya kendala ataupun hal-hal lainnya. Ini bagaimana Agrinas untuk mengantisipasi hal ini?
2: Ya, jadi permasalahan kita harus bicara koperasi dalam konteks bukan retail ya. Kita harus bicara koperasi dalam konteks bahwa ini sebuah gerakan di mana dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan di sana, hambatan-hambatan di setiap koperasi itu akan diselesaikan secara bersama-sama oleh SPPI yang nanti akan ditugaskan di sana sebagai manajer koperasi bersama masyarakat desa itu, karena koperasi ini menjadi suatu kesatuan utuh daripada kegiatan dari ekonomi masyarakat desa. Jadi kita di sini kita memastikan bahwa sistem yang sudah kita siapkan, sistem yang kita kendalikan itu bisa berjalan dengan baik, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh masyarakat desa itu sendiri secara bersama-sama. Dan dalam sistem marketing, kalau kita tahu bahwa suatu potensi yang sangat besar daripada sebuah kegiatan ekonomi itu apabila kita memiliki loyal customers. Nah, loyal customers ini di Koperasi Desa Merah Putih itu sudah terbentuk secara otomatis karena dialah pemiliknya, dialah pelanggannya, dan dialah juga yang menerima keuntungan langsung daripada kegiatan ekonomi di Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Sehingga keberhasilan daripada Koperasi Desa Merah Putih tersebut ditentukan secara kolektif kolegial partisipasi masyarakat desa itu. Jadi kita hanya mendampingin dan mereka tahu bahwa kalau mereka beli di sana, mereka sendirilah yang nanti akan menikmati. Jadi saya yakin bahwa sistem yang dibangun di mana loyal customers, di mana mereka sendiri sebagai pembeli, sebagai penikmat keuntungannya, akan sangat aktif nantinya untuk berkegiatan di dalam Koperasi Desa Merah Putih tersebut.
1: Baik. Nah, lalu apa nih target operasional yang ingin dicapai oleh Agrinas dalam 1 hingga 2 tahun pertama untuk pelaksanaan program ini, Pak?
2: Artinya target yang hendak dicapai oleh koperasi itu adalah bagaimana bisa secepat mungkin memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat desa tersebut. Jadi target ini dalam mengelola koperasi bukan profit, tetapi benefit. Benefit menjadi orientasi utama. Dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih, target yang paling cepat kita harapkan adalah semua barang-barang subsidi itu bisa didistribusikan secara langsung kepada seluruh desa di Indonesia dengan satu harga, sehingga kita harapkan tidak ada lagi orang jual gas melon di atas 16.000. Orang jual gas melon di atas 16.000 itu adalah pidana ekonomi, karena mereka mengambil keuntungan dari barang subsidi yang diambil dari pajak rakyat, dan mereka mengambil keuntungan dari barang subsidi tersebut adalah sebuah kejahatan ekonomi. Kita pastikan bahwa pupuk-pupuk subsidi akan dijual di desa-desa secara langsung kepada petani-petani dengan harga yang sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah. Seluruh barang-barang kredit yang disubsidi oleh negara bisa segera sampai kepada setiap warga negara di desa yang membutuhkannya, sehingga benefitnya bisa langsung dirasakan di setiap desa. Yeah. Selain itu, kita juga akan menghubungkan masyarakat desa dengan industri. Jadi dalam Koperasi Desa Merah Putih ini, kalau saya sering menyebutkannya, ini adalah wujud daripada Prabowonomik. Jadi korporasi yang kuat ditunjang oleh koperasi yang kuat akan menjadi kekuatan utama daripada ekonomi Indonesia ke depan. Jadi win-win solution bagi dua-duanya gitu. Yeah. Itulah yang menjadi tujuan daripada kehadiran Koperasi Desa Merah Putih yang dibentuk oleh negara.
1: Baik, pesannya mungkin kepada masyarakat ya, sehingga bisa memanfaatkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi wadah bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga memperkuat ekonomi lokal. Silakan Pak Jo.
2: Baik, bisa diulang pertanyaannya?
1: Pesan untuk masyarakat ya, dari keseluruhan perbincangan kita hari ini, agar bisa lebih memanfaatkan Kopdes ini sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga memperkuat ekonomi tadi yang disinggung oleh Pak Jo.
2: Baik, jadi Koperasi Desa Merah Putih ini adalah hadir sebagai patron, sebagai bentuk kehadiran negara di setiap desa untuk memastikan bahwa masyarakat desa bisa mengakses semua barang-barang subsidi untuk membantu meringankan beban kehidupan mereka di desa. Koperasi Desa Merah Putih ini hadir untuk mendampingi seluruh petani, pengusaha KDKMP, perusahaan UMKM di desa, sehingga bisa mengakses finansial di desa, sehingga itu bisa meringankan mereka dan bisa terus membangun ekosistem ekonomi di desa untuk menunjang kelangsungan bisnis mereka dan bisa mewujudkan kesejahteraan di desa dalam waktu yang singkat. Jadi ini adalah rumah yang dihadirkan oleh negara untuk membebaskan masyarakat desa dari kemiskinan yang selama ini menjerat masyarakat desa karena ketidakterpihakan kebijakan selama ini. Jadi ini yang bisa saya ingin sampaikan ke masyarakat di siang hari ini.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Jo atas waktunya di RRI Pro 3 tentang perbincangannya bagaimana Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bisa menguatkan rantai pasok nasional. Terima kasih sekali lagi, semoga ini juga bisa membuka mata dari masyarakat bagaimana kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bukan menjadi pesaing di retail, tapi juga bagaimana menguatkan ekonomi masyarakat. Terima kasih Pak Jus.
2: Terima kasih.
1: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara, Bapak Jo Angelo De Sousa Mota.
0: Memori kolektif bangsa.
3: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
4: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Pria. Medan Pria ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
5: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
6: Pemerintah merilis Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII yang menawarkan insentif pajak penghasilan hingga 0% selama maksimal 50 tahun beserta keringanan PPN dan PPNBM. Langkah ini dirancang untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan baru di tingkat global. Tetapi efektivitas insentif ini kini bergantung pada peraturan Menteri Keuangan yang sedang disusun, terutama dalam menyesuaikan aturan dengan kesepakatan pajak minimum global. Lantas seberapa siap Indonesia mengelola pusat finansial internasional ini tanpa mengorbankan penerima negara ataupun aturan global? Pagi ini kami akan membahas tema tersebut. Undang-Undang PFII atur insentif pajak penghasilan 0% selama 50 tahun bersama dengan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti.
7: Wawancara Pro 3.
6: Bu Esther, baik. Kalau dari Anda sendiri atau INDEF sendiri, pandangannya seperti apa terkait dengan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia ini, Bu?
8: Ya, ini ada plus minusnya ya, Mas. Okay. Ya, untuk bisa terkait dengan pembentukan PFII ini ya. Dampak positifnya itu pertama ada potensi investasi masuk ya, investor masuk. Artinya di sini negara punya sumber pendanaan dari luar APBN gitu ya. Yang kedua, kalau kita lihat lagi, kita bisa melihat bahwa ini adalah sumber potensi pendanaan yang murah gitu. Nah, namun demikian di sisi lain ada dampak negatifnya gitu kan. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya karena ini ada insentif pajak 0%, berarti negara punya potensi revenue, tapi ternyata karena PPH-nya itu 0%, maka ini potensi penerimaan negara itu hilang, gitu sih Mas.
6: Oke, dan seberapa besar penghasilan negara di sektor pajak ini kalau dikira-kira akan hilang dengan adanya PFI ini, Bu?
8: Ya, kalau kita lihat dari PPH saja kan at least 5% ya, belum PPH badan gitu ya, itu sekitar 10-12% gitu kan. Nah, itu nanti akan kehilangan potensi dari at least kalau PPH individual 5% ya, berarti 5% kali jumlah investasi yang masuk ya. Gitu sih masalah.
6: Cara kita untuk menutup potensi kehilangan pendapatan negara di sektor pajak tadi akibat insentif pajak 0% di tengah masuknya dana segar dari investor luar, gimana nih, Bu Esther?
8: Nah, kalau menurut saya okay, kalau memang mau diberikan insentif pajak ya 0%, tetapi harus ada klasifikasinya ya, kluster-klusternya, misalnya berapa sampai berapa triliun gitu ya, itu bisa dapat insentif. Tetapi kalau di bawah itu ya tidak bisa dapat insentif gitu. Jadi memang yang a big amount aja, yang investasi yang besar saja yang bisa ini apa, yang bisa mendapatkan insentif PPH itu. Tetapi kalau investasi yang sifatnya kecil-kecil ya harus dikenakan pajak gitu, biar potensi penerimaan pendapatan dari investor itu tidak hilang. Dan yang kedua, dengan adanya klaster-klaster pemberian insentif itu juga menstimulasi ya, mendorong investor untuk invest lebih banyak gitu, sehingga negara punya potensi penerimaan investasi yang besar gitu, meskipun ya pajaknya kecil nggak apa-apa, ini kan sumber pendanaan yang murah gitu, misalnya seperti itu sih Mas Rudy.
6: Oke, ya tapi seberapa besar bentuk klasifikasi yang Anda sampaikan tadi, terutama insentif 0% itu hanya big amount saja yang masuk ke Indonesia, ini akan betul-betul menjadi sebuah daya tarik tersendiri Bu?
8: Nah ini sebenarnya harus ada risetnya dulu ya, sehingga kita bisa menentukan klasifikasi grup-grupnya gitu ya. Karena saya cenderung mendorong kebijakan itu harus berdasarkan riset gitu ya, policy based on evidence. Nah yang kedua, kalau kita lihat ya, investasi saat ini memang kan cenderung masih kurang ya. Saya katakan kurang, terutama untuk sumber pendanaan yang murah, karena banyak ya, misalnya proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan pendanaan sangat besar, namun karena pendanaan itu berasal dari jangka pendek, katakanlah dari perbankan itu, maka bunganya pun sangat tinggi, dan ini menurut saya tidak kompetitif. Nah dengan adanya PFII ya, menurut saya itu juga satu apa chance ya, kesempatan untuk bisa mendapatkan investasi dari sumber pendanaan yang jangka panjang dan jauh lebih murah daripada ini ya apa namanya dari domestik. Namun demikian, tentu saja dengan adanya PFI ini kita harus garis bawahi ini bukan yang tidak komplit terhadap money laundering gitu ya. Jadi harus tetap comply pada undang-undang anti money laundering gitu.
6: Itu Mas. Tapi Bu Esther, gimana strategi PFII nantinya yang Anda usulkan mungkin dalam menarik investasi jangka panjang tadi, karena ada klaster tadi, ini kan artinya ingin mengejar yang big amount supaya mendapatkan 0% tadi. Tapi sementara pembiayaan infrastruktur itu saja masih dari perbankan yang saat ini belum kompetitif yang Anda sebutkan tadi. Gimana nih Bu?
8: Iya, sebenarnya kalau kita lihat investor tuh apa sih sebenarnya yang diinginkan? Pertama adalah trust, kredibilitas dari proyek itu sendiri ya, dari pemerintah katakanlah ya, kredibilitas bahwa Indonesia nanti memang ketika dibangun infrastruktur dia akan mengenerate ya income, atau istilahnya investor dapat gain dari situ. Nah, yang kedua, ketika kita lihat ya investor itu tertarik karena apa sih? Ya, karena prospek pasarnya. Karena Indonesia juga relatively kalau dari sisi pasar itu sangat cerah ya, karena penduduknya banyak, potensi sumber daya alamnya banyak, potensi sumber daya manusianya juga banyak gitu. Nah ini juga merupakan prospek dari pasar. Nah yang harus diperbaiki adalah how to deal with the investment gitu ya, with the investor gitu. Sehingga yang harus diperbaiki misalnya governance-nya, jadi tidak membuat perizinan yang bertele-tele ya. Bilang perizinan 3 hari ya 3 hari selesai gitu. Nah sehingga yang nanti terakhir adalah visibility study-nya seperti apa gitu.
6: Cukupkah dengan itu untuk memperkuat tingkat kepercayaan investor terhadap kredibilitas kita di luar sekedar mengandalkan daya tarik prospek pasar yang besar tadi nih Bu Esther? Atau ada hal lain yang fundamental yang harus diperhatikan?
8: Yang fundamental adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor gitu. Karena tidak hanya cukup dengan prospek pasar saja, tetapi how to manage ya investment di Indonesia. Yang tadi saya katakan, kalau memang ada insentif pajak, bagaimana dia diklaimnya? Apakah prosedurnya jelas, transparan? Dan yang kedua, bagaimana mendorong how to get started business dengan mudah gitu. Dan yang ketiga, kalau kita lihat governance-nya seperti apa, tidak ada red tips dan tata kelolanya itu cepat, transparan, dan disinilah kredibilitas pemerintah ini sangat ditentukan gitu Mas Rudy. Okay.
6: Kalau di Singapura pusat keuangannya sendiri gimana itu?
8: Kalau Singapura apa memang dari dulu itu dia stick on the national planning gitu. Okay. Jadi dari waktu ke waktu meskipun ganti presiden mereka tidak tidak berubah, dia tetap stick pada national planningnya.
6: Okay.
8: Nah, seharusnya itu juga dilakukan di Indonesia sehingga arah pembangunannya jelas hari ini ngapain, next ngapain kayak gitu Mas.
6: Oke, okay. Stick pada arah pembangunan nasional mereka, apakah mereka juga memberikan insentif pajak seperti yang ditawarkan kita 0%. Tetapi sebelum itu sebenarnya gimana sih Bu aturan yang mengatur penyesuaian pajak minimum secara global? Ada nggak ini Bu? Apakah 0%
8: ada,
6: masuk di situ?
8: Ada global minimum tax itu ada dan sudah digodok dan sudah implemented gitu. Artinya kita sudah tidak punya luxury ya, karena antar negara itu beda tipis gitu pajaknya gitu kan. Nah, sehingga apa yang bisa ditawarkan kalau pajak insentif fiskal itu sudah beda tipis atau bahkan tidak ada perbedaan antar negara, maka yang harus ditawarkan adalah climate investment yang sangat kondusif itu. Nah, sehingga di sini butuh satu kredibilitas dari pemerintah Indonesia agar bisa track the investment gitu. Okay. Masuk ke Indonesia atau nggak usah investasi asing ya, investor domestik ini kan juga banyak, mereka juga investor domestik ini banyak menanamkan uangnya ya di luar negeri.
6: Yeah.
8: Kalau mereka bisa diyakinkan, saya rasa ini juga sumber pendanaan yang potensi malah dari domestik itu lebih bagus.
6: Oh,
8: gitu.
6: Oke, lebih bagus atau kemungkinan lebih besar juga nih?
8: Lebih besar dan mungkin jumlahnya lebih besar
6: lebih
8: gitu.
6: Besar. Oke, kalau begitu menurut Anda poin penting apa yang harus tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan nanti Bu terkait dengan hal ini?
8: Iya, targetnya harus jelas ya. Berapa insentif yang fiskal yang keluar, misalnya katakanlah insentif pajak yang sudah diberikan, dan berapa investasi yang bisa didorong untuk ada di Indonesia itu harus jelas. Jadi jangan sampai insentif fiskal yang sudah dikeluarkan itu ternyata malah negara rugi gitu loh. Itu sih.
6: Oke, mencegahnya seperti apa hal itu? Transparan cukup atau bagaimana?
8: Transparansi, kredibilitas pemerintah, aturan main yang jelas gitu ya. Nah, itu yang terakhir adalah ini kondusif dari climate investment gitu.
6: Oke,
8: okay.
6: Jadi selain diskon pajak ada hal lain Bu ya yang memang harus disiapkan di situ ya, climate investment.
8: Betul, dan bukan hanya insentif fiskal tetapi harus coherence gitu ya. Antar kebijakan itu harus coherence. Gitu.
6: Ya, karena ini jangka panjang loh Bu, 50 tahun ini. Gimana ini?
8: Iya, makanya jangan sampai negara tekor kan enggak dapat penerimaan pajak 50 tahun.
6: Tahun
8: gitu
6: gak ada pemasukan
8: gitu
6: pajak kan, harus berpikir strategi penyatinya gimana ini gitu.
8: Betul,
6: kan
8: betul Mas Rudy.
6: Oke, terakhir apa yang bisa Ibu sampaikan mungkin dari sisi optimismenya juga, tetapi apa yang perlu dibangun juga untuk mendapatkan nilai lebih, nilai tambah dari kehadiran PFI ini Bu Esther?
8: Saya rasa dengan adanya investasi yang di Indonesia gitu, prospeknya saya rasa kalau kita bicara prospek ekonomi ini relatif masih cerah, asalkan ya bagaimana kita bisa mendorong investasi agar mereka tidak hanya masuk pada portfolio investment saja, tetapi lebih ke investasi ke sektor real, sehingga manfaatnya bisa lebih terasa bagi masyarakat, katakanlah untuk penciptaan lapangan pekerjaan, untuk mendorong produksi dalam negeri ya, agar bisa kompetitif di pasar global. Nah, sehingga hal itu bisa mendorong tidak hanya investasi yang masuk, tetapi juga mendorong ekspor yang punya nilai tambah, yang bisa akhirnya nanti akan mendrive devisa negara lebih banyak ke Indonesia. Demikian Mas Rudi.
6: Jadi prospek pasar yang luas itu sebagai modal ya Bu ya, tetapi perlu didukung dengan yang lainnya.
8: Betul.
6: Juga. Oke.
8: Dan, betul Mas Rudi.
6: Iya. Bu Esther, terima kasih banyak Bu untuk waktunya sudah ngobrol
8: sama-sama Mas Rudi.
6: Sehat selalu Ibu. Selamat beraktivitas. Demikian tadi Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti.
0: Wawancara Pro 3. Warta Nusantara.
7: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
9: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau, kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Kamis 23 Juli 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Untuk edisi hari ini 23 Juli 2026 yang dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau bersama saya Eni yang bertugas. Pendengar dimanapun Anda berada, di religi pagi hari ini kita akan dengarkan pembacaan surah Az-Zukhruf. Sebelum nanti kita akan dengarkan religi pagi hari ini bersama Ustadz Salapa Hepa tentang meneladani akhlak Rasul. Namun sebelum itu satu lagu terlebih dahulu akan kita dengarkan dari Dian Pramana Putra Dunia Akhirat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia, puji syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia nikmatnya yang tiada henti-hentinya diberikan kepada kita, dan salawat serta salam senantiasa kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada keluarga beliau, para sahabat, dan umat pengikutnya yang senantiasa taat dan istiqamah mengerjakan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan insya Allah termasuk kita semua pendengar yang budiman, umat pengikut beliau, senantiasa berada dalam bimbingan dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, insya Allah tausiah kita beri judul meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang tidak ada pilihan lain. Setiap kita kaum muslimin, umat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa tidak. Suka atau tidak suka, senang tidak senang, siap atau tidak siap, harus mau mencontoh, meneladani akhlak terpuji dan mulia dari Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW yang kita cintai ini. Sebab di tengah kondisi zaman yang kian sarat, yang kian padat dan kompleks dengan tantangan ini, terasa begitu banyak ujian, cobaan dan gangguan di dalam kita mempertahankan dan memperkokoh komitmen moral untuk memperjuangkan kebenaran. Diperlukan ketangguhan dan ketahanan diri dengan iman yang betul-betul tidak pernah goyah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada pilihan lain. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, maka kaum muslimin, kita semua harus selalu meneladani akhlak, moral, gerak, perjuangan Rasulullah SAW dalam mengemban amanah Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjuang dan berjihad di jalan Allah demi kejayaan Islam dan kaum muslimin tentunya. Ketika kita mendapatkan ujian dan tantangan yang berat, sehingga kadang-kadang hampir melumpuhkan semangat perjuangan kita, kiranya menjadi cambuk semangat bagi kita bila kita menengok kembali sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Sebab begini pendengar yang budiman, untuk bisa mencontoh teladani akhlak, moral dan perilaku serta perjuangan Rasulullah SAW itu, manakala kita mau membuka-buka sejarah perjalanan hidup beliau, di sana kita akan tahu seperti apa sih pribadi Muhammad yang begitu anggun dan cantik itu, yang begitu mulia dan agung itu, sampai-sampai Allah menyanjungnya, memujinya. Innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad berada pada peringkat ketinggian akhlak yang begitu indah dan mengagumkan. Itu statement Allah, pernyataan Allah dalam Al-Quran. Memuji Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kemuliaan akhlaknya. Ya. Kebaikan budi pekertinya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna. Insanul kamil. Dan pada diri beliaulah suri teladan yang baik yang patut dan harus kita ikuti. Kita contoh teladani oleh setiap kita kaum muslimin dan muslimat. Jadi kalau cinta Rasulullah, cinta Nabi Muhammad tidak cukup sebetulnya hanya menyanjung dengan selawat. Iya, sementara akhlak dan perilaku kita jauh bertentangan dengan perilaku beliau. Tutur kata kita malah tiap hari menggunjing, memfitnah, bahkan memaki orang lain. Padahal pada saat yang sama kita sholat juga, ibadah juga, dan selalu menyanjung beliau dalam selawat. Tapi akhlak perilakunya kita tidak pernah berusaha mengikuti beliau. Nah, ada firman Allah yang paling akrab di telinga kita. Karena setiap kita memperingati 12 Rabiul Awal kelahiran beliau, selalulah dikumandangkan selawat-selawat sanjungan kepada beliau. Bagus, bagus itu, baik. Tapi saya ingin ingatkan kepada kaum muslim dan muslimat, rasanya, iya, seperti kita mengolok-olok beliau saja. Kalau dalam pernyataan di bibir kita, Rasulullah itu orang terpuji, Muhammad itu orang tersanjung, dimuliakan oleh Allah dan malaikatnya, tapi kita sendiri umatnya hanya sebatas untuk menyanjung di mulut saja. Na'udzubillah. Itu sebabnya para ustadz kita, para kiai kita, para ulama kita, setiap memperingati kelahiran beliau tidak pernah ketinggalan membaca firman Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dhakarallahu kathira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan bagimu yang baik, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir nanti dan banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Pendengar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini sangat akrab di telinga kita, bahkan kita sendiri juga hafal, ingat, tetapi kita tidak pernah berusaha untuk bagaimana mencontoh teladani ya perilaku yang anggun dan cantik dari Rasulullah SAW itu. Nah, dari ayat tersebut jelaslah bagi kita bahwa suri teladan yang baik bagi umat Islam adalah yang terdapat dalam diri Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sebab keteladanan beliau mencakup segala dan seluruh aspek kehidupan umat manusia. Dalam segala hal, beliau selalu mengedepankan nilai-nilai moral yang tinggi. Karena memang dari sinilah eksistensi sosial manusia sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi, di antara makhluk-makhluk yang lain. Betapapun kita pandainya, betapapun seseorang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar akademik yang merenteng, bila tidak bermoral, maka bukanlah kemaslahatan yang ditimbulkan olehnya, melainkan dengan ilmu pengetahuan yang disandangnya bisa membuat kerusakan dan kemudaratan di mana-mana. Betapapun seseorang kaya, bila tidak bermoral, maka akan menimbulkan banyak persoalan sosial. Bahkan ia semakin kaya, semakin bakhil, semakin kikir, memandang orang-orang yang miskin, orang yang tidak berpunya sebagai orang-orang yang tidak berguna dalam hidup ini. Betapapun orang tampan, gagah, betapapun orang cantiknya, bila tidak bermoral, maka hanyalah akan bergelimang dalam kebebasan pergaulan asusila yang dapat merusak masyarakat. Itu sebabnya, maka Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur ini. Kaum muslimin dan muslimat yang budiman, ya, dalam kesempatan ini saya mengajak diri saya dan pendengar sebagai umat Islam, umat pengikut Nabi Muhammad SAW, seperti saya katakan di awal tadi, mau tidak mau, suka tidak suka, segeralah baca riwayat hidup perjalanan beliau, dan di sana kita akan mendapatkan mutiara-mutiara hikmah, keindahan dan kebaikan akhlak beliau Rasulullah SAW untuk kita contoh teladani dan kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita perhatikan, misalnya mengingat sejarah awal dakwah dan perjuangan Islam. Ini sekedar contoh. Maka kita akan mendapatkan kembali gambaran betapa berat dan besarnya tantangan serta ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika itu. Di antaranya dapat diketahui dari sikap kaum Quraisy misalnya, yang sangat antipati kepada Rasulullah SAW. Setelah sebelumnya beliau dijadikan figur sebagai orang yang paling jujur, sehingga mendapatkan gelar Al-Amin. Jadi Nabi Muhammad SAW pada mulanya beliau disanjung, dipuji, memang orang terbaik, dan memang demikian kenyataannya. Tetapi dalam perjalanan dakwahnya, khususnya orang-orang kafir Quraisy sangat tidak suka dengan dakwah beliau, sehingga mereka sangat benci terhadap Nabi Muhammad dan ajaran Islam. Nah, di sanalah beliau mendapatkan tantangan demi tantangan, ujian demi ujian, cobaan demi ujian yang begitu berat. Apabila orang yang mendapatkan tantangan seperti itu, yang tidak kokoh kuat keimanannya, yang tidak teguh pendiriannya, yang tidak memiliki pertahanan diri, yang tidak punya akhlak dan moral yang baik, saya kira dia akan ambruk di tengah jalan. Rasulullah SAW memiliki ketahanan diri yang kokoh kuat itu, maka betapapun ujian, cobaan dan tantangan yang menghadangnya, tetap beliau eksis, tetap beliau teguh di tengah-tengah ujian itu. Nah, ini yang harus kita contoh di zaman sekarang ini. Kita dapat membayangkan betapa berat beban psikologis yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Masyarakat yang sebelumnya sangat hormat dan kagum terhadap sikap dan perilaku beliau, tiba-tiba berubah secara dramatik dan drastis. Mereka malah mengisolasi Nabi Muhammad dan pengikutnya, menghina, mencaci maki, bahkan berusaha untuk menghabisi beliau, membunuhnya. Dari sana dapatlah diketahui bahwa ajaran kebenaran tidak secara otomatis bisa diterima baik oleh masyarakat. Allah menggambarkan hal yang demikian itu sebagaimana dalam firman-Nya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayyatinal insi wal jinni yuha ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ughrura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh yang yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Apa makna dari firman Allah ini? Maknanya adalah tindakan dan serangan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya semakin hari semakin bertambah keras, kasar dan keji. Beliau hadapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan dengan tetap terus berjuang menegakkan agama Allah. Ini akhlak pertahanan diri yang kuat yang harus kita tegakkan di zaman ini. Di zaman ini, Masya Allah, cemooh, caci maki, gunjing, fitnah, gosip. Sebagaimana juga orang-orang kafir Quraisy dulu dilontarkan, dialamatkan kepada Nabi Muhammad dan kaum kafir Quraisy. Tinggal porsinya yang berbeda sekarang ini dibanding dengan zaman dulu. Akan terasa dan dirasakan oleh kita. Apabila kita tidak memiliki pertahanan diri, iya, keteguhan jiwa, kekuatan iman, maka kita akan menjadi pecundang di tengah perjalanan. Padahal beliau di backup langsung oleh pamannya Abu Talib dan para malaikat yang senantiasa melindungi dan mengamankan beliau, yang mampu berbuat apa saja untuk menghancurkan musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau tidak membalas perlakuan keji mereka itu dengan kekejian pula. Di sini mulai nampak akhlak yang anggun itu. Pendengar kaum muslimin yang berbahagia, bisa dibayangkan dilempari dengan kotoran hewan, dicaci maki, iya, bahkan direncanakan untuk dibunuh, tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalas kekejian mereka itu dengan kekejian yang setimpal. Bahkan ketika malaikat Jibril merasa terusik atas perlakuan mereka kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin, khususnya terhadap beliau SAW, malaikat menawarkan sebuah pembelaan radikal. Apa itu? Yani meminta kepada Nabi Muhammad agar mereka-mereka yang menghina Nabi itu segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menimpakan sebuah gunung kepada mereka. Malaikat menawarkan sebuah pembelaan, yakni akan menghancurkan kaum kami kafir Quraisy yang terus-menerus menyakiti dan menghina beliau itu. Namun tawaran malaikat ditolak secara tegas oleh Nabi Muhammad SAW dengan sangat arif, tegas, arif, bijaksana. Beliau menyatakan, maklum, karena mereka, kaumku, belum mengerti kebenaran ajaran agama Islam yang saya bawa ini. Seandainya mereka mengerti, mereka tidak akan memperlakukan saya seperti ini. Subhanallah. Mendengar kaum muslimin berbahagia. Kalaulah kita diperlakukan orang seperti itu, rasanya kita ingin membalas bukan sekedar setimpal, bahkan lebih dahsyat, lebih hebat pembalasan kita. Karena kita anggap diperlakukan secara tidak manusiawi. Tapi Rasulullah SAW tidak demikian adanya. Inilah yang kita maksudkan dengan topik pembicaraan kita ini. Bagaimana meneladani Rasulullah SAW, akhlak dan moral beliau. Nampak sekali, kelihatan sekali keindahan, keagungan dan kemuliaan pribadi beliau. Sekalipun di hadapan kaum kafir Quraisy, beliau tidak membalas gunjingan, fitnahan, ancaman dan teror dari mereka-mereka yang membenci dan tidak suka dengan dakwah beliau. Dari sekilas gambaran di atas, kiranya ada beberapa hal yang patut kita teladani dari Rasulullah SAW. sebagai kesimpulan dari pertemuan kita kali ini. Apa itu? Pertama, sikap bijak yang beliau tunjukkan sekalipun ketika mengalami tekanan maupun teror yang amat berat. Sebagai sosok pribadi Muslim, maka kita harus mampu menjernihkan batin dalam menghadapi tantangan dan ujian. Betapapun yang kita sampaikan adalah suatu kebenaran, namun kita tidak boleh menyampaikannya secara emosional dan gegabah. Apalagi dalam kondisi masyarakat yang mengalami penurunan moral, di mana masyarakat tengah mengalami berbagai problem sosial ekonomi yang parah dan sangat memprihatinkan seperti dewasa ini. Nah, jadi satu yang pertama itu sikap batin yang stabil, ya, tidak gegabah. Ini pribadi yang anggun ini. Orang-orang yang memiliki kepribadian seperti ini, insya Allah memiliki moral, memiliki akhlak yang baik, memiliki perilaku yang baik. Ada ketenangan jiwa, ya, ketika dihadapkan dengan berbagai ujian dan cobaan. Dan disanalah kelihatan akhlak yang paling baik itu. Kalau pada saat-saat biasa saja, ya, kita bisa bertutur kata yang baik, dalam keadaan normal-normal, bahkan kita bisa bercanda. Orang lain bisa tertipu dengan, oh, orang ini baiknya. Tapi ketika dihadapkan dengan tantangan yang berat, di situ akan kelihatan seperti apa sikap jiwa batinnya. Tenang, pembawaannya begitu damai, pembicaraannya tidak gegabah, bahkan kepada orang-orang yang berlawanan bermusuhan dengan dia, dia layani dengan baik, tidak membalas kejahatan, gunjingan, fitnahan dengan fitnahan pula. Kelihatan di sana, itulah Rasulullah SAW. Dan yang pertama ini barangkali yang perlu kita contoh teladan. Yang kedua, ketahanan mental Nabi SAW dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan. Beliau selalu menunjukkan sikap tahan uji ketika mendapatkan ujian yang berat sekalipun. Dalam mengemban amanah risalah, beliau termasuk kelompok para rasul yang menyandang gelar ulul azmi, yakni sebagai pribadi yang sabar dan tahan uji. Jadi yang kedua, yang patut dan harus kita teladani dari kepribadian beliau ialah sabar dan tahan uji. Dan memang orang-orang yang punya temperatur batin yang stabil, jiwa yang teguh kuat itu, orang yang tidak gegabah itu adalah orang yang sabar dan pasti tahan uji. Iya. Ketika menyaksikan penampilan kepribadian seperti itu, orang-orang akan semakin kagum. Orang-orang yang menyaksikannya akan semakin terpesona dengan keagungan akhlak seperti itu. Musuh sekalipun. Itu sebabnya Allah sendiri ia memuji kemuliaan akhlak beliau. Lah apalagi pujian kita, terlalu kecil lah sanjungan kita ini kepada Nabi Muhammad SAW dibanding dengan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kita tidak terlena dengan sanjungan itu, dengan pujian itu. Yang paling penting sekarang ini bagaimana kita bisa berusaha mencontoh teladani kepribadian, akhlak dan moral beliau yang dipuji oleh Allah itu. Nah, oleh karenanya konsekuensi sebagai umat pengikut beliau tidak ada pilihan lain kecuali selalu berusaha mencontoh teladani dan belajar-belajar, membaca dan belajar, dan berusaha untuk mengetahui seluk-beluk lika-liku perjalanan hidup beliau. Dan itu hanya ada dalam buku sejarah perjalanan hidup beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia, ini artinya apa?
1: Ini berarti kita sebagai umat beliau harus mampu menunjukkan ketahanan mental pula terhadap segala cobaan dan ujian itu. Kita harus benar-benar berpegang teguh dan pertahankan Islam sebagai agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembali dengan apa yang sampaikan di awal itu tadi sebagai prolog dari uraian ini, bahwa kalau kita menyimak kondisi zaman, sebenarnya hari-hari hidup kita dihadapkan dengan berbagai tantangan, ujian dan cobaan. Cuma kita tidak merasakannya sebagai tantangan dan ujian, sehingga kita seolah-olah tidak memerlukan lagi pertahanan diri, pertahanan keimanan yang kuat, ya, keteguhan jiwa, kesabaran, ya, sikap batin yang stabil. Ya sudah. Sehingga pada akhirnya kita juga tidak terlalu perhatian dengan ajaran agama yang kita yakini. Nah, biarkan sajalah waktu berjalan seperti apa adanya. Padahal subhanallah.

Dari beberapa hal yang dapat saya sampaikan, kesimpulan terakhir yang dapat saya, yang telah saya sampaikan itu tadi, menjadi inti pertemuan kita kali ini. Satu, saya ulangi sebagai bagian akhir, sikap bijak, ya, tidak gegabah, kemudian jaga temperatur batin kita tetap stabil, agar kita tidak terombang-ambing oleh berbagai ujian dan cobaan. Yang kedua, ketahanan diri, yaitu sabar. Sabar, sehingga dengan demikian kita menjadi pribadi muslim yang baik. Saya kira banyak hal yang dapat kita contoh teladan dari Rasulullah SAW, tapi karena waktu juga yang batasi kita.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah, cat

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di Religi Pagi untuk edisi hari ini. Selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimum Pagi.
2: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat pagi pendengar Warta Intimu edisi Kamis 23 Juli 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Bersama saya Eni, inilah Warta Intimu selengkapnya.

0: Pemetaan kasus stunting di Malinau kini by name by Andris. Pemerintah daerah menargetkan penanganan lebih spesifik berdasarkan latar belakang per kasus. Berikut laporan Ading Revlin.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau mulai memetakan kasus stunting hingga tingkat keluarga sebagai dasar penyusunan intervensi yang lebih spesifik dan tepat sasaran. Melalui pemetaan by name by address, pemerintah ingin mengetahui faktor penyebab di balik setiap kasus sehingga penanganan tidak lagi dilakukan secara umum. Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan pemaparan hasil pemetaan masalah stunting tingkat kecamatan di Ruang Intulun Kantor Bupati Malinau pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam forum itu, para camat bersama Kepala Puskesmas memaparkan hasil pemetaan berdasarkan data EPPGBM Tribulan 1 tahun 2026. Sekda Malinau Ernest Silvanus mengatakan pemetaan dilakukan untuk menggali kondisi setiap anak yang mengalami stunting beserta lingkungan keluarganya, mulai dari pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan, hingga latar belakang sosial dan budaya.
2: Kenapa? Supaya kita tahu penanganan secara spesifik. Misalnya suku A ini kan pasti berbeda dengan suku B dalam rangka perilaku hidup mereka, perilaku pendekatan. Ada mungkin kebiasaan suku, tahyul, kepercayaan, atau pantangan yang mungkin mereka anut selama ini. Kita harus tahu. Kemudian pendidikan juga penting. Berarti edukasi, pengetahuan yang kurang. Ya ada perilaku yang biasa, minum, seperti itu. Terutama perilaku hidup sehat. Nah ini kita sudah dapat gambaran secara detail. Harapan kita nanti dari Bapeda bersama Dinas Kesehatan sudah bisa lihat apa yang harus kita kerjakan. Kita mau fokus terhadap penyelesaian secara spesifik.
1: Berdasarkan data Dinas Kesehatan per 5 Juni 2026, jumlah sasaran balita di Kabupaten Malinau tercatat sebanyak 6.169 balita. Sebanyak 3.885 balita diantaranya atau 62,97% telah ditimbang, di mana 506 balita teridentifikasi mengalami stunting atau 13,03%, terdiri atas 96 balita sangat pendek dan 410 balita pendek. Angka prevalensi stunting sebesar 13,03% tersebut masih berada di bawah target nasional sebesar 17,5%. Meski demikian, Pemkab Malinau menegaskan upaya percepatan penurunan stunting tetap menjadi prioritas melalui intervensi yang lebih spesifik berdasarkan hasil pemetaan setiap kasus di tingkat keluarga. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rapat Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah APIP Se-Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026. Bupati Malinau harapkan dapat menyatukan persepsi atau pandangan dan pendapat dalam melakukan pengawasan internal pemerintah. Baik itu kegiatan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota, karena setiap daerah punya persoalan yang berbeda. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Rapat Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah APIP Se-Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 resmi digelar di Kabupaten Malinau selama 2 hari terhitung mulai Rabu 22 dan 23 Juli 2026. Kegiatan dihadiri para kepala inspektorat dari 4 kabupaten dan 1 kota Sekaltara, juga inspektorat wilayah 4 Kementerian Dalam Negeri dan kepala inspektorat Provinsi Kalimantan Utara. Bupati Malinau, Wempi Wemawa, SEMH saat membuka acara tersebut menegaskan bahwa hakikat pemerintahan adalah memastikan masyarakat dapat makan, bersekolah, dan hidup sejahtera, sekaligus mengakui kompleksitas tata aturan yang harus dijalankan para pemimpin daerah. Karena itu, Bupati Malinau mengharapkan dari kegiatan ini dapat menyatukan persepsi atau pandangan dalam kegiatan pengawasan internal pemerintah, baik itu kegiatan tingkat pusat, kegiatan provinsi, dan kabupaten kota.
2: Luar biasa ya, untuk menyatukan pandangan terdapat ya mungkin persoalan-persoalan yang mereka bisa sinergikan ya, baik itu kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah, tidak hanya itu, tapi mereka juga bisa memahami ya bahwa persoalan-persoalan daerah ini bisa berbeda-beda gitu ya. Misalnya Bulungan persoalannya apa, misalnya Tarakan seperti apa ya, karena ada program-program yang mungkin bisa sejalan dengan program nasional dan bisa tidak sejalan gitu ya, karena beberapa program-program yang memang disusun dengan janji politik masing-masing kepala daerah kan, ini yang harus dikoordinasikan dengan baik, karena kan APIP ini kan adalah bagian dari satu institusi yang memang terstruktur sampai ke bawah.
1: Sementara itu, Inspektur 4 Inspektorat Jenderal Kemendagri Dwi Budi Wahyuningsih usai mengisi materi kegiatan tersebut mengatakan bahwa Rakor APIP ini adalah kegiatan rutin tahunan sebagai media sosialisasi terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan program kegiatan strategis nasional.
3: Kegiatan ini adalah rapat koordinasi APIP se-Provinsi Kaltara, yang mana ini merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan secara bergiliran di masing-masing kabupaten kota Sekaltara. Ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Rakor Nas Binwas yang diselenggarakan di pemerintah pusat. Jadi merupakan kegiatan sosialisasi kepada pemerintah daerah apa-apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya untuk saat ini adalah kegiatan program strategis nasional. Pada prinsipnya ada dua hal yang dapat kita sampaikan secara mendasar dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah pesan bahwa untuk APIP di daerah harus melakukan transformasi terkait dengan metode dan pola kerja di bidang pengawasan. Yang kedua terkait dengan program strategis nasional, bahwa pemerintah daerah punya kewajiban untuk mendukung program strategis nasional.
1: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Prevalensi stunting Malino capai 13,03% per Juni 2026. Dinas Kesehatan soroti hanya sekitar 62% balita di Malino yang ditimbang dari total 6.169 balita sasaran di 15 kecamatan. Berikut laporan Ading Revlin.
1: Prevalensi stunting di Kabupaten Malino hingga Juni 2026 mencapai 13,03%. Angka tersebut diperoleh dari hasil penimbangan 3.885 balita atau 62,97% dari total sasaran sebesar 6.169 balita yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Malino. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malino, Yuli Triana, dalam pertemuan pemaparan hasil pemetaan masalah stunting tingkat kecamatan di ruang Inturun kantor Bupati Malino pada Rabu 22 Juli 2026 mengatakan, dari balita yang telah ditimbang, sebanyak 506 balita teridentifikasi mengalami stunting, terdiri dari 96 balita kategori sangat pendek dan 410 balita berkategori pendek.
2: Artinya ada 62,97% balita kita yang ditimbang. Jadi sisanya tidak dilaksanakan penimbangan di fasilitas kesehatan. Ya, ini sangat berdampak terhadap tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Malino. Ya seharusnya ya 100% lah gitu. Kalau dia kurang-kurang ya 99% lah gitu kan. Tapi ini sangat besar, balita kita yang tidak ditimbang. Ini PR besar kita.
1: Ia menambahkan penanganan stunting juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan misi pemerintah Kabupaten Malino, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya stunting tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tapi juga berpengaruh terhadap kualitas generasi mendatang. Sebagai upaya intervensi stunting ke depan, pemerintah Kabupaten Malino mulai menerapkan pemetaan kasus stunting by name, by address untuk mengetahui penyebab setiap kasus hingga tingkat keluarga. Pendekatan tersebut diharapkan membuat intervensi yang dilakukan lebih spesifik dan tepat sasaran, sehingga target prevalensi stunting daerah sebesar 11,52% dapat tercapai. Ading Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar demikian Warta Intimum edisi hari ini, saya Eni mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU Price Look Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kecap.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Tahu nggak sih kenapa saat disuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 7 pagi hari ini. Dan demikianlah tadi sajian lagu menemani aktivitas pagi Anda untuk hari ini. Kita akan bergabung kembali bersama Pro 1 Era di Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara.
1: Informasi pertama, bekali SDM produktif, sebanyak 33 orang mengikuti pelatihan vokasi nasional batch 3 di UPTD Lembaga Latihan Kerja atau LLK Tarakan.
2: Latihan vokasi nasional S3 ini pada hari ini dibuka ada 3 kejuruan. Yang pertama,
3: sebanyak 33 orang mengikuti pelatihan vokasi nasional batch 3 di UPTD Lembaga Latihan Kerja LLK Tarakan dengan 3 paket kejuruan, yakni desain grafis muda, motor injeksi, dan instalasi listrik rumah tangga. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan Agus Sutanto mengatakan, dalam pelatihan vokasi nasional batch 3, peserta mendapatkan ilmu secara hard skill, soft skill, dan etos kerja. Agus menambahkan, setelah pelatihan, ke-33 peserta mengikuti uji kompetensi. Dan tentu setelah diuji kompetensi, para peserta akan mendapatkan sertifikat sesuai kejuruan yang diambil saat mengikuti pelatihan vokasi nasional batch 3.
2: Untuk latihan vokasi nasional batch 3, ini pada hari ini dibuka ada 3 kejuruan. Yang pertama, desain grafis muda, motor listrik injeksi. Kemudian ketiga, instalasi listrik. Jadi pesertanya semuanya 3, ini ada 33 orang.
3: Agus mengungkapkan pelatihan vokasi nasional batch 3 diadakan selama 35 hari kerja. Terhitung sejak dibukanya pelatihan vokasi nasional batch 3 pada Rabu 22 Juli 2026. Dengan pelatihan yang telah diberikan tersebut, Agus berharap bisa menjadi bekal para peserta, utamanya jika hendak membuka usaha mandiri. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah-sekolah di Tarakan menerapkan konsep pendidikan baru yang lebih humanis dan ramah anak.
4: Harapan kami, sekolah itu bisa memuliakan dan menghormati hak peserta didik.
5: Dunia pendidikan di Kota Tarakan terus bertransformasi menuju penguatan karakter dan kesiapan masa depan siswa. Tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, pola pembentukan karakter peserta didik kini diterapkan melalui pendekatan keteladanan, pembiasaan disiplin harian, hingga literasi digital dan kepedulian lingkungan. Sekolah diharapkan mampu menjadi wadah eksplorasi bakat yang aman, bebas dari perundungan, serta responsif terhadap keberagaman kebutuhan siswa. Kepala SMP Negeri 3 Tarakan Trijunarto menjelaskan bahwa pelayanan pendidikan yang memuliakan hak anak akan melahirkan motivasi belajar yang kuat dan berkelanjutan.
4: Harapan kami, sekolah itu bisa memuliakan dan menghormati hak peserta didik. Kalau itu bisa tercapai, nanti apa yang perlu kita layani kepada peserta didik dan masyarakat ini tentunya akan mendukung cita-cita dari pemerintah khususnya. Sehingga nanti anak-anak di sekolah aja dilayani dengan baik, nyaman, menyenangkan.
5: Melalui sinergi antara sekolah, orang tua, dan partisipasi aktif kegiatan ekstrakurikuler, peserta didik didorong untuk memiliki mentalitas tangguh, adaptif, serta berintegritas dalam menghadapi tantangan zaman. Setiap jadi RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lulusan SMA yang ingin melanjutkan ke sekolah kedinasan, pemerintah akan membuka seleksi sekolah kedinasan pada Agustus mendatang. UPT Badan Kepegawaian Negara atau BKN Tarakan siap menggelar SKD untuk sekolah kedinasan.
6: Selanjutnya, setelah ini akan dilanjutkan dengan

0: pembukaan seleksi kedinasan untuk sekolah kedinasan, ada Kemendagri.
1: Setelah pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K Sekolah Rakyat selesai, UPT Badan Kepegawaian Negara, BKN Tarakan, akan kembali menggelar ujian, kali ini untuk seleksi masuk sekolah kedinasan. Koordinator seleksi P3K UPT BKN Tarakan Fatima mengatakan ada beberapa instansi yang tergabung dalam seleksi tahun ini. Di antaranya, seleksi masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, STIN, dan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, STMKG.
0: Selanjutnya setelah ini akan dilanjutkan dengan pembukaan seleksi kedinasan untuk sekolah kedinasan, ada Kemendagri, kemudian BMKG, ada BIN, ada beberapa instansi yang tergabung dalam sekolah kedinasan itu akan kita buka nanti di Agustus rencananya. Sudah diumumkan juga di website PKN, silakan dibaca di situ informasinya. Kemudian untuk jadwal pendaftaran juga bisa dilihat di situ.
1: Untuk teknis pelaksanaan seleksi, UPT BKN Tarakan akan membagi menjadi 3 sesi dalam sehari. Registrasi dimulai pukul 6.30 menit waktu Indonesia Tengah. Sesi pertama pukul 8, sesi kedua pukul 11, dan sesi ketiga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Namun kapasitas per sesi dikurangi menjadi 25 peserta dari yang biasanya 50 peserta. Untuk kesiapan sarana dan prasarana, Fatima memastikan sejauh ini masih memenuhi persyaratan. Hanya saja yang berbeda, biasanya dalam satu sesi 50 peserta, namun saat tes nantinya hanya 25 peserta, karena menyesuaikan kondisi gedung pasca gempa yang disarankan untuk dikurangi bebannya. Fatima mengimbau calon peserta untuk memantau informasi resmi melalui website SSCASN BKN dan website masing-masing instansi. Persyaratan pendaftaran akan diumumkan bersamaan oleh instansi terkait. Ia juga mengingatkan agar peserta tidak lupa membawa dokumen wajib saat ujian. Jika tidak, maka peserta tidak diperkenankan mengikuti tes dan dinyatakan gugur. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Upaya membawa kabur sebuah mesin cuci dari rumah warga di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pemusian, berakhir di tangan polisi. Satreskrim Polres Tarakan menangkap seorang pria berinisial R, 34 tahun, yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut. Sementara seorang pelaku lainnya masih dalam pengejaran.
3: Pelapor mendapati satu unit mesin cuci merek Sharp warna hitam putih yang sebelumnya berada di lokasi tersebut sudah tidak ada.
4: Upaya membawa kabur sebuah mesin cuci dari rumah warga di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pamusian berakhir di tangan polisi. Satreskrim Polres Tarakan menangkap seorang pria berinisial R yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut. Sementara seorang pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Kapolres Tarakan AKBP Rusya Putra Manik melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan pencurian terjadi di rumah milik Alexander Damenta. Aksi itu terungkap setelah seorang asisten rumah tangga yang datang untuk bekerja menyadari mesin cuci merek Sharp yang biasa berada di samping rumah telah raib. Pemilik rumah kemudian mengetahui kejadian tersebut dan memilih menempuh jalur hukum. Laporannya masuk segera ditindaklanjuti. Satreskrim Polres Tarakan melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Kasus ini berhasil diungkap dalam waktu singkat setelah tim memperoleh sejumlah petunjuk di lapangan. Hasil penelusuran membawa penyidik kepada seorang pria berinisial R. Polisi kemudian melacak keberadaannya hingga akhirnya berhasil mengamankan yang bersangkutan di kawasan Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Sebekok, Tarakan Tengah. Setelah R diamankan, penyidik mengembangkan penyelidikan untuk mencari barang yang diduga hasil pencurian. Upaya itu membuahkan hasil setelah mesin cuci milik korban ditemukan di rumah seorang saksi berinisial A dan langsung diamankan sebagai barang bukti.
3: Pelapor mendapati satu unit mesin cuci merek Sharp warna hitam putih yang sebelumnya berada di lokasi tersebut sudah tidak ada. Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2006 sekitar pukul 23.00 tim berhasil mengamankan tersangka RS. Dari hasil pengembangan tersebut ditemukan satu unit mesin cuci merek Sharp warna hitam putih yang disimpan di rumah seorang saksi bernama Anto. Barang bukti kemudian diamankan oleh petugas. Adapun tindakan yang sudah dilaksanakan penyidik adalah mengamankan tersangka, melakukan pemeriksaan terhadap korban, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.
4: Rusli mengungkapkan, dari pendalaman yang dilakukan penyidik, polisi menduga aksi pencurian itu tidak dilakukan seorang diri. Identitas seorang pria berinisial AD telah dikantongi dan masih dalam pengejaran setelah diketahui berada di wilayah Kabupaten Bulungan. Atas perbuatannya, R dipersangkakan melanggar pasal 477 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Informasi dari Kabupaten Bulungan, sebanyak 74 kepala desa dari seluruh Kabupaten Bulungan menyatukan tanaman endemik dan buah-buahan lokal di Kebun Raya Bundayati. Langkah ini menjadi simbol Kebun Raya Bundayati sebagai milik seluruh masyarakat Bulungan, bukan hanya pemerintah daerah.
5: Keberadaan kebun ini dengan luasan 86 hektar bukan miliknya pemerintah daerah, tapi miliknya masyarakat Kabupaten Bulungan yang dicerminkan hari ini.
6: Pemerintah Kabupaten Bulungan memperkuat upaya pelestarian lingkungan dengan melibatkan seluruh desa dalam pengembangan Kebun Raya Bundayati. Sebanyak 74 desa se-Kabupaten Bulungan menanam berbagai jenis pohon dan tanaman buah lokal di kawasan Kebun Raya Bundayati seluas 86 hektar. Setiap desa membawa bibit tanaman unggulan dari wilayah masing-masing sebagai simbol kebersamaan menjaga kekayaan hayati dan memperkuat identitas Bulungan. Bupati Bulungan Syarwani menegaskan Kebun Raya Bundayati bukan hanya milik pemerintah daerah, melainkan milik seluruh masyarakat Bulungan. Menurutnya, keterlibatan seluruh kepala desa menjadi bukti bahwa pembangunan kawasan konservasi tersebut dilakukan secara bersama-sama untuk diwariskan kepada generasi mendatang.
5: Bahwa apa yang kita lakukan di Kebun Raya Bundayati ini, bahwa keberadaan kebun ini dengan luasan 86 hektar bukan miliknya pemerintah daerah, tapi miliknya masyarakat Kabupaten Bulungan yang dicerminkan hari ini dengan kehadiran 74 kepala desa se-Kabupaten Bulungan dengan membawa pohon buah yang berasal dari desanya masing-masing yang ditanam di sini, menandakan bahwa keberadaan Kebun Raya Bundayati adalah milik seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan.
6: Syarwani menjelaskan, koleksi tanaman yang dikembangkan didominasi tanaman endemik dan buah-buahan lokal khas Bulungan, diantaranya kelengking dan buah lepio yang menjadi maskot Kebun Raya Bundayati. Langkah itu diharapkan mampu menjaga plasma nutmeg sekaligus memperkenalkan kekayaan hayati daerah. Ia menambahkan, keberlangsungan kawasan konservasi tersebut akan dijaga melalui pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan yang secara rutin melakukan pembersihan, pemeliharaan dan perawatan seluruh tanaman agar tumbuh optimal. Bupati berharap setiap pohon yang ditanam hari ini menjadi warisan berharga bagi anak cucu sekaligus memperkuat komitmen Bulungan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan melestarikan tanaman endemik daerah. Dari Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Ramblan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Kabupaten Malinau. Intervensi stunting di Malinau kini lebih spesifik dengan pemetaan data by name by address.
7: Kita nanti dari Bapeda bersama Dinas Kesehatan sudah bisa lihat apa yang harus kita kerjakan. Kita mau fokus terhadap penyelesaian secara spesifik.
8: Pemerintah Kabupaten Malinau mulai memetakan kasus stunting hingga tingkat keluarga sebagai dasar penyusunan intervensi yang lebih spesifik dan tepat sasaran. Melalui pemetaan by name by address, pemerintah ingin mengetahui faktor penyebab di balik setiap kasus sehingga penanganan tidak lagi dilakukan secara umum. Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan pemaparan hasil pemetaan masalah stunting tingkat kecamatan di Ruang Intulun Kantor Bupati Malinau pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam forum itu, para camat bersama Kepala Puskesmas memaparkan hasil pemetaan berdasarkan data EPPGBM triwulan 1 tahun 2026. Sekda Malinau Ernest Silvanus mengatakan pemetaan dilakukan untuk menggali kondisi setiap anak yang mengalami stunting beserta lingkungan keluarganya, mulai dari pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan, hingga latar belakang sosial dan budaya.
7: Kenapa? Supaya kita tahu penanganan secara spesifik. Misalnya suku A ini kan pasti berbeda dengan suku B dalam rangka perilaku hidup mereka, perilaku pendekatan. Ada mungkin kebiasaan suku, tahyul, kepercayaan, atau pantangan yang mungkin mereka anut selama ini. Kita harus tahu. Kemudian pendidikan juga penting. Berarti edukasi, pengetahuan yang kurang. Ya ada perilaku yang biasa, minum, seperti itu. Terutama perilaku hidup sehat. Nah ini kita sudah dapat gambaran secara detail. Harapan kita nanti dari Bapeda bersama Dinas Kesehatan sudah bisa lihat apa yang harus kita kerjakan. Kita mau fokus terhadap penyelesaian secara spesifik.
8: Berdasarkan data Dinas Kesehatan per 5 Juni 2026, jumlah sasaran balita di Kabupaten Malinau tercatat sebanyak 6.169 balita. Sebanyak 3.885 balita diantaranya atau 62,97% telah ditimbang, di mana 506 balita teridentifikasi mengalami stunting atau 13,5 0,03%, terdiri atas 96 balita sangat pendek dan 410 balita pendek. Angka prevalensi stunting sebesar 13,03% tersebut masih berada di bawah target nasional sebesar 17,5%. Meski demikian, Pemkab Malinau menegaskan upaya percepatan penurunan stunting tetap menjadi prioritas melalui intervensi yang lebih spesifik berdasarkan hasil pemetaan setiap kasus di tingkat keluarga. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Prevalensi stunting Malinau capai 13,03% per Juni 2026. Dinas Kesehatan soroti hanya sekitar 62% balita di Malinau yang ditimbang dari total 6.169 balita sasaran di 15 kecamatan.
9: Jadi sisanya tidak dilaksanakan penimbangan di fasilitas kesehatan. Ya, ini sangat berdampak terhadap tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Malinau.
8: Prevalensi stunting di Kabupaten Malinau hingga Juni 2026 mencapai 13,03%. Angka tersebut diperoleh dari hasil penimbangan 3.885 balita atau 62,97% dari total sasaran sebesar 6.169 balita yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Malinau. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau, Yuli Triana, dalam pertemuan pemaparan hasil pemetaan masalah stunting tingkat kecamatan di ruang Inturun Kantor Bupati Malinau pada Rabu 22 Juli 2026 mengatakan, dari balita yang telah ditimbang, sebanyak 506 balita teridentifikasi mengalami stunting, terdiri dari 96 balita kategori sangat pendek dan 410 balita berkategori pendek.
9: Artinya ada 62,97% balita kita yang ditimbang. Jadi sisanya tidak dilaksanakan penimbangan di fasilitas kesehatan. Ya, ini sangat berdampak terhadap tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Malinau. Ya seharusnya ya 100% lah gitu. Kalau dia kurang-kurang ya 99% lah gitu kan. Tapi ini sangat besar, balita kita yang tidak ditimbang, ini PR besar kita.
8: Ia menambahkan, penanganan stunting juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan misi pemerintah Kabupaten Malinau, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, stunting tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tapi juga berpengaruh terhadap kualitas generasi mendatang. Sebagai upaya intervensi stunting ke depan, pemerintah Kabupaten Malinau mulai menerapkan pemetaan kasus stunting by name, by address, untuk mengetahui penyebab setiap kasus, hingga tingkat keluarga. Pendekatan tersebut diharapkan membuat intervensi yang dilakukan lebih spesifik dan tepat sasaran, sehingga target prevalensi stunting daerah sebesar 11,52% dapat tercapai. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rapat Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau APIP se-Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026, Bupati Malinau harapkan dapat menyatukan persepsi atau pandangan dan pendapat dalam melakukan pengawasan internal pemerintah.
10: Jadi merupakan kegiatan sosialisasi kepada pemerintah daerah apa-apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya untuk saat ini adalah kegiatan program strategis nasional.
11: Rapat Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah APIP se-Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 resmi digelar di Kabupaten Malinau selama 2 hari terhitung mulai Rabu 22 dan 23 Juli 2026. Kegiatan dihadiri para kepala inspektorat dari 4 kabupaten dan 1 kota Sekaltara, juga inspektorat wilayah 4 Kementerian Dalam Negeri dan kepala inspektorat Provinsi Kalimantan Utara. Bupati Malinau, Wempi Wemawa, SEMH saat membuka acara tersebut menegaskan bahwa hakikat pemerintahan adalah memastikan masyarakat dapat makan, bersekolah, dan hidup sejahtera, sekaligus mengakui kompleksitas tata aturan yang harus dijalankan para pemimpin daerah. Karena itu, Bupati Malinau mengharapkan dari kegiatan ini dapat menyatukan persepsi atau pandangan dalam kegiatan pengawasan internal pemerintah, baik itu kegiatan tingkat pusat, kegiatan provinsi, dan kabupaten kota.
12: Luar biasa ya, untuk menyatukan pandangan, pendapat, ya mungkin persoalan-persoalan yang mereka bisa sinergikan, ya baik itu kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah, tidak hanya itu, tapi mereka juga bisa memahami ya bahwa persoalan-persoalan daerah ini bisa berbeda-beda, ya. Misalnya burungan persoalannya apa, misalnya tarakan seperti apa, ya karena ada program-program yang mungkin bisa sejalan dengan program nasional dan bisa tidak sejalan, gitu, karena beberapa tetap program-program yang memang disusun dengan janji politik masing-masing kepala daerah kan. Ini yang harus dikoordinasikan dengan baik, karena kan APIP ini kan ada satu, adalah bagian dari satu institusi yang memang terstruktur sampai ke bawah.
11: Sementara itu, Inspektur 4 Inspektorat Jenderal Kemendagri, Dwi Budi Wahyuningsih, usai mengisi materi kegiatan tersebut, mengatakan bahwa Rakor APIP ini adalah kegiatan rutin tahunan sebagai media sosialisasi terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan program kegiatan strategis nasional.
10: Kegiatan ini adalah rapat koordinasi APIP seprovinsi Kaltara, yang mana ini merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan secara bergiliran di masing-masing kabupaten kota se-Kaltara. Ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Rakornas Binwas yang diselenggarakan di pemerintah pusat. Jadi merupakan kegiatan sosialisasi kepada pemerintah daerah, apa-apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya untuk saat ini adalah kegiatan program strategis nasional. Pada prinsipnya, ada dua hal yang dapat kita sampaikan secara mendasar dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah pesan bahwa untuk APIP di daerah harus melakukan transformasi terkait dengan metode dan pola kerja di bidang pengawasan. Yang kedua terkait dengan program strategis nasional, bahwa pemerintah daerah punya kewajiban untuk mendukung program strategis nasional.
11: Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan juga pemirsa, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Sebanyak 33 orang mengikuti pelatihan vokasi nasional batch 3 di UPTD Lembaga Latihan Kerja Tarakan. Sebanyak 74 kepala desa dari seluruh Kabupaten Bulungan menyatukan tanaman endemik dan buah-buahan lokal di Kebun Raya Bundayati. Intervensi stunting di Malinau kini lebih spesifik dengan pemetaan data by name by address. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Rikita Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
13: Sekian berita Kaltara.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you,

95,3 Radio Republik Indonesia Malino. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Malino Pagi edisi hari ini 23 Juli 2026. Tepatnya di hari Kamis ya. Gimana hari Kamis Anda pagi hari ini pendengar? Walaupun ini diawali dengan cuaca mendung untuk hari ini ya. Apakah rata nih mendungnya atau cuma di sekitaran pusat pemerintahan aja? Iya, apapun cuacanya hari ini, semoga tidak menghambat aktivitas Anda dimanapun berada. Ya pastinya selamat mengawali hari ini ya, di hari Kamis 23 Juli 2026, yang kembali lagi beraktivitas ke kantor, ke sekolah, ke kebun, ke pasar, kemana lagi nih. Atau mungkin hari ini ada yang berpergian, perjalanan jauh, tetap hati-hati di perjalanan ya. Jangan lupa periksa lagi barang-barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Dan selamat sampai tujuan, amin. Baik, menemani segala aktivitas Anda, kami akan kembali hadirkan informasi pagi hari ini.

Baik pendengar, informasi kali ini terkait Dishub Malino siapkan pengalihan kewenangan PJU sejumlah ruas jalan masuk prioritas. Pemerintah Kabupaten Malino mulai mempersiapkan pengalihan kewenangan pengelolaan penerangan jalan umum PJU dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman DPUPR Perkim kepada Dinas Perhubungan Dishub. Seiring proses tersebut, sejumlah ruas jalan di wilayah perkotaan telah diprioritaskan untuk pembangunan dan penambahan fasilitas PJU secara bertahap. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malino Aji Widodo menjelaskan bahwa berdasarkan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja SOTK, urusan perlengkapan jalan termasuk PJU pada prinsipnya akan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan saat ini. Kewenangan tersebut masih berada di DPUPR Perkim Kabupaten Malino. Menurutnya, proses pengalihan kewenangan diperkirakan mulai efektif pada tahun 2027. Selama masa transisi, Dishub tetap melakukan koordinasi dan pengawalan terhadap proses perencanaan maupun pembangunan PJU bersama DPUPR Perkim. Aji mengatakan pengalaman dirinya yang pernah menjabat sebagai sekretaris DPUPR Perkim menjadi salah satu modal untuk memastikan proses perpindahan kewenangan berjalan baik, termasuk menjaga kesinambungan program pembangunan PJU di Kabupaten Malino. Ia menyebutkan pengembangan jaringan PJU akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. Prioritas pembangunan difokuskan pada kawasan perkotaan meliputi Kecamatan Malino Kota, Malino Barat, Malino Utara, hingga Kecamatan Mentarang. Pendengar, demikian untuk informasi pagi hari ini. Selengkapnya Anda dapat membaca di rri.co.id.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota

Pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali ke informasi lainnya terkait rapat koordinasi aparat pengawas internal pemerintah APIP seprovinsi Kalimantan Utara tahun 2026. Bupati Malino harapkan dapat menyatukan persepsi atau pandangan dan pendapat dalam melakukan pengawasan internal pemerintah, baik itu kegiatan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota, karena setiap daerah punya persoalan yang berbeda. Ya, rapat koordinasi aparat pengawas internal pemerintah APIP se-provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 resmi digelar di Kabupaten Malinau selama 2 hari terhitung mulai Rabu 22 dan 23 Juli 2026. Kegiatan dihadiri para kepala inspektorat dari 4 kabupaten dan 1 kota se-Kaltara dan juga dihadiri inspektorat wilayah 6 dan kepala inspektorat provinsi Kaltara. Bupati Malino MP Wemawa SMH saat membuka acara tersebut menegaskan bahwa hakikat pemerintahan adalah memastikan masyarakat dapat makan, bersekolah, dan hidup sejahtera, sekaligus mengakui kompleksitas tata aturan yang harus dijalankan para pemimpin daerah. Selain itu diharapkan juga kegiatan ini dapat menyatukan persepsi atau pandangan dalam kegiatan pengawasan internal pemerintah, baik itu kegiatan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini, dan sesaat lagi kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita Pro 3, dan setelah itu kami masih akan kembali menemani Anda di program selanjutnya hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

0: komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai.